0: Minimum visibility lah, Pak. Ya. Minimum visibility itu kan kita di 2000. Jadi di bawah itu ya kita nggak bisa terbang. Makanya dari apa penerbangan komersil dari pesawat-pesawat sipil di Pontianak yang mau ke Pontianak ataupun keluar dari Pontianak semuanya dibatalkan. Karena kan visibility kita juga tadi menunggu dari pagi sampai sore juga masih belum ada perubahan.
1: Sementara itu, mitra BNPB dalam pengoperasian pesawat Grand Caravan 208B, operator PT Maxon Sukses Pratama Elma Dwi Putri Sinaga menjelaskan, dalam melakukan OMC, petugas yang melakukan OMC sudah standby dari jam 8 pagi hingga sore. Dengan melihat perkembangan awan hujan di Kabupaten Sambas, namun adanya kendala visibility dari pagi hingga sore di bawah 600 meter sehingga penerbangan untuk OMC dibatalkan.
2: Ini kita dari jam 8 sampai jam 6 sore tadi udah standby di posko, kita pantau sebenarnya ada pertumbuhan awan di wilayah Sambas, tapi memang kita terkendala terkait visibility. Mulai dari pagi tadi hingga sore itu visibility itu berada di bawah 600, Pak. Jadi itu menjadi kendala sehingga kita nggak bisa melakukan penerbangan OMC, Pak.
1: Elma menjelaskan batas minimum visibility untuk pesawat KASA Grand Caravan 208B take off antara 800 hingga 1000 meter. Namun kondisi visibility di Lanut Supadio dari pagi hingga sore di bawah 600 meter. Kondisi ini menjadi faktor utama dilakukannya pembatalan penerbangan untuk operasi modifikasi cuaca atau OMC. Rino Kartono, Viko Aladi melaporkan, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global guna menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
4: Laporan khusus.
5: To deliver for our people, we must be able to turn.
6: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global untuk menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Mengutip BPMI Sekretariat Presiden di Jakarta, Prabowo mengatakan tantangan global termasuk perubahan iklim dan kebencanaan perlu dihadapi secara bersama oleh negara-negara BRICS atau Global South. Menurut Presiden, Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada di kawasan cincin api Pasifik, sehingga menghadapi berbagai kerentanan seperti kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrim, dan aktivitas gunung berapi. Presiden menegaskan Indonesia tidak sendirian menghadapi berbagai tantangan tersebut, karena negara-negara anggota BRICS dan banyak negara di Global South menghadapi persoalan yang saling berkaitan. Untuk itu, Presiden Prabowo mendorong negara-negara BRICS mengolaborasikan sumber daya, kapasitas produksi, kemampuan teknologi, dan pasar yang dimiliki untuk menghadapi berbagai tantangan secara kolektif. Mereka harus menawarkan sesuatu yang konkret. Mari kita industrialisasi bersama. Mari kita optimalkan sumber daya dan kapasitas yang kita miliki. Maka dari itu suara global selatan harus didengarkan. Bukan hanya mempercepat pelaksanaan 20 tujuan pembangunan berkelanjutan, tetapi juga mempengaruhi masa depan. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri mengajukan 3 langkah untuk memperkuat perdagangan dan jasa antar negara anggota BRICS. 3 langkah tersebut mencakup kemudahan mobilitas perusahaan dan tenaga profesional, penguatan konektivitas sistem pembayaran antar negara, serta peningkatan investasi pada sumber daya manusia dan infrastruktur perdagangan jasa. Sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Anindya menyampaikan usulan tersebut dalam BRICS Business Forum 2026 yang berlangsung di New Delhi, India. Pada langkah pertama, Anindya mendorong BRICS mempermudah mobilitas perusahaan dan tenaga profesional lintas negara. Ia pun mengusulkan pengembangan kartu perjalanan bisnis BRICS, Business Travel Card, untuk mendukung mobilitas pelaku usaha. Sekitar 40% perekonomian dunia dan hampir 1/4 dari perdagangan global, kita memiliki bobot ekonomi untuk membentuk masa depan dan tanggung jawab untuk memastikan lebih banyak orang turut menikmati hasilnya. Sementara pengamat politik Ujang Komarudin menilai posisi Indonesia sangat strategis di tengah persaingan dan dinamika geopolitik antara kekuatan-kekuatan besar dunia seperti Tiongkok, Rusia, India, dan negara-negara barat. Menurut Ujang, kondisi tersebut menjadi peluang bagi Indonesia untuk memainkan peran yang lebih besar di tingkat global dengan tetap menjaga hubungan baik dan membangun kerjasama dengan seluruh kekuatan tersebut. Ujang menilai, Indonesia perlu meningkatkan pergaulan internasional dan memanfaatkan posisi strategis tersebut untuk memperkuat kepentingan nasional.
4: Ke depan dengan dekat dengan China, Rusia, India dan Barat, mestinya Indonesia harus memiliki berdaya yang tinggi ya untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara besar, untuk bisa menjadi negara yang sama-sama saling mendorong untuk ya kesejahteraan, keadilan dan mengurangi ketimpangan-ketimpangan.
6: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kekuatan kolektif negara-negara BRICS harus diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat, serta memperkuat suara negara-negara Global South dalam menentukan masa depannya. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan upaya Indonesia untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global.
7: Ya kalau dari saya mas ya, ngelihatnya sih Indonesia gabung ke BRICS, ya bagus juga sih, positif juga. Soalnya juga harusnya di masa kayak gini kan lagi kondisi global yang cukup nggak pasti gitu, ini juga harusnya bagus biar bisa jadi peluang kerjasama ekonomi dengan lebih banyak negara gitu ya. Jadi biar lebih kuat lah. Tapi yang penting sih keanggotaan ini benar-benar bikin manfaat bagi masyarakat ya, bukan cuma secara diplomasi. Terus juga dengan masuk BRICS ini saya juga berharap Indonesia bisa memperluas pasar untuk produk-produk dalam negeri sih. Jadi pasar kita ini nggak cuma ngandelin negara-negara barat, tapi juga bisa ningkatin perdagangan dengan negara-negara anggota BRICS ya, kayak Cina, India, dan negara-negara lainnya gitu doang sih mas.
8: Iya, saya Fahri di Bogor. Kalau harapan utamanya bergabung Indonesia ke BRICS itu harus berdampak langsung ke dompet masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi domestik, kayak harga kebutuhan pokok stabil, lapangan kerja baru, kemudahan bagi UMKM, serta tetap bebas aktif. Itu sih menurut saya.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia di BRICS menjaga mandiri ekonomi dan keseimbangan global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT ke-18 BRICS di New Delhi, India pada tanggal 12 hingga 13 September 2025. Kehadiran ini menjadi momentum penting karena Indonesia kini berstatus sebagai anggota penuh BRICS. Keikutsertaan Indonesia menunjukkan upaya memperkuat peran dalam kerjasama multilateral, khususnya bersama negara-negara berkembang. Indonesia juga ingin mendorong tatanan ekonomi global yang lebih seimbang dan memberikan ruang lebih besar bagi kepentingan Global South. Bagi Indonesia, BRICS membuka peluang memperluas pasar perdagangan, investasi, kerjasama energi, pangan, hingga pembiayaan pembangunan. Artinya, Indonesia memiliki tambahan pilihan strategis di tengah dinamika persaingan kekuatan global. Namun, dampaknya tidak berhenti pada peluang ekonomi semata. Keanggotaan ini juga menempatkan Indonesia pada posisi yang semakin strategis, baik dalam hubungannya dengan Tiongkok, Rusia, India, maupun negara-negara Barat. Indonesia tentu tidak harus memilih antara Barat atau Timur. Prinsip politik luar negeri bebas aktif tetap menjadi kompas utama untuk membangun kerjasama dengan berbagai pihak demi kepentingan nasional. Tantangan terbesar ke depan adalah memastikan keanggotaan ini memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Investasi harus mampu menciptakan nilai tambah di dalam negeri, perdagangan perlu memperkuat daya saing ekspor, dan kerjasama energi harus bermuara pada ketahanan nasional. BRICS juga harus menjadi ruang efektif bagi Indonesia untuk menyuarakan keadilan tata kelola ekonomi global. Di sisi lain, Indonesia tetap harus berhati-hati agar upaya mengurangi ketergantungan konvensional tidak justru menjerumuskan pada kerentanan bentuk baru. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran Indonesia di BRICS harus dilihat sebagai instrumen untuk memperbanyak opsi, bukan menggantikan satu kubu dengan kubu yang lain. Semakin beragam mitra kerjasama yang dimiliki, semakin kokoh pula posisi tawar kita di kancah internasional. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan keanggotaan ini bukanlah seberapa sering kita hadir dalam forum elit global, melainkan sejauh mana diplomasi ekonomi ini mampu memperkuat fondasi ekonomi domestik, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Kami hadirkan kembali Jurnal Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ 2026 bersama dengan Tiga Budiman.
10: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
11: Telah digelar di Aula Masjid Baitur Rahman Semarang kemarin. Penilaian objektif menjadi fokus utama yang dikedepankan oleh tim Dewan Hakim.
12: Dengan upaya menjaga objektivitas, penilaian menjadi perhatian utama pada cabang Qiraat Murattal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Aula Masjid Baitur Rahman Semarang kemarin. Panitia bahkan mengajak urutan tampil peserta sesaat sebelum perlombaan dimulai agar Dewan Hakim tidak mengetahui identitas maupun asal daerah para peserta. PIC Majelis 4 MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, Kerry Handayani mengatakan, sistem pengacakan dilakukan melalui aplikasi e-makro yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan lomba. Saat registrasi, peserta hanya mengetahui jadwal tampil pada tanggal tertentu, sementara urutan penampilan baru diacak dan diumumkan sesaat sebelum mereka naik ke panggung. Ia menjelaskan seluruh Dewan Hakim ditempatkan dalam posisi yang tidak memungkinkan mereka mengenali para peserta secara langsung. Dengan sistem tersebut, Dewan Hakim tidak mengetahui nama peserta, asal provinsi, sehingga penilaian benar-benar berfokus pada kualitas bacaan yang didengar. Di Majelis 4 terdapat 9 Dewan Hakim yang terbagi dalam 3 bidang, masing-masing bidang yakni Tajwid dan Kaidah Usluhiyah, Fasha dan Fasih Al-Huruf. Pada sesi pagi itu terdapat 12 orang peserta remaja yang mengikuti lomba, sedangkan lomba serupa untuk kategori dewasa digelar siang harinya.
13: Dewan Hakim kan memang disetting untuk tidak bisa melihat peserta, maka disetting di dalam box seperti itu dan Dewan Hakim semua disekat, harapannya beliau tidak mengenal siapa, dari provinsi mana, kapan, jam berapa akan tampil. Jadi semua benar-benar Dewan Hakim hanya fokus pada suara.
12: Jadi objektif gitu ya?
13: Mudah-mudahan seperti itu.
12: Adapun sebelumnya Menteri Agama RI Nazaruddin berharap model penilaian melalui Dewan Hakim ini menjadi rujukan penjurian internasional sebab kualitas penilaian menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan sebuah MTQ.
14: Mengajak seluruh peserta untuk mengikuti musabaqah ini dengan sungguh-sungguh, jujur dan menjunjung tinggi sportivitas.
12: Untuk diketahui ada sebanyak 162 orang yang terdiri dari 7 Dewan Pengawas, 4 Pimpinan Dewan Hakim, dan 151 anggota Dewan Hakim yang telah dikukuhkan Menteri Agama. Mereka direkrut melalui proses seleksi tersendiri agar menghasilkan penilaian yang independen. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
10: Jurnal MTQ Nasional ke-31.
11: Lomba Qiraat Mujawad Lantunan Ayat Suci Al-Quran dari ajang Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 2026 sukses menyedot perhatian masyarakat di sekitar lapangan Pancasila, Simpang 5, Kota Semarang kemarin. Lomba Qiraat Mujawad Dewasa yang digelar di ruang terbuka itu pun menjadi salah satu magnet perhatian masyarakat yang berada di kawasan Simpang 5. Pantauan RRI, suara lantunan peserta dapat didengar langsung oleh masyarakat yang berada di sekitar lapangan. Sejumlah rombongan pelajar bahkan turut menyaksikan perlombaan secara bersama-sama, sehingga suasana kompetisi terasa lebih dekat dengan masyarakat. PIC Majelis 1 Cabang Tilawah Golongan Dewasa dan Kiroat Golongan Mujawat Dewasa, Haji Kamdani menyebut pemindahan Simpang 5 sebagai lokasi lomba bukan tanpa alasan. Menurutnya, Cabang Tilawah dan Kiroat Mujawat merupakan salah satu ikon dalam penyelenggaraan MTQ, sehingga sengaja ditempatkan di ruang terbuka agar dapat disaksikan dan didengar oleh masyarakat.
15: Karena apa? Karena tilawah dewasa ini dalam sebuah musabaqah yang menjadi ikonnya. Tilawah inilah yang akan menjadi nilai lebih di antara majelis-majelis sampai yang lain. Maka dipilih di lapangan Pancasila.
11: Disebutkan pada sesi itu terdapat 12 peserta yang tampil dalam kompetisi tersebut. Peserta terdiri dari 6 putra dan 6 putri yang mengikuti perlombaan dengan sistem penilaian yang mengutamakan independen dari Dewan Hakim. Para Dewan Hakim tidak mengetahui identitas dari peserta maupun asal daerahnya karena penilaian dilakukan dengan hanya mendengarkan suara peserta.
10: Jurnal MTQ Nasional ke-31.
11: Musabaqah Cabang Seni Baca Al-Quran atau Tilawah Golongan Anak dan Remaja, salah satu yang dilombakan pada pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Taken Nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah. Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah MAJT dipilih menjadi tempat atau venue untuk kegiatan cabang perlombaan tersebut. Penanggung jawab Majelis 2 MTQ Nasional ke-31 Cabang Tilawah Golongan Anak dan Remaja, Agus Mahsin, mengatakan, pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta golongan anak dan 14 peserta golongan remaja yang siap kategorinya terdiri dari 7 putra dan 7 putri. Penyisihan dilakukan mulai kemarin hingga Kamis mendatang, yang dimana pada hari Kamis jumlah peserta bertambah menjadi 16 peserta golongan anak dan 16 peserta golongan remaja, sehingga total keseluruhan ada 144 peserta dari cabang tilawah golongan anak dan remaja. Agus menambahkan, Dewan Hakim yang dilibatkan untuk melakukan penjurian ada 12 orang, mulai dari babak penyisihan hingga ke babak final. Adapun babak final akan digelar pada Jumat 18 September 2026.
16: Di Masjid Agung Jawa Tengah adalah venue untuk tilawah anak dan remaja. Jadi tiap hari dari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis ini adalah babak penyisihan. Di tiap hari akan ada 14 anak dan 14 remaja. Di pagi hari sampai jam 8 sampai zuhur. Kami jam 12 dijadwalkan untuk 14 anak putra putri, berarti masing-masing 7 putra dan 7 putri. Nanti setelah zuhur jam 1, tengah 2 akan dimulai untuk yang remaja, juga 14 anak. 14 remaja dari 7 putra dan 7 putri. Ya. Selama Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis 5 hari. Nanti dilanjut dengan Jumat untuk final.
11: Dia mengungkapkan perlombaan itu terbuka untuk tamu undangan atau masyarakat yang ingin menyaksikan, namun dengan tetap menjaga ketertiban sehingga tidak mengganggu jalannya perlombaan. Dia berharap pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan kondusif, nyaman, baik bagi peserta maupun pengunjung yang ingin menyaksikan jalannya lomba dan nantinya dapat menghasilkan juara dalam musabaqah yang objektif.
10: Jurnal MTQ Nasional ke-31.
11: Musabaqah Cabang Seni Baca Al-Quran Golongan Tartil Quran dan Golongan Tunanetra Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Tingkat Nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Semarang atau BBPVP Kementerian Ketenagakerjaan RI Kota Semarang. Pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta dan 8 peserta tunanetra. Babak penyisihan tersebut dilakukan sejak kemarin hingga Kamis depan dan dilanjutkan babak final pada Jumat mendatang.
10: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
3: Palestina menyambut baik deklarasi New Delhi dalam KTT BRICS ke-18 di India yang menegaskan kembali dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Palestina juga menyambut baik penolakan pengusiran rakyat Palestina dan seruan mengatakan

0: tim pencari bakat berdasarkan penilaian selama rangkaian audisi di Gor Jarum Jati Kudus. Berikut kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana perkembangan lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Yasinta, silakan. Brigadir Yasinta, silakan. Brigadir Yasinta mungkin bisa menyampaikan seperti apa pantauan lalu lintasnya dari NTMC. Ya, silakan Brigadir Yasinta.
2: Ya baik, terima kasih rekan di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan saat ini terjadi dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang. Selepasnya, kendaraan juga masih mengalami ketersendatan dan hanya dapat melaju perlahan dengan kecepatan cukup rendah berkisar di bawah 10 km per jam. Kemudian arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto saat ini masih terpantau kondusif lancar meskipun sesekali terjadi perlambatan kecepatan mengingat adanya jalur busway di kawasan ini. Dan untuk arah sebaliknya dari Gatot Subroto yang akan menuju Cawang maupun dari Pasar Minggu yang akan menuju ke arah Tebet saat ini terpantau kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap mengantisipasi banyaknya pejalan kaki yang menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Senayan Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan atau Cawang. Perlambatan kecepatan di kawasan ini terjadi karena banyaknya aktivitas masyarakat yang akan menuju ke kawasan perkantoran yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun demikian, sejauh ini kendaraan dapat melaju dengan kecepatan berkisar 20 km per jam. Kemudian untuk arah sebaliknya dari arah Kuningan yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau kondusif lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun arah sebaliknya juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat sesekali kami temukan adanya pengendara, baik roda 2 maupun roda 4 yang memutar arah di kawasan ini. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat jalur ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Caritas, Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar, meskipun memang terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran, maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami himbau kepada Anda para pengendara untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi

0: Di sebanyak 226 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 41 luka berat, dan 267 luka ringan. Dari 226 kasus laka tersebut, 29% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858-71500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke studio, silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karir Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI

0: Halo RRI Malang, saya Reni Pangalila. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Hari ini.
2: Saya Duta, saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
0: Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo, saya Anji. Mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Halo, kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
5: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
6: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris, ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.
7: Ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap.

0: Malikandi Essentials
1: ucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
2: Kami dari
0: Damase
2: mengucapkan semoga semakin sukses dan semakin jaya. Amin.
7: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia sekali di udara, tetap di udara.
8: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Wahyu Dayat, Wali Kota Malang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi lembaga penyiaran publik yang profesional, terpercaya, dan adaptif terhadap perkembangan zaman, serta terus menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, dan inspiratif. Teruslah mengudara menjadi perekat bangsa. Teruslah menguatkan sinergi sebagai mitra pemerintah Kota Malang menjadi radio yang konsisten menghadirkan informasi publik yang kredibel dalam mendukung penyampaian program pembangunan serta menyajikan berbagai program edukatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Semoga kolaborasi ini terus terjalin demi kemajuan Kota Malang. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Santi Santi Santio. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu.

FM 94,6 Radio Republik Indonesia Malang, program 1 kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami temani Anda dalam Malang Menyapa ya. Kita awali dengan opini publik dan informasi. Nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat akan kita sambung dengan dialog interaktif Malang Menyapa. Hari ini kita akan berbincang seputar update pendataan penerima bantuan sosial. Nanti hadir dua narasumber siap berbagi informasinya untuk kita pendengar. Di antaranya adalah Kepala BPS Kota Batu dan juga Kepala Dinas Sosial Kota Batu. Nanti dialog interaktif Malang Menyapa akan dipandu oleh Esti Sulistia. Pendengar, terkait dengan update pendataan bantuan sosial ya, sebanyak 50% penyaluran bantuan sosial disebut masih tidak tepat sasaran, pendengar. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP, sekaligus Ketua Dewan Ekonomi Nasional DEN Luhut Binsar Panjaitan, kini menyiapkan sistem baru untuk 50 juta warga miskin. Sistem perlindungan sosial atau perlinsos berbasis kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI ini ditargetkan meluncur secara nasional, dan pemerintah menargetkan peluncuran tersebut berlangsung pada Oktober 2026. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa sudah dirancang, pendengar, pada bulan Oktober, minggu ketiga ya, akan roll out. Dan pihaknya berharap pada waktu tersebut, Presiden Prabowo Subianto di bulan Oktober juga dapat meluncurkannya secara langsung. Sistem tersebut, pendengar, telah dikembangkan selama sekitar 1 tahun dan menjadi lokasi awal pelaksanaan uji coba ada di wilayah Banyuwangi, Jawa Timur, dan pendataan kini telah menjangkau 215 kabupaten kota. Penyempurnaan sistem juga masih dilakukan sebelum penerapan secara nasional, pendengar. Menurut Luhut, sistem tersebut dirancang untuk mengatasi kesalahan pendataan bantuan sosial. Kondisi itu membuat masyarakat yang berhak menerima bantuan justru tereksklusi. Menurutnya, masyarakat termiskin, pendengar, yang 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Dan target tersebut menjadi bagian dari pembenahan data penerima perlindungan sosial. Dalam hal ini, pemerintah ingin memastikan kelompok masyarakat termiskin masuk dalam basis data penerima. Setelah pendataan selesai, sistem akan diintegrasikan dengan rekening bank dari para penerima bantuan tersebut. Uji coba penyaluran bansos melalui rekening ditargetkan berlangsung kuartal 1 pada tahun 2027, dan Luhut menyebut penyelesaian dari data ini menjadi pekerjaan utama pemerintah sepanjang 2026. Pembenahan itu ditujukan agar proses penyaluran bantuan berjalan dengan tertib. Pemerintah juga terus mencari mekanisme penyaluran yang sesuai, pendengar. Skema tersebut diharapkan memastikan bantuan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Perhatian lain diarahkan pada potensi penyalahgunaan dana untuk judi online atau judol. Karena itu, pemerintah mempertimbangkan bentuk penyaluran selain transfer secara langsung. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah pemberian kupon ya, kepada penerima bantuan. Kupon tersebut hanya dapat digunakan untuk kebutuhan tertentu. Mekanisme tersebut diharapkan membuat penggunaan bantuan lebih terarah. Pemerintah juga ingin memperkuat transparansi dalam proses distribusinya. Jadi di lapangan nanti, pendengar, akan ada mekanisme pasar, membuat kita lebih transparan, begitu, membuat lebih adil dan mengurangi korupsi, karena akan sedikit ketemu manusia dengan manusia. Jadi semua akan dibangun ekosistem untuk bekerja dengan ekosistem yang dibentuk melalui teknologi, begitu, pendengar. Itu ditegaskan oleh Luhut Binsar Panjaitan, beliau Ketua Dewan Ekonomi Nasional, sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP. Nah, terkait dengan update bantuan sosial ini, pendengar, update pendataan penerima bantuan sosial, ada masukan dari Anda agar bantuan sosial yang digelontorkan oleh baik pemerintah pusat maupun di daerah ini betul-betul tepat sasaran ya, melalui pendataan dari para penerima ini yang betul-betul sesuai dan juga efektif. Kira-kira Anda sebagai masyarakat punya masukan, punya saran terkait dengan hal ini? Monggo silakan, pendengar, saya tunggu komentar Anda terkait dengan update pendataan penerima bantuan sosial ini. Ada masukan, ada saran, ada mungkin di antara pendengar adalah para penerima bantuan sosial yang kemudian melakukan, yang kemudian dilakukan pemadanan data terkait dengan hal ini. Silakan ada testimoni dari Anda. Saya tunggu ya di 081555600915. Nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat kita akan berbincang bersama Kepala BPS Kota Batu serta Kepala Dinas Sosial Kota Batu bagaimana update pendataan penerima bantuan sosial ini diimplementasikan di wilayah Kota Batu. Sembari saya tunggu komentar Anda, kemudian mungkin ada pertanyaan terkait dengan hal ini, ada saran begitu ya, agar pendataan penerima bantuan sosial ini betul-betul datanya itu valid, agar bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah itu betul-betul tepat sasaran. Bagaimana masukan Anda? Silahkan di 081 555 600 915.

0: Pendengar, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau BBTN-BTS menutup semua pintu masuk wisata Gunung Bromo akibat kebakaran savana. Laporan selengkapnya disampaikan kontributor RRI di Probolinggo, Khairul Umam Masduki. Umam?
1: Baik, Arga dan pendengar, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau BBTN-BTS menutup total kawasan wisata Gunung Bromo dari seluruh pintu masuk untuk aktivitas wisata mulai Sabtu 12 September kemarin. Penutupan dilakukan menyusul semakin meluasnya kejadian kebakaran hutan di kawasan Bromo, ditambah kondisi musim kemarau yang menyebabkan vegetasi, khususnya rerumputan, dalam kondisi kering. Potensi angin kencang juga dikhawatirkan mempercepat penyebaran api. Kepala Balai Besar BBTN-BTS, Rudianta Cahyanugraha, mengatakan dalam pengumumannya menyebut kondisi tersebut juga berpotensi mengganggu jarak pandang, mobilitas, dan juga keamanan serta keselamatan pengunjung. Menurut Rudi, penutupan berlaku sampai batas waktu yang belum ditentukan. Keputusan selanjutnya akan mempertimbangkan perkembangan kondisi kebakaran, proses penanganan, dan pemadaman serta aspek keamanan kawasan. Bagi wisatawan yang telah membeli tiket masuk melalui situs resmi masa penutupan, BBTN-BTS memberikan kesempatan untuk melakukan penjadwalan ulang atau reschedule atau pengembalian biaya atau refund. Mekanisme pelaksanaannya akan disampaikan lebih lanjut. Sementara itu, akses menuju lokasi kebakaran hanya diperuntukkan bagi petugas, mitra, dan relawan yang terlibat dalam penanganan serta pemadaman sesuai tugas dan kewenangannya. Masyarakat dan wisatawan juga diimbau tidak mendekati lokasi kebakaran serta senantiasa mengikuti informasi resmi yang disampaikan oleh Balai Besar BBTN-BTS. Meski kawasan wisata Gunung Bromo ditutup total, aktivitas kunjungan wisata ke Ranu Regulo masih dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, pantauan di lapangan sejak kemarin memang di savana di kawasan Bukit Watangan atau yang terkenal di Bukit Teletabis, semua rerumputan sudah terbakar habis, hanya menyisakan dua titik api hingga sore kemarin. Sementara untuk hari ini masih belum ada keterangan resmi dari dinas terkait, baik itu BBBD maupun BBTN-BTS. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Hirman Mastiki melaporkan.
0: Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menutup semua pintu masuk kawasan Gunung Bromo akibat kebakaran di savana. Dilaporkan kontributor RRI di Probolinggo, Khairul Umam Masduki, untuk Lintas Informasi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Lintas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sanusi, Bupati Malang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi lembaga penyiaran republik yang terpercaya, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta terus menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, dan inspiratif bagi masyarakat Indonesia. Teruslah menjadi perkat persatuan bangsa dan mengudara untuk Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, mengudara untuk Indonesia. Allahul muwafiq ila kumitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Rahman, Wali Kota Batu, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, adaptif, inovatif, dan senantiasa menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, dan inspiratif bagi masyarakat. Teruslah menjadi perekat persatuan bangsa dan terus mengudara untuk Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81 mengudara untuk Indonesia. Salam Batu Sae, Sedoyo Sae, dan tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi, salam sehat untuk Anda semuanya. Kita kembali berjumpa dalam program Dialog Interaktif Prioritas Nasional Malang Menyapa, pagi ini bersama saya Esti Sulistia. Dan satu hal yang kita akan bahas pagi ini adalah tentang data, ya. Bagaimana ketepatan data menjadi salah satu kunci utama agar bantuan sosial itu benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan. Nah, tahun 2026, pemerintah semakin menempatkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN sebagai basis penting dalam penyaluran bantuan sosial dan berbagai program perlindungan sosial. Perubahan ini penting karena persoalan bansos itu sebenarnya bukan sekedar berapa banyak bantuan yang disalurkan, tapi siapa yang berhak untuk menerima, kemudian siapa yang sudah tidak memenuhi kriteria, siapa yang belum terdata, dan seberapa cepat perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat itu tercermin dalam data yang ada. Nah, di Kota Batu, proses pemutakhiran DTSN juga sudah dilakukan Maret 2026 di 16 desa kelurahan untuk memastikan kesesuaian kondisi sosial ekonomi dan juga status kepesertaan bantuan. Tidak hanya itu, BPS juga menyebut kalau 2026 nanti juga akan bicara soal data, ya. Berapa juta sih sebenarnya warga yang kemudian sudah terdata, ada pembaruan demografi dan sebagainya, atau ada data terbaru seperti apa. Kami akan membahasnya dalam perbincangan pagi ini. Ini bagian dari upaya kami untuk bisa terus mengawal supaya data yang ada, kemudian siapa yang menerima tadi betul-betul tepat sasaran gitu ya. Ya, ini sengaja kami bahas karena dalam program Halo RRI itu beberapa pendengar juga sempat nanyakan soal yang lagi hit belakangan kan mengenai desil misalnya, kemudian DTSN, ada perubahan dan sebagainya. Kami akan bahas bersama dengan dua narasumber ini supaya komplit, yang hadir tidak hanya dari BPS saja yang bicara soal data, tapi juga pemanfaat dari datanya ada dari Dinas Sosial Kota Batu. Saya perkenalkan dulu satu persatu, sudah hadir di studio kami Pro 1 RRI Malang, Kepala BPS Badan Pusat Statistik Kota Batu, Bu Herlina Prastiyawati Sambodo. Selamat pagi.
1: Selamat
0: Bu Herlina.
1: Pagi.
0: Terima kasih waktunya. Senin pagi hadir di RRI. Ya. Kemudian kami juga bersama dengan Kepala Dinas Sosial Kota Batu, Bu Lili Faria Esa. Bu Lili, selama ini kita ngobrolnya lewat telepon, ya.
1: Iya,
0: sekarang hadir. Terima kasih. Selamat pagi, Bu Lili.
1: Selamat pagi, Mbak Esti.
0: Ya, ramai suka ditabrak sama yang lapor, "Bu, data," gitu enggak?
1: Iya. Saya sih kalau ditabrak, saya tabrak balik, Bu Herlina.
0: Oke, ya. Jadi pasti ya, Bu Herlina, BPS sebagai penyedia datanya, kemudian Dinas Sosial sebagai pengguna datanya. Tapi saya mau ke Bu Lili dulu deh, karena ini berkaitan dengan data bantuan sosial dan juga program yang sudah bergulir. Seperti apa sih sebenarnya, ada perkembangan terbaru tidak soal pendataan penerima bansos di Kota Batu sampai September 2026 ini? Mungkin ada perubahan data penerima dibandingkan sebelumnya.
1: Oke, terima kasih ya. Jadi gini Mbak Esi ya, data ini kan sesuatu yang hidup, ada dinamika di dalamnya. Jadi perubahan-perubahan baik kelahiran, kematian, kemudian kejadian PHK, mendapatkan warisan, apapun itu semuanya terkait dengan data. Artinya data dinamis dan itu yang harus kita pelihara. Jadi sebenarnya perubahan data itu sesuatu yang tidak bisa kita tinggalkan, dan ini sudah bertahun-tahun sudah berjalan seperti itu. Untuk di Kota Batu sendiri, kita memang menggunakan basis data DTSN ya, untuk pelaksanaan program-program pemerintah, baik berupa bantuan sosial maupun bantuan lain. Nah, jadi kita memang sejak tahun kemarin, sejak digulirkannya DTSN sekitar bulan Juli, kami sudah memulai menggunakan basis data DTSN terkait dengan pelaksanaan program, sasaran program gitu ya. Nah, kalau untuk perkembangannya sih selama ini memang tidak sama, data akan bergerak setiap bulan. Bahkan, nah, kalau untuk penetapan sendiri ada per 3 bulan kita melakukan, kita mendapatkan penetapan data baru, dan itu yang kita sesuaikan. Dan sekali lagi, data ini bukan foto, ini merupakan sebuah peta ya, yang harus kita uji juga di lapangan.
0: Oke, okay. Per 3 bulan diperbarui.
1: Per 3 bulan ada penetapan data baru. Hasil usulan-usulan perubahan yang dilakukan oleh masyarakat secara langsung maupun melalui desa kelurahan.
0: Oke, jadi per 3 bulan itu data sifatnya lokal punya Kota Batu atau itu dari nasional?
1: Nasional.
0: Nasional. Oke. Jadi setiap 3 bulan bergulir itu teman-teman juga selalu update ya informasinya, kemudian di store ke pusat.
1: Betul. Updating itu kita lakukan setiap saat. Untuk penetapannya setelah melalui verifikasi lapangan kan baru penetapan ya. Itu per 3 bulan ditetapkan.
0: Oke. Itulah kenapa kemudian mungkin ada orang yang 3 bulan pertama nih ya, dia bisa dapat bantuan, 3 bulan berikutnya bisa jadi dia tidak dapat karena ada updating tadi.
1: Betul.
0: Oke. Sering ada protes soal itu tidak?
1: Sering.
0: Rata-rata yang diprotes apanya?
1: Karena dulu menerima sekarang tidak, atau tetangga saya menerima kenapa saya enggak gitu.
0: Jawabannya adalah?
1: Jawabannya adalah karena ada pemutahiran data. Dan ini data dinamis, sifatnya terbuka, dan mekanisme pemutahirannya, perbaikannya kan juga udah jelas ya, dan sering disosialisasikan. Jadi silakan, sudah kita nggak menengok ke belakang, yang sekarang kondisi real itu yang kita laporkan untuk bahan perbaikan data.
0: Oke, yang melakukan updating data secara terus berkelanjutan itu tadi siapa petugasnya?
1: Oke, jadi untuk DTSN itu kan ada di dalam sebuah aplikasi yang namanya SIGNG. Nah, aplikasi ini pemilik akunnya dari pemerintah desa, kelurahan, sampai dengan Pusdatin di Kementerian Sosial. Nah, setiap desa memiliki akun dan memiliki operator. Jadi masyarakat yang ingin melakukan perubahan data bisa datang ke kantor desa kelurahan melalui operator desa kelurahan, atau melakukan secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos yang sudah bisa diunduh di gadget masing-masing.
0: Artinya yang input data kan orang kelurahan, jadi mereka tahu betul bagaimana kondisi real dari warganya begitu.
1: Betul, dan itu tidak serta-merta kemudian setelah usulan perubahan itu langsung diterima, tetapi ada proses juga verifikasi lapangan, ada ground check yang dilakukan oleh pihak yang lain, pihak yang memang ditugaskan untuk ngecek kondisi lapangan. Jadi di sini mungkin sebagai sebuah upaya untuk supaya lebih objektif ya. Jadi antara yang menginput data mengusulkan perubahan, yang melakukan cek lapangan atau verifikasi di lapangan, pihak yang berbeda lagi, dan yang mengolah data juga kewenangan yang berbeda lagi, sehingga tidak bisa setting ya, maksudnya itu sulit untuk settingan saya masukkan data begini supaya begini, belum tentu juga.
0: Oke. Kalau melihat prosesnya kan sebenarnya tidak mungkin kemudian ada yang salah sasaran gitu.
1: Sekali lagi karena data ini sifatnya dinamis dan menurut kami, selama pengalaman kami di dalam pengelolaan data penerima bansos, permasalahan orang yang tidak berhak mendapatkan, kemudian mendapatkan, dan sebaliknya itu akan selalu ada. Hanya saja berapa besar prosentasenya ketidaktepatan itu yang menjadi concern kami. Bagaimana supaya bansos ini tepat sasaran. Okay. Itu pemanfaatan data intinya di kami adalah itu.
0: Itu yang sering dikomplain sama publik kan, soal si itu dapat saya tidak, si itu yang seharusnya dapat kenapa tidak dapat. Sebenarnya kemungkinan celahnya sampai walaupun presentasenya berapa tadi, berapapun presentasenya, kemungkinan celahnya masih terjadi di sisi sebelah mana Bu? Tadi kalau lihat kan inputnya udah pihak desa, bahkan sudah ada verifikasi dan sebagainya.
1: Oke, kalau yang dengan menggunakan DTSN itu, data itu kan terpadu. Namanya saja DTSN ya, data tunggal ekonomi sosial nasional. Jadi itu artinya data ini, sumber datanya berbagai macam data yang masuk ke dalam situ. Nah, udah contoh aja ya, kita lihat kasus. Ada salah satu warga Kota Batu ya yang melaporkan bahwa kenapa saya nggak dapat bantuan, padahal sebenarnya kondisinya seperti ini. Ketika kita cek awal di lapangan, memang kondisinya memerlukan bantuan. Kita melalui mekanisme usulan perubahan data, 3 bulan kemudian data tidak berubah. Yang bersangkutan tetap tidak mendapatkan bantuan. Ketika kita intervensi lagi datanya, ternyata tercatat memiliki 2 meter listrik, 2 meteran. Secara sistem membacanya dia punya 2 rumah.

0: untuk melindungi data pribadi kita.
1: Oke, okay. Itu contoh kasus nyata ya.
0: Iya, betul.
1: Serigid itu ternyata data. Yeah. Yep. Oke, okay, jadi bisa jadi misalnya data kita dipakai untuk kan ada tuh beberapa kasus contoh ya. Ternyata kita nggak punya mobil, tapi ternyata ya, kita terdata tuh punya mobil. Betul. Itu berpengaruh pada data.
0: Berpengaruh. Okay. Terhadap data yang harus kita manfaatkan untuk penerima bansos ya.
1: Nah, kalau sampai ada kasus kayak gitu, berarti gimana, harus klarifikasi dan sebagainya?
0: Ya, betul. Ini tidak bisa melalui kami lagi, bukan institusi ya, tetapi lebih ke person. Jadi kami menyampaikan, kami dampingi bagaimana yang bersangkutan memperbaiki data-data pribadinya. Ya, yang upaya yang dilakukan kalau seperti itu ya harus ke PLN untuk alih balik nama atau mencabut nama yang dipakai itu. Seperti
1: jadi panjang
0: itu
1: prosesnya.
0: Betul.
1: Baik. Oke, bicara data, karena sebenarnya dulu sering dikritik program pembangunan itu kalau nggak berbasis data maka nggak akan tepat sasaran. Nah, BPS yang menjadi penyedia data, bagaimana sih sebenarnya Anda dan kawan-kawan di BPS menyediakan data ini supaya nggak ada apa ya, ramai atau
2: riuh
1: gitu ya soal data ini. Silakan Bu Herlina, baik, di BPS Batu seperti apa?
2: Baik, terima kasih Mbak Esti. Selamat pagi pendengar pemirsa sekalian. Jadi begini, sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Bu Lili bahwa kita ini semangatnya menunggalkan data di balik pro kontra dan perbaikan data yang sampai sekarang masih kami koordinasikan dan kami kolaborasikan. Itu sebenarnya yang terlibat dalam penyusunan data ini banyak sekali. Tadi sudah disinggung Bu Lili, ada 18 kementerian lembaga yang terlibat di situ sesuai Perpres nomor 4 tahun 2025. Jadi BPS diamanahkan untuk satu, pengelolaannya, kemudian kedua mengelola pemutakhirannya. Salah duanya itu. Jadi itu adalah ranah kami untuk melakukan pengelolaan, dan baik pengelolaan datanya maupun pengelolaan pemutakhirannya. Sebenarnya DTSN itu apa? Nah, izin Mbak Esti dan Bu Lili, saya senyampang ada waktu, saya ingin menyampaikan juga ke pendengar dan pemirsa sekalian bahwa Desil ini sebenarnya dari tahun lalu ya Bu Lili ya.
1: Iya.
2: Sebenarnya sudah dari tahun lalu, tetapi memang baru booming di sebulan terakhir ini karena memang ada banyak hal ya di lapangan, dan itu sebenarnya adalah salah satu sinyal positif bahwa masyarakat secara umum sudah mulai aware tentang data-data. Yang pertama adalah data pribadi, tadi sudah disinggung Bu Lili. Jadi yang pertama itu, data kita itu ternyata digunakan untuk banyak hal, tidak hanya untuk kepentingan pribadi kita sendiri, tetapi juga untuk kepentingan sasaran program. Nah, ini berarti kita harus berangkat dari satu hal yang sama. Apa itu? Kejujuran, Mbak Esti dan pendengar semua. Jadi mulai sekarang marilah kita memberikan data sejujur mungkin, karena memang tidak dipungkiri ya, ada level trust yang sedang turun di masyarakat tentang keamanan, kemudian tentang apakah data ini nanti tidak dipergunakan sebagaimana mestinya begitu. Jadi kalau keamanan pasti sudah ada pihak berwenang yang akan mengaturnya begitu. Kemudian yang kedua, bahwa ternyata data itu harus kita sampaikan sejujur sesuai dengan kondisi realnya. Karena kalau tidak, tadi tentang NIK saja. Jadi mulai sekarang mohon kita bangun kesadaran bahwa NIK itu hanya boleh dipergunakan kita sendiri. Bahkan mungkin ada kasus ekstrim ya Bu Lili ya, bahwa ada NIK yang digunakan untuk daftar apply judol misalnya.
0: Iya,
2: begitu.
0: Betul.
2: Itu kasus yang sangat ekstrim. Dan itu akhirnya terjadi bahwa penerima bantuannya di-cut bantuannya karena teridentifikasi bahwa NIK itu digunakan untuk apply di aplikasi judol.
1: Meskipun yang menggunakan orang lain.
2: Betul. Kebetulan memang orang lain dan mungkin masih ada hubungan keluarga begitu ya. Jadi ini yang harus kita bangun pertama itu. Kejujuran memberikan data satu, kemudian yang kedua kita harus jaga data pribadi kita sebaik mungkin. Nah, kemudian kembali ke Desil tadi. Jadi sebenarnya Desil itu apa? Gampangnya begini. Seluruh penduduk Indonesia itu Mbak Esti, itu dibagi menjadi 10. Desil itu kan 10 nggih. Jadi seluruh penduduk Indonesia dibagi 10. Masing-masing bagiannya ini, desil 1, 2, 3 sampai 10, itu isinya orangnya sama. Jadi kalau Indonesia

0: Indonesia ini 230 juta. Berarti satu bagian, satu desil tuh isinya 23 juta.
1: 23 juta desil 1, 23 juta desil 2,
0: betul,
1: dan seterusnya.
0: Sampai dengan desil 10. Isinya adalah 23 juta. Otomatis, ketika saya ada di desil 10, dan tingkat kesejahteraan saya merasa turun, ada 100 orang seperti saya yang di desil 10 itu, misalnya ini, turun ke desil 1, otomatis harus ada 100 orang juga yang hengkang dari desil 1 untuk naik. Prinsipnya seperti itu. Jadi tidak bisa, misalnya saya di desil 10, saya ini kok sekarang kesejahteraannya sudah turun, saya pokoknya main turun aja ke desil 1, nggak bisa. Karena harus ada 100 orang di desil 1 yang naik.
1: Oh, desil 9?
0: Dia berjenjang. Jadi misalnya nih, kan bisa jadi ya, ada seseorang yang kemarin gak punya pekerjaan, terus tiba-tiba punya pekerjaan, dan kemudian mungkin bisa bangun rumah dan sebagainya. Begitu dia naik langsung, ada yang lompat, desil tuh bisa lompat atau bisa juga berjenjang. Jadi bisa jadi misalnya 100 orang di desil 10 ekstrim ini ya, kena bencana alam misalnya, atau mungkin kena pemutusan hubungan kerja, atau ada force major, mohon maaf, pemusibah dan lain sebagainya, ekstrim turun ke desil 1, otomatis nanti akan berjenjang. Ada desil 9 yang mungkin naik ke desil 10, ada desil 2 yang mungkin bisa naik ke desil 9. Kan ini susunannya begini, karena pemeringkatannya itu sebenarnya nasional. Itu yang pertama. Yang kedua, desil itu relatif. Kalau kita merasa bahwa kita itu tidak sejahtera, saya ini gak berubah sebenarnya datanya, kok tiba-tiba saya naik desil, berarti kemungkinannya adalah ada beberapa orang yang turun kesejahteraannya menjadi di bawah kita. Jadi kita yang gak ngapa-ngapain, tidak berubah, tetap jadi naik desilnya.
1: Karena ada orang yang, mohon maaf, bukan menderita ya, apa
0: lebih
1: ya?
0: Tidak sejahtera.
1: Lebih tidak sejahtera.
0: Betul. Okay. Dan harus turun. Akibatnya kita secara pemeringkatan otomatis pasti naik. Begitu ya. Itu yang kedua. Jadi yang ketiga, yang mungkin ekstrim itu tadi, masa saya satu desil sama Raffi Ahmad sama Sembilan Naga. Begitu ya. Terus dengan Pak Purbaya misalnya, mohon maaf Pak Purbaya. Jadi begitu, sebagai contoh saja, bahwa 23 juta orang ini jumlah yang sangat besar. Hampir sebagian ASN mungkin desil 10 ya, Bu.
2: Iya. 9-10.
1: Cek masih 6 sampai 10 nih saya.
0: Iya.
2: Oh iya, memang tidak
0: digital. Sekarang ya, sekarang kan 6 sampai 10 ya. Ya. 10. Jadi kita ibaratkan begitu. 23 juta ini crazy rich-nya ini paling banter kan hanya sekian juta. Otomatis sisanya itu akan diisi oleh masyarakat yang kalau di pemeringkatan itu ada kesejahteraannya di atas. Nah, kalau di desil 1 sampai 5 ini tingkat kesejahteraannya tuh relatif tidak jauh gapnya. Jadi dari kita kan ada 39 variabel, Mbak Esti. Mulai dari keterangan individu, pendidikan, kemudian ada kesehatan, kemudian ada keterangan perumahan, sanitasi, kemudian alas, lantai, dinding dan atap dan sebagainya. Karena itu kalau untuk desil 1 sampai 5 itu relatif tidak banyak perbedaan.
1: Okay.
0: Karena memang ciri-ciri dari 39 variabel itu
1: tipis tadi
0: ya, tipis. Okay. Begitu sudah mulai desil 9, apalagi desil 10, itu sangat terlihat. Jadi batas bawah desil 10 itu di sini, misalnya nih, di bawah, itu misalnya saya contohkan saja 300, batas atas desil 10 itu bisa 300 ribu. Karena memang kita harus akui bahwa lebih dari 70% output perekonomian ini dikuasai hanya sedikit orang di Indonesia. Dan itu yang menyebabkan kenapa kok saya, Bu Lili mungkin, atau jenengan semua merasa saya ini merasa biasa-biasa saja. Kok kenapa bisa
1: 10?
0: Bisa selevel sama
1: Raffi Ahmad dan
0: Sembilan Naga itu tadi. Jadi itu itu yang ketiga.
1: Okay.
0: Kemudian yang keempat, izin Mbak Esti, bahwa desil itu tidak menunjukkan kita kaya atau miskin. Sekali lagi, itu sangat relatif dan sangat dinamis.
1: Tapi menunjukkan apa?
0: Menunjukkan tingkat kesejahteraan. Tingkat kesejahteraan itu otomatis, yaitu tadi, kalau saya merasa saya tidak sejahtera, ternyata ada yang diukur dari 39 variabel itu lebih tidak sejahtera dibanding saya, otomatis saya akan di atas yang tadi akan di bawah. Seperti itu Mbak Esti.
1: Oke. Nah, publik itu kan juga perlu diperjelas soal.
0: Betul.
1: Ada desil, ada detesen.
0: Ya.
1: Apa yang kemudian membedakan desil dan detesen itu?
0: Baik. Jadi detesen itu sebenarnya dibagi menjadi 10 desil itu tadi. Kenapa dibagi 10 desil? Sebenarnya yang menjadi sasaran program itu utamanya adalah desil 1 sampai desil 5. Begitu ya Bu Lili ya? Ya. Jadi sebagian besar sasaran program kementerian itu adalah masyarakat yang di desil 1 sampai 5. Desil ini tadinya disusun berdasarkan apa pemeringkatannya. Jadi kita BPS itu ada metodologi tertentu namanya proximin test. Nah itu yang diharapkan bisa melakukan pendekatan untuk pemeringkatan, karena kita tidak bisa mendapatkan data tentang pendapatan. Karena kalau masyarakat ditanya pendapatan itu kan sulit sekali begitu ya, cenderung direndah-rendahkan begitu. Makanya kita melakukan pendekatan 39 variabel itu dengan metode tertentu, sehingga harapannya kita bisa mengelompokkan masyarakat itu menjadi dua kelompok. Kelompok pertama, desil 1 sampai 5, itu yang menjadi sasaran utama program kementerian lembaga, baik itu bantuan sosial maupun pemberdayaan masyarakat. Sedangkan yang 6 sampai 10 ini bukan sasaran utama. Bukan berarti tidak diperhatikan, bukan, tetapi bukan sasaran utama. Jadi misalnya ada bantuan pangan, yang dilihat adalah yang desil bawah dulu.
1: 1-5 dulu.
0: Betul. Okay. 1 sampai 3 dulu, kalau terpenuhi berarti stop. Kalau tidak terpenuhi dia akan naik ke desil selanjutnya. Kemudian sekolah rakyat misalnya dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi sensitif. Karena mungkin ketika ada perubahan yang tadinya sudah mendapatkan menjadi tidak mendapatkan, ini kan kaget ya Mbak Esti. Karena memang tadi sudah disampaikan Bu Lili, perubahannya tuh 3 bulan sekali. Sepanjang pemutakhiran itu masuk, maka secara konsisten periodik itu 3 bulan kita akan melakukan pemeringkatan ulang dan desilnya akan berubah.
1: Oke. Okay. Ini sekaligus menjawab publik kan bilang, ini data tahun berapa sih penentuan desil ini, kok shocking banget gitu.
0: Yeah.
1: Ada yang bilang ini data lama. Sensus ekonomi masih bergulir, kan dikait-kaitkan.
0: Betul, gitu, betul, betul.
1: Mohon dijawab, ini sebenarnya datanya based on data kapan?
0: Siap.
1: Bagaimana pengolahannya? Silakan.
0: Baik, sebenarnya desil itu pertama kali keluar Februari 2000, DTSN ya, DTSN itu Februari 2025. Jadi sudah setahun yang lalu, 1,5 tahun yang lalu ya Bu Lili, itu yang pertama kali keluar, itu versi 1 di tahun 2025. Nah itu sebenarnya adalah gabungan dari 3 data dari 3 kementerian. Pertamanya itu, jadi ada DTKS dari Kementerian Sosial, kemudian data P3KI dari Kementerian Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, kemudian ada data Reksosek dari BPS. Nah ketiga data ini yang dulu-dulunya itu selalu digunakan untuk sasaran program. Baik pusat maupun daerah. Nah supaya tidak tercerai berai dan supaya kalau yang satu dimutakhirkan tuh yang lain ikut begitu, maka semangatnya satu data. Itu dari tahun kemarin, Februari. Nah secara periodik 3 bulanan itu akan dilakukan pemeringkatan ulang. Nah untuk yang terakhir kemarin yang menjadi booming itu adalah versi 3 di tahun 2026. Jadi versinya sudah banyak sekali sebenarnya. Versi 3 2026 itu keluar bulan Juli ya Bu Lili ya, dan itu yang kemarin terakhir digunakan untuk updating penerimaan bantuan sosial yang terakhir. Nah, sementara SE bagaimana? Nah begitu, jadi izin menginformasikan Mbak Esti dan Bu Lili bahwa sensus ekonomi sampai sekarang masih belum selesai. Kita masih untuk data pendataan lapangannya sudah selesai 31 Agustus, tapi dari 1 sampai 15 September berarti besok terakhir, ini kami masih melakukan penyisiran. Penyisiran itu siapa yang belum terdaftar mohon lapor. Kemudian ada mungkin yang kita kan punya daftar ya, yang belum masuk mungkin kemarin bepergian atau seperti apa, kita datangi lagi. Itu 1 sampai 15. Karena belum selesai sebenarnya data DTSN versi 3 yang digunakan Juli kemarin itu belum mencakup data sensus ekonomi sebenarnya. Jadi perubahannya bukan karena pendataan sensus ekonomi, tapi karena pemutakhiran tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Lili tadi secara periodik. Begitu.
1: Baik. Udah clear ya. Ini kan sempat rame karena di media sosial waktu itu sempat ada wacana katanya kalau beli bahan bakar minyak bersubsidi,
0: siap,
1: nanti yang 9 sama 10 gak boleh. Akhirnya kemudian orang pada ngecek nih saya desil berapa dan sebagainya. Tapi kabarnya juga ada sebagian orang yang karena desil-desil ini dan pergerakan yang sangat dinamis, akhirnya mereka nggak terima bantuan. Di Batu, gambarnya gimana Bu untuk bantuan sosial ini?
2: Ya.
1: Bu
2: Lili. Oke, jadi begini, untuk DTSN itu kan untuk program-program nasional, tetapi kami di daerah memang tidak boleh keluar juga dari DTSN. Kita harus tetap berbasis pada DTSN. Hanya saja kita di daerah itu kan lebih dekat ke lapangan ya. Kita yang tahu kondisi masyarakat seperti apa. Jadi prinsipnya kami adalah bahwa bantuan sosial tepat sasaran. Data memang disusun untuk itu. Sehingga substansinya ada di situ, bukan dicarut marutnya data atau di lemah kuatnya sebuah data, tetapi bagaimana bantuan ini bisa tepat sasaran. Selain menggunakan data, pasti kami juga akan melakukan verifikasi lapangan. Nah, teman-teman operator desa, kami juga punya pekerja sosial masyarakat yang ada di tiap desa dan kelurahan, itu yang turut membantu masyarakat bagaimana haknya dapat terpenuhi. Salah satunya kalau memang layak menerima bantuan, maka akan diusulkan. Nah, kami karena data ini dinamis dan DTSN atau desil ini bukan sebuah foto tetapi sebuah peta, maka kami berjalannya menggunakan petunjuk itu. Terkait dengan kondisi di lapangan, kami melakukan verifikasi lapangan. Kalau memang yang bersangkutan layak mendapatkan bantuan, tetap kami berikan bantuan. Kalau desil tidak sesuai, kami lakukan perubahan data. Jadi mekanismenya, masyarakat yang merasa harusnya mendapatkan bantuan, nanti kita akan lakukan verifikasi lapangan. Nah, di situ ada surat keterangan dari desa bahwa yang bersangkutan terdata di desil sekian, namun kondisi di lapangan tidak mampu, semacam itu. Dan dilampiri dengan bukti dukung. Hasil dari verifikasi kita di lapangan. Jadi kita memotret kondisi yang sebenarnya.
1: Baik, saya ajak pendengar untuk gabung dulu ya di perbincangan pagi ini, mumpung langsung bisa sampaikan pertanyaan atau bahkan mungkin juga ada beberapa laporan yang Anda ingin sampaikan berkaitan dengan data ini untuk bantuan sosial DTSN ataupun desil yang Anda ingin tanyakan. Langsung bisa bergabung bersama kami karena pagi ini saya bersama dengan dua narasumber. Yang pertama adalah Ibu Kepala BPS Kota Batu, Bu Herlina. Kemudian Kepala Dinas Sosial Kota Batu, Bu Lili Fariha. Jadi boleh warga Batu tanya, tapi kalau misalnya Kota Malang mungkin barangkali apa ya, halal yang prinsip gitu sama ya.
2: Dipersilakan.
1: Untuk masalah data boleh juga gabung. Silakan Anda bisa gabung, bisa lewat voice call di WA kami 081555-600915. Saya ulang lagi, 081555-600915, bisa juga dengan berkirim pesan ya. Silakan kirimkan ke 081555-600915. Untuk yang menyaksikan siaran kami melalui kanal YouTube RRI Malang Official, silakan tulis saja di komentar ya. Oke, saya lanjut dulu, ada pertanyaan dari pendengar. Desil bisa berubah atau tidak, Ibu, dari nomor akhirnya 448? Dijawab dulu satu persatu ya, dan saya baca.
0: Boleh, boleh.
1: Bisa berubah tidak?
0: Bisa. Tadi sudah disampaikan, berubahnya itu bisa. Tetapi tidak berarti bahwa kalau kita melakukan pemutakhiran langsung berubah. Otomatis. Tidak berarti seperti itu. Karena tadi pemeringkatan akan dilakukan secara periodik. Itu yang pertama. Yang kedua, sesuai semangatnya bahwa kita akan terus memperbaiki DTSN. Jadi mohon dengan sangat partisipasi aktif masyarakat. Karena kita tidak akan bisa mendapatkan data terkini kalau yang punya data sendiri tidak melaporkan bagaimana data terkininya. Begitu. Jadi mohon bantuan bagi masyarakat yang memang merasa bahwa terjadi perubahan kondisi sosial ekonomi, dipersilahkan untuk melakukan pemutakhiran data baik secara mandiri maupun tadi sudah disampaikan Bu Lili, bisa ke perangkat desa kelurahan begitu ya Bu Lili ya. Untuk kami bantu melakukan pemutakhiran. Begitu.
1: Okay.
0: Kanalnya sudah ada, bisa melalui aplikasi, bisa juga melalui kanal. Nah, nanti akan kita bantu dengan catatan mohon data sejujur-jujurnya untuk disampaikan. Begitu.
1: Yang biasanya nggak jujur tuh di bagian yang mana?
2: pendapatan
1: ya,
2: kepemilikan aset.
0: Nah,
2: pengalaman kami di lapangan,
0: betul,
2: ketika kita melakukan verifikasi lapangan, itu kepemilikan aset yang tidak mudah kita dapatkan. Karena di situ rigid ya Bu Herlina, ada kepemilikan emas, kepemilikan kendaraan, kemudian aset lain ya, baik bergerak maupun tidak bergerak.
1: Ada kapan ngobrol dengan temen, aku tuh gak pernah ngerasa ngasih dataku, aku punya emas berapa, punya rumah berapa, punya motor berapa. Tapi kok ternyata data itu sudah ada, berarti sebenarnya data itu diperoleh dari mana?
0: Oh baik, jadi sebenarnya tadi kan awalnya di tiga penggabungan itu ya?
1: Yang tiga tadi dari
0: tiga kementerian. Iya betul, nah DTKS itu punya Kemensos, kemudian P3KE itu punya Kementerian Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dan yang ketiga Reksosek. Nah, yang Reksosek ini sebenarnya sudah ditanya. Jadi kegiatan pendataan Reksosek mungkin masyarakat sudah lupa karena sudah lama. Reksosek itu kami lakukan pendataan tahun 2022.
1: 2022 ya?
0: Iya, 2022 itu kami lakukan pendataan Reksosek, dan di pendataan Reksosek itu sudah termasuk ada aset di situ, di dalamnya. Nah, kemudian dari pendataan Reksosek di 2022, itu 2023 kami lakukan forum konsultasi publik. Jadi ada FKP ini data Reksosek yang sudah kami data, itu kami uji publikan dengan waktu itu dengan mendatangkan ketua RT, RW, kemudian kasun ya Bu ya. Kasun setempat, didatangi Babinsa dan Babin Kamtibmas waktu itu untuk kita uji publikan. Jadi karena kami kalau mohon izin, selama ini kan ini BPS nih kalau pendataan tidak melibatkan RT RW. Nah, waktu itu 2023 kami betul-betul kami undang seluruh ketua RT, seluruh ketua RW, kemudian itu tadi kasun dan lain sebagainya. Karena kami tahu dan kami percaya bahwa hanya ketua RT dan perangkat yang paling dengan masyarakat yang bisa memverifikasi dengan lebih objektif begitu. Kenapa tidak kita uji publik? Karena kalau uji publik langsung ke masyarakat itu kan masyarakat macam-macam gitu. Apalagi dengan kondisi yang sekarang gitu. Jadi harapannya waktu itu ketua RT dan ketua RW bisa memberikan verifikasi yang lebih objektif. Nah, hasil itu yang kemudian kita gabung menjadi DTSN. Okay. Nah, DTSN ini diupdate secara berkala. Ada Kementerian Pendidikan yang mengupdate melalui data pendidikan begitu dengan programnya masing-masing. Ada Dinas Sosial yang juga punya relawan atau petugas-petugas kader begitu, atau mungkin Kementerian Kependudukan yang juga punya kader-kader Bangga Kencananya. Nah, masing-masing ini melakukan updating sendiri-sendiri sesuai dengan tusinya masing-masing. Nah, yang tidak tercakup, makanya kami mohon bantuan partisipasi aktif masyarakat itu tadi, begitu sebenarnya.
1: Baik, itu semakin clear ya soal pendataan itu tadi. Jadi ketika misalnya ada tadi ada pertanyaan dari peringkat nomor akhir 448, bisa berubah atau tidak? Bisa. Tetapi itu tadi ya, lewat proses dan nggak bisa simsalabim karena
0: ya, betul,
1: untuk proses verifikasi
0: betul
1: dan sebagainya. Lanjut, saya mau ke pertanyaan berikutnya dari pendengar, sudah bergabung namanya Bu Siska. Ini pertanyaannya, jangan-jangan nanti desil ini menjadi tolak ukur untuk program-program pemerintah lanjutan MBG dan sebagainya. Ini, nah, ada respon nggak Bu Siska? Silakan Bu Lili.
2: Oke, kalau jadi penggunaan desil itu,
1: kalau software kalau MBG kan tidak desil berapa desil
2: tidak,
1: berapa,
2: karena
1: anak dapat aja.
2: Tidak,
1: kan?
2: Betul. Okay. Kalau untuk bantuan sosialnya, bantuan apapun ya. Jadi yang berkaitan dengan program pembangunan nasional itu semuanya didasarkan pada desil. Okay. Termasuk bangunan mungkin rumah tidak layak huni, itu bantuan rumah tidak layak huni, itu juga didasarkan pada desil. Kemudian dari Kementerian Pendidikan mungkin dengan program PIP itu juga menggunakan desil. Di Kementerian Sosial, bantuan sosial juga menggunakan desil, termasuk bantuan pangan dari Kementerian Pertanian. Itu juga didasarkan pada desil. Okay. Memang tujuan, salah satu tujuan untuk menunggalkan data ini adalah sebagai data dasar untuk pelaksanaan program.
1: Ya, tapi emang antar desil tuh batasnya tipis ya Bu ya?
0: Izin, iya betul. Karena sebenarnya tingkat kesejahteraan di Indonesia ini kan tidak jauh sebenarnya. Hanya di level tertentu, yaitu desil 10 itu tadi yang sangat tajam terlihat. Jadi sebenarnya kan itu fenomena yang umum di negara berkembang dan menuju, kalau kita masih sudah tidak berkembang lagi ya mungkin ya. Ya, itu kan umum di negara berkembang bahwa ada gap kesenjangan ekonomi yang sangat signifikan terlihat di level tertentu. Itu karena itu makanya tidak tidak terlihat jurang yang sangat jauh antara tingkat kesejahteraan di desil 6 dan 7 misalnya seperti itu. Tetapi kalau kita kembali ke semangatnya tadi disampaikan Bu Lili, ini adalah penunggalan data. Kalau penunggalan data, kita itu sebenarnya di awal itu ingin melakukan apa istilahnya, integrasi untuk penanganan yang khususnya miskin ekstrim. Sebenarnya semangat awalnya itu, karena ada masyarakat yang di desil 1-5 ini yang khususnya yang ekstrim itu yang di awal harus menjadi target untuk percepatan penanggulangan kemiskinannya. Harapannya sebenarnya itu. Nah, ketika nanti sambil berjalannya waktu, harusnya kan ada graduation begitu istilahnya, kalau istilah Bu Lili, bagi saya meminjam istilah Bu Lili. Masyarakat yang dibantu, disupport oleh negara dalam waktu tertentu, itu harusnya nanti kan naik ya secara bertahap desilnya. Jadi idealnya tidaklah satu keluarga itu ada di desil satu selama bertahun-tahun tuh, harusnya tidak.
1: Oke, okay. Ini kayaknya relate dengan kapan sempat viral juga tuh Bu Gubernur Bu Sherly yang sempat, ini gimana kalau misalnya seseorang yang sebenarnya tidak mampu, kemudian rumahnya dapat bantuan bedah rumah gitu kan, akhirnya kan jadi bagus rumahnya.
0: Betul.
1: Kemudian dia keluar dari desil itu, akhirnya gak bisa dapat bantuan. Kasus-kasus semacam itu mungkin terjadi. Artinya tadi kesejahteraannya naik ya setelah dapat program dari pemerintah.
2: Betul, itu terjadi. Jadi begini, data penerima bansos itu bukan data yang permanen. Artinya mereka bergerak. Dan bansos ini sifatnya hanya sementara, bantalan-bantalan untuk melindungi resiko-resiko sosial yang besar, misalnya sampai nggak bisa makan, nggak bisa sekolah, seperti itu ya. Tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita melaksanakan sebuah program pemberdayaan sehingga bantuan tadi itu yang sifatnya sementara bisa benar-benar menghantarkan keluarga-keluarga yang membutuhkan inti untuk keluar
1: dari zona itu tadi,
2: dari
1: ya?
2: Zona betul. Itu. Nah, artinya sekali lagi yang ingin kami tekankan adalah bahwa data penerima bansos tidak permanen.
1: Baik.
2: Jadi kalaupun saat ini kondisinya seperti itu, yang penerima bansos 3 bulan lagi belum tentu juga menerima. Gitu.
1: Doanya sih semoga mereka kondisinya lebih baik, bisa naik hasilnya.
2: Amin. Amin. Nah, satu lagi terkait dengan kemiskinan ekstrim. Alhamdulillah di Kota Batu itu nol, sudah bebas dari kemiskinan ekstrim.
1: Saya belum minta data tadi ya. Sebenarnya data kemiskinan kita gimana sih, Bu? Angka kemiskinan di Kota Batu?
2: Kami menerima rilis dari BPS.
1: Dari Bu Erlina nanti.
2: Iya. Jadi karena tidak di Kota Batu untuk kemiskinan ekstrim sendiri itu
1: udah nol.
2: Kita sudah keluar dari zona kemiskinan ekstrim. Tetapi desil 1 masih ada. Itu tadi yang disampaikan Bu Erlina bahwa secara nasional desil 1 akan selalu ada. Hanya saja yang jumlahnya yang kemudian mungkin turun naik atau perpindahannya, perubahannya gitu.
1: Ya. Baik. Saya mau baca yang masuk nih dari pendengar. Konsul Ibu katanya, mungkinkah, nah ini pertanyaan, mungkin nggak seseorang secara statistik itu nggak masuk kategori miskin, tapi secara sosial ekonomi sebenarnya masih sangat rentan dan butuh intervensi pemerintah. Bagaimana data membaca kondisi ini?
0: Baik,
1: ya, silakan dari nomor akhir pendengar kami 817.
0: Baik, terima kasih. Ini sebenarnya pertanyaannya luar biasa ini, teknis tapi implementatif.
1: Ya.
0: Jadi secara metodologi, karena kami punya model ya untuk mengkategorikan keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraannya. Jadi kita melakukan ranking lah istilahnya begitu. Nah, model ini kan pasti ada errornya. Jadi tidak selalu karena indikatornya kan terbacanya sama. Ketika ada beberapa indikator yang mungkin tidak istilahnya tidak sensitif untuk apa ya, memprediksi tingkat kesejahteraan keluarga. Contoh yang paling gampang seperti ini, Sembilan Naga itu kan atap, dinding dan lantainya juga sama dengan atap rumah kita ya Bu ya?
2: Iya, genteng juga ya.
0: Genteng juga, sama kan. Jadi sementara yang tingkat kesejahteraannya mungkin rendah dari desil 3, bisa jadi lantainya juga sudah keramik, dindingnya juga sudah tembok, atapnya juga sudah genteng. Jadi sebenarnya ada beberapa indikator yang sudah tidak mampu secara sensitif itu diprediksi oleh model. Karena itu ada, tadi sudah disampaikan Bu Lili, ada tahapan berikutnya. Yang setelah ada permodelan, ada pemeringkatan, ada next step-nya itu adalah verifikasi di lapangan yang dilakukan oleh teman-teman SKPD terkait dengan masing-masing programnya. Jadi sebenarnya ketika teman-teman SKPD itu, Bu Lili dan teman-teman misalnya melakukan pemberian program sasaran kepada penerima manfaat, itu beliau-beliau juga sembari melakukan verifikasi terhadap daftar yang ada di penerima bantuan, apakah layak atau tidak. Contoh yang paling mudah di program sekolah rakyat misalnya, itu kami menerima berbagai usulan, karena sebenarnya semua program itu kan kami buka untuk masyarakat secara mandiri bisa melakukan pengusulan. Ketika masyarakat melakukan pengusulan, ada misalnya yang tidak sesuai dengan desilnya. SR itu sebenarnya diutamakan untuk keluarga desil 1 dan 2. Tapi ternyata ada yang diusulkan desil 5 atau 6 misalnya, seperti itu ya. Di desil 5 sampai 10 ada yang diusulkan. Nah, yang kami lakukan tidak serta-merta menelan hasil pemeringkatan tadi. Jadi secara statistik kan dia sebenarnya dianggap sejahtera karena ada di desil 5 sampai 6. Nah, Bu Lili dan teman-teman beliaulah yang ke lapangan melakukan verifikasi, foto, wawancara dengan keluarganya dan memastikan apakah betul memang kondisinya sejahtera. Oh, ternyata ditemukan ternyata kondisinya perlu disupport. Nah, kita lakukan updating pemutakhiran sesuai dengan kondisinya. Dan yang bersangkutan akhirnya bisa mendapatkan program sekolah rakyat. Itu yang terjadi.
1: Jadi sebenarnya enggak hanya yang dilihat di atas kertas saja,
0: betul,
1: atau ngecek, tapi
0: betul,
1: ada petugas yang memverifikasi,
0: betul,
1: memastikan tanya.
0: Betul.
1: Oke, Ibu, jenis bansos itu sekarang apa aja sih yang disalurkan kalau pemerintah pusat? Itu apa aja sekarang?
2: Kalau pemerintah pusat itu ada bantuan program keluarga harapan, kemudian bantuan pangan berupa beras, ada bantuan pendidikan yang PIP untuk pembiayaan pendidikan ya.
1: Oke. Okay. Sementara kemudian, pemerintah daerah juga
2: tidak
1: punya.
2: Ini. Betul. Kita juga ada. Jadi untuk di Kota Batu sendiri kami ada bantuan sosial untuk penyandang disabilitas, kemudian untuk lansia. Kemudian juga ada yang terbaru ini program visi misi wali kota kami, pimpinan kami, visi misi kepala daerah ya, tahun 2025 di Batu Sae itu ada program 1000 sarjana, yaitu beasiswa untuk tingkat S1.
1: Orientasi tetap desil 1 sampai 5 itu juga.
2: Nah, kalau untuk bantuan yang lain seperti bantuan disabilitas, kemudian bantuan lansia, itu kami tetap berbasis pada desil, tetapi untuk bantuan 1000 sarjana itu ada beberapa jalur masuknya ya, ada prestasi dan salah satunya adalah jalur afirmasi tidak mampu. Ada jalur khusus untuk perangkat desa juga ada. Nah, khusus yang satu jalur ini melalui jalur afirmasi tidak mampu itu baru didasarkan pada desil.
1: Baik. Saya mau baca WA terakhir yang sudah bergabung sama kami dari 158, isi pesannya, tolong untuk perdesilan yang membingungkan. Semoga udah gak bingung lah, tadi udah dijelasin ya. Bantuan untuk dana kesehatan, BPJS kesehatan untuk kami yang selama ini mendapatkan tetap berlaku. Ya, Ibu silakan direspon.
2: Oke. Okay. Kalau untuk jaminan kesehatan, alhamdulillah di Batu kita sudah mencapai UHC ya, Universal Health Coverage. Insya Allah seluruh masyarakat Kota Batu sudah terjangkau bantuan kesehatan, baik desil berapapun. Jadi kebijakan di pemerintah Kota Batu bahwa untuk jaminan kesehatan bisa diberikan kepada di atas desil 5 dengan syarat dan kondisi tertentu.
1: Oke, diverifikasi dulu.
2: Betul.
1: Baik. Harapannya sudah masuk dalam ini kok, apa namanya, radarnya pemerintah Kota Batu tadi.
2: Sudah. Ya? Jadi kami salah satunya seperti ini, contoh ya. Contohnya begini, kalau seorang kepala keluarga yang selama ini bekerja, dia bekerja, dia masih bisa mencukupi. Dia di atas desil 5. Tapi dia memiliki penyakit yang menahun misalnya dan rentan. Kondisinya rentan ya dari sisi kesehatan. Itu bisa mendapatkan bantuan jaminan kesehatan dari pemerintah kota. Kalau untuk dari pemerintah pusat memang dibatasi desil 1 sampai 5 saja. Tetapi untuk kondisi-kondisi tertentu bisa di-cover oleh pemerintah daerah.
1: Ya, pemerintah daerah tidak menutup mata kan.
2: Betul.
1: Gitu. Oke. Okay. Tadi soal data kemiskinan
0: Oh siap.
1: Kayaknya Bu Erlina udah sempat buka-buka data.
0: Baik-baik. Jadi memang yang terakhir masih 2025. Batu itu adalah kota yang paling rendah kemiskinannya, termasuk ya se-Jawa Timur. Terakhir itu angka kami 2,86% penduduk Batu yang ada di bawah garis kemiskinan. Dan semoga tahun ini, sebentar lagi rilis Bu Lili, tapi memang belum. Semoga tahun ini bisa lebih rendah dari itu, karena memang program-program baik dari pusat maupun dari Pemkot Batu sudah cukup komprehensif. Mudah-mudahan bisa semakin memperbaiki ya tingkat kesejahteraan masyarakat di Batu secara umum. Izin menambahkan sedikit terkait dengan universal health coverage tadi ya. Jadi memang kalau di program pusat itu kan dibatasi, karena memang kita tahu kalau pusat itu kementerian desil itu akan menjadi salah satu acuan begitu. Tetapi tidak luput kemungkinan bahwa keluarga yang tidak di cover oleh dana pusat itu bisa di cover oleh daerah. Tetapi sekali lagi kembali ke ketersediaan dana di kabupaten kota masing-masing. Karena kita sama-sama tahu bahwa kondisi anggaran daerah juga sangat dinamis begitu. Jadi banyak hal yang mempengaruhi, tetapi yang pasti bahwa daerah juga tidak berpangku tangan, semua akan diusahakan untuk di-cover baik dari pusat maupun daerah. Dan sekali lagi mohon keaktifan dari masing-masing peserta. Jadi ini sudah mulai, kalau dulu itu ada yang misalnya tidak lapor, jadi tercover dua misalnya jaminan karena beliau bekerja mungkin begitu, jadi dicover dari perusahaan dan dicover dari Pemkot. Nah karena itu mohon juga bantuan masyarakat semua yang sudah dicover oleh perusahaan misalnya untuk segera update data supaya dananya juga bisa dialokasikan ke Pemkot yang untuk membutuhkan. Jadi seperti itu.
1: Baik. Jadi ternyata keaktifan untuk mengupdate data ini juga penting,
2: betul,
1: untuk dilakukan.
2: Betul. Ada beberapa hal yang memang di luar jangkauan kami. Dari secara institusional itu kita memang berharap dari warga masyarakat yang ada awareness-nya gitu, aware terhadap kondisi masing-masing. Okay.
1: Simple, ini berarti kalau misalnya mau update data, apa yang harus dilakukan oleh publik untuk mensupport tadi ya, nyupport BPS, nyupport Dinsos untuk masalah data. Apa yang harus disiapkan, harus kemana, ngapain, gimana gitu Ibu, Bu Lili?
2: Oke, terkait dengan mekanisme pembaruan data, untuk memperbaiki data, masyarakat bisa datang ke kantor desa atau kelurahan, atau bisa secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos. Okay. Nah, di situ nanti ada beberapa data yang diminta, dan yang pasti ini tidak otomatis, begitu mendaftarkan perubahan data, maka data akan berubah, tidak seperti itu. Ada proses verifikasi di lapangan, potret yang harus kami ambil, dan itu tergantung juga dari kejujuran masyarakat sendiri, bagaimana menyampaikan, karena itu tidak bisa dipungkiri ya, beberapa hal yang memang harus kita konfirmasi ulang, tidak secara kasat mata terlihat.
1: Baik.
2: Gitu.
1: Okay.
2: Dan itu setelah data masuk, perbaikan usulan masuk, maka proses akan berlanjut.
1: Ya, dalam beberapa bulan di tahun 2026 ini fokusnya Dinsos akan seperti apa terkait bantuan sosial dan masalah data ini, Bu Lili?
2: Oke, okay. Kami berupaya bagaimana program pemerintah daerah dan pusat itu bisa saling mendukung. Artinya seperti contoh tadi kesehatan ya, bagaimana masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan tidak mampu tetapi terdata secara sistem di desil bawah, di desil atas ya, di atas 5, itu bisa mendapatkan juga bantuan dari pemerintah dengan syarat dan ketentuan berlaku, karena kita juga memperhitungkan kemampuan anggaran pemerintah. Nah, upaya seperti Dinas Kesehatan bersama-sama dengan kami, BPJS dan BPS juga, kami berusaha memperbaiki segmentasi kepesertaan misalnya. Ini yang sedang kita lakukan, target dari kami tahun ini selesai sesuai segmen. Ketika dia karyawan, maka segmentasikan harus memberi kerja yang membayarkan. Nah, seperti itu upaya-upaya yang sedang kita lakukan. Sekali lagi yang disampaikan Bu Elin tadi, kejujuran dari masyarakat, bagaimana peduli terhadap diri sendiri, data pribadi, dan itu sangat mempengaruhi.
1: Baik. Oke, okay. Supaya data ini jadi base kebijakan dan tepat sasaran, nggak ada keriuhan. Apa ini dari BPS yang jadi catatan ini, Bu Herlina?
0: Baik, yang pertama itu tadi ya, kejujuran kita terhadap data kita sendiri. Karena ketika kita tidak jujur, itu akan mempengaruhi hasil pemeringkatan dan akan berpengaruh pada pemeringkatan keluarga yang lain. Jadi ketika suatu keluarga itu tidak jujur atas datanya, itu bisa mengakibatkan yang berhak menjadi tidak berhak, bisa mengakibatkan yang tidak berhak menjadi berhak. Karena itu mohon kejujurannya. Kemudian yang kedua, mohon partisipasi aktifnya. Karena tadi sudah disampaikan Bu Lili, kita tidak bisa menjangkau semua perubahan kesejahteraan di masing-masing keluarga. Karena itu mohon diinfokan, misalnya kemarin bekerja sekarang tidak, kemudian terkait dengan kondisinya sosial ekonomi bagaimana, bisa tadi sesuai dengan yang boleh disampaikan melalui perangkat desa, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada beberapa kondisi yang mungkin izin Mbak Esi saya sedikit saja, yang kemarin agak riuh kan terkait pendidikan. Nah, pendidikan itu sebenarnya juga secara mandiri itu keluarga bisa mengupdate kondisi sosial ekonominya untuk tercover dalam program Indonesia Pintar sebenarnya. Jadi semua itu ada kanalnya, bisa melalui tadi sudah disampaikan Bu Lili, cekbansos.kemensos.go.id, atau kemudian ada call center di pusat 021171. Kemudian ada WA center juga di pusat 0887717171.
1: Boleh diulang, Ibu?
0: Oke, boleh.
1: Oke, 021171 itu betul, untuk call center.
0: Iya, kemudian WA centernya 0887717171. Ini semuanya punya Kemensos.
1: Ya. Atau bisa jadi cek
0: cekbansos.kemensos.go.id. Atau yang paling mudah, mungkin ada keluarga yang tidak mempunyai akses ke laman atau ke aplikasi atau melalui internet, silahkan ke perangkat desa atau kelurahan setempat. Ada operator di situ ya Bu Lili yang bisa membantu. Jadi dua itu saja, Mbak.
1: Baik, makasih banyak. Kita belajar banyak ini, kalau kuliah udah 3 SKS ya. Lebih ringkes dalam pembicaraan.
2: Sebentar, ada kanal lain juga ya untuk perbaikan data yang dimiliki BPS sendiri? Ada kanal khusus kah atau harus melalui itu saja?
0: Itu
1: ke kelurahan, nanti kelurahan yang input ke tadi aplikasi ya.
2: Ya, ya itu yang untuk melalui Kementerian Sosial ya.
1: Kementerian Sosial seperti itu.
0: Di BPS ada sebenarnya.
1: BPS mana BPS?
0: Lili ini.
1: Oh iya, kok dari tadi Kemensos terus ya? BPS gimana BPS?
2: Ada kanalnya juga untuk usulan pembaruan data.
0: Ada. Sebentar, saya takut salah.
2: Tapi prinsipnya, melalui kanal apapun, data akan menjadi satu nantinya.
0: Betul, betul.
2: Ujung-ujungnya kan.
1: Didudukkan, disinkronisasikan.
0: Betul, iya, betul, betul. Kalau di BPS itu ada DTSN, stripform.bps.go.id.
1: .bps.go.id. Go ya?
0: Iya, .go.id. Ini nanti karena kalau di Batu kami sudah berkoordinasi ya Bu Lili. Jadi nanti kami mohon bantuan kepada Bu Lili dan tim untuk melakukan verifikasi supaya nanti
2: ada percepatan.
0: Betul. Pemutakhiran bisa langsung diakomodasi. Baik. Dan masyarakat bisa langsung mendapatkan dampak positifnya, harapannya. Baik. Seperti
1: terima itu. Kasih Ibu-ibu, Ibu Kepala Dinas Sosial Kota Batu, Ibu Kepala BPS Kota Batu sudah hadir dalam perbincangan kita pagi ini, update pendataan penerima bantuan sosial di Kota Batu termasuk tadi masalah data ya. Sensitif kalau bicara soal ini juga, jadi kita hati-hati, termasuk tadi pesan dari Bu Lili dan Bu Herlina untuk hati-hati kita menjaga identitas.
0: Betul.
1: Ya, identitas. Betul. Pribadi tadi NIK, kemudian apalagi ya, data-data
2: NIK dan
1: KK. Baik, terima kasih, semoga ini menjadi bekal supaya kita udah nggak galau lagi lah ya.
0: Semoga
1: ya, sudah paham tadi tentang desil DTSN dan juga prosedur yang kita bisa lalui ketika misalnya ada perubahan. Terima kasih juga untuk yang sudah bergabung lewat WA tadi, support Anda ternyata publik juga punya curiosity-nya, rasa ingin tahunya juga besar soal bagaimana sebenarnya DTSN ini. Saya Esti Sulistia sudah bergabung bersama kami. Jangan lupa sesaat lagi juga akan hadir program Halo RRI. Jadi tetap bersama Pro 1 RRI Malang. Selamat pagi.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Halo RRI Malang, saya Reni Pangalila. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta. Saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: 1, 2, 3. Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Kita

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Kami dari Gamaliel Audi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang. Kita harus

0: dan bangsa.
1: Hai, saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Di udara semenjak 45 tak pernah berdiri.
3: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Hai, saya Rian.
5: Saya Kiki.
6: Saya Wahyu.
7: Saya Rama.
8: Saya Rai.
4: Kami dari
9: Damase
4: mengucapkan semoga semakin sukses dan semakin

0: Malikan di Essentials ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

0: Waktunya bersuara di Halo RRI. Saatnya kita mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Karena suara Anda penting.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Kita lanjut ya dalam Halo RRI hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saatnya Anda bersuara lewat Halo RRI. Anda bisa sampaikan laporan beragam peristiwa di Malang Raya. Ada pantauan arus lalu lintas untuk Anda yang lagi mobile di wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang. Adakah kepadatan arus lalu lintas yang patut kita waspadai? Di antaranya mungkin gangguan lalu lintas yang menghambat perjalanan Anda ya, seperti jalan berlubang atau traffic light yang sedang padam, tidak berfungsi, begitu pendengar. Anda juga boleh sampaikan kepada kami dalam Halo RRI. Mau kasih laporan seputar pantauan kebutuhan pokok juga silakan pendengar. Terkait dengan beberapa waktu yang lalu kan harga daging sapi sempat tinggi, kemudian terkait dengan kebutuhan bahan bakar minyak atau BBM di berbagai SPBU yang pertalite-nya lagi kosong, begitu pendengar. Apakah pada pagi hari ini juga kondisinya masih sama? Anda boleh sampaikan terkait dengan hal tersebut melalui kami di Halo RRI. Anda bisa hubungi lewat WA ya di 081555600915. Boleh kirim pesan singkat dilengkapi dengan foto, video, lokasi kejadiannya, kemudian waktunya. Kemudian mau telepon langsung juga boleh di 081555600915. Untuk Anda yang memantau live TikTok RRI Malang Official, pada pagi hari ini juga ditunggu. Ramaikan kolom komentar kami melalui berbagai laporan yang ada di wilayah kita terkait dengan gangguan Kaptipmas, mungkin di antara terkait dengan laporan Anda mengenai administrasi publik, ada kendala, ada masalah yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedurnya, Anda juga boleh sampaikan lewat Halo RRI. Terus ditunggu hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa mendengar, saya tidak sendiri pada pagi hari ini, ada Esti Sulistia di Ruang Gatekeeper, kali ini juga siap update kasih info untuk Anda dan juga menghimpun beberapa komentar pendengar yang sudah dikirimkan lewat 081 555 600915. Pagi, Esti.
2: Pagi Arga, apa kabar?
1: Kabar baik, sehat, alhamdulillahirrabbilalamin.
2: Iya, lagi panas ini beberapa hari belakangan.
1: Nah itu dia, cuaca panas beberapa waktu yang lalu. Kemarin akhir pekan juga sempat angin kencang ya. Betul. Di wilayah Kota Malang.
2: Iya, jadi kita juga banyak terima laporan dari pendengar ini. Pagi ini bahkan ada beberapa kiriman foto, view atau pemandangan kawasan. Kalau kita melihat ke arah mana sih, barat, barat, timur, tenggara, selatan, barat daya. Baradaya ya. Oke. Jadi kalau misalnya kita di sini, Baradaya itu yang biasa disebut Gunung Putri Tidur, itu kan Gunung Buta sedang terbakar. Jadi kami terima kiriman video dan foto dari pendengar, nampak kelihatan tadi ada 3 titik api yang agak gede gitu ya. Ini kita lihatnya dari jauh loh, apalagi kalau dari dekat ya. Itu ternyata kebakaran masih berlangsung di sana. Jadi minggu lalu kita masih ingat betul, kita sempat wawancara waktu itu dengan Pak Keli Jatmiko ya, dari Perhutani, Administrator Perhutani Malang. Waktu itu beliau sedang ada di lokasi untuk melakukan pemadaman, dan ternyata hari ini itu lumayan agak gede. Nanti kita akan minta data yang terbaru dari Pak Keli soal bagaimana kondisi di kawasan Gunung Buta. Ya, tidak hanya itu, kebakaran juga terjadi di beberapa kawasan di Malang. Sempat ada terjadi di kawasan Bandung Rejosari Sukun, kebakaran lahan bambu itu di tadi malam. Semalam petugas damkar juga sudah melakukan pemadaman di lokasi dan sudah berhasil dipadamkan. Tapi kita minta pantauannya pendengar pagi ini ya Arga ya, yang tinggal di sekitar kawasan Bandung Rejosari. Kemudian di Purwantoro Blimbing juga sempat ada kebakaran lahan hari Minggu siang kemarin. Berdasarkan keterangan pendengar juga berbagi informasi, itu diduga karena ada yang lagi bakar sampah. Kemudian warga melihat kejadian itu mencoba memadamkan api dan berhasil melakukan pemadaman. Gak sampai membakar mobil ataupun bangunan yang ada di sekitarnya. Tapi dari damkar ini menyampaikan himbauan supaya warga tidak membakar sampah, apalagi saat angin sedang kencang gitu ya di musim kemarau ini. Kalau yang di Purwontoro Blimbing itu kemarin di Jalan Cibuni nomor 2 peristiwanya. Kemarin, Minggu siang ya, 13 September. Tidak hanya itu, kami juga dapat kiriman informasi dari pendengar. Semalam melintas ke arah Surabaya, melihat ada kebakaran di lahan dekat area jalan tol Pandaan Malang. Itu di kilometer 87. tadi malam mendekati pukul 21. Itu informasi kami terima dari pendengar yang bergabung dengan mengirimkan video. Kelihatan api yang membakar di kawasan, kayaknya lahan kering. Sekitar sana kawasan yang banyak tebu-tebunya itu bukan ya?
3: Nampaknya demikian, Esti. Itu kan wilayah persawahan.

0: kawasan Cafe Bromo Hillside itu Hillside. Ya.
1: Jadi ternyata bagian bawah yang kita waktu itu foto-foto itu bawahnya itu terbakar habis.
0: Aduh, itu sudah dekat dengan kawasan
1: iya kan,
0: tempat
1: banyak
0: orang berusaha ya.
1: Banyak yang jualan kan itu di warung-warung itu. Biasanya teman-teman Jeep juga kan ngetem di situ. Bukan ngetem ya, apa ya?
0: Pick up ini penumpangnya atau wisatawannya. Ya,
1: transit di situ banyak karena banyak yang foto-foto terus ke salah satu kafe di sana. Nah, ini kemudian relate dengan apa yang disampaikan oleh BMKG Juanda yang sudah memberikan peringatan ada potensi angin kencang tanggal 12 sampai 14 September, berarti sampai dengan hari ini di sebagian wilayah di Jawa Timur kecepatan angin bahkan bisa mencapai 48 km per jam karena adanya tekanan udara di wilayah timur Australia dengan wilayah dekat ekuator. Kayaknya saya harus minta info detailnya ke BMKG Juanda ini untuk ini ya. Arga?
0: Ya.
1: Ya, saya juga sedih sih sebenarnya. Di rumah itu kan belakang ada pohon mangga yang agak gede. Itu kan kayak ditunggu-tunggu ya buahnya. Ternyata karena angin kencang banyak yang udah segede kepalan tangan orang dewasa itu berguguran gitu. Nah, problemnya mungkin juga sama dengan Anda. Seperti apa angin kencang kemarin sempat berdampak. Sempat ada yang ini juga loh, Arga. Yang roboh di daerah mana itu kayu dan kena atau menimpa kendaraan roda 4
0: di sekitar Sports Center Universitas Brawijaya ST.
1: Sekitar UBH.
0: Ada laporan kemarin dua mobil tampaknya tertimpa dahan pohon di wilayah tersebut.
1: Oke, okay. Tapi angin kencang ini apakah masih terjadi? Kita minta informasi dulu ya. Saya kontak ke BMKG Juanda dulu izin. Siap. Karena ini nanti kaitannya juga dengan yang di Gunung Buta, kebakaran juga di kawasan lain supaya tidak semakin meluas ya.
0: Betul.
1: Arga lanjut dulu, saya kontak ke Pak Andri Wijaya ya. Siap. BMKG Juanda Surabaya.
0: Baik, terima kasih Esti. Nah, ini sekaligus jadi peringatan untuk kita semua pendengar. Untuk Anda yang mungkin mobilitasnya tinggi ya, harap diperhatikan untuk tempat Anda parkir, begitu pendengar. Jangan sampai terjadi seperti beberapa waktu yang lalu, ada laporan dari pendengar dua kendaraan roda 4 ya, tertimpa dahan pohon di sekitar Sports Center Universitas Brawijaya. Di situ kan memang pohonnya besar-besar begitu ya. Pada hari Sabtu atau Minggu kemarin, anginnya kencang, kemudian dahannya itu roboh dan juga menimpa dua kendaraan tersebut sampai di lokasi, kemudian di foto begitu pendengar, ada yang laporan rusak berat begitu kendaraannya ini. Nah, ini jadi peringatan untuk kita, jadi peringatan untuk Anda ketika Anda memarkir kendaraan Anda itu dipastikan pendengar jangan parkir di bawah pohon yang nampak rindang apalagi yang batangnya nampak rapuh begitu pendengar. Kemudian juga hindari untuk Anda yang mau parkir kendaraan itu di bawah ini billboard semacam itu pendengar, di bawah fasilitas yang menampilkan reklame begitu ya, sehingga ketika ada angin kencang itu tidak menimbulkan kerugian untuk Anda ketika misalnya dahan pohonnya ini roboh atau kemudian fasilitas reklamenya itu juga mengalami kerusakan atau roboh begitu pendengar. Hati-hati ya. Nah, sesaat lagi kami akan sambung informasi dari rekan-rekan BMKG Juanda bagaimana kewaspadaan terkait dengan angin kencang ini, berapa kecepatannya, sampai kapan, apa saja yang harus kita antisipasi, bagaimana kehati-hatiannya. Biasanya kalau kaitannya dengan angin kencang itu kan ketinggian gelombang pendengar. Nah, nanti kita coba update ya bagaimana di wilayah Tanjung Perak atau wilayah penyeberangan kita yang ada di kawasan Banyuwangi terkait dengan keamanan dari penyeberangan kapal feri di beberapa wilayah tersebut. Nah, di antara pendengar yang juga mungkin hari Minggu atau hari Sabtu kemarin terdampak angin kencang ya, ada mungkin dampak kerusakan dari infrastruktur yang Anda rasakan atau kerugian yang Anda rasakan terkait dengan hal tersebut juga boleh sampaikan di 081555600915. Kita sama-sama sekarang selain waspada karhutla juga waspada angin kencang ini ya. Kita akan berbincang bersama Ketua Tim Kerja Meteorologi BMKG Juanda. Saat ini bersama kami melalui sambungan telepon Bapak Andri Wijaya STR MET. Pak Andri, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Kabar baik hari ini Pak Andri, sehat ya?
2: Alhamdulillah, baik. Suaranya agak menjadi, Mas.
0: Ingge, tapi terdengar jelas, Bapak, suara kami?
2: Oke, sudah.
0: Yes, okay. Siap, Alhamdulillah. Pak Andri, beberapa waktu yang lalu di Kota Malang, khususnya ini anginnya kencang, Pak, sampai kemudian beberapa dahan pohon itu tumbang begitu. Nah, ini angin kencang, proyeksinya akan bertahan sampai berapa lama ini di Provinsi Jawa Timur, khususnya, Pak Andri?
2: Kalau angin kencang itu biasanya sudah mulai masuk musim pancaroba, Mas. Itu dari musim kemarau ke musim hujan. Tapi berhubung kita masih ada fenomena El Nino, otomatis

0: Eropa ini kan tertahan, sehingga angin kencangnya tetap, tapi musim keringnya masih gitu.
1: Dan diproyeksikan, ini sampai kapan ini Pak, kondisi angin kencang masih kita hadapi ini Pak Andri?
0: Untuk yang kencang banget, mungkin yang kita kemarin keluar di press release hingga tanggal 14 ya nggak salah, 14-15 itu Mas. Setelah itu mungkin normal lah, di sekitaran 10 hingga 20 km per jam.
1: Jadi 14-15 untuk hari ini dan besok ya, kita waspada angin kencang ya Pak Andri ya. Nah kondisi angin kencang ini kecepatannya tercatat dari BMKG Juanda hingga berapa ini kecepatan yang patut kita waspadai ini Pak?
0: Kemarin dua hari ini berkisaran antara 20 hingga 50 km per jam. Lumayan, cukup kencang.
1: 20 hingga 25 km per jam ya?
0: 50 km per jam.
1: Hingga 50 km per jam kecepatan anginnya ini Pak Andri. Nah dengan baik, dengan kecepatan tersebut, apa yang patut kita antisipasi nih Pak Andri?
0: Kalau dengan kecepatan tersebut, sebenarnya ini satu mungkin dari pohon nih Mbak, sehingga ada kira-kira pohon yang rawan, yang rapuh, yang beresiko untuk apa tumbang, itu mungkin untuk diantisipasi. Kemudian papan reklame atau baliho itu juga diantisipasi Mas, itu
1: baik.
0: Untuk angin itu.
1: Nah kalau dari BMKG Juanda ini Pak, pantauannya terhadap angin kencang itu, reportnya atau kemudian infonya itu kita bisa perbarui per berapa hari sekali sih Pak Andri?
0: Bisa kita update, kan itu di perkiraan harian hingga 10 hari ke depan Mas. Ada di web kami Meteorologi Juanda .co.id, itu di situ kita ada perkiraan seluruh Jawa Timur, terus kemudian di situ ada kita kalau memang ada peringatan dini, kita akan untuk 3 harian kita akan share ke situ semua Mas.
1: Oke.
0: Karena kan kita mungkin kita jawab satu orang per seorang. Makanya kita taruh di web untuk update cuaca per 10 hari ke depan dan kita update tiap hari.
1: Oke. Nah, yang paling dekat untuk angin kencang ini kewaspadaan untuk hari ini sama besok ya, 14-15 ini ya Pak Andri ya.
0: Kemarin sambil kita lihat situasinya Mas. Karena tiap daerah kan topografinya beda-beda nih Mas. Kan kita lebih terasa kalau di dataran, istilahnya gampangnya kita jalan, nggak ada pegunungan, itu angin kencangnya terasa. Tapi kalau di dalam pegunungan dia kena gunung sehingga dia tertahan, biasa gitu Mas. Jadi tiap daerah berbeda-beda.
1: Baik, Pak Andri, beberapa titik di wilayah Jawa Timur, khususnya yang saat ini berdekatan dengan Malang Raya ini kan masih banyak kebakaran hutan lahan ini ya Pak ya. Kondisi pantauan dari BMKG terkait dengan kecepatan angin untuk pemadaman karhutla tersebut, sampai dengan datangnya musim hujan, ini diperkirakan kapan ini Pak?
0: Ini kan, gimana ya, ini kita ini masuk fase El Nino yang aktif, yang kategorinya kuat Mas. Jadi kering, udara kering itu akan mungkin lebih lama, kemudian kelembapannya lebih kering, anginnya lumayan kencang, sehingga potensi atau kemungkinan kebakaran hutan, pemukiman, terus perkebunan itu lebih besar, sehingga kita mengimbau itu untuk sebisa mungkin itu tidak membakar sampah sembarangan atau membuang puntung rokok di area rumput atau lahan kering karena berisiko tinggi. Apalagi setelah menyala terus terdapat angin kencang, dia akan menyebar lebih cepat. Atau kita juga memangkas pohon-pohon dan atau pohon yang rawan atau patah itu.
1: Baik.
0: Itu, Pak.
1: Nah, pantauan BMKG Pak El Nino ini sampai kapan ini sehingga bisa diprediksi puncak datangnya musim penghujan ini kita bisa siap-siap waktunya kapan ini Pak Andri?
0: Kalau El Nino-nya mungkin hingga Februari, tapi musim hujannya tetap pas ada, nanti kita ada nanti hujan, cuma tidak seintens normalnya.
1: Oke, okay. El Nino-nya sampai Februari, tapi datangnya musim hujan ini tetap di akhir tahun ini gitu ya, Pak Andri?
0: Kan kita belum rilis, tapi nanti tetap ada ketika sekitar bulan Oktober. Kan Pancaroba kan mesti ada 1-2 hari. Kemarin kan kita juga OMC di daerah Malang itu, Mas, tanggal 4 hingga 8 itu kan udah mulai agak ada yang turun hujan kan.
1: Iya.
0: Makanya kita El Nino-nya itu diperkirakan sampai Februari 2027. Cuma nanti tempat musim hujannya akan di kisaran di kalau enggak November atau Desember, tapi kita tunggu rilis resminya, Mas.
1: Oke, okay, siap.
0: Kita belum rilis, kewenangan dari klimatologi yang ada di Malang.
1: Oke.
0: Okay. Untuk musim.
1: Baik. Pak Andri, OMC dilakukan kapan lagi nih, Pak? Dan OMC itu bisa dilakukan dengan kondisi yang seperti apa ini, Pak Andri?
0: OMC bisa dilakukan atas permintaan dari pemerintah daerah atau dinas-dinas terkait. Contoh kayak kemarin tanggal 4-8 itu permintaan dari Menteri Kehutanan. Sehingga kita lakukan OMC. Terus kemudian OMC bisa dilakukan atas permintaan daerah terkait dengan kondisi cuaca yang mungkin ekstrim atau cuaca khusus itu, Pak. Okay. Contoh kayak kemarin karena banjir dan lain-lain kita lakukan OMC sehingga intensitas hujannya agak berkurang, banjir, jadi banjir bisa diatasi dulu, gitu biasanya, Mas.
1: Baik, dalam waktu terus dekat
0: kemarin kan kita taruhlah kan kemarin.
1: Iya.
0: Menteri Kehutanan itu karutlah, jadi kita ngadain OMC.
1: Baik, OMC itu bisa dilakukan, kondisinya harus seperti apa ini, Pak Andri?
0: Tergantung permintaan, Mas. Ada yang untuk mengamankan satu event acara. Ada.
1: Maksudnya melihat bibit awannya atau kondisi seperti apa ini?
0: Mama ini musim hujan nih. Kemudian di Malang ada acara besar atau acara nasional. Itu bisa dilakukan untuk mengurangi atau memecah awan di sekitaran acara agar tidak berdampak hujan di situ karena takutnya risiko yang lain-lain mungkin. Kemudian kayak kemarin kebakaran hutan. Karena hutan sudah mulai meluas kemana-mana sedangkan personel dan pencegahannya masih kurang, akhirnya dilakukan OMC itu kan kemarin.
1: Nah, dalam waktu dekat Pak Andri, dalam waktu dekat dari pemerintah Provinsi Jawa Timur ada permintaan untuk OMC dalam rangka penanganan karhutla tidak?
0: Kita belum tahu, Mas. Biasanya kita yang disuratin. Kita masih belum ada surat lanjutan.
1: Oke, terakhir 4 hingga 8 September kemarin ya, Pak Andri ya.
0: Ya, betul.
1: Baik, Pak Andri, atas kondisi ini rekomendasi dari BMKG untuk masyarakat apa ini, Pak?
0: Untuk kondisi kayak gini, pertama untuk risiko kebakaran karhutla dan lahan kering itu kita merekomendasikan agar tidak melakukan kebakaran atau tradisi membakar sampah sembarangan atau membuang puntung rokok di area rumput. Atau lahan kering, jika kalau membakar sampah, itu seyogyanya ditunggu. Setelahnya ditungguin sampai benar-benar padam. Kemudian untuk angin kencang, kita mengimbau untuk memangkas dahan dan pohon, atau pohon-pohon yang rapuh, atau yang sudah tua, yang berpotensi rubuh. Kemudian untuk kesehatan, itu untuk menjaga diri cukup lebih sering minum air putih dan agar tidak atau menghindari dehidrasi kemudian bisa mungkin mengurangi aktivitas di luar. Jika keluar atau memang terpaksa harus beraktivitas di luar, kita merekomendasikan menggunakan tabir surya atau sunscreen, pelindung kepala, kemudian memakai baju yang tertutup agar tidak terkena UV secara langsung.
1: Baik.
0: Untuk penghematan dan pengelolaan air bersih, kita mengimbau agar menggunakan air secara bijak. Dan kita akan, kalau memang ada waktu itu ada, nanti ada hujan, segera memanen air hujan. Ataupun banyak memanen air sebelum berkurang itu, Pak.
1: Baik, Jay. Pak Andri, terima kasih ya. Nanti kalau ada update-nya seputar kondisi angin kencang, kita bincang-bincang lagi bersama Pro 1 RRI Malang ya, Pak.
0: Siap.
1: Salam sehat.
0: Dan kalian, satu lagi, Pak. Hindari atau mengupdate sumber resmi kami yang di laman website yang resmi agar terhindar dari hoax atau isu-isu yang beredar akhir-akhir ini. Contoh kayak mungkin gempa dan lain-lain itu lagi. Saya hanya langsung ke BMKG setempat atau website yang resmi dari BMKG itu.
1: Baik.
0: Mungkin.
1: J, siap.
0: Sampaikan.
1: Baik, matur nuwun Pak Andri Wijaya untuk waktunya pagi ini sudah bersama kami di Halo RRI. Lain waktu kita sambung lagi ya. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Assalamualaikum Pak Andri.
0: Waalaikumsalam.
1: Demikian tadi pendengar perbincangan kita bersama Ketua Tim Kerja Meteorologi BMKG Juanda, Bapak Andri Wijaya STR Met. Jadi disampaikan tadi oleh Pak Andri, pendengar, sebetulnya angin kencang itu adalah tanda peralihan musim ya, atau musim pancaroba dari musim kemarau ke musim penghujan. Nah, diperkirakan di wilayah Jawa Timur, pendengar, angin kencang ini dalam waktu dekat bertahan dari hari ini sampai besok ya, 14 hingga 15. Kecepatannya bahkan sampai 50 km per jam loh, pendengar. Oleh karena itu, tadi dihimbau oleh Anda, dihimbau untuk kita, Anda semua di rumah ketika misalnya mendapati dahan-dahan pohon yang terlihat lapuk, begitu pendengar, karena kita kan tidak diperkenankan untuk memotong dahan pohon kita sendiri di lingkungan ya, jadi bisa lapor ke Dinas Lingkungan Hidup untuk dilakukan pemangkasan atau perapian, sehingga ketika ada angin kencang itu bisa terhindar dari tadi dahan yang roboh, mengenai kendaraan dan lain sebagainya, itu yang bisa kita lakukan pendengar. Nah, di musim kemarau yang kering ini, anginnya kencang, tadi Pak Andri juga himbau kita semua, agar kita tidak ini ya bakar sampah sembarangan, begitu pendengar. Apalagi apinya ditinggal tidak kita awasi, kemudian buang puntung rokok sembarangan dengan bara api yang masih menyala, begitu pendengar. Apalagi Anda yang suka naik gunung ini ya, perhatikan jangan sampai meninggalkan misalnya api unggun dalam kondisi api yang masih menyala, atau prefer jangan dinyalakan apinya, nggak usah bikin api unggun terlebih dahulu, begitu pendengar ya, untuk menghindari kebakaran hutan dan juga lahan. Tadi Esi Sulistia juga masih gambarkan begitu untuk Anda bahwa kebakaran hutan lahan di Gunung Puta itu juga masih terjadi. Kemarin malam bara apinya itu tampak dari kejauhan, pendengar. Itu bayangkan kalau dari dekat betapa besar apinya begitu. Di beberapa titik tadi juga mengalami karhutla ya di wilayah sekitar tol. Itu ada laporan dari pendengar, ada kebakaran lahan di situ. Jadi perhatian untuk kita semua, kewaspadaan untuk kita semua agar tidak terjadi karhutla. Mudah-mudahan Anda bisa menghindari tadi beberapa hal yang dihimbau oleh Pak Andri ya, dari rekan-rekan kami dari BMKG Juanda. Tidak membakar sampah sembarangan, tidak buang putung rokok dengan putung yang masih menyala sembarangan, tidak membuat api unggun ketika misalnya Anda melakukan aktivitas pendakian. Saya coba update dulu, lihat dulu, tengok dulu yang sudah laporan, kasih info di live TikTok RRI Malang Official. Terima kasih yang sudah sapa-sapa ini ya. Ada yang punya akun Pawon Sehat, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, matur nuwun sudah bergabung lewat Halo RRI. Pak Supriyadi atau Mas Supriyadi juga terima kasih ya, Assalamualaikum, selamat pagi RRI Pro 1 Bapak, salam sehat selalu. Betul, nomor kami di 081-555-600-915. Kalau mau laporan, ada keluhan terkait dengan layanan publik, ada peristiwa terbaru yang bisa kami update dan juga patut menjadi perhatian kita, bisa komen lewat live TikTok atau WA di 081-555-600-915. Sekali lagi di 081-555-600-915 ya. Mau telepon langsung boleh, mau kirim pesan singkat boleh, atau paling gampang untuk Anda yang lagi nyimak lewat live TikTok RRI Malang Official, kasih laporannya lewat kolom komentar. Nah, kali ini pendengar, kita akan coba update ya. Berdasarkan laporan yang tadi Anda sampaikan, kebakaran Gunung Buta kemarin malam juga apinya masih menyala. Kita akan coba bincang-bincang update kondisi terkini bersama beliau, Administrator KPH Perhutani Malang, Bapak Klik Jatmiko, yang kali ini posisinya sedang on the way ke lapangan atau menuju ke lokasi ini, pendengar. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Klik.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Arka dan pendengar RRI semuanya tercinta.
1: Jumpa lagi di Halo RRI ini untuk update kondisi Gunung Butang ya, bersama pendengar Pak Klik. Nah, ya, kemarin malam itu Pak Klik, saya dapat laporan dari pendengar, kabarnya ada kobaran api di Gunung Buta. Nah, kondisinya hingga pagi ini, pripun ini Pak Klik?
2: Jadi sejak Sabtu pagi kurang lebih jam 9-10-an, memang api menyala lagi Mas, untuk wilayah untuk di Gunung Buta maupun Gunung Kawinajang, dan sampai saat ini api belum bisa dipadamkan.
1: Baik, Gunung Buta dan Kawinajang sama-sama masih belum bisa dipadamkan ya, Pak Kelik. Baik, nah baik dari Gunung Buta sampai Kawinajang, ini lahan yang terbakar hingga pagi hari ini, luasannya sampai berapa ini, Pak?
2: Perkiraan kami sudah 500 hektaran lebih, Mas.
1: 500
2: hektar. Jadi hari ini mulai pagi tadi sudah dilakukan waterbombing juga dari BPBD Jawa Timur. Dan saat ini masih tetap proses waterbombing.
1: Baik, kondisi api yang masih terus menyala ini dan juga mungkin membesar kondisinya, ini faktornya apa ini, Pak? Kecepatan angin atau apa ini, Pak Kelik?
2: Ya, satu, angin memang lumayan bertiup kencang lah. Jadi faktor angin ini yang utamanya yang menjadi penyebab adanya kebakaran ini semakin melebar. Selain itu juga medan yang sulit, sehingga upaya-upaya melalui operasi darat tidak memungkinkan dilakukan karena medan yang sulit dan membahayakan bagi tim pemadaman kebakaran.
1: Baik. Nah, kondisi api saat ini, Pak Kelik, baik di Gunung Buta maupun di kawasan Kawinajang, itu masih jauh dari pemukiman warga ya, Pak? Atau gimana, Pak, kondisinya, Pak, di lapangan? Okay.
2: Masih jauh. Jauh dari pemukiman warga.
1: Baik.
2: Jadi hari ini kami dipimpin langsung oleh Pak Kapolres Batu, melaksanakan apel, kemudian terjun langsung untuk memimpin atau melakukan arahan terkait dengan proses pemadaman ini, dan saat ini kami masih bersama Pak Kapolres di lokasi yang memungkinkan untuk bisa memantau kebakaran itu.
1: Nah, kali ini Pak Kelik, untuk api, Pak, mengarah kemana ini, Pak Kelik?
2: Jadi api itu untuk yang Gunung Buta itu mengarah ke Gunung Kawi atau Kraton. Jadi Gunung Bunder juga sudah api sudah terbakar. Kemudian yang dari Gunung Kawinajang itu mengarah ke selatan barat atau mengarah ke perbatasan Kabupaten Blitar.
1: Baik, waterbombing kemarin juga sudah dilakukan ya, Pak Kelik ya. Kapan lagi
2: untuk
1: nih akan
2: untuk kemarin rencana waterbombing tidak bisa dilaksanakan karena tiupan angin yang sangat kencang sehingga tidak dimungkinkan untuk dilakukan penerbangan.
1: Dalam waktu dekat untuk waterbombing, Pak, direncanakan kapan lagi nih, Pak Kelik?
2: Ya, hari ini sudah berlangsung waterbombing. Sejak pukul 7.30 tadi sudah dilakukan waterbombing dan saat ini masih terus berlangsung.
1: Dari pukul 7.30 hingga saat ini ya, Pak. Berapa helikopter, Pak, yang dikerahkan armadanya dan sumber airnya dari mana saja ini, Pak?
2: Helikopternya satu dari BPBD Jatim. Dan sampai dengan pukul 9 tadi, kurang lebih pukul 9, sudah dua kali dilakukan waterbombing.
1: Dua kali. Untuk sumber airnya dapat dari mana ini, Pak Kelik?
2: Sumber air diambil dari sekitar kota Batu seperti itu.
1: Baik. Nah, memang penanganannya difokuskan untuk waterbombing atau masih ada penanganan yang lain, metode yang lain yang dilakukan untuk pemadaman ini, Pak Kelik?
2: Sampai saat ini yang paling urgen itu mendesak adalah dengan waterbombing. Upaya-upaya manual sangat berisiko tinggi, sehingga kami batasi untuk operasi daratnya pada lokasi-lokasi yang aman dan memungkinkan.
1: Baik, resiko tingginya ini apa saja ini, Pak, tantangannya dihadapi di lapangan ini, Pak Kelik?
2: Ya, risiko tingginya tim kebakaran bisa terjebak oleh api, Mas, sehingga ini menyulitkan proses apa ya, risiko terhadap nyawa tim.
1: Baik, hingga hari ini berapa jumlah tim yang diterjunkan ini, Pak Kelik?
2: Kalau untuk langsung operasi darat mungkin tidak banyak, Mas. Dari Perinci ada 15-an, kemudian dari Selorjo juga ada 45-an orang, kemudian dari arah Pujon Kidul dan Pesanggrahan ada juga, tapi sifatnya memonitor perkembangan api saja. Seperti itu.
1: Baik. Nah, kalau waterbombing tadi, Pak, kendala selain angin yang menghambat proses pemadaman melalui waterbombing itu apa, Pak Kelik?
2: Dan kalau waterbombing selalu

0: Sama tiupan anginnya tidak terlalu kencang, barangkali itu tidak menjadi kendala, Mas. Karena sumber air sampai saat ini mencukupi untuk dilakukan, untuk mensuplai kebutuhan waterbombing, ya.
1: Baik. Nah, kepada masyarakat ini, Pak, khususnya di wilayah sekitar kawasan hutan lahan, apa yang mau dihimbau, mau dipesankan sehingga ya kebakaran hutan lahan bisa diminimalisir, atau kemudian yang dekat dengan wilayah terdampak, apa yang harus dipersiapkan ini, Pak Klik?
0: Yang pertama, ya, mohon doanya, supportnya dari masyarakat semuanya, pemerhati semuanya, pendengar semuanya. Doakan kami sehat selalu.
1: Amin.
0: Sehingga bisa melaksanakan tugas ini dengan baik-baik saja, dan api segera dipadamkan. Yang kedua, kami berharap kepada masyarakat kepedulian terhadap potensi munculnya kebakaran hutan bisa tidak dilakukan, sehingga tidak muncul titik-titik api baru di tempat yang lain.
1: Baik, mudah-mudahan cepat berlangsung efektif, ya, Pak, pemadaman yang dilakukan oleh tim ini. Mudah-mudahan cepat padam. Tetap sehat, tetap semangat untuk Pak Klik dan seluruh tim, ya. Matur nuwun, Pak Klik. Demikian tadi pendengar perbincangan kita bersama Administrator KPH Perhutani Malang, Bapak Klik Jatmiko. Jadi yang Anda laporkan tadi malam itu juga masih menyala hingga pagi hari ini, pendengar. Tidak hanya di kawasan Gunung Buta, ya, tapi kawasan Gunung Kawinajang hingga pagi hari ini pun juga api masih terus membara di wilayah tersebut. Dari pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, pendengar, hingga pukul 9 barusan juga sudah dilakukan waterbombing, ya. Sudah dua kali dilakukan waterbombing oleh BBBD Provinsi Jawa Timur. Satu armada helikopter disiagakan di wilayah tersebut, sementara sumber air dari wilayah Kota Batu. Jadi waterbombing itu bisa dilakukan kalau kecepatan angin itu bisa memungkinkan, begitu, ya. Tidak ada angin yang kencang sehingga waterbombing itu bisa dilakukan. Kita doakan, pendengar, kita sama-sama berharap, sekali lagi berdoa agar proses pemadaman karhutla di kawasan Gunung Buta dan Kawinajang ini bisa berlangsung efektif dan apinya betul-betul padam. Sekali lagi ini menjadi kewaspadaan, ya, dan juga evaluasi, peringatan untuk kita, untuk Anda yang tinggal di kawasan hutan lahan atau dekat wilayah hutan lahan yang kering, jangan sampai Anda bikin perapian, begitu, pendengar, atau kemudian bakar sampah sembarangan, buang putung rokok sembarangan, sehingga potensi karhutla, kebakaran hutan lahan itu bisa kita minimalisir. Saya mau ke ruang gatekeeper lagi, ada Esi Sulistia, ada beberapa WA yang mau disampaikan untuk Anda, yang sudah dihimpun dari laporan-laporan yang sudah disampaikan di 081-555-600-915. Silakan, Esti.
2: Ya, terima kasih, selamat pagi. Saya mau sapa dulu yang mau kasih ucapan selamat ke kita, Arga. Ini ada Pak Suranto.
1: Selamat pagi, Pak Suranto.
2: Ya. Selamat untuk Halo RRI, dapat penghargaan khusus di Suara Kencana.
1: Alhamdulillahirabbil alamin.
2: Terima kasih, ya, Pak Suranto, selalu setia, ya, untuk berbagi informasi juga di program Halo RRI. Lanjut, saya kembali ke tadi pantauan seputar kondisi kebakaran di Gunung Buta. Kita dapat lagi nih beberapa kiriman foto dan video. Ada yang kirim videonya posisi sedang ada di kawasan Tunggul Bulung. Pagi tadi api masih menyala. Ada kiriman juga terpantau dari daerah Ngijo. Karena mungkin sama-sama tinggi bisa melihat langsung, ya, posisi Gunung Putri Tidur. Saya cek dulu. Jadi kita nyebutnya Gunung Putri Tidur gak sih?
1: Betul.
2: Ini kan kayak kesatuan seperti seorang putri yang sedang tidur.
1: Sedang tertidur, ya.
2: Jadi kalau misalnya Anda ada di kawasan agak tinggi di kawasan Kota Malang tuh bisa melihat ke arah barat daya. Gunung Putri Tidur itu kayak ada bagian kepala, kemudian bagian hidung. Nah, yang nampak terbakar ini saya gambarkan, saya deskripsikan yang foto yang dikirim oleh pendengar. Ini foto yang diambil tadi sekitar pukul 5 lebih 10 waktu Indonesia Barat, dikirimkan ke Halo RRI pagi ini. Jadi yang terbakar itu di bagian sisi, kalau misalnya posisi Gunung Putri Tidur agak bagian perut itu, ya, agak, ya.
1: Yeah.
2: Jadi ada 3 titik yang cukup besar apinya. Itu yang paling besar api ternyata di bagian yang gimana nyebutnya tuh, Arga?
1: Kan ada wajah badan, terus wilayah
2: bagian
1: tengah,
2: dada,
1: seperti
2: bagian perut, ya.
1: Bagian perutnya, begitu, pendengar.
2: Ya, jadi itu apinya kenceng. Informasi dari warga sih karena kemarin diperburuk oleh kondisi angin kencang. Seperti tadi, ya, keterangan dari Pak Klik soal ini. Ada banyak doa dikirimkan juga oleh pendengar supaya kebakaran gak lagi terjadi.
1: Amin.
2: Nah, saya tadi jadi ingat, tadi saya sempat ngobrol dengan narasumber kita dialog pukul 8 sampai 9 tadi, Bu Lili, Kepala Dinas Sosial, dan Bu Herlina, Kepala BPS Kota Batu. cerita emang di Batu sekarang justru yang lagi salah satu concern ini, Arga, kebakaran di kawasan permukiman. Jadi saya sempat catat ini tadi informasinya, ada kebakaran yang sempat terjadi di kawasan Junrejo, kemudian di Temas Kota Batu itu karena konsleting, kemudian yang ada di sisir itu aktivitas seperti bakar sampah gitu ya. Bakar sampah di sekitar rumah, lahan kering kemudian merembet. Jadi ini tadi juga pesan, ini teh pesan ya, nanti kalau di Halo RRI, Mbak, tolong diingatkan warga untuk hati-hati.
1: Betul.
2: Terutama tadi Pak, kayaknya pesannya sama juga.
1: Betul.
2: Ya.
1: Yeah.
2: Tadi Pak Andri juga, jangan bakar sampah di kawasan lahan kering. Agak was-was juga kan kalau saya juga ini kalau tiap hari selalu tengok, dipantau di lantai 2 sebelah ini kan lahan kering ya. Jadi jangan sampai rumput-rumput kering itu terbakar. Oke, itu informasinya. Kemudian ada juga komentar dari pendengar ini yang juga menyampaikan keprihatinan atas tragedi KM Virgo Transport 8 rute Surabaya Banjarmasin yang tenggelam ya. Upaya pencarian terhadap para penumpang masih terus dilakukan. Jadi ada banyak video yang beredar.
1: Betul.
2: Di media sosial. Hati-hati jangan sampai kita kena hoax ya. Beberapa memang real dari teman-teman media mainstream yang mengirim reporter ke sana, ada juga dari tim penolong yang menunjukkan aktivitas upaya penyelamatan terhadap sebagian penumpang yang ada sebagian yang selamat terombang ambing di atas perahu kecil di perairan Laut Jawa. Dan kita tunggu terus nanti bagaimana upaya yang dilakukan. Kita juga masih menyampaikan dukungan dan doa untuk pencarian terhadap saudara-saudara kita, teman seprofesi kita, rombongan 5 jurnalis dan juga guide, dan juga ada ABK Speedboat yang sampai sekarang masih dalam proses pencarian setelah hilang kontak saat melakukan peliputan erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Kita tunggu nanti kabar baik dari saudara-saudara kita.
1: Betul, Arga. Amin. Terima kasih, Esti. Pendengar, terkait dengan berbagai peristiwa yang terjadi belakangan begitu ya. Tadi Pak Andri juga sampaikan terkait dengan gempa dan lain sebagainya. Ada baiknya Anda mencari informasinya di kanal-kanal resmi. Kalau misalnya BMKG kaitannya dengan musim, cuaca, kemudian kegempaan, Anda cari informasinya dari laman BMKG ya. Baik meteorologi maupun geofisika, begitu pendengar, klimatologi. Anda pastikan begitu apakah informasi tersebut betul atau tidak, karena ya di situasi semacam ini banyak pihak, banyak oknum yang memanfaatkan untuk hal-hal yang ya tidak kita inginkan atau tidak bertanggung jawab, jadi berita bohong atau hoax, termasuk tadi pendengar, misalnya laka laut ya untuk para jurnalis yang tengah meliput anak Gunung Krakatau, maupun laka laut yang terjadi yang menghubungkan antara Surabaya dan juga wilayah Kalimantan, sehingga Anda betul-betul dapat informasinya tuh real begitu pendengar, tidak terjebak dalam berita bohong atau hoax. Sekali lagi, cari informasinya dari media mainstream, atau kalau bisa cari informasinya dari yang punya kewenangan, misalnya BMKG Klimatologi atau BMKG Geofisika, atau informasi yang kaitannya dengan upaya pencarian korban tadi, misalnya dari rekan-rekan reporter yang meliput anak Gunung Krakatau yang masih dinyatakan hilang, dari rekan-rekan yang sumbernya dari Basarnas dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi pendengar, di tengah berbagai macam kejadian yang saat ini melingkupi kita, cari informasi yang betul-betul valid ya, yang terverifikasi, yang kemudian benar, faktual, jangan sampai terjebak berita bohong. Terima kasih untuk Anda yang sudah juga kasih komentar lewat live TikTok RRI Malang Official. Pak Supriyadi, matur nuwun ya, semoga sukses RRI Pro 1 Malang FM, tetap jaya di udara, abadi di hati. Matur nuwun. Ini sekaligus mungkin memperingati HUT ke-81 RRI ya. Baru saja 11 September 2026 kemarin, kita hari radio, sekaligus HUT RRI ke-81. Dukungan Anda, kemudian partisipasi Anda, ini menjadi support, menjadi semangat kami untuk terus memberikan yang terbaik untuk Anda. Termasuk tadi Pak Suranto, matur nuwun ya, sudah mengapresiasi kami dari RRI Malang bersama 10 satuan kerja yang lain, diapresiasi, kemudian diberikan penghargaan 10 satuan kerja yang telah menjalankan program Halo RRI dengan baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Support dari Anda semua pendengar dan juga para narasumber kita, sehingga kita bisa terus merespon laporan-laporan yang Anda sampaikan kepada kami dalam Halo RRI. Halo RRI hari Senin, kemudian Rabu dan juga Jumat dari pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Anda bisa sampaikan laporan berbagai macam peristiwa melalui kami. Nanti kami coba tindak lanjuti kepada pihak-pihak yang berwenang agar Anda dapat jawabannya, dapat kemudian solusinya dari apa yang Anda laporkan. Bisa bergabung di 081555600915 lewat WA, atau Anda yang menyimak lewat live TikTok RRI Malang Official juga bisa berpartisipasi dalam program Halo RRI melalui kolom komentar di live TikTok RRI Malang Official. Sekali lagi, hari Senin, Rabu dan juga Jumat dari pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Demikian Halo RRI hari ini 14 September 2026. Kita jumpa lagi hari Rabu ya. Hari Rabu 16 September, kemudian hari Jumat 18 September kembali Halo RRI mengudara di Pro 1 RRI Malang dari pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.
3: Terima kasih telah menyampaikan suara Anda di Halo RRI Pro 1 RRI Malang.
1: Sekaligus saya Arga Saputra pamit undur diri dari kebersamaan kita di Malang pagi ini. Sudah saya temani tadi ya dari pukul 5 hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat kali ini. Namun pastikan Anda tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Sesaat lagi Diah Laras akan temani Anda mendengar di Malang siang ini hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Halo RRI Malang, saya Reni Pangalila. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta. Saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: Tuh, hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: saya Anji. Mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamalela Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang. Kita harus

0: Rosa.
1: Hai, saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Hai, saya Rian.
4: Saya Kiki.
5: Saya Wahyu.
6: Saya Rama.
7: Saya Rai.
8: Kami dari
9: Damase
3: mengucapkan semoga semakin sukses dan semakin

0: Candy Essentials. Ucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

0: Selamat pagi menjelang siang pendengar Pro 1 RRI Malang dimanapun Anda berada. Saya Diah Laras hadir dalam Malang siang ini hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Malang siang ini kami akan nantinya diawali dengan dialog program prioritas nasional ekonomi digital ya, tentang peran kreator ekosistem dalam ekonomi digital. Nanti kita akan berbincang bersama dengan narasumber kami yaitu Ketua RTIK Kota Malang ada Ayrton Edi Eduardo Arya Prabawa SS. Namun sebelum dialog kita mulai, saya sudah tersambung bersama dengan prakirawan BMKG Stasiun Klimatologi Malang, ada Mbak Devi yang akan menyampaikan untuk perakiraan cuaca di wilayah Malang Raya hari ini. Selamat pagi Mbak Devi.
1: Ya, selamat pagi Mbak Laras.
0: Kabar baik ya Mbak Devi?
1: Ya, Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Mbak Devi, monggo disampaikan perakiraan cuaca di Malang Raya untuk hari ini seperti apa?
1: Ya, selamat pagi menjelang siang para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Malang Raya berlaku hari ini Senin 14 September 2026. Cuaca hari ini diprediksi umumnya cerah hingga berawan. Suhu diprediksi berkisar antara 15 hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan berkisar antara 40 hingga 98%. Angin diprediksi dari arah timur dengan kecepatan mencapai 37 km per jam. Dan yang terakhir adalah informasi tinggi gelombang. Di perairan selatan Jawa Timur diperkirakan hingga ketinggian 2,5 meter atau masuk dalam kategori sedang, sehingga masyarakat diharap untuk waspada dan juga berhati-hati. Demikian Mbak Laras.
0: Ya baik, ada imbauan khusus untuk perakiran cuaca hari ini Mbak Devi?
1: Ya, jadi untuk himbauannya, masyarakat diharap untuk waspada terhadap peningkatan kecepatan angin, terutama pada siang hingga sore hari selama 2 hari ke depan. Dan juga waspada terhadap bencana kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, hindari aktivitas pembakaran sampah atau membuang puntung rokok sembarangan. Demikian Mbak Laras.
0: Ya, baik. Terima kasih Mbak Devi informasi yang disampaikan. Selamat kembali beraktivitas. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Ya, pendengar demikian informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Malang Raya hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Sesaat lagi kami akan hadirkan untuk Anda program prioritas nasional ekonomi digital. Tetap bersama kami di 94,6 FM Pro 1 RRI Malang.
2: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial

0: Iya pendengar, dalam Malang Siang ini kami awali dengan dialog program prioritas nasional ekonomi digital. Hari ini kita membahas satu tema yaitu peran kreator ekosistem dalam ekonomi digital. Mungkin kalau kita biasanya melihat ya di sosial media gitu, ada orang tuh bikin video, bikin konten gitu ya, ngasih review, kemudian ada live streaming, promo produk gitu ya. Nah sebenarnya konten saat ini memang bukan sekedar untuk hiburan aja, tapi juga bisa mempengaruhi pilihan konsumen gitu ya, membangun kepercayaan dan juga bisa menciptakan transaksi dan juga bisa menghasilkan begitu. Nah pertanyaannya, apakah kreator ekonomi ini hanya jadi peluang untuk mereka yang punya banyak followers sampai ratusan jutaan begitu ya, atau justru ini bisa jadi peluang nih bagi para UMKM dan juga masyarakat di Kota Malang khususnya ya, apalagi sekarang udah masuk di era AI. Ini udah, sebenarnya dimudahkan, tapi di sisi lain juga muncul tantangan baru, khawatir ada konten palsu, kemudian kepercayaannya seperti apa, algoritmanya juga seperti apa. Ini ada pakarnya nih, nanti yang akan membahasnya lebih jauh seperti apa. Sudah hadir bersama kita di Studio Pro 1 RRI Malang pagi hari ini. Kayaknya udah cukup familiar karena sering main ke Pro 1, tapi saya nih baru pertama kali ketemu ya. Ada Mas Erton Eduardo Arya Prabawa SS atau Mas Erton selaku Ketua RTIK Kota Malang. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Lara, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Kabar baik, baik ya Mas Erton.
1: Puji Tuhan
0: ya.
1: Sehat.
0: Ini pertama kali ketemu walaupun udah sering banget main kesini gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih sudah menyempatkan datang juga pagi hari ini di sela-sela kesibukannya. Temanya adalah tentang peran kreator ekosistem dalam ekonomi digital.
1: Betul.
0: Mungkin bisa dikasih gambaran dulu, kreator ekosistem ini seperti apa?
1: Jadi gini, kita mau ngomongin semua teman-teman, mulai dari mungkin Gen Z, Gen Alpha, Gen X, bahkan teman-teman boomers gitu ya, yang semuanya hari ini sibuk berkreasi melalui platform-platform digital, especially seperti social media ya. Kita punya banyak sekali social media yang happening di Indonesia dan di dunia. Dan kemudian hal ini tidak hanya stop menjadi sebuah konten, tapi juga menjadi sumber penghasilan nih.
0: Ya.
1: Jadi sebagai fakta saja bahwa di Indonesia ini kita punya 11% dari apa ini istilahnya pendapatan nasional gitu ya, disumbang oleh ekonomi digital nih, Kak Laras. Jadi
0: keren.
1: Itu jumlahnya bisa lebih dari 2.000 triliun per tahun.
0: Nah, 20
1: itu mungkin triliun. Betul, itu mungkin sebuah fakta yang sifatnya global gitu ya, yang kita mungkin nggak sadarin bahwa oh ternyata sebesar itu ya sebuah ekosistem baru di dunia ekonomi digital ini bisa bergerak. Dan sebenarnya kalau dibilang 11% berarti masih kecil ya, jumlahnya itu masih bahkan mungkin 10-11% dari semua pendapatan yang kita punya. Harusnya mungkin kita bisa lebih banyak lagi seperti negara-negara maju di dunia yang lain, seperti itu.
0: Wah keren nih, jadi kalau sekarang ini apa ya istilahnya tuh kayak pekerjaan gak melulu kayak zaman dulu gitu.
1: Betul,
0: ya
1: betul.
0: Yang harus office hour gitu, tapi sekarang tuh kelihatannya nganggur aja di rumah.
1: Nah.
0: Tapi tahu-tahunya income-nya tuh kayak melebihi ya.
1: Bisa jadi.
0: Bisa jadi, nah ini adalah PR juga nih untuk semuanya sepertinya, karena sosial media itu kan juga dikonsumsi semua lintas generasi.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Nah gimana memanfaatkan supaya konten ini gak sekedar apa estetik gitu-gitu aja ya, tapi harus cerdik melihat peluang untuk bisa menghasilkan begitu.
1: Setuju.
0: Oke, nah siapa sih sebenarnya yang terlibat di dalam kreator ekosistem ini? Apakah memang hanya di platform digital aja atau UMKM-nya juga masuk, komunitas, brand, seperti itu?
1: Sebetulnya kalau ditanya siapa sih bagian dari kreator ekosistem gitu ya, siapa aja gitu, kita semuanya bisa menjadi bagian dari kreator ekosistem secara umum, asalkan kita punya media sosial dan kita aktif, itu yang pasti ya. And then tentunya kalau kita sudah bisa mulai menghasilkan atau meleverage apa yang kita punya di media sosial ini menjadi sesuatu yang bermanfaat secara komersil. Jadi bermanfaat secara komersil itu bukan berarti harus menjadi konten kreator yang endorse sesuatu. Tidak, misalnya Anda punya pekerjaan, mungkin sebagai seorang guru atau MC, atau pembicara, Anda tukang jahit misalnya, atau Anda punya produk UMKM, kemudian Anda membuat konten-konten yang berhubungan dengan pekerjaan Anda, dan kemudian secara tidak langsung ataupun langsung Anda berjualan juga tuh di sana. Ya, atau misalnya nggak jualan lewat keranjang kuning atau mungkin referral, tetapi dari apa yang kita karyakan itu menjadi portofolio misalnya. Sehingga misalnya, oh orang butuh MC nih, saya mengundang Mbak Laras misalnya, seperti itu. Dia lihatnya dari mana? Probably dari social media, dari sebuah video atau dokumentasi yang Anda buat memang untuk tujuan katalog gitu ya. Nah itu sebenarnya sudah merupakan seorang content creator, dan Anda sudah bagian dari ekosistem digital creator gitu.
0: Oh gitu, jadi tuh nggak melulu kita jualan produk begitu ya di sosial media.
1: Benar, jualan tuh mungkin gini ya, kalau jualan istilahnya kayak hard selling. It's a hard selling marketing gitu, harus beli hari ini atau klik link di bio gitu-gitu ya. Tapi kalau misalnya kita mengutarakan sebuah pesan atau message, kadang-kadang kita juga bisa jualan tuh, tapi lebih soft ya, lebih elegan. Jadi kita nunjukinnya dengan karya, sehingga orang tahu, oh ternyata dia ini bisa ini, dia bisa apa gitu ya. Jadi saya sebenarnya ada kebutuhan, ada demand gitu ya. Ya kita bisa ambil service atau produknya seperti itu.
0: Oke. Tapi kan nggak semua orang nih statusnya sebagai karyawan di perusahaan. A gitu. Ada juga yang cuma ibu rumah tangga nih, kegiatannya di rumah. Atau ini anak-anak yang ya sekolah aja gitu. Nah gimana caranya untuk menentukan dia mau jadi apa nih, kontennya mau diisi apa gitu.
1: Nah pastinya gini, kalau kita ngomongin dunia digital dan social media itu kan luas sekali ya. Sebaiknya kalau memang kita ingin mulai fokus ke content creation dan mencoba untuk menghasilkan dari sosial media, kita mesti melakukan riset dulu. Riset itu nggak harus yang seperti apa ke laboratorium gitu ya. Tapi teman-teman bisa buka data-data digital atau media massa untuk melihat apa yang menjadi kebutuhan dari banyak orang. Seperti itu. Saya selalu bilang sama teman-teman UMKM dan pelaku usaha ataupun anak-anak muda ya, secara umum, kalau kita ingin berbisnis atau sediakan sesuatu yang bisa laku dengan cepat, berangkatlah dari sebuah masalah atau problem. Kemudian produk atau jasa Anda ini harus menjadi solusi dari masalah atau problem tersebut. Jadi harus ada urgensinya gitu, kenapa kita harus hadir sebagai sebuah solusi. Nah itu dulu. Kenapa kesana? Karena kita kepingin cuan, kita kepingin ada profit gitu ya. Nah kemudian kalau sudah kita tentukan niche marketnya apa, kita mau target marketnya siapa, dari situ mungkin dari banyak ide yang Anda susun dan Anda tulis bisa mengkerucut ke okay, jadi saya akan menjadi content creator misalnya bidangnya apa, apakah misalnya edukasi, di bidang kesehatan, di bidang informasi dan teknologi, di bidang misalnya AI gitu ya, atau kecantikan, kesehatan. Nah itu kemudian menjadi pilihan Anda. Kalau sudah dari situ, kita mesti punya referensi nih Kak Laras, konten-konten apa yang disukai orang gitu ya. Kemudian mungkin konten kreator apa, konten kreator siapa yang sudah sukses duluan nih di bidang tersebut, sehingga kita paling mudah kalau secara marketing itu bisa ATM, amati, tiru, tapi harus dimodifikasi ya, dengan kita punya kreativitas. Kita coba bikin video-video, konten-konten, dan kemudian bisa bangun engagement sama audiens kita masing-masing.
0: Wah keren. Wah ternyata prosesnya untuk bisa menentukan kita mau bikin konten apa tuh sebenarnya nggak sesimpel.
1: Tidak sesimpel itu, tapi itu, zaman saat ini dengan adanya internet dan AI kita dibantu dengan lebih cepat dan mudah ya.
0: Betul.
1: Sekarang kalau kalian bayangin misalnya zaman sebelum COVID gitu aja, beda ya rasanya, kita mau cari informasi, mau cari inspirasi itu rasanya susah, atau bahkan mungkin kita harus ketemu ahli atau expert, kita mesti ketemu meeting dulu. Betul. Konsultasi sekarang you can do it with your phone atau laptop dimanapun kalian berada, dan itu sangat mudah gitu.
0: Kayaknya sekarang jarak itu udah gak jadi alasan gitu ya. Semuanya kayaknya rasanya deket aja.
1: Betul
0: gitu.
1: Betul sekali.
0: Oke, dan dengan adanya AI ini berarti bukan jadi apa ya, kekhawatiran gitu ya, kita akan tergantikan, tapi justru bisa membantu untuk mempermudah dan membantu apa konsep-konsep dan lain-lain.
1: Benar,
0: gitu
1: benar.
0: Ya.
1: Jadi sebetulnya kalau kita ngomongin AI itu sudah ada di sini lama. Kita kalau ngomongin internet sendiri itu mesin pencari itu juga artificial intelligence kan, itu sebagai kecerdasan yang dibikin sama

0: ini pinter-pinternya kita aja. Kalau saya selalu bilang sama teman-teman dan audience, pendengar gitu ya, kalau bisa AI itu justru kita yang melakukan eksploitasi ya, dalam tanda kutip, bukan sebaliknya. Kita yang dieksploitasi oleh AI. Maksudnya dieksploitasi oleh AI apa? Kadang-kadang kita juga perlu untuk tetap melatih skill-skill kita. Contohnya gini, gampang aja deh. Sekarang nih ya, banyak nih teman-teman yang bahkan ngetik pesan untuk membalas customer atau teman aja dikasih AI gitu ya.
1: Betul.
0: Kita ambil. Padahal biasanya kita mungkin butuh waktu 1 menit, 2 menit, 3 menit untuk menyusun sebuah kalimat ataupun pesan.
1: Betul.
0: Dan menyusun hal-hal seperti itu adalah sebuah bentuk skill komunikasi. Kalau kita tidak latih, semuanya dengan mesin, 2 bulan aja udah tumpul kita. Gitu ya. Jadi pilih-pilih gitu apa yang perlu untuk dilakukan dengan AI. Misalnya dengan foto atau gambar produk yang kita mau posting di sosial media. Yang kita lakukan apa? Tetap kita ambil gambar dan fotonya, tetapi kemudian kita rapikan dengan AI. Enggak 100% misalnya kita butuh gambar baju gitu ya, kita generate langsung dengan AI. Maka itu akan banyak sekali merugikan kita sebetulnya gitu ya. Jadinya juga karyanya kurang kompeten, kurang original juga.
1: Wah, oke nih. Jadi AI itu sebenarnya masih bisa berdampingan sama kita.
0: Betul,
1: asalkan
0: setuju.
1: Kita enggak akhirnya merasa semuanya bergantung sama
0: dependent
1: AI
0: ya,
1: gitu
0: 100%,
1: ya.
0: 100%.
1: Betul, setuju. Nah, berarti gimana kalau dianggap sebagai kreator ini, apakah menunggu harus ada cuan yang masuk atau sebenarnya sejak konten itu dibikin kita udah masuk nih? Dalam kreator ekosistem
0: nah,
1: ini.
0: Nah, point of view-nya gini, kalaupun belum dapat duit, tapi kita udah dapat engagement dan exposure.
1: Okay.
0: Dan itu adalah hal yang sangat mahal. Untuk Anda bisa ditonton, diberikan atensi oleh puluhan orang, ratusan orang, bahkan ribuan sampai jutaan. Itu kan sesuatu yang tidak murah ya. Kalau misalnya Mbak Laras nih, teman-teman di ekosistem media tahu gitu ya, betapa mahalnya iklan, betapa mahalnya sebuah platform promosi gitu ya. Sedangkan hari-hari ini dengan sosial media, kalaupun Anda belum dapat duit langsung, exposure itu sesuatu yang mahal loh teman-teman. Exposure itu ada currency-nya. Kadang orang bertanya ya, kenapa kita bayar dia segitu mahal? Kenapa seorang TikTokers atau selebgram ini atau kreator ini kok mahal banget gitu? Cuman numpang lewat aja produknya, mungkin dia dibayar ratusan juta, puluhan juta. Exposure dia adalah currency-nya dia, mata uangnya dia gitu ya. Dia untuk menentukan rate card-nya itu di mana? Ya dari seberapa banyak orang yang nonton. Jadi kita apalagi pada saat kita pertama kali masuk ke ekosistem kreator dan kita mau berkarya, ya jangan mikirin duitnya dulu. It goes with the time gitu ya. Nanti lama-lama akan ada potensi di mana kamu akan bisa bekerja sama dengan brand, audience melihat kamu sebagai potensi promosi yang baik, sehingga ada brand deals, endorsement deals dan lain sebagainya. Seperti itu.
1: Jadi bukan berarti kita, aduh kok kayaknya aku nggak ini ya, nggak dapat cuan terus. Tapi sebenarnya memang mungkin masih belum, karena yang paling penting exposure dan engagementnya.
0: Betul, dan
1: itu,
0: kredibilitas
1: ya,
0: kan perlu dibangun juga ya. Jadi sekian banyak mungkin ada jutaan kreator setiap hari, ada yang baru. Tentunya secara ekonomi, partners, stakeholders akan melihat siapa yang juga punya value untuk mempromosikan atau bekerja sama secara brand gitu ya. Dan itu kan sesuatu yang khusus, bukan sesuatu yang random gitu ya. Itu semua perlu dibangun, teman-teman perlu belajar. Mungkin dari karya keempat, kelima, keenam saya baru dapat formatnya. Oh ternyata promosi itu begini nih, ternyata endorsement itu kayak seperti ini gitu.
1: Siap. Nah gimana kalau misalnya kita punya produk, mungkin UMKM juga kan butuh naik nih kelasnya. Nah gimana dengan UMKM yang secara apa ya, kadang tuh kan ada banyak yang udah di generasi apa boomers gitu UMKM ini agak-agak susah nih kalau harus mengikuti, mikirin gitu konsep ini, belum lagi harus jualan bikin produknya.
0: Benar.
1: Terus kan akhirnya menggandeng nih para influencer, kemudian konten kreator. Nah gimana sih untuk bisa apa ya, supaya match gitu, terus menentukan supaya bisa pas antara produk dengan influencer, apakah cukup dia viral aja atau gimana cara milihnya?
0: Okay. Sama seperti yang tadi, kalau misalnya kita sebagai content creator harus melakukan riset terhadap target market kita siapa, supaya gak keliru ya, bikin kontennya gak random-random banget, semua diambil gitu ya. Nah sama nih, sebagai pelaku usaha UMKM terutama mikro yang memang mungkin secara budget masih terbatas ya, atau Anda adalah boomers lansia yang saya nggak terlalu social media minded, jadi bingung Mas Ayrton saya mau bikin konten seperti apa, saya harus kolaborasi. Tapi dengan siapa? Apakah yang penting punya 50 ribu followers gitu ya? Atau yang seperti apa? Apakah yang viral-viral saja cukup? Tidak. Jadi kita juga melakukan riset juga. Siapa yang memang merupakan content creator atau kreator-kreator yang sesuai niche-nya atau misalnya kayak bidangnya dengan apa yang dia promosikan. Ada juga nih Mbak Laras yang memang content creator atau KOL yang dia tuh bisa promosi semua hal.
1: Oke.
0: Ya, jadi apa istilahnya?

0: kayak cocok aja. Dia memang all around, dia bisa promosikan berbagai macam hal, tapi tidak semuanya. Nah, jadi kalau kita mau pilih dengan budget yang terbatas, bahkan barter gitu ya, tetap kita harus riset, kita kumpulkan dulu. Kalau perlu dikumpulkan dulu datanya, misalnya ada 10 gitu ya, untuk kemudian kita pilih 3, 4, atau 5 di antara mereka yang paling cocok, paling sesuai secara cita brand dan merek kita gitu.
1: Oke, nah ternyata gak cuma dari si kreatornya aja yang dia bener riset ya, tapi kita yang punya produk pun juga harus selektif supaya tepat begitu ya promonya. Setuju. Segmennya mau dibawa kemana. Nah kalau di Malang sendiri seperti apa sih ngelihatnya untuk kreator-kreator yang ada di Malang ini?
0: Malang saya lihat sudah semakin ini ya, berkembang ya, tidak hanya secara jumlah tetapi juga kualitinya gitu ya. Kita lihat juga lately after COVID ini cukup banyak talent-talent baru yang bermunculan, terkenal dan makin besar namanya, tidak hanya di Jawa Timur bahkan sampai nasional gitu ya.
1: Okay.
0: Mungkin bahkan tidak hanya content creator, kita bahkan punya kayak movie creator ya, producer gitu, musik atau film yang sudah ada di tingkat nasional juga berasal dari Malang. Dan waktunya mungkin gak panjang, di 4-5 tahun ini mereka betul-betul istilahnya pecah telur gitu ya. Jadi ini satu hal yang menurut saya sangat membanggakan juga. Tetapi juga saya lihat teman-teman dengan begitu banyaknya contoh dan opportunity, kita gak boleh stuck di situ aja.
1: Okay.
0: Jadi teman-teman kreator di Kota Malang saya harap juga bisa belajar terus untuk meningkatkan quality-nya, engagement-nya. Kita harus mulai sadar bahwa kita punya kekuatan tidak hanya berpromosi di konteks Malang saja, tetapi juga secara nasional dan internasional.
1: Okay.
0: Dan untuk bisa seperti itu, komunikasinya pun harus ditingkatkan, bagaimana bisa di-accept oleh broader market, market yang lebih besar. Seperti itu.
1: Okay. Kalau di Malang tuh ada kayak semuanya tuh lagi, karena kan mungkin Malang nih katanya kulinernya banyak nih. Apakah konten kreator yang ada di Malang tuh banyak di apa pemilihan
0: bener
1: kuliner atau gimana tuh?
0: Yang paling banyak mungkin kuliner ya. Itu nomor satu. Nomor dua yang paling banyak juga traveling.
1: Okay.
0: Dan saya tahu. Kemudian beauty juga cukup banyak. Yang lain juga olahraga ya, sport juga cukup. Sport creator juga cukup banyak. Jadi cukup lengkap ya kalau di Malang ya. Bahkan teknologi pun ada. Gitu. Saya nih kecil-kecilan juga content creator, Mbak Laras gitu. Walaupun kadang-kadang sekarang karena sudah cukup berubah konteks dan prioritasnya ke membesarkan bisnis ya. Jadi kadang-kadang memang tidak selalu sempat gitu. Cuman seorang Elton aja bisa promosi mulai dari makanan sampai mobil loh.
1: Gitu. Ini kan padahal beda banget ya.
0: Beda,
1: gitu tapi, tapi masih bisa masuk ke.
0: Dan itu terjadi karena mungkin brand melihat dan ingin membeli persona saya sebagai seorang pengusaha atau sebagai seorang milenial yang aktif gitu ya. Dan itu terjadi gitu. Saya sudah buktikan, saya sudah pernah endorsement untuk puluhan brand gitu ya, walaupun belum banyak sekali gitu ya, tapi hampir semuanya bagus dan credible. Dan saya bingung kadang-kadang begitu banyak ya, diverse sekali bidang-bidangnya gitu. Setelah saya dan tim coba untuk riset, ternyata okay, yang mereka beli dari saya adalah persona saya sebagai seorang ahli, sebagai seorang pengusaha muda, bagaimana saya mengedukasi orang di berbagai macam bidang. Dan itu menarik untuk brand bisa kerjasama dengan saya ataupun kreator yang lain.
1: Okay. Nah ini kan berarti dengan banyaknya brand yang masuk kan dianggap oleh yang punya brand itu adalah memberikan impact yang positif.
0: Betul,
1: gitu
0: betul,
1: kan
0: betul.
1: Gitu. Nah gimana caranya melihat, kan biasanya menggandengnya hanya satu kreator aja.
0: Benar.
1: Ada gabung sama beberapa yang lain. Nah gimana sih untuk melihat indikatornya apa, bahwa penjualan mereka naik karena kontennya aku bikin, atau ternyata konten yang mereka bikin sebenarnya tapi kita dapat impactnya juga.
0: Betul, jadi harus dilihat dari dua sisi ya. Kalau dari brand sendiri, karena mereka istilahnya menginvestasi, mengeluarkan uang, mereka biasanya akan meminta data dari kita sebagai kreatornya. Jadi apa yang kita sudah post, sudah kelola, itu akan kita laporkan kepada brand atau agensi yang minimal merekrut kita gitu ya. Jadi mereka tahu ya, dari sisi kreator kira-kira seberapa besar impresinya, engagementnya dan lain sebagainya. Kemudian dari sisi mereka, mereka juga akan menganalisa dari sisi sosial medianya, apakah dengan dukungan engagement dari kreator yang bekerja sama dengan mereka, halaman mereka juga berkembang seperti itu. Nah kitanya sendiri juga harus kemudian refleksi, selalu evaluasi gitu ya Mbak Laras. Saat kita bekerja sama dengan pihak brand atau siapapun, saya gak ngomong cuma brand ya, misalnya kita bekerja sama untuk promosi sebuah event atau Anda dipanggil sebagai talent atau narasumber sebuah event gitu, kira-kira keberadaan Anda ini sudah cukup impactful belum untuk kemudian misalnya mendatangkan massa, untuk kemudian misalnya menyampaikan pesan dari sebuah program gitu ya. Dan itu kita bisa ukur dari apa yang kita kerjakan, mulai dari promosi sosial media sampai kita hadir dalam proyek tersebut. Jangan sungkan juga, jangan gengsi bagi kita talent untuk meminta juga masukan, feedback dan saran. Kita kira-kira apa yang kita bisa bantu, atau misalnya kayak kak, mas, bapak, ibu, setelah kemarin kita bekerja sama, kira-kira seberapa besar nih dampak yang sudah kami bawa, apa hal yang bisa kami tingkatkan dan sebagainya. Jadi dengan data-data itu maka kita akan lebih baik lagi berkarya ke depannya.
1: Itu seperti dia. Jadi nggak melulu menganggap bahwa ketika udah naik udah pasti fix kita gitu ya, dan karena konten yang kita bikin, tapi perlu juga ada evaluasi setelahnya itu.
0: Setuju.
1: Supaya ntar takutnya SARS syndrome juga ya, gitu ya.
0: Gak boleh ya.
1: Gak boleh SARS syndrome. Mas Erton, nanti kita ngobrol lagi ya.
0: Siap.
1: Kita break dulu sejenak. Saya juga mau ngundang untuk pendengar yang lain gabung sama kita. Silakan di WhatsApp ya, pendengar 081555-600915. Para pelaku UMKM juga boleh nih mungkin sharing-sharing, mumpung lagi ada Mas Erton, bisa curhat sedikit gitu. Mungkin ada kendala di promosi di sosial media, atau pernah ada pengalaman kolaborasi sama kreator gitu. Nanti bisa cerita-cerita kayak gimana sama Mas Erton, sampai nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami hanya di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Aduh, akhir bulan isi dompet pas-pasan lagi.
1: Halo sayang, minggu depan kita liburan dong.
0: Iya, oke, kita ke Bali deh. Yes, mantap, pengajuan berhasil.
1: Sayang, beliin aku sepatu, tas, sama handphone keluaran terbaru ya.
0: Boleh, besok kita belanja. Pusing, uang gak ada. Yang sebelumnya aja hampir jatuh tempo. Punya pacar juga banyak maunya lagi.
1: Ojek,
0: kenapa sayang?
1: Ada yang telepon sama chat aku nih, dari kemarin nyariin kamu terus.
0: Siapa?
1: Dari aplikasi pinjaman online, katanya tagihan kamu harus segera dibayar. Aku gak mau terlibat ya, pokoknya kita putus.
0: Jangan dong, please.
2: Gak mau kayak gini kan? Pinjaman online bukan solusi keuangan, tapi bikin hidup jadi gak karuan. Jangan sampai ketagihan ya.

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Ini om mengganggu ada pek.
1: Eh, ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

0: Ya pendengar, kita masih dalam segmen Dialog Ekonomi Digital, masih juga bersama dengan Mas Ertan ya dari RTIK Kota Malang. Tapi sebelumnya saya mau informasi dulu deh, telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi P6540VU atas nama Nasuha. Alamatnya di Dusun Kerajaan RT 1 RW 1 Desa Gendoh, Kecamatan Sempuh, Kabupaten Banyuwangi. Hilangnya di sekitaran Lawak Waru ya. Bagi Anda yang menemukan, Anda bisa mengembalikan kepada saudari Arifanur Azizah. Anda bisa hubungi di 0812 3512 3060, atau juga bisa ke RRI Malang. Anda bisa hubungi kami di 081 34 6074. Oke, kita ngobrol-ngobrol lagi sama Mas Ertan. Ini menarik sekali karena sosial media tuh sekarang bentuknya gak melulu tentang video, suara gitu. Karena nih yang lagi perlu untuk ada penyesuaian lagi, agak lama sih sebenarnya udah muncul threads ya. Kalau dulu threads itu adalah di Twitter ya, sekarang jadi
1: seperti
0: X.
1: Seperti Twitter ya.
0: Nah sekarang tuh dia berdiri sendiri bareng sama Instagram. Tapi tuh saya nyaman juga di threads, walaupun kayak ada cerita apa dulu, ternyata walaupun ujung-ujungnya biasanya nawarin produk, dia jual. Tapi tuh selama itu bisa diterima dan bener, masuk akal tuh ya. Kadang kita suka penasaran gitu ya.
1: Hiburan juga ya kadang-kadang.
0: Hiburan
1: ya.
0: Juga gitu.
1: Plotisnya jualan.
0: Tapi ternyata fun fact-nya menurut saya itu saya lebih apa ya, prefer tuh kayak mendengarkan orang-orang yang ada di threads itu gitu loh. Nah gimana sih kalau di dunia digital ini, apakah threads juga menjadi pertimbangan Mas Ertan?
1: Benar, tadi saya di balik layar behind the scenes sempat ngobrol sama Mbak Laras gitu ya. Kita ngobrol seumuran pendengar RRI. Dan saya cerita sama Mbak Laras, sekarang zamannya emang sudah beda. Kita ngomongin 5 tahun itu udah jauh berbeda. The way people play social media juga sudah lain gitu ya. Contohnya apa gitu, saya tuh tidak pernah menyangka bahwa bisa mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang baik, klien-klien yang premium gitu ya, hanya melalui sebuah utas yang menurut saya itu sangat informal gitu ya. Jadi orang itu memberikan pesan ya cenderung apa adanya gitu ya, tidak menginvite dengan profesional gitu ya. Tapi kemudian dari satu utas itu kita bisa dapat 3 kontrak misalnya seperti itu. Wah. Dan itu terjadi di bulan ini dengan perusahaan saya gitu ya. Dan itu saya cukup amazed dalam artian, oh ternyata banyak hal yang saya tidak tahu gitu ya. Kadang-kadang kita mungkin agak pesimis dengan tren ya. Rasanya hal-hal yang trendy itu mungkin tidak berkualitas gitu. Tetapi akhirnya saya belajar bahwa itu adalah cara berkomunikasi dari generasi-generasi yang baru. Sama aja begini, kalau zaman sebelumnya seperti saya dan adik-adik milenial dan juga Gen Z, kita lebih banyak mungkin istilahnya tuh cari network, kita simpan gitu ya, di WA kita, di Instagram kita, kalau butuh kita kontak gitu ya. Oh dari perusahaan ini, dari badan ini dan lain sebagainya. Saat ini orang-orang itu lebih banyak ingin istilahnya mendapatkan kontak ataupun network yang luas, yang tidak terbatas. Caranya bagaimana? Ya mereka langsung lempar kesempatan di sosial media, mereka langsung lemparkan kebutuhannya. Kemudian orang istilahnya akan mendatangi mereka gitu ya. Jadi mereka mancing aja istilahnya gitu. Dan itu bisa dibilang satu hal yang mungkin agak beresiko, tetapi juga itu sesuatu hal yang baik untuk membuka kesempatan untuk talent-talent baru. Untuk orang-orang yang memang punya kemauan untuk belajar dan dia juga punya satu kapasitas yang baik gitu ya. Dan saya rasa itu oke banget sih. Cuman tinggal sekarang kita memanfaatkannya bagaimana. Pada saat kita mendapatkan data-data itu kan tentunya kita juga melakukan kurasi ya. Misalnya nih teman-teman UMKM, balik lagi ya, tapi yang sebelumnya, misalnya saya mau cari KOL gitu ya, saya lempar ke threads gitu, yang daftar pasti banyak mas Satan. Oke, tapi tetap kita harus kurasi. Karena semua orang bisa bikin personal branding, pencitraan dan sebagainya.
0: Betul.
1: Anda mencari kreator untuk promosi, ya cari aja portofolionya dia. Bagaimana kemudian dia bikin konten, bagaimana dia berkomunikasi di videonya, nyampe gak, kena atau gak. Kalau iya ya, why not kita kerjasama.
0: Oke, siap. Nah ini ada yang gabung nih, coba saya bacakan dulu ya WhatsApp-WhatsApp yang sudah masuk. Terima kasih di 081-555-6915. Ada Ibu Rina, selamat pagi. Selamat pagi, saya Rina, pelaku UMKM. Produk saya sudah punya pelanggan tetap, tapi ketika membuat konten di Instagram dan TikTok, views-nya masih sedikit. Saya juga belum punya anggaran untuk membayar influencer besar. Nah, kalau kondisi saya seperti ini, gimana saya mau belajar bikin konten sendiri? Atau perlu kerjasama sama kreator yang ada di Malang? Baik. Gimana caranya supaya kontennya benar-benar menghasilkan pembelian, katanya?
1: Oke, siap. Teman-teman, tadi mewakili Bu Rina ya?
0: Bu Rina, betul.
1: Oke, Bu Rina di Kota Malang. memang postingan itu tidak bisa hanya postingan saja atau konten menjadi konten saja. Kita perlu melakukan optimasi, istilahnya hari-hari ini optimasi itu banyak modelnya ya, termasuk dengan pemilihan konten apa yang harus tayang, kualitas visual dan audio kontennya, kapan dia diposting, kemudian juga misalnya optimasi yang lain seperti lokasi, kata kunci, dan lain sebagainya, termasuk juga bagaimana Anda melayani customer melalui data yang ada di sosmed. Jadi misalnya apakah data sosmed kita itu sudah memanfaatkan fitur-fitur untuk komunikasi, sehingga kalau ada orang yang datang, especially yang baru, mereka tidak kebingungan bagaimana menghubungi kita. Nah seperti itu, dan masih banyak hal yang lain gitu. Sebenarnya saya mau menawarkan juga untuk teman-teman, silahkan kalau nanti mungkin di luar kesempatan ini ingin berkomunikasi dengan saya, bisa DM ke Instagram saya.
0: Oke, boleh.
1: @eduardovolume Volume. Teman-teman bisa DM ke saya, nanti akan dijawab oleh tim saya untuk memungkinkan kita bisa ada konsultasi secara free, especially untuk teman-teman UMKM dan startup ataupun freelancers, kreator yang ada di Kota Malang. Nanti kita bisa jadwalkan kapan dan seperti apa supaya teman-teman bisa dapat free konsultasinya.
0: Oke, wah keren banget ini. Kapan lagi for free loh ya konsultasinya gitu. Nah, gimana caranya kalau misalnya belum punya produk kan pengen jadi influencer ya? Mungkin apa sih langkah pertama yang harus disiapkan? Kadang tuh kalau ngelihat konten-konten yang udah jadi tuh kayak secara kualitas gambar tuh udah jernih, bagus banget gitu. Sedangkan kayak, aduh aku belum ada modal nih, gimana gitu.
1: Ini berarti ceritanya pengen jadi afiliator ya? Paling gampang tuh gini, cari produk yang kita pakai sehari-hari.
0: Okay.
1: Misalnya contohnya ini karena saya dapat pertanyaan yang sama di beberapa kota. Satu dua minggu kemarin kita keliling gitu ya. Semuanya tanya yang sama. Mas gimana ya kalau misalnya kita pengen review barang gitu kan, tapi kita gak punya barangnya. Saya tanya ke mereka, bapak, ibu, adik-adik, kalian punya gak shampoo, skincare, apa misalnya sabun, itu kan nggak murah ya, itu kita beli pasti puluhan ribu lah minimal, sampai ada ratus, ada gitu kan. Rata-rata orang nggak sembarangan hari-hari pakai produk-produk. Saya bilang, nah daripada dipakai saja di rumah, kemudian Anda buang bungkusnya, coba Anda cari ada nggak keranjang kuningnya dia, ada nggak misalnya toko orange-nya dia, link affiliate-nya. Kalau ada gimana, bikin konten tentang dia. Nah, apa yang menjadi produk-produk awal ada itu. Gitu. Jadi sambil latihan. Sambil latihan dari produk-produk yang kita bisa akses untuk rumah tangga sehari-hari, kalau memang ada kesempatan affiliate-nya kita ambil. Walaupun mungkin kecil ya bonusnya atau apa, enggak apa-apa, sambil kita berlatih. Caranya gimana supaya video kita bisa bagus, ngomongnya enak, suaranya bisa oke gitu ya. Referensi penting ya. Tadi saya bilang perlu ada tontonan siapa kreator-kreator yang Anda rasa itu menjadi contoh. Sehingga jadi Anda punya standar gitu loh. Oh yang bagus itu yang seperti ini. Walaupun mungkin kita belum sampai ke sana, minimal kita udah ada contoh dan role modelnya. Jadi gak jelek-jelek banget lah kita bikin konten kayak gitu. Nah kalau udah dari situ, nanti Anda sudah punya followers yang cukup, engagementnya nambah, pasti ada atraksi yang nanti akan datang dari orang-orang yang ingin bekerja sama dengan Anda. Seperti itu.
0: Wah, jadi jangan patah semangat ya. Enggak usah melulu harus belanja dulu terus baru review gitu. Ya. Barang ada di rumah tolong dimanfaatkan ya.
1: Betul. Saya dulu mau cerita di tahun 2020 waktu itu pandemi ya. Saya pertama kalinya mencoba untuk jadi content creator. Saya buka dulu nih istilahnya free opportunity untuk endorsement UMKM Kota Malang. Dapat tuh ternyata waktu itu saya cuma punya followers sedikit lah 3.000 sesuatu something gitu. Terus saya bangun kurang lebih 6-7 tahun. Kemudian yang terjadi followers saya mulai nambah tuh 6.000, 7.000, 8.000 dari endorsement juga. Kelaras awalnya dapat makanan, minuman, jajanan gitu ya dari UMKM-UMKM. Kemudian ada undangan kita datang ke restoran atau kafe sampai kemudian masuk brand-brand. Ya brand-brand itu ya brand yang kita bisa beli di supermarket. Kadang-kadang saya kita bisa dapat brand kit yang isinya macam-macam, dia ada season apa gitu ya. Itu menyenangkan sekali rasanya. Dan it's not only about the money ya, tidak hanya duitnya, tapi kita merasakan ada perkembangan profesionalitas kita, bagaimana orang memandang dan mengenal kita, melihat kapasitas kita dihargai dengan sangat baik. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Dan itu yang kemudian akan terus mendorong kita jadi kelihatan lebih bagus dan lebih selektif. Seperti itu.
0: Oke, nah jadi ini untuk Ibu Rina ya. Jadi boleh deh nanti bisa follow juga Instagramnya ya, @eduardovolume, @eduardovolume. Nanti bisa dapat free konsultasi, tapi dicek apa jadwalnya, ada jadwal.
1: Boleh, nanti pasti kita jadwalkan. Ini kebetulan sambil promosi, kebetulan kami timnya juga ada di Rumah Kreatif BUMN di Jalan Layang Langsep. Nanti biasanya kita ketemunya di sana.
0: Oh gitu. Oke, Bu Rina, nanti bisa tuh cek-cek di Instagramnya begitu ya.
1: Siap.
0: Oke, nah terakhir ini Mas Erton, apa sih sebenarnya aset yang paling penting ya kalau buat kreator kedepannya begitu? Melihatnya gimana sih kalau sekarang ini 5 tahun kedepannya akan seperti apa? Apakah followers tetap menjadi prioritas? Kemudian kreativitas dari isinya juga, kemudian gimana dia memanfaatkan teknologi sekarang yang udah berkembang? Mungkin sekarang ada AI-nya juga gitu.
1: Sebetulnya kalau ditanya aset yang paling penting itu apa, ada 3 hal. Dan semuanya itu sebenarnya gratis hari ini.
0: Apa
1: jadi
0: itu?
1: Bukan alatnya ya. Alat segala macam itu relatif. Bahkan kalau gak punya pun kita bisa minjem ya. Kalau gak punya yang baru kita bisa pakai yang lama. Alat udah rusak pun kadang-kadang masih bisa dipakai. Benar gak? Tapi 3 hal ini kita gak bisa hilangkan. Dan ini gratis teman-teman. Yang pertama adalah teman-teman punya pengetahuan atau knowledge. Ilmu itu terus berkembang. Kita ngomongin teknologi, AI, content creation. Kalau dulu-dulu harus ikut kelas segala macam, harus bayar. Sekarang tutorial aja banyak dan itu gratis. Tinggal masalahnya kita mau belajar yang mana sesuai prioritas kita. Kemudian kita beneran mau belajar atau enggak, atau kita malas-malasan. Kalau kita malas-malasan kita tunda, besok deh. Kelamaan dan kita udah kegerus sama arus informasi yang baru-baru terus. Jadi kita kalah nih sama generasi baru yang mungkin belajarnya lebih cepat dan they know mereka mau belajar apa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana teman-teman punya konsistensi dalam belajar dan berkonten. Itu penting ya, karena kadang-kadang kita merasa wah baru ngonten sebulan, dua bulan, tiga bulan udah capek. Rasanya kok tidak ada value yang saya bawa atau yang balik datang ke saya. Yang tadi saya bilang ya, bahwa untuk Anda dapat exposure aja, engagement aja, itu sudah sesuatu yang luar biasa. Kita tuh seringkali terjebak dalam, apa ya, istilahnya itu hal-hal yang berhubungan dengan angka-angka yang besar ya. Kalau nggak ditonton 10 ribu orang tuh rasanya kita nggak, apa ya, nggak hits gitu ya. Kalau nggak 1 juta orang kayaknya kok seperti apa, nggak FYP viral. Teman-teman bayangin ya, itu angka-angka 150, 250, 500 itu orang loh gitu ya. Bayangin sekarang gini, bayangnya gampangnya kumpulin mereka di satu tempat, di studio ini aja 100 aja gitu. Penuh sesak ya.
0: Betul.
1: Mungkin kita gak bisa layanin semua orang.
0: Betul.
1: Itu nonton video Anda loh. Jadi apakah kita betul-betul butuh 3 juta orang untuk nonton? Enggak juga. Not everybody needs 3 juta orang atau 3 juta penonton. Anda punya 100, 200, 1000, 2000. Kalau Anda bisa engage, bisa Anda layani, Anda komunikasi dengan baik, itu juga bisa menghasilkan sesuatu. Seperti itu ya. Jadi tadi ada yang pertama
0: pengetahuan.
1: Konsistensi. Ayo yang ketiga apa, coba ditebak. Kira-kira
0: apa? Trust atau apa?
1: Ayo.
0: Apa ya? Gak tahu. Apa ini? Itu tebak-tebakan.
1: Jadi yang ketiga ini adalah kejujuran.
0: Oh, kejujuran.
1: Ya, atau authenticity. Semua hal yang ada di dunia ini yang bertahan lama dan bisa sustainable adalah hal yang sifatnya jujur, otentik. Jadi maksudnya gimana? Walaupun kita bisa amati, tiru, modifikasi acara marketing, Anda harus punya satu value, hal yang penting yang betul-betul menjadi core-nya Anda apa. Anda harus jujur dengan karya Anda. Jadi kita begini, saya ingin menjadi sesuatu, ya tapi apakah memang kita ada pengalaman di situ, kita ada pengetahuan di situ. Kalaupun memang Anda ingin dan itu kurang, Anda bisa belajar. Akan berbeda kalau misalnya kita sok tahu gitu ya. Nah, jadi kita nggak harus jadi semua hal atau semua orang menjadi kita, tidak. Anda tidak harus jadi expert of something, tetapi Anda harus punya bobot, gitu ya. Dan bagaimana menyampaikan sesuatu dengan jujur, dengan otentik, tidak harus meniru bagaimana orang lain berperan, gitu ya. Jadi cari peran Anda sendiri, role Anda sendiri, being authentic, jadilah jujur, maka kemudian penonton, pemirsa, pendengar, followers itu akan melihat Anda sebagai content creator yang layak untuk kita nantikan. gitu.
0: Okay. Wah, ini nih 3 poin ya yang ternyata tuh enggak bisa dibeli di mana-mana ya. Marketplace enggak ada ya. Kalau alat-alat tadi sebenarnya okay lah relatif, gitu ya, relatif bener. Gitu. Tapi 3 ini yang harus jadi kunci, jadi modal utama begitu ya. Mas Elton makasih banyak ya.
1: Sama-sama.
0: Untuk obrolannya pagi hari ini banyak. Ternyata enggak cuma sekedar gimana caranya jadi viral gitu ya, tapi yes. Di dalamnya tuh ternyata rumit juga gitu ya. Harus kreatif, abis itu tadi juga harus otentik tadi gitu. Betul. Ya, terus harus lihat juga sama produk apa yang harus dibawakan. Aduh, ini seru banget, benar-benar bisa ketemu lagi nih ya. Benar-benar saya yang beruntung nanti kita ketemu lagi ngobrol gitu. Siap. Ya, update gimana keseruan di dalam ekonomi digital ini. Sehat-sehat, salam buat teman-teman yang lain ya.
1: Terima Mas kasih banyak. Erten. Sampai jumpa.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Ya pendengar, demikian perbincangan kita dalam dialog ekonomi digital bersama Mas Ertan ya, tentang peran kreator ekosistem dalam ekonomi digital. Jangan kemana-mana, sesaat lagi tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan segera bergabung bersama dengan Pro3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Manchester City kalahkan tuan rumah Manchester United di lanjutan Liga Inggris. Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam kedua usai menjuarai US Open 2026. Pebalap Ducati Lenovo tim Marc Marquez memenangi MotoGP San Marino 2026. Persebaya Surabaya meraih kemenangan perdana di Super League saat menjamu PSIM Yogyakarta. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 14 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Meskipun hanya bermain dengan 10 orang sejak menit ke-23, Manchester City berhasil merebut 3 poin dari tuan rumah Manchester United dalam laga pekan keempat Liga Inggris 2026-2027 bertajuk Derby Manchester yang berlangsung di Old Trafford malam tadi. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Yeah, he's given it. He's only gone and given it.
2: Manchester City merebut 3 poin penuh usai mengalahkan tuan rumah Manchester United 1-0 dalam laga pekan keempat Liga Inggris musim 2026-2027 bertajuk Derby Manchester ke-199 di Old Trafford malam tadi. Meski hanya bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23 akibat kartu merah yang diterima Phil Foden, the Citizens mampu bertahan bahkan mencetak sebuah gol kontroversial dari Erling Haaland pada menit ke-60 pertandingan. Phil Foden diganjar kartu merah oleh wasit Michael Oliver akibat tindakannya kepada kapten Manchester United Bruno Fernandes. Fernandes yang pernah mencoba merebut bola dari kaki Foden justru membuat pemain City itu terjatuh. Sebagai respon balasan, Foden menendang perut Fernandes. Namun, United tidak benar-benar mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dalam waktu singkat. Satu-satunya peluang nyata si Setan Merah tercipta tepat sebelum jeda babak pertama. Tendangan bebas dari Marcus Rashford menghantam tiang gawang sementara kiper Gianluigi Donnarumma sudah tak mampu mencakupnya. Tiang gawang kembali bergetar 5 menit setelah babak kedua dimulai, kali ini akibat tendangan jarak jauh Kobbie Mainoo. Namun di tengah tekanan yang terus dilancarkan ke gawang City, justru tim beranggotakan 10 pemain itulah yang berhasil unggul. Gol Erling Haaland memanfaatkan umpan Josko Gvardiol, sempat dinyatakan offside oleh hakim garis, akan tetapi setelah dilakukan tinjauan VAR, wasit menyatakan gol tersebut sah. United jarang mengancam gawang Donnarumma setelah tertinggal, dan City pun berhasil mempertahankan keunggulan dan menjaga awal musim sempurna mereka. Selesai pertandingan, manager klub Manchester United Michael Carrick mengatakan bahwa gol Haaland memberikan dampak besar ke dalam pertandingan. Gol itu jelas memberikan dampak besar. Kami bisa saja mengakhiri pertandingan dengan lebih baik. Kami bisa saja bermain sedikit lebih kreatif. Kami jelas bisa mengakhiri pertandingan dengan lebih baik. Sementara itu, manager klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa bermain dengan 10 pemain tidak hanya menyulitkan bagi timnya, tetapi juga bagi United.
3: I think the game with them.
2: Pertandingan dengan 10 pemain menjadi lebih sulit, bukan hanya bagi kami, tetapi juga bagi mereka. Karena United adalah tim yang gemar melakukan transisi dan memanfaatkan ruang di belakang pertahanan lawan. Dengan kondisi 10 pemain, kami bisa memilih untuk bertahan lebih dalam dan menunggu pergerakan mereka. Itulah sebabnya bisa saya katakan bahwa pertandingan tersebut mungkin menjadi lebih sulit bagi kami maupun bagi mereka. Atas hasil ini, Manchester City mampu mempertahankan catatan sempurna di awal musim dengan 4 kemenangan dari 4 pertandingan. City kini berada di posisi kedua klasemen sementara, hanya berbeda agregat 1 gol dari Arsenal di puncak. Sementara Manchester United kini berada di posisi ke-13 dengan 4 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Kurtiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Barcelona melanjutkan tren positif di Liga Spanyol setelah mengatasi perlawanan Levante dengan skor 4-2 di Ciutat de Valencia dini hari tadi. Xavi Espart membuka tim tamu unggul sebelum Lamine Yamal menggandakan pada babak pertama. Yamal kemudian mencetak gol keduanya melalui tetek penalti, dan Levante memberikan perlawanan lewat gol Ivan Romero dan Roger Brugge. Dan tetapi Barcelona memastikan kemenangan setelah Karim Adeyemi mencetak gol pada injury time. Pelatih Barcelona, Hansi Flick, mengaku belum sepenuhnya puas dengan penampilan Blaugrana. Meskipun sempat unggul 3 gol di paruh pertama, Flick menilai pasukannya tampil kurang tenang di babak kedua hingga memberikan ruang bagi Levante untuk bangkit.
1: It was not our best game, of course.
2: Tentu saja ini bukan pertandingan terbaik kami. Saya pikir kami memulai pertandingan dengan sangat baik. Tetapi kemudian di babak kedua kami sedikit mengalami kesulitan. Saat unggul 3-0, normalnya kami harus bermain lebih tenang. Tapi pada akhirnya Levante juga tampil sangat baik. Kondisi lapangan menurut saya tidak dalam kondisi terbaik. Sangat kering, tidak seperti kondisi lapangan yang biasanya kami pakai untuk bertanding.
0: Tambahan 3 poin membuat Barcelona tetap di puncak klasemen La Liga dengan 15 poin dari 5 pertandingan. Sementara itu Levante berada di peringkat ke-13 dengan 5 poin dari 5 laga.

Pendengar RRI, Harry Kane menjadi pahlawan kemenangan Bayern Munchen atas Elversberg pada pekan ketiga Liga Jerman musim 2026-2027. Di Rotten menang tipis 2-1 dalam pertandingan yang berlangsung di Ursa Farm Arena malam tadi. Bayern langsung tampil agresif sejak pertandingan dimulai. Tim asuhan Vincent Kompany mendominasi permainan dan terus menciptakan peluang ke pertahanan Elversberg. Tekanan Bayern akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-26. Karl membawa tim tamu unggul 1-0 setelah melepaskan tembakan yang meneruskan umpan dari Kane. Memasuki babak kedua, Bayern kembali mengambil inisiatif serangan, namun Elversberg justru mampu mencuri gol penyama kedudukan. Kretenmacher yang baru memasuki pada awal babak kedua melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang berhasil menjebol gawang Bayern dan skor berubah menjadi 1-1. Kane akhirnya mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-72 setelah menerima umpan dari Alexander Pavlovic. Penyerang asal Inggris itu menuntaskan peluang tersebut untuk membawa Bayern unggul 2-1. Kemenangan itu membawa Bayern mengoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan menempati peringkat keempat klasemen sementara. Sementara Elversberg berada di posisi ke-6 dengan 6 poin.

Dari Jerman kita beralih ke Italia. Sassuolo yang diperkuat JITS menang dramatis 3-2 atas Juventus pada pekan keempat Liga Italia di Stadion Mapei dini hari tadi. JITS bermain sebagai starter di jantung pertahanan Sassuolo. Kapten timnas Indonesia itu bermain selama 80 menit di pertandingan tersebut. Sassuolo yang bertindak sebagai tuan rumah berhasil unggul lebih dulu atas Juventus. Striker Sebastiano Esposito membobol gawang Guglielmo Vicario untuk mengubah skor menjadi 1-0 pada menit ke-65. Pada menit ke-82, Juventus bisa menyamakan skor menjadi 1-1. Gol tim tamu dijaringkan pemain pengganti Edon Zegrova. Namun Sassuolo bisa kembali unggul 2-1 hanya 7 menit berselang. Kieron Bowi yang baru masuk sebagai pengganti Esposito sukses menggetarkan gawang Juventus. Zegrova kembali menjadi mimpi buruk Sassuolo. 2 menit berselang atau pada menit ke-90+1, ia mencetak gol kedua di laga ini sekaligus membantu Juventus menyamakan skor menjadi 2-2. Drama tidak berhenti di sana. Sassuolo untuk kali ketiga bisa unggul atas Juventus berkat gol pemain pengganti lainnya yaitu Vasily J. Adzik pada menit ke-90+4. Sassuolo mengubah skor menjadi 3-2 dan skor ini bertahan hingga akhir yang membuat Juventus menelan kekalahan di markas Sassuolo.

0: Je prononce cet arrêt. Si je dois.
1: Pendengar RRI, Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam kedua usai menjuarai US Open 2026. Unggulan teratas itu mengalahkan Ben Shelton dalam laga final 4 set di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
2: Alexander Zverev meraih gelar US Open 2026 setelah mengalahkan petenis tuan rumah Ben Shelton dalam 4 set. Zverev menang 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 3 jam 33 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Gelar di New York menjadi trofi Grand Slam kedua Zverev musim ini setelah sebelumnya menjuarai Roland Garros Juni lalu. Pada upacara penyerahan trofi, petenis Jerman itu mengaku keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kerja keras bersama timnya selama bertahun-tahun. Ia juga menyebut 2026 sebagai buah dari berbagai pengalaman dan perjuangan yang telah dilaluinya.
3: Then I want to thank my team. We went 30 years without winning.
4: Saya ingin berterima kasih kepada tim saya. Kami menunggu 30 tahun untuk memenangkan gelar Grand Slam. Dan sekarang kami berhasil meraih dua gelar dalam 3 bulan. Saya rasa Tuhan melihat betapa keras kami bekerja, seberapa besar perjuangan dan rasa sakit yang kami lalui. Saya pikir pencapaian pada 2026 merupakan hasil dari semua tahun dan pengalaman yang telah kami lalui sebelumnya. Terima kasih semuanya, kalian luar biasa. Saya tidak mungkin berada di sini tanpa kalian.
2: Zverev tampil tenang menghadapi permainan agresif Shelton, terutama melalui pukulan dalam dan akurat selama rally panjang. Shelton sempat merebut set ketiga 7-5, tetapi Zverev langsung mematahkan servisnya pada game pembuka set keempat. Zverev kemudian memenangi 12 dari 14 poin terakhir untuk memastikan kemenangan dalam 4 set. Sementara itu, Shelton harus menerima kekalahan dalam final Grand Slam pertamanya. Meski gagal menjadi juara, Shelton akan mencapai peringkat tertinggi dalam karirnya, yaitu posisi keempat ATP. Sebelumnya, ia menyingkirkan juara bertahan Carlos Alcaraz di perempat final dan Francis Tiafoe di semifinal. Petenis Amerika Serikat itu mengaku kecewa dengan hasil final, tetapi tetap puas dengan perjuangannya selama 2 pekan di New York.
5: Disappointed with how today went.
4: Saya kecewa dengan bagaimana pertandingan hari ini berjalan. Namun, saya senang dengan perjuangan yang saya tunjukkan sepanjang 2 pekan ini. Saya antusias dengan perkembangan yang sudah saya capai. Tetapi kekalahan ini benar-benar menyakitkan. Sekarang saya harus melanjutkan langkah, terus berkembang, dan tampil lebih kuat di Australia dibandingkan di sini.
2: Kemenangan di New York membuat Alexander Zverev kini mengoleksi 53 kemenangan sepanjang musim 2026. Ia juga memangkas jarak dengan Jannik Sinner dalam persaingan menuju peringkat 1 dunia jelang akhir musim. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Ducati Lenovo tim Marc Marquez memenangi MotoGP San Marino 2026 di sirkuit Misano, Italia minggu malam setelah membukukan waktu 41 menit 13,013 detik selama 27 lap perlombaan. Sang adik Alex Marquez juga tampil kompetitif dengan finish di posisi kedua dan Pedro Acosta yang tergabung dalam Red Bull KTM Factory Racing melengkapi podium dengan berada di peringkat ketiga. Selain ketiga pebalap teratas dalam GP tersebut, Fermin Aldeguer, BK8 Gresini Racing menempati urutan keempat yang diikuti oleh Jorge Martin di posisi kelima. Marquez mengemas total 274 poin, sedangkan Martin dan Besecki mencatatkan 274 serta 241 poin. Marquez berhak di posisi pertama karena telah memenangi 5 kali GP dan 5 kali podium, sementara Martin hanya sekali memenangi seri dan 6 kali podium. GP San Marino merupakan seri ke-14 dan 22 seri MotoGP 2026. Balapan berikutnya berlangsung di Red Bull Ring Spielberg Austria 18 hingga 20 September 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar RRI, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja manajemen sejumlah klub dari beberapa juara liga. Kerja keras manajemen di balik layar dapat menjadi contoh bagi banyak pihak bahwa juara tidak lahir dari proses yang instan. Niar Abdul Itiloli melaporkan.
1: Sesi yang terakhir, bagaimana para juara liga dari berbagai cabang olahraga ini kemudian menjadi resepsi.
2: Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Wamenpora RI Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja manajemen sejumlah klub dari beberapa juara liga. Taufik yang ditemui usai forum diskusi Stage of Champions di Jakarta International Convention Center GICC Senayan kemarin menilai, keberhasilan sebuah klub menjadi juara tidak hanya ditentukan oleh kemampuan atlet saat bertanding. Menurut Taufik, prestasi klub membutuhkan dukungan ekosistem yang kuat. Kerja keras manajemen di balik layar dapat menjadi contoh bagi banyak pihak bahwa juara tidak lahir dari proses instan.
3: Kita tahu seorang juara tidak bisa hanya juara, tapi di situ dibutuhkan manajemen yang baik, di situ dibutuhkan staf dan pelatih yang sangat baik juga. Dan dalam diskusi tadi di situ ada juara-juara di liga di Indonesia, ada dari Persib juga, dari Persebaya, dari Pertamina. Dan beliau juga Pak Osi sebagai pemain ATR, dan beliau juga mengedit dari Rangkani Poli, dan beliau juga sangat mendalami dan menjiwai juga. Jadi yang kita kaitin ini hanya sebagai pemanajer tapi tidak paham tentang bola, poli tentang bola, dan tentang cabang olahraga. Karena kita juga tidak mau ketua, jadi hanya ketua klub, tapi juga mendalami juga dan.
2: Melalui kesempatan yang sama, Direktur Utama Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan LPUK Kemenpora RI Muhammad Gustri Oktaviandi selaku pelaksana kegiatan mengatakan Stage of Champions memang dirancang untuk mengungkap perjalanan klub juara. Menurut Gustri, penggemar dapat mengetahui proses sebuah klub sejak awal musim hingga mencapai prestasi tertinggi. Melalui forum tersebut, pengalaman klub diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi pelaku olahraga dan masyarakat.
4: Dan ini menjadi wadah forum dalam di mana para klub yang memang telah meraih juara itu kita pertemukan dengan para fans secara eksklusif, sehingga para fans itu tidak hanya bisa melihat klub-klubnya dari layar kaca atau dari pertandingan yang diselenggarakan di arena, tapi juga mengerti story behind dari setiap klub, juga pembicaraan diskusi bagaimana story behind the locker yang juga, sehingga fans juga lebih memahami dan menjiwai bagaimana journey dari sebuah klub dari mulai mereka bertarung dari awal musim hingga akhirnya mencapai titik akhir menjadi juara.
2: Forum diskusi Stage of Champions sendiri menjadi kegiatan penutup dalam rangkaian 3 hari pelaksanaan agenda Indonesia Sports Summit 2026. Diskusi ini menghadirkan sejumlah pimpinan klub dan perwakilan atlet juara, di antaranya manajemen klub bola voli Jakarta Lavani, klub bola basket Bogor Hornbills, klub bola voli Jakarta Pertamina Enduro, Persib Bandung, dan Persebaya Surabaya. Sementara atlet yang hadir meliputi Boy Arnes Arabi dari klub bola voli Jakarta Lavani, Daniel Wenas dari klub bola basket Bogor Hornbills, dan Tisha Amalia dari klub bola voli Jakarta Pertamina Enduro. Dari Jakarta, Nira Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persebaya menang tipis 1-0 saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada pekan kedua Super League musim 2026-2027 malam tadi. Kemenangan perdana ini menjadi modal penting bagi Bajul Ijo dalam mengarungi kompetisi yang masih sangat panjang. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Thank you very much for the supporters come to the stadium. It was moments here that was a fantastic environment.
2: Persebaya mengawali laga kandang di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Minggu malam, Persebaya menundukkan PSIM Yogyakarta dengan skor 1-0. Pertandingan berlangsung ketat pada babak pertama dan kedua tim saling menciptakan peluang. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persebaya meningkatkan tekanan. Situasi semakin menguntungkan setelah PSIM harus bermain dengan 10 pemain karena kartu merah pada menit ke-49. Unggul jumlah pemain, Persebaya terus menggempur pertahanan PSIM. Namun kebuntuan baru pecah di menit ke-81 melalui sundulan Alex Martin dari jarak dekat. PSIM berusaha mencari gol penyeimbang hingga akhir laga, tetapi Hernando Ari tampil gemilang dengan sejumlah penyelamatan. Peluit panjang berbunyi dengan skor 1-0 hingga akhir pertandingan. Hasil ini menjadi 3 poin pertama Persebaya di Super League musim ini sekaligus membuka perjalanan kandang di GBT dengan kemenangan. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares memberikan apresiasi kedua tim sama-sama menunjukkan permainan yang baik. Nama Persebaya dinilai lebih banyak menciptakan peluang, umpan silang, serta kesempatan untuk melepaskan tembakan.
1: We create more chances, more possibility to shoot, sometimes we don't shoot. We have good crosses but nobody finish on the first half and second half also.
2: Kami menciptakan lebih banyak peluang, lebih banyak umpan silang, dan lebih banyak kemungkinan untuk melakukan tembakan. Hanya saja terkadang kami tidak melakukan tembakan. Saya percaya jika kami terus bekerja seperti ini, kami akan bisa berkembang dengan baik. Hari ini kami pantas mendapatkan ucapan selamat, karena pertandingan ini sangat penting bagi kami. Di sisi lain, bek Persebaya Jefferson Silva juga turut menyambut positif kemenangan tersebut. Ia menilai hasil ini menjadi modal penting bagi tim untuk terus berkembang pada pertandingan-pertandingan selanjutnya. Saya sangat senang dengan tim dan juga penampilan tim hari ini. Saya juga senang membantu tim memberikan assist. Saya harap bisa membantu tim lebih banyak dengan menciptakan lebih banyak assist. Kemenangan ini juga membawa Persebaya sementara mengantongi 4 poin. Pada pertandingan selanjutnya, Persebaya akan kembali menjalani laga kandang melawan Garuda Yaksa pada 19 September mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pecinta olahraga PSM Makassar meraih poin pertamanya di musim ini setelah menahan imbang Arema FC 3-3 dalam lanjutan Super League musim 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Ahmad Apri Sudin melaporkan.
3: PSM Makassar meraih poin pertamanya musim ini setelah bermain imbang dengan skor 3-3 melawan Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare sore kemarin. Pada pertandingan ini, Arema FC sempat unggul 2 gol melalui Gabriel Silva dan penalti Gustavo Franco di menit ke-29 dan 35. PSM kemudian memperkecil ketertinggalan melalui Stefan Javtoski dari titik penalti pada menit ke-45. Arema kembali menjauh setelah Ryan Derson da Costa mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 3-1. PSM tidak menyerah dan mampu bangkit pada babak kedua. Luka Kumik yang baru diturunkan pada babak kedua mencetak 2 gol pada menit ke-66 dan 90 untuk menyamakan kedudukan 3-3. Menanggapi hasil pertandingan tersebut, pelatih PSM Makassar dari Jay Kalesik mengaku cukup bangga dengan penampilan anak asuhnya yang menunjukkan semangat juang tinggi hingga menit-menit akhir pertandingan. Ia menilai, PSM memulai pertandingan dengan sangat baik. Pada babak pertama, permainan tim sudah sesuai dengan pola yang selama ini dilatih. Menurut Darije, PSM seharusnya bisa unggul beberapa gol pada babak pertama dan menciptakan sejumlah peluang. Tetapi, masih memiliki kekurangan di sepertiga akhir lapangan. Ia menyebut, ada dua elemen penting

0: Santos mengaku kecewa karena timnya gagal mempertahankan keunggulan. Ia menilai Arema sebenarnya memiliki sejumlah peluang untuk memastikan kemenangan. Marcos Santos juga menyinggung adanya situasi yang menurutnya berpotensi menghasilkan penalti untuk timnya. Namun keputusan tersebut tidak dijadikan alasan atas hasil imbang yang diraih Arema.
1: Mérito também do Macassar que não desistiu. É bom time, muito bem
2: treinado. Ada banyak situasi di mana kita bisa mencetak gol, mungkin 2-3 kali kita bisa keep the game. Tapi kita enggak bisa.
0: Hasil pertandingan ini membuat PS Makassar mengoleksi 1 poin dari 2 pertandingan dan kini berada di posisi ke-13 klasemen sementara Super League 2026-2027. Sementara itu, Arema FC berada di peringkat keempat dengan raihan 4 poin.
3: Sementara itu, Semen Padang FC berhasil meraih 3 poin di laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 usai menaklukkan tuan rumah Persiraja Banda Aceh. Hans Primananda melaporkan.
4: Kemenangan ini 1-0 artinya sangat banyak buat tim Semen Padang.
5: Semen Padang FC mengawali laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 dengan hasil positif setelah meraih kemenangan 1-0 atas tuan rumah Persiraja Banda Aceh tadi malam. Gol kemenangan Kabosirah dicetak Risman Maring pada menit ke-72. Memanfaatkan umpan matang Zulkifli dari sisi kanan, Maring memenangkan duel udara di dalam kotak penalti dan mengarahkan sundulannya ke gawang Persiraja yang dikawal Andreas Francisco. Pelatih Semen Padang FC, Neil Maizar, mengapresiasi perjuangan para pemain yang tampil hingga menit akhir untuk mempertahankan keunggulan. Menurutnya, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah karena Persiraja juga memberikan perlawanan kuat sepanjang pertandingan.
4: Saya alhamdulillah bisa menang dan perjuangan anak-anak sangat luar biasa. Sampai menit terakhir dia berjuang untuk bisa mempertahankan kemenangan ini. Walaupun sebenarnya Persiraja juga sangat bagus berjuang hari ini, tapi memang rezeki sama kita. Mudah-mudahan ke depan pemain Semen Padang tetap membumi karena ini baru langkah pertama. Mudah-mudahan langkah selanjutnya, anak tangga selanjutnya bisa kita lalui.
5: Neil mengakui Persiraja juga tampil bagus dan memberikan tekanan kepada Semen Padang FC. Namun ia menyebut hasil akhir menjadi rezeki bagi tim Kabosirah. Sementara itu, pemain Semen Padang FC David Maulana menyebut kekompakan tim menjadi salah satu kunci kemenangan. Ia mengatakan seluruh pemain berusaha menjalankan instruksi pelatih sejak awal hingga akhir pertandingan.
6: Mungkin kunci dari kemenangan tadi, kami tetap kompak dari menit awal sampai akhir dan instruksi pelatih kami terapkan di dalam lapangan dan kerja keras kami membuahkan hasil di babak kedua, kami bisa unggul 1-0. Tapi seperti yang dikatakan pelatih tadi, ini langkah positif, masih ada banyak anak tangga lagi yang kami harus daki, semoga kedepannya kami bisa menjadi lebih baik lagi.
5: Raihan 3 poin menjadi modal penting bagi Semen Padang FC dalam mengawali musim 2026-2027. Meski meraih kemenangan, Kabosirah harus menerima pengurangan 1 poin akibat sanksi yang diterima, sehingga mengoleksi 2 poin dan menempati posisi ketiga klasemen sementara grup A. Selanjutnya, Semen Padang FC akan menghadapi PSIS Semarang pada laga kandang pada Minggu 20 September 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Patriot Cadas Braga tersebut menjadi kesempatan bagi Kabosirah untuk kembali meraih poin sekaligus memperbaiki posisi di klasemen sementara grup A. Hans Primananda melaporkan.
3: Pendengar, dengan sampaikan informasi dari Padang tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program A3. Saya Rudi Zain, salam olahraga.

0: Ya pendengar, baru saja kita ikuti dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 Jakarta. Kini kita kembali dalam Malang Siang ini pendengar. Dan juga baru saja tadi untuk azan zuhur ya di wilayah Malang dikumandangkan pada pukul 11.27 menit waktu Indonesia Barat. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda umat muslim dimanapun Anda berada.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Kendaraan bermotor Anda di Samsat Induk Drive-Thru dan Walk-Thru, Samsat Keliling Ngantang, Selasa Rabu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat, Samsat Keliling Suri, Senin sampai dengan Jumat 15.00 sampai dengan 17.00 waktu Indonesia Barat, Samsat Keliling Pedem, Senin, Kamis dan Sabtu pukul 9 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat. Dan Anda juga bisa melalui paket base, online system, aplikasi sinyal, gerai Indomaret dan Alfamart. Untuk selengkapnya, Anda juga bisa menghubungi Samsat seluruh Jawa Timur. Syarat pembayaran, membawa KTP asli sesuai dengan nama STNK dan STNK asli. Informasi ini dipersembahkan oleh UPT PPD Malang Utara dan Batu, Bapenda Provinsi.

apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

Selamat siang untuk Anda, pendengar Pro 1 RRI Malang. Apa kabar untuk Anda yang saat ini tengah beraktivitas? Lagi di luar ruangan, sepertinya dari beberapa waktu kemarin juga cuacanya lagi panas banget ya, dan juga anginnya cukup kencang begitu. Jadi rasanya tuh kalau lagi di jalan bawanya pengen emosi aja gitu ya, tapi harus sabar-sabar. Jadi untuk Anda yang saat ini sedang berkendara dan juga sekaligus mendengarkan Pro 1 RRI Malang, Anda bisa pantau terus ya untuk berbagai informasi terbaru yang kami hadirkan juga melalui portal resmi kami di www.rri.co.id. Dan untuk Pro 1 RRI Malang, Anda juga bisa mendengarkan selain di 94,6 FM, Anda bisa mendengarkan di 88,3 FM untuk wilayah Probolinggo, dan juga bisa melalui aplikasi RRI Digital ya. Bisa Anda download aplikasinya melalui Play Store ataupun App Store di smartphone Anda. Dan juga bisa melalui portal resmi kami www.rri.co.id. Jadi selain bisa audio streaming, Anda juga bisa update informasi terbaru di semua wilayah begitu yang ada di seluruh Indonesia begitu ya. Jadi pastikan Anda tidak tertinggal berbagai informasi yang kami hadirkan dari Radio Republik Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Lintas informasi pukul 12 waktu Indonesia Barat, pendengar. Universitas Brawijaya evaluasi keamanan dan perketat akses gedung tinggi. Informasi selengkapnya bersama Hanum Oktavia. Hanum, silakan.
1: Ya, saudara pendengar, Universitas Brawijaya akan mengevaluasi sistem keamanan gedung setelah insiden yang terjadi di lingkungan kampus beberapa waktu lalu. Evaluasi terutama diarahkan pada pengawasan dan akses menuju gedung-gedung bertingkat. Sekretaris Universitas Brawijaya Tri Wahyu Nugroho mengatakan, UB sebelumnya telah memiliki sistem keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di tingkat universitas maupun fakultas. Masing-masing unit juga telah memiliki personil yang bertugas melakukan pemeriksaan dan melaporkan kondisi keselamatan di lingkungan kerja. Meski berbagai langkah pencegahan telah dilakukan, Tri mengaku insiden jatuhnya mahasiswa Fakultas Kedokteran di lantai 6 gedung Fakultas Bioindustri Pertanian dan Kehutanan menjadi bahan evaluasi bagi UB untuk memperketat pengamanan. Menurutnya, akses menuju gedung-gedung tinggi akan menjadi perhatian khusus. Pengaturan akses akan diperketat untuk memastikan keamanan lingkungan kampus sekaligus mencegah kejadian serupa. Tri juga menyampaikan keprihatinan atas kejadian tersebut. Ia menegaskan UB akan menggunakan peristiwa tersebut sebagai momentum untuk mengevaluasi kembali berbagai aspek keselamatan di lingkungan kampus. Demikian laporan Hanum Oktavia.
0: Ya, terima kasih Hanum Oktavia mengabarkan terkait dengan informasi bahwa dari Universitas Brawijaya Malang, evaluasi keamanan dan perketat akses gedung tinggi. Nah, selanjutnya kita akan menginformasikan Wali Kota Batu tinjau pembangunan fasilitas desa Sumberjo. Untuk informasi selengkapnya disampaikan Rizky Darmawan. Rizky, silakan.
2: Ya baik pendengar, Wali Kota Batu Nur Rahman melakukan peninjauan sejumlah fasilitas dan titik pembangunan di wilayah desa Sumberjo Kota Batu. Peninjauan ini dilakukan dengan menyapa langsung warga sekaligus melihat kondisi fasilitas dan aktivitas masyarakat di lapangan. Kunjungan diawali dengan lapangan Sumberjo. Di lokasi ini Nur Rahman melihat langsung kondisi rumput lapangan dan memastikan perawatannya berjalan dengan baik. Dari lapangan, peninjauan kemudian dilanjutkan menuju pembangunan jalan aspal yang menghubungkan kawasan lapangan dengan jembatan kedua. Nur Rahman juga melihat progres pembangunan tersebut sekaligus kondisi akses yang digunakan oleh masyarakat. Selanjutnya, Nur Rahman menyambangi koperasi Desa Merah Putih Sumberjo. Nur Rahman melihat aktivitas warga dan menyapa masyarakat yang sedang menjalankan kegiatan sehari-hari. Peninjauan kemudian berlanjut ke kawasan persawahan dan berdialog langsung dengan petani yang tengah menanam seledri untuk mengetahui kondisi pertanian serta aktivitas petani di wilayah Sumberjo. Perjalanan peninjauan kemudian berlanjut ke kawasan Putuk Triti. Di kawasan ini, Nur Rahman melihat pembangunan kafe semi permanen dan menyempatkan diri mengunjungi warung kopi Bu Suci. Kemudian dilanjutkan dengan menyapa sejumlah pengunjung dari luar kota yang sedang menikmati suasana kawasan Putuk Triti. Namun dalam peninjauan tersebut ditemukan persoalan parkir yang dinilai mengganggu pengguna jalan. Persoalan parkir tersebut kemudian menjadi perhatian pemerintah untuk dilakukan penataan. Penataan diperlukan agar aktivitas usaha masyarakat tetap berjalan, tetapi tidak menghambat kelancaran arus kendaraan di kawasan tersebut. Dari Putuk Triti, peninjauan dilanjutkan ke rumah Sunama, warga yang usianya sekitar 90 tahun dan tinggal seorang diri. Di rumah tersebut, Nur Rahman memastikan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni senilai 30 juta rupiah digunakan untuk kebutuhan perbaikan rumah. Nur Rahman juga mengatakan peninjauan langsung diperlukan untuk melihat kondisi warga dan lingkungan secara nyata. Dari rangkaian peninjauan ini terlihat bahwa perhatian pemerintah Kota Batu tidak hanya menyasar pembangunan fisik, aktivitas pertanian, fasilitas umum, kegiatan ekonomi warga hingga kondisi rumah masyarakat juga menjadi bagian yang dilihat langsung oleh Wali Kota Batu Nur Rahman. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
0: Ya baik, terima kasih Rizky Darmawan. Kita beralih ke Pasuruan, pendengar. Emil Akbar membawa kabar bagaimana keberadaan BRMP Ruminansia Besar dalam mendukung swasembada pangan. Informasi selengkapnya disampaikan Emil Akbar. Emil.
3: Di Kabupaten Pasuruan, tepatnya di Kecamatan Gatri, dulu namanya Loka Penelitian Sapi Gratin. Sekarang sudah berubah nama menjadi BRMP Ruminansia Besar. Bagaimana keberadaannya terutama mendukung program swasembada pangan? Saya sudah bersama dengan Kepala BRMP Ruminansia Besar, ada Bapak Junior. Assalamualaikum, Pak.
4: Waalaikumsalam. Pak,
3: mendukung program swasembada pangan sudah pasti. Ini upayanya apa? Programnya apa?
4: Kami di BRMP Ruminansia Besar mendapat mandat untuk pengawalan atau pendampingan di tiga wilayah, yaitu di kota dan kabupaten Pasuruan, serta di Kota Mojokerto. Jadi untuk sementara ini kami berharap dan mendukung program Dinas Pertanian terkait LTT dan PMA. Dan sekarang kita selalu berusaha untuk melaksanakan arahan perintah pusat melalui bantuan-bantuan yang sudah diusulkan atau segera direalisasikan di tiga wilayah itu.
3: Apa saja
4: itu ada benih, ada alat, kemudian PMAS kita ada drum seed, dan semuanya insya Allah akan memiliki manfaat buat petani dalam mendukung suasembada pangan.
3: Ya, targetnya Pak?
4: Target kami di akhir tahun ini bisa mencapai sesuai dengan kesanggupan para petani yang ada di tiga wilayah itu.
3: Nah, sejauh ini Pak, istilahnya ada kendala kah itu selama kegiatan kami dalam mendukung COVID?
4: Ya, selama ini kami berusaha mensinkronkan komunikasi antara pemilu dengan dinas, dan alhamdulillah bertahap dan sekarang sudah mulai bagus, meskipun masih ada beberapa faktor yang menjadi kendala dalam hal komunikasi. Dan ini yang akan terus kami coba selesaikan dalam hal komunikasi koordinasi teknis di lapangan.
3: Pada hal ini pernah dihubungi
4: bagaimana? Alhamdulillah, sapi perah kami akan melaksanakan apa yang sudah dicanangkan atau diminta oleh Pak Bupati Pasuruan untuk inisiasi pengembangan sapi perah gratis, sapi gratis atau sapi perah lokal yang insya Allah nanti akan kami ajukan melalui program SBSN di 2027. Saya bersertifikat nasional yang itu nanti bersifat syariah. Ya, harapannya nanti anggaran itu dari Kemenku akan kita gunakan untuk membangun fasilitas sapi perah, kandang sapi perah modern. Sedangkan sapi gratisnya kami akan bekerjasama dengan Dinas Pertanian Bidang Peternakan Kabupaten Pasuruan dan UTT Sukamakmur dalam hal pengadaan sapi dan pengelolaan sapi gratisnya nanti.
3: Terkait dengan program swasembada pangan dan juga tentunya keberadaan dari Indonesia yang juga mendukung program pengembangan sapi gratis. Emil Akbar, Pro 1, RRI terus membela untuk Indonesia.
5: Lintas Informasi Pro 1 RRI Balai.
6: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
6: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
8: Informasi seputar budaya, tradisi, dan kearifan lokal Malang Raya akan hadir dalam Pesona Malangan.

0: kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini. Dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda. Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Malang siang ini. Bersama saya, Diah Laras akan terus temani Anda hingga nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah, hingga menjelang pukul 13, kita ada di segmen Pesona Malangan pendengar. Sambil menemani makan siang Anda, saya mau mengajak untuk mengenal lebih dalam lagi ada beberapa warisan budaya tak benda atau WBTB oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi yang diberikan kepada beberapa pertunjukan seni begitu ya, yang kemudian ada tiga bentuknya adalah wayang begitu ya. Apakah Anda juga salah satu penikmat untuk pertunjukan wayang? Karena ada tiga wayang yang ada di Malang ini yang mendapatkan warisan budaya tak benda begitu ya, diakui oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Apa saja? Nah, yang pertama itu adalah wayang topeng Malangan pendengar, yang kemudian di tahun 2014 ya, ini kemudian disahkan sebagai warisan budaya tak benda di tahun 2014. Nah, kalau wayang topeng Malangan sendiri ini adalah kesenian tradisional berupa drama begitu ya, asal Kabupaten Malang, dimainkan juga ini menggunakan topeng begitu ya, topeng Malang. Jadi ini kesenian tradisionalnya merupakan tradisi

Bukan wayang topeng Malangan menjadi simbol budaya lokal yang kaya akan nilai-nilai sejarah, filosofis, dan juga estetika. Nah, ciri khas dari pertunjukan seni ini, pendengar, itu ada pada aspek spiritualnya, begitu ya. Jadi, dia bisa menciptakan kesan sakral karena di sampaikan juga dalam laman resmi Topeng Malangan bahwa sebelum tampil biasanya para penari itu diwajibkan untuk mandi, mengenakan pakaian yang bersih, dan juga menjaga fokus dengan menghindari percakapan atau kebiasaan yang bisa mengganggu konsentrasi, begitu pendengar. Jadi saking sakralnya, sangat sebelum melakukan penampilan ini harus menjaga diri untuk tidak berkomunikasi atau melakukan kebiasaan-kebiasaan yang bisa mengganggu konsentrasi. Nah, tidak hanya sampai di situ, karena prosesi pertunjukan wayang topeng Malang itu juga diiringi dengan ritual sesaji. Ini untuk bentuk ungkapan syukur kepada Tuhan dan leluhur, dan juga permohonan untuk kelancaran selama pertunjukan, begitu ya. Nah, kalau dari wayang topeng Malangan ini, itu untuk cerita utama biasanya mengangkat kisah epik Jawa kuno, begitu ya, seperti cerita Panji Asmorobangun dan Dewi Sekartaji. Nah, untuk karakter topeng yang digunakan itu biasanya banyak ya, karena banyak sekali karakter-karakter topeng. Sekitar ada 78 figur karakter topeng yang terbagi menjadi 4 kelompok utama, pendengar, yaitu adalah Panji sebagai tokoh yang baik ya, protagonis. Panji ini sosok kesatria. Kemudian kelompok lainnya itu adalah masuk di kelompok antagonis. Kemudian juga ada kelompok abdi, ini masuk di punokawan, dan juga ada kelompok binatang. Nah, warna yang digunakan dalam topeng-topeng yang digunakan dalam banyak figur karakter topeng ini ternyata beragam, begitu ya, untuk warna dari topeng sendiri, dan memiliki arti filosofis tersendiri untuk menggambarkan watak dan sifat tokoh, begitu pendengar. Nah, ini untuk wayang topeng Malang. Masih ada dua wayang lagi ya, yang juga masuk sebagai ditetapkan untuk warisan budaya tak benda dari Malang juga. Kalau tadi sudah ada wayang topeng Malangan, kira-kira apa lagi? Tetap bersama kami, pendengar, masih dalam segmen Pesona Malangan hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: aku dapat email balasan lamaran kerja.
1: Hah, serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
0: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar-bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sis. Mendingan gak usah deh.

Ya, selamat siang untuk Anda pendengar yang saat ini sedang makan siang. Kami akan terus temani Anda. Saat ini kita ada di segmen Pesona Malangan ya, hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nah, sebelum kita membahas kembali, ada beberapa pertunjukan wayang yang masuk atau ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Kalau tadi sudah ada wayang Topeng Malangan, berikutnya apa? Tahan dulu karena ada satu informasi begitu ya. Telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N5404GA atas nama Suyitno. Alamatnya di Dusun Sumberingin RT 18 RW 4 Desa Ringin Songo, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Hilangnya di sekitaran Tumpang, pendengar. Bagi Anda yang menemukan, bisa mengembalikan kepada saudara Suyitno. Anda bisa hubungi di 0812-3512-3060 atau juga bisa hubungi RRI Malang bagian layanan dan pengembangan usaha di 081-34-674. Ya, setelah itu, setelah kita membahas tentang wayang Topeng Malangan, berikutnya adalah wayang Krucil Malangan, pendengar, yang ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda di tahun 2016. Jadi istilah lain dari wayang Krucil Malangan itu adalah wayang klitik ya. Usianya sudah lebih dari 100 tahun dan warisan ini juga sudah populer sejak tahun 60-an, pendengar. Namun sayang, seiring dengan berkembangnya zaman, eksistensi wayang Krucil ini semakin terancam begitu. Nah, meski demikian, pertunjukan wayang Krucil juga masih biasa dihadirkan di acara-acara formal seperti acara pernikahan atau peringatan kematian, pendengar. Nah, diambil dari laman resmi Kabupaten Malang, sama seperti pertunjukan wayang lainnya. Jadi untuk wayang Krucil ini juga diiringi dengan lantunan alat-alat musik tradisional seperti gamelan begitu ya, dan juga ada nyanyian kidung dari sang dalang juga para sinden dengan membawakan sejumlah tembang mocopat. Nah, kalau dari bahan dan bentuknya sendiri, itu terbuatnya dari lempengan kayu tipis yang bentuknya itu pipih ya, mirip wayang kulit, tapi dia masih ada sedikit tebal begitu, sekitar 2 hingga 3 cm dengan bagian lengannya terbuat dari kulit supaya mudah digerakkan. Nah, kenapa ada istilahnya tuh wayang klitik ya? Karena nama klitik atau krucil itu asalnya dari bunyi klitik-klitik yang dihasilkan pada saat badan wayang ini tuh saling benturan gitu. Jadi pada saat digerakkan oleh dalang, saat pertunjukan itu mengeluarkan bunyi klitik-klitik begitu. Nah, untuk cerita-cerita atau kisah-kisah yang dibawakan dalam wayang Klitik Malangan itu biasanya terkait dengan kisah kepahlawanan dan juga sejarah Nusantara, terutama di siklus cerita Panji, seperti dari era Jenggala, Kediri, hingga Majapahit. Jadi bukan cerita Mahabharata atau Ramayana begitu ya, seperti pada wayang kulit pada umumnya begitu. Jadi ini agak berbeda untuk jalan cerita yang dipilih, lebih ke cerita Panji begitu, pendengar ya. Masih ada satu pertunjukan wayang lagi yang juga ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Tetap bersama kami hanya dalam segmen Pesona Malangan.

0: keren banget nih. Lihat deh, aku baru aja ngefoto tugas, abis itu langsung dijawab nih sama AI. Gak ada semenit loh, cepet banget gak sih?
1: Ya cepet sih, tapi kamu tahu gak, kalau kamu keseringan pakai AI, itu bisa berdampak ke lingkungan loh.
0: Hah? Emang iya? Kan aku cuma pakai internet aja.
1: Justru itu, setiap kali kamu pakai AI, server membutuhkan daya listrik yang besar untuk memproses permintaan kamu. Dan mereka ini menggunakan air untuk mendinginkan servernya. Jadi semakin sering kamu pakai AI, semakin banyak juga air yang digunakan.
0: Oh, jadi gitu ya. Ternyata pakai AI itu juga bisa boros energi ya. Baru tahu aku.
1: Makanya, kamu pakai AI secukupnya aja. Karena dengan cara itu, kamu juga ikut menjaga bumi.

Ya pendengar, masih dalam Pesona Malangan, kita juga masih membahas tentang satu pertunjukan wayang begitu ya, yang ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Nah kalau tadi, dua pertama tadi kita ada wayang topeng Malangan di tahun 2014 ditetapkan sebagai WBTB, kemudian juga ada wayang krucil Malangan yang ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda, itu di tahun 2016 pendengar. Nah berikutnya yang terakhir itu adalah wayang kulit gagrak Malangan. Jadi pertunjukan seni ini asalnya dari Kabupaten Malang ya, kaya akan nilai budaya dan histori, karena wayang ini juga diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di tahun 2021. Nah kalau ciri khas dari wayang gagrak sendiri dibandingkan wayang lainnya, dia itu bentuk badannya cenderung gemuk pendengar, dengan bagian pundak yang tidak simetris, dan wayang kulit gagrak ini juga dijuluki sebagai jedong ya. Jadi ada bunyi keprak dan kendang dengan bunyi dong gitu ya. Jadi kenapa ada julukan ya untuk wayang kulit gagrak itu adalah jedong. Oh jadi kayak inget ya, jedong. Kayak ada lagu-lagu gitu gak sih? Terus awalnya wayang kulit gagrak Malangan itu menggunakan iringan tiga titilaras, tapi para wali penyebar ajaran Islam kemudian mengembangkannya dari semula tiga titilaras menjadi lima titilaras, begitu pendengar. Nah, kemudian juga selain itu untuk warna biasanya secara fisik ya dari wayang kulit gagrak Malangan dominan warnanya adalah merah begitu ya. Dan untuk kesan dari pertunjukannya sendiri itu dia lebih garang, energik baik dari segi penampilan wayang maupun iringan gamelannya begitu. Nah biasanya untuk wayang gagrak ini dibuatnya dari kulit kerbau ya, karena dia punya tekstur yang tebal dan juga kasar. Nah kemudian juga bentuk matanya sendiri itu beragam, ada gabahan, ada kedondongan, telengan, kelipan dan juga pelelengan, dan itu merepresentasikan watak dari masing-masing tokoh, jadi berbeda-beda begitu pendengar. Nah kemudian untuk saat ini pengembangan dari wayang gagrak juga terus dilakukan, dan juga penyesuaian cerita begitu ya, supaya juga masih relevan dengan zaman. Dan juga pementasannya ini biasanya dilakukan oleh dalang lokal seperti Ki Niko Anom Carito atau Ki Soleh Adi pendengar. Nah ini dia ada tiga pertunjukan wayang yang asli ya dari Kabupaten Malang yang dinobatkan masuk dalam warisan budaya tak benda, tahunnya beda-beda begitu ya. Jadi terima kasih banyak untuk Anda yang sudah menyimak Pesona Malangan edisi Senin 14 September 2026 ini. Jangan kemana-mana karena sesaat lagi pukul 13 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan Warta Berita Siang dari Pro 1 RRI Malang.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Sari berita. Pemadaman karhutlah Bromo terkendala medan terjal dan kabut tebal. Jurnalis dan mahasiswa Blitar gelar doa bersama untuk 5 rekan yang hilang di Selat Sunda. Itulah di antara topik informasi yang kami sajikan dalam Berita Siang, edisi Senin 14 September 2026. Berita selengkapnya bersama saya, Diah Laras.

0: Upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan Karhutla di kawasan Bromo, Kabupaten Probolinggo masih terus dilakukan. Petugas gabungan menghadapi kendala medan terjal, angin kencang, serta kabut tebal yang menghambat proses pemadaman melalui udara. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo, Umar Syarif, mengatakan tim gabungan bersama TNI dan personil dari wilayah Malang dan Batu masih melakukan pemantauan serta pemadaman di lokasi kebakaran. Menurutnya, kondisi medan menjadi salah satu kendala utama karena terdapat tebing dengan kemiringan tinggi yang sulit dijangkau petugas. Selain pemadaman secara manual, petugas juga mendapat dukungan helikopter waterbombing dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Namun, upaya pemadaman dari udara juga terkadang terkendala kabut tebal.
1: Untuk saat ini, tim tentunya TNBTS bersama TNI, BPBD dan juga BPBD sekitar, dalam hal ini ada dari Malang, dari Batu, sehingga saat ini masih melakukan upaya pemantauan dan pemadaman. Karena menjadi kendala adalah ketinggian tebing yang sulit untuk didaki dan juga angin yang kencang, sehingga untuk hingga saat ini kami melakukan penyekatan-penyekatan supaya api tidak mengalir atau api tidak menjalar ke bawah, yang mana saat ini sudah berada di Bukit Penggol.
0: Petugas berharap kondisi cuaca lebih cerah sehingga pemadaman melalui jalur darat maupun waterbombing dapat dilakukan secara maksimal. Penyekatan juga terus dilakukan untuk mencegah api meluas ke kawasan lainnya. Umar berharap kebakaran dapat segera dipadamkan dengan dukungan seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan Karhutla di kawasan Bromo. Pendengar dan pemirsa, sejumlah jurnalis dan mahasiswa Blitar gelar doa bersama untuk rekan yang hilang di Selat Sunda. Berikut laporan Ninda Alivia.
2: Kepergian ke lapangan untuk menjalankan tugas jurnalistik selalu menyimpan resiko. Pesan tentang pentingnya keselamatan kembali mengemuka setelah 5 jurnalis dilaporkan hilang kontak saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Sebagai bentuk solidaritas sejumlah jurnalis dan perwakilan lembaga pers mahasiswa di Blitaraya menggelar doa bersama untuk 5 jurnalis tersebut. Doa bersama berlangsung di halaman Istana Gebang Kota Blitar pada Sabtu 12 September 2026 sore. Para jurnalis duduk melingkar dan khusyuk memanjatkan doa. Perwakilan Polres Blitar Kota yang mengamankan kegiatan juga turut bergabung dalam doa bersama tersebut. Koordinator aksi Yoyo Agusta mengatakan kegiatan ini menjadi bentuk dukungan moral bagi 5 jurnalis yang hingga kini masih belum diketahui keberadaannya, sekaligus untuk menguatkan keluarga yang tengah menunggu kabar. Menurutnya, solidaritas juga ditunjukkan kepada seluruh tim SAR yang masih melakukan upaya pencarian. Lebih dari sekedar doa, peristiwa ini menjadi pengingat bagi insan pers untuk selalu memperhitungkan aspek keselamatan ketika menjalankan tugas jurnalistik, terlebih saat meliput peristiwa dengan resiko tinggi. Yoyo menegaskan keselamatan jurnalis harus menjadi perhatian utama dalam setiap kegiatan peliputan.
3: Ya, teman-teman, alhamdulillah proses agenda hari ini kita melakukan doa bersama dengan semua beberapa komunitas wartawan yang ada di Kabupaten Blitar, dan alhamdulillah tadi juga
2: diketahui 5 jurnalis bersama 2 kru kapal dan seorang pemandu dilaporkan hilang kontak saat melakukan liputan erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda pada Senin 7 September 2026. Selain 5 jurnalis tersebut, terdapat 3 orang dari kapal yang juga dilaporkan hilang kontak, yaitu selaku kapten kapal, anak buah kapal, serta pemandu kapal. Hingga kini upaya pencarian masih dilakukan. Para jurnalis di Blitaraya berharap seluruh korban segera ditemukan dalam kondisi selamat. Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya FKUB memastikan tidak menemukan persoalan akademik maupun kemahasiswaan yang mengarah pada tekanan terhadap mahasiswa yang sebelumnya mengalami musibah di lingkungan Fakultas Bioindustri, Pertanian, dan Kehutanan UB. Ketua Program Studi Sarjana Sarjana Kedokteran FKUB, Dr. Hafid mengatakan, penelusuran yang dilakukan institusi difokuskan pada aspek pendidikan dan kemahasiswaan. Klarifikasi juga dilakukan terkait informasi yang mengaitkan kejadian tersebut dengan kegiatan pengenalan lingkungan kampus. FKUB juga telah menelusuri rekam akademik mahasiswa tersebut mulai dari prestasi, kehadiran, hingga perjalanan studinya. Hasilnya, tidak ditemukan indikasi kesulitan akademik maupun tekanan dalam proses perkuliahan.
4: Sangat fokus kepada penanganan, baik kepada mahasiswa kami yang mengalami musibah, maupun kepada teman-temannya atau lingkungan yang terpengaruh. Saya tidak dalam rangka menyampaikan secara detail bagaimana kondisi mahasiswa kami, tetapi dapat kami sampaikan bahwa kami dari Fakultas Kedokteran B berkoordinasi dengan Rektorat, dengan Fakultas semuanya, dan juga dengan Rumah Sakit Syaiful Anwar.
0: Hafid mengatakan pihak kepolisian telah mengetahui kejadian tersebut dan melakukan pengumpulan informasi. Namun hingga kini FKUB belum menerima hasil resmi penyelidikan terkait motif maupun penyebab kejadian. Menurutnya, informasi mengenai aspek tersebut sepenuhnya menunggu hasil penyelidikan kepolisian. Di sisi lain, FKUB tetap melakukan koordinasi dengan pihak rumah sakit dan keluarga untuk memantau kondisi mahasiswa yang saat ini masih menjalani perawatan intensif di ICU setelah sebelumnya menjalani serangkaian tindakan operasi.

0: Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita beralih ke kabar olahraga. Pelatih Arema FC Marcos Santos kecewa timnya gagal meraih kemenangan setelah sempat unggul 3-1 pada pekan kedua Super League 2026-2027. Berikut informasi selengkapnya.
1: Pelatih Arema FC Marcos Santos kecewa setelah timnya gagal mempertahankan keunggulan saat menghadapi PSM Makassar di Stadion BJ Habibie Parepare pada Minggu 13 September 2026. Arema yang sempat unggul 3-1 akhirnya harus puas bermain imbang 3-3 pada pekan kedua Super League 2026-2027. Marcos Santos menilai hasil tersebut terasa seperti kehilangan 2 poin. Menurut dia, tim yang memiliki ambisi bersaing di papan atas tidak boleh kehilangan keunggulan ketika pertandingan sudah berada dalam kendali mereka. Pelatih asal Brasil itu menilai para pemain sebenarnya telah menjalankan rencana permainan dengan baik. Arema mampu menerapkan apa yang telah dipersiapkan dalam latihan dan menciptakan keunggulan atas tuan rumah. Namun Marcos menyesalkan kegagalan timnya menjaga konsentrasi hingga pertandingan berakhir. Keunggulan yang telah dibangun Arema akhirnya tidak mampu dipertahankan setelah PSM mencetak 2 gol balasan. Menurut Marcos Santos, strategi bermain melalui transisi juga berjalan sesuai rencana.
2: Pas pertandingan ini sulit untuk Arema, mungkin pemain ini itu dan rencana kita sebelum pertandingan di sini, tapi diamalkan sama pemain dulu karena nggak bisa pakai kebobolan gol seperti sebelumnya kita dari kebobolan di menit terakhir. Ada banyak situasi di mana kita bisa mencetak gol, mungkin 2-3 kali kita bisa keep the game, tapi kita nggak bisa.
1: Dia memperkirakan PSM akan meningkatkan tekanan dengan memasukkan lebih banyak pemain menyerang. Perubahan tersebut menurutnya membuka ruang yang dapat dimanfaatkan Arema melalui serangan balik. Meski demikian, Marcos menilai Arema memiliki peluang untuk mencetak gol keempat yang dapat menentukan kemenangan dan beberapa kesempatan tersebut ternyata tidak berhasil dimanfaatkan. Marcos tetap memberikan apresiasi terhadap PSM yang terus berusaha mengejar ketertinggalan. Namun hasil imbang tersebut menurutnya tetap meninggalkan kekecewaan karena Arema telah berada dalam posisi unggul. Hasil imbang 3-3 membuat Arema FC membawa pulang 1 poin dari Makassar setelah sebelumnya sempat berada di posisi unggul 2 gol. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, kabar tadi sekaligus mengakhiri Warta Berita Siang kali ini produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saya Diah Laras mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

0: Halo RRI Malang, saya Rini Pangalila. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Hari ini hari yang kau...
2: Halo, saya Duta. Saya mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
0: Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo, saya Anji. Mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Halo, kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
5: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
6: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris, ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.
7: Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap.

0: Malikan The Essentials.
1: Ucapin selamat ulang tahun untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
2: Kami dari
0: Damase
2: mengucapkan semoga semakin sukses dan semakin jaya. Amin.
7: Halo, saya Afgan, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Lembaran terindah
8: saat ini, usiamu bertambah. Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

Suku Dani di Lembah Baling, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelet. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Ya pendengar, kita masuk di segmen 100% Indonesia. Selamat siang untuk Anda yang lagi santai-santai aja. Saya temani lagu-lagu tahun 90-an, 2000-an. Dan bisa juga di-request melalui WhatsApp 081-555-600-915. Sampai nanti jam 3 sore ya, saya tunggu requestnya sekaligus juga salam-salam. Boleh. Tadi ada beberapa lagu yang sudah diputarkan untuk membuka 100% Indonesia. Ada lagu dari Seal on Seven, Sevilla, dan barusan kita dengarkan ada Chris Dayanti featuring Anang dengan Tak Pernah Menyesal. Semoga siang ini juga gak ada penyesalan ya. Apapun yang lagi dilakukan, dikerjakan dengan ikhlas hati gitu ya. Kadang-kadang tuh kan kayak di tempat kerja ada aja gitu yang kayak minta tolong dong gitu, bikinin ini aku gak bisa. Begitu udah di support kayaknya kayak berubah gitu, jobdesk kita kok kayak nambah ya. Tapi apapun yang dikerjakan ya, selama dikerjakan dengan ikhlas gitu, insya Allah nanti pasti ada aja kebaikan-kebaikan yang muncul untuk kita gitu ya. Baliknya tuh kebaikan-kebaikan juga gitu. Amin. Pokoknya gak yang overload aja ya. Jadi kalau misalnya udah ngerasa wah ini udah gak bener nih, nah ini baru bisa disampaikan dengan komunikasi yang baik supaya tidak tersinggung ya. Jadi supaya dikembalikan lagi, ini tugas Anda bukan tugas saya. Gitu ya, harus ada strateginya biar kita juga gak burn out gitu ya, karena kebeban pekerjaan yang gak sesuai begitu kan. Nah untuk Anda siang hari ini juga saya masih akan terus tunggu, terutama untuk yang lagi audio streaming ya di rri.co.id atau dari aplikasi RRI Digital, yang ada di luar Malang, yang lagi perjalanan, yang lagi sambil mengerjakan tugas atau pekerjaan, entah itu di kantor atau lagi di rumah, karena sekarang juga bisa work from anywhere, bisa kerja dari mana aja, jadi gak harus di kantor. Tetap semangat dan juga akan saya temani lagu-lagu lama, bisa flashback ya, bisa kembali ke masa lalu. Sambil menunggu untuk Anda gabung siang hari ini, saya mau putarkan dulu satu lagu dari Fiera dengan Seandainya.

0: keren banget nih. Lihat deh, aku baru aja ngefoto tugas, habis itu langsung dijawab nih sama AI. Gak ada semenit loh. Cepet banget gak sih?
1: Ya, cepet sih. Tapi kamu tahu gak, kalau kamu keseringan pakai AI, itu bisa berdampak ke lingkungan loh.
0: Hah? Emang iya? Kan aku cuma pakai internet aja.
1: Justru itu. Setiap kali kamu pakai AI, server membutuhkan daya listrik yang besar untuk memproses permintaan kamu. Dan mereka ini menggunakan air untuk mendinginkan servernya. Jadi, semakin sering kamu pakai AI, semakin banyak juga air yang digunakan.
0: Oh, jadi gitu ya? Ternyata pakai AI itu juga bisa boros energi ya? Baru tahu aku.
1: Makanya, kamu pakai AI secukupnya aja. Karena dengan cara itu, kamu juga ikut menjaga bumi

0: RRI Malang, saya Reni Pangalila. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta. Saya mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: Tuh, hai kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: saya Anji. Mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.

0: saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
7: Kami dari Damase
2: mengucapkan

0: Kami dari Malik and the Essentials ucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Satu lagu dari Leto dengan Lubang di Hati. Ini adalah lagu yang direquest sama Mbak Dewi di Blimbing. Terima kasih banyak ya, siang hari ini sudah gabung. Katanya baru selesai makan siang ya, lagi pengen dengerin lagu dari Leto tadi. Terima kasih ya untuk Mbak Dewi di Blimbing udah keputar lagunya. Nah, untuk siang hari ini juga saya mau sapa yang sudah gabung di line telepon ya, di WhatsApp ada Pak Suranto. Ada siapa? Pak Suranto, selamat pagi. Selamat siang.
1: Iya, biar semangat. Selamat siang Kak Diala Rawsuah. Kemarin asik ya duet sama Arga Saputra MC hari Jumat ya.
0: Kenapa?
1: Duet sama Arga Saputra untuk MC hari Jumat kemarin.
0: Iya, kan? betul Pak Suranto.
1: Jadi pasti obor RRI ya.
0: Betul. Ya, baik, apa kabar jadi, siang hari ini Pak Suranto?
1: Jadi, kenapa? Kabarnya hari ini puas. Jadi ingat Hotel Montana kalau ingat dulu.
0: Lagi panas banget ya siang hari ini juga ya Pak Suranto ya.
1: Panas Kak gitu.
0: Jadi, betul.
1: Panas betul hari ini.
0: Ya, siap. Jadi biar dingin harus dengerin lagu-lagu yang ini. Dengerin lagu aja.
1: Lagu dari ini request ya, Lala Carmela judulnya Hasrat Cinta.
0: Lala Carmela. Oke.
1: Kayaknya ada deh.
0: Lala Carmela. Oke, boleh. Untuk siapa Hasrat lagunya Pak Cinta. Suranto?
1: Pertama untuk Faris di Batu, untuk semua pendengar.
0: Batuk dulu.
1: Untuk Kak Diala Laras lah bertugas ya.
0: Terima kasih.
1: Batuk ya. Iya, terima kasih Kak bertugas.
0: Terima kasih. Singkat pada jelas ya sama Pak Suranto. Terima kasih lagunya Hasrat Cinta Lala Carmela. Terputus teleponnya karena ini ya, kena batuk. Minum dulu Pak Suranto. Ada juga yang gabung siang hari ini, siapakah dia? Mas Faris kayaknya nih ya. Assalamualaikum Mas Faris.
2: Waalaikumsalam. Selamat siang Kak Dianara.
0: Halo, selamat siang Mas Faris. Ih, WhatsAppnya belum dibaca, gak sabar ya. Langsung segera on air.
2: Kenapa? Aku gini, apa? Mudah-mudahan belum dibaca. Kalau udah kebaca ya udah gak jadi
0: telepon. Gak jadi telepon deh.
2: Iya.
0: Untung belum dibaca.
2: Makanya saya cepet-cepet gitu.
0: Oh gitu.
2: Langsung bet-bet-bet gitu. Soalnya kadang kalau udah dibaca, wah udah sayang banget ya gitu.
0: Oke. Iya. Oke, Mas Faris.
2: Kak Diana Ras ini ngomong-ngomong, aku sempet di ini ya, di lokasi di gedung dan sampai benar-benar menikmati Kak Diana Ras ya siarannya ya. Siap waktu membawakan acaranya itu ya.
0: Iya, kita juga di info katanya Mas Faris datang dan saya juga melihat Mas Faris duduk di ini ya, di kursi penonton ya, kursi sama para hadirin.
2: Sama Om, sama teman.
0: Oh,
2: dan
0: gitu.
2: Ketemu Mbak Rahayu, katanya Mbak Rahayu gini, gak tahu tuh temannya Mas Faris tuh kayaknya lebih ke pro 4 ya kayaknya. Iya, betul lagi. Soalnya dari awal datang itu yang diobrolin Mbah Demin
0: gitu ya.
2: Jadi orangnya memang lebih pecinta pro 4 kayaknya Kak Dia. Kalau saya mah pecinta pro semuanya.
0: Semua radio kayaknya ya.
2: Iya,
0: kan
2: tidak RRI saja tapi semua
0: kayaknya
2: radio,
0: semua radio. Benar. Terima kasih banyak Mas Faris sudah datang tanggal 11 September kemarin ikut memeriahkan.
2: Cuman ya ada enaknya, ada gak enaknya sih Kak Dia memang ya.
0: Apa tuh?
2: Biasa ya memang ya. Enaknya bisa ketemu penyiar, ada beberapa yang ketemu. Cuman ya yang membuat aku sedih gak bisa beberapa yang belum bisa aku temui.
0: Gak apa-apa, mudah-mudahan ntar bisa main-main lagi kesini Mas Faris ya. Bisa
2: Amin.
0: Ketemu sama yang lainnya.
2: Ya mudah-mudahan kalau bisa ini dong Kak Dia Laras sebagai ininya. Sebagai apa ya?
0: Apanya?
2: Diajakan jumpa fans.
0: Jumpa fans
2: pendengar gitu ya.
0: Oke.
2: Jadi nanti waktunya Pak Suranto sama saya gilirannya yang datang gitu.
0: Oke, siap. Mas Faris lagu yang di request sama seperti yang di WhatsApp atau
2: sama.
0: Gimana tuh? Oke,
2: sama.
0: Boleh.
2: Boleh tanyakan dikit ya?
0: Boleh, dikit.
2: Kan biasanya aku selalu nyanyi.
0: Dikit aja loh ya, jangan lama-lama.
2: Iya, pasnya aja ya.
0: Boleh.

0: Asik.
1: Mantap, ada suara duanya juga lo ya. Mantap.
0: Okay. Iya, memang aku kalau di radio sebelah memang suka nyanyi kan.
1: Oke. Okay. Ya. Salamnya buat siapa siang hari ini Mas Faris?
0: Iya, salamnya seperti yang sama seperti yang di WA ya, buat Kak Taufik di tempat, juga buat Kak Bagas, terus tadi ada Kak Ruli, ada juga Kak Ian, terus juga ada Kak Ari. Kak Ari sempat ketemu kok kemarin ya.
1: Sempat ketemu ya.
0: Kak Arga, terus juga Kak Aji. Ini Kak Ajinya yang gak ketemu. Katanya lagi apa? Lagi ngeliatin pulang kayaknya. Katanya istrinya lagi gak enak badan gitu. Juga buat Pak Suranto, Agung Iswoyo, sama Pak Suko di Krian Sidoarjo ya.
1: Betul.
0: Oke,
1: salam sehat selalu. Terima kasih Mas Faris, ditunggu lagunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Faris ya. Nanti lagu-lagunya pasti diputarkan untuk siang hari ini. Dari Pak Suranto tadi pengen dengerin lagunya Lala Karmela, Hasrat Cinta, dan juga Fatur dan Nadila, Kulakukan Semua Untukmu. Ini adalah lagu yang di request sama Mas Faris yang ada di Batu. Nanti satu-satu bakal saya putarkan ya, karena sesaat lagi kita juga mau ngobrol-ngobrol nih. Ada satu musisi ya yang baru saja rilis single terbarunya. Nanti kita akan simak seperti apakah keseruan dan juga cerita di balik dari single yang diluncurkan hari ini. Nanti kita kabarnya peluncurannya itu berkaitan sama, ada kaitannya pas di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi tanggal 17 Agustus. Nah, kenapa dipilih tanggal itu? Nanti kita akan ngobrol-ngobrol. Siapakah dia? Jeng-jeng-jeng. Nanti kita akan kasih surprise ya. Tapi saya mau putarkan dulu singlenya sebelum kita ngobrol sama yang punya nih lagu ya. Coba didengerin dulu apakah Anda sudah tidak asing mendengarkannya. Jangan kemana-mana. Sesaat lagi kita akan berbincang bersama dengan Calvin Dores. Nah, lagu yang terbaru judulnya adalah Sampai Kapankah. Yuk kita dengarkan bersama.

0: Lintas Informasi.
1: Pro 1 RRI Malang.
2: Lintas informasi pukul 14 waktu Indonesia Barat, Polres Malang pasang papan peringatan sanksi pidana pembakar hutan di kawasan Bantur. Informasi selengkapnya disampaikan reporter RRI Malang Syamsuddin. Syam, silakan.
3: Ya, baik, dengar, Polres Malang telah memasang banner peringatan di sejumlah titik rawan kebakaran hutan dan lahan karhutla di kawasan Kecamatan Bantur sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya pembakaran lahan. Pemasangan banner dilakukan bersamaan dengan patroli gabungan yang menyasar kawasan BKPH Sengguru dan wilayah sekitar hutan yang berbatasan dengan permukiman warga. Kapolsek Bantur AKP Ahmad Taufik Safiuddin menjelaskan, banner tersebut tidak hanya berisi imbauan pencegahan karhutla tetapi juga memuat informasi mengenai sanksi hukum bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan. Menurutnya, edukasi mengenai konsekuensi hukum penting dilakukan karena sebagian kasus kebakaran dipicu oleh aktivitas manusia baik disengaja maupun akibat kelalaian.
4: Kami juga melaksanakan himbauan dengan memasang banner himbauan peringatan keras untuk tidak membakar kawasan hutan maupun lahan di area hutan yang rawan adanya kebakaran. Banner kali ini memuat peringatan keras tentang sanksi pidana bagi siapa saja yang terbukti sengaja melakukan pembakaran hutan.
3: Asyafi Rafiq menambahkan pemasangan papan peringatan tersebut bertujuan untuk membangun kesadaran masyarakat bahwa pembakaran lahan pada musim kemarau dapat menimbulkan dampak luas, mulai dari kerusakan lingkungan hingga ancaman keselamatan masyarakat. Selain pengawasan di lapangan, polisi juga menggandeng pemerintah daerah, tokoh masyarakat dan kelompok warga untuk memperkuat pengawasan di kawasan rawan kebakaran. Demikian Syamsuddin melaporkan kembali ke studio.
2: Ya, baik, terima kasih Syamsuddin. Kita beralih ke kabar dari Blitar. Warga Garum Blitar selamat dari insiden KM Virgo Transport 8 terbalik di Laut Jawa. Informasi selengkapnya disampaikan Ninda Alivia. Ninda, silakan.
5: Ya baik, pendengar, seorang warga Kecamatan Garum Kabupaten Blitar berhasil selamat setelah KM Virgo Transport 8 mengalami insiden terbalik di perairan Laut Jawa pada Minggu 13 September 2026 dini hari. Warga tersebut bernama Saiful Anwar, 42 tahun warga Dusun Sumber, Desa Selorok, Kecamatan Garum. Camat Garum, Frazal Castelo mengatakan Saiful telah berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat dan saat ini berada di Banjarmasin. Menurutnya, Saiful sehari-hari bekerja sebagai sopir ekspedisi di daerah Gresik. Saat kejadian, ia tengah melakukan perjalanan untuk mengirimkan barang menuju Palangkaraya. Frazal menjelaskan berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, Saiful berangkat bersama pamannya yang bernama Jarod Setiawan, 50 tahun warga desa Plosorejo, Kecamatan Kademangan. Jarod diketahui merupakan kernet Saiful dalam perjalanan tersebut. Namun hingga kini keberadaan Jarod masih belum diketahui. Pemerintah Kecamatan Garum masih melakukan koordinasi dengan BPBD Provinsi untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai keberadaan Jarod. Sementara itu, Saiful diketahui memang tinggal di wilayah Desa Sorok, namun karena bekerja sebagai sopir ekspedisi, ia lebih sering berada di luar daerah. Saiful mengaku baru memperoleh informasi mengenai Saiful pada Senin pagi ini tadi. Setelah itu pihak kecamatan langsung melakukan pengecekan ke wilayah dan memastikan Saiful merupakan warga Desa Sorok, Kecamatan Garum. Saat ini Saiful masih berada di Banjarmasin setelah dievakuasi bersama dengan korban lainnya. Pemerintah Kecamatan Garum masih menunggu perkembangan informasi dari pihak terkait khususnya mengenai kondisi dan keberadaan pamannya. KM Virgo Transport 8 sebelumnya dilaporkan mengalami insiden terbalik di perairan Laut Jawa saat dalam pelayaran dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menuju Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Sementara itu informasi dari Blitar, Seninda Alisia kembali ke studio.
1: Lintas Informasi Pro 1 RRI Malang.
6: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
6: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Iya, pendengar, sesuai dengan janji saya, kalau tadi kita akan kedatangan, bukan kedatangan sih, tapi karena soalnya agak jauh gitu, bukan agak jauh ya, jauh sih. Kita hari ini akan ngobrol-ngobrol bersama dengan musisi ya. Jadi saya nggak sendiri karena kita pengen ngulik nih, ada single baru yang juga tadi sudah diputarkan ya. Ada dari Calvin Dores ya. Judulnya adalah Sampai Kapankah. Apalagi nih yang spesial juga rilisnya di momen hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Itu artinya tanggal 17 Agustus gitu ya. Nah, coba kita pengen ngobrol-ngobrol lebih jauh, karena kenapa namanya ada Calvin Dores? Apakah ada hubungannya dengan sang legendaris Dedy Dores almarhum? Nah, kita coba sapa dulu ya. Selamat siang, Calvin.
1: Halo RRI.
0: Halo. Dari Pro 1 RRI Malang siang hari ini dengan Laras. Yang akan ngobrol sama saya manggilnya apa nih? Bang kali ya, Bang Calvin ya.
1: Boleh Bang, boleh Kang, boleh Mas, bebas.
0: Oke, okay,
1: siap.
0: Oke. Okay. Okay. Bang Calvin, ini katanya baru rilis single terbaru Sampai Kapankah, apalagi spesial momennya kok pas banget gitu di hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Berarti 17 Agustus dong.
1: Iya, betul.
0: Kenapa emang tanggal ini dipilih?
1: Sengaja biar merdeka kan gitu ya.
0: Okay. Merdeka dari apa dulu nih? Ya.
1: Dari apapun lah, semua bisa didefinisikan lah. Tergantung apa namanya, ya orang lain yang ini aja. Cuma kalau buat saya sih merdeka dari kehidupan lah.
0: Gitu. Oke, okay. Merdeka dari kehidupan ya. Kalau point of view dari Bang Calvin ini, kenapa dipilih tanggal 17 Agustus supaya sama juga merdekanya, tapi kalau versi Bang Calvin adalah merdeka dari kehidupan, gitu ya?
1: Iya, pengen lebih baik lah.
0: Lebih gitu baik, lah. Oke. Tapi ngomong-ngomong, nih kalau dilihat dari Instagramnya, stalking @calvindores.28, bener ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, nah Calvin itu Dores. Kayaknya ada postingan di tahun 2021 itu ada rilis juga, tapi singlenya judulnya Cintamu Bukan Untukku, bener nggak sih?
1: Benar, ya itu produksi sendiri kalau itu Mbak Laras.
0: Oh gitu, oke.
1: Sendiri, cuman ya itulah namanya masih belajar, ya kan. Jadi memang bengkaknya diproduksi, tapi promosinya nggak ada sama sekali.
0: Oke, okay. Nah belajar dari pengalaman sebelumnya, akhirnya muncullah di tahun ini ya berarti ya, 2026?
1: 2026.
0: Ya. Ada Sampai Kapankah. Ini bikin sendiri juga lagunya.
1: Ini ciptaan sendiri. Kalau ini lagunya memang sebenarnya lagu saya yang ya lumayan lama lah ya. 2014 bikin lagu itu 2014.
0: Oke.
1: Saya suka menghayal dalam merangkai kata-kata dan merangkai nada.
0: Oke.
1: Okay. Cuman mungkin apa namanya, sebelum rilis yang kita pasti punya apa pilihan ya, pilihan-pilihan lagu mana nih kira-kira nih yang lebih potensial apa gimana. Dan melihat dari apa belakangan ini saya sering live di TikTok, dan kebetulan banyak fans almarhum papa saya yang nimbrung di channel saya. Okay. Saya lagi lah. Nah, pasti requestnya lagu almarhum tuh, Vin, buat lagu ini Vin, Vin buat lagu ini Vin. Nah terus saya jadi kepikiran, oh iya kan saya juga punya genre kayak lagu apa, kayak warna-warna lagu papa lah ya. Gitu. Walaupun sebenarnya genre saya gak kayak gitu aslinya, cuman namanya kita ikhtiar ya kan, nyoba sih, siapa tahu lah gini. Terus juga karena ada ini juga sih, karena pertama itu, terus kedua saya melihat musik slow rock sekarang emang udah punah kayaknya Mbak ya. Nggak ada sekarang, udah nggak, kayaknya nggak pernah nyolek slow rock gitu, nggak ada. Jadi nggak ada salahnya kan saya coba color musik ini ya. Sekaligus nostalgia buat teman-teman pecinta Nikardila dan almarhum papa. Itu sih sebenarnya.
0: Karena memang kalau dari papa ya, Dedi Dores ini kan lagu-lagunya juga ciptaannya enggak dinyanyikan sendiri gitu ya. Banyak penyanyi-penyanyi besar juga yang bawain Nikardila, Nafa Urbach juga gitu ya.
1: Nah, iya betul-betul gitu. Makanya ini makanya ini genre papa tapi dengan karakter vokal saya gitu. Walaupun sebenarnya saya kalau di TikTok tuh pasti cosplay pakai suara papa.
0: Gitu ya. Cosplay ya.
1: Iya, soalnya mereka bertanya gitu, Vin. Kayak papain dong. Baru saya gitu, baru mereka pada ini tuh pada nge-gift banyak gitu.
0: Oke, berarti sepertinya ini sebagai apa ya? Obat rasa rindu kali ya gitu.
1: Betul.
0: Iya enggak sih?
1: Orang papa benar.
0: Oke, okay. Nah kalau dari lagu yang dirilis sekarang ini sampai kapankah ini lagunya ceritanya gambarannya seperti apa sih?
1: Ini tentang menceritakan tentang suatu hubungan yang sebenarnya ini mau dibawa kemana sih ini gitu. Karena pasangannya ini ibaratnya emang kan menggantungkan hubungan lah gitu. Jadi digantungin lah bahasanya.
0: Okay.
1: Dan si apa namanya si penyanyi ini tuh kayak menanyakan keseriusan lah gitu. Keseriusan ini gimana nih, hubungan mau dibawa kemana sih, mau sampai sini apa gimana gitu. Sebenarnya gitu. Dan ini sebenarnya saya ambil ceritanya relate kehidupan nyata dan itu bukan orang lain tapi ya, mama saya sendiri itu, mama sama papa sebenarnya itu saya ambil referensinya. Lagu ini tuh dan nyokap sama bokap gitu.
0: Oke. Dan respon dari keluarga seperti apa ketika rilis lagu ini setelah ternyata kan lagunya udah diciptakan lama nih 2014, 12 tahun loh butuh waktu selama itu baru akhirnya dirilis nih di tahun ini. Responnya dari keluarga seperti apa?
1: Gini ya, kalau di keluarga ya Mbak, lagu-lagu saya tuh memang terkenalnya di keluarga kan, ya emang belum dirilis gitu, tapi keluarga tahu kalau oh itu lagunya Kelvin, itu tahu gitu karena kalau mereka main ke rumah saya, apa saya main ke rumah keluarga gitu, pasti saya kalau megang alat musik pakai apa tuh jarang bawain lagu orang Mbak, saya idealis itu bawain lagu sendiri aja.
0: Oke, okay. Jadi itu kan juga jadi ajang promosi gitu ya.
1: Iya gitu yo. Sampai ya kayak ke rumah kakak saya gitu deh. Nah, kalau saya sampai supirnya, pembantunya itu pada tahu semua lagu saya.
0: Gitu. Senancep itu ya sampean ya. Oke. Okay. Nah, Bang Kelvin, kalau orang tuh kan kenalnya misalnya lagi live juga, itu kan selalu dikait-kaitkannya kan mesti selalu sama papa gitu ya, sama almarhum Dedi Dores. Nah, kalau seandainya nih nama besar ayah atau papa ini nggak ada gitu misalnya nggak dibawa gitu, nah sebenarnya sosok Kelvin Dores ini yang seperti apa sih?
1: Emang sebenarnya juga nggak dibawa-bawa ya, tapi
0: orang kayak otomatis ya, gitu ya?
1: Iya kayak otomatis aja. Saya tuh orangnya kalau Kelvin yang sekarang ya, kalau Kelvin yang 5 tahun lalu sih saya ekstrovert banget, cuma kalau sekarang sih lebih tertutup orangnya. Dalam sosial media pun saya nggak bisa show off kan, serba salah juga kadang-kadang Mbak ya. Apa ya, kita kan sebagai public figure kan harusnya kan share gitu kan. Ya apapun itulah gitulah kan. Tapi saya orangnya sangat tertutup Mbak.
0: Oke.
1: Dan nggak tertutup, orang nggak pengen tahu orang saya nggak mau, bukan yang sombong ya, maksudnya saya nggak mau tahu lebih mendalam tentang orang lain, begitupun sebaliknya. Saya pengennya gitu. Tapi kan nggak bisa.
0: Betul.
1: Bener gak?
0: Bener, melekat ya pasti ya.
1: Iya, melekat.
0: Oke. Nah, berarti apakah passion atau bermusik ini memang sudah sesuai dengan keinginan hati, memang mau fokus di musik, atau kebetulan karena papa ini kan juga musisi, pencipta lagu, penyanyi juga, apakah akhirnya menjadi beban tersendiri gitu untuk Bang Kelvin untuk tetap kayaknya memang aku harus di musik juga nih untuk melanjutkan perjalanan gitu dari sang legendaris ini.
1: Oh enggak sih, sebenarnya sih dari kecil memang punya, sebenarnya bukan dari kecil ya, dari umur 14 tahun. Saya baru mulai suka musik dari umur 14. Dari sebelum-sebelumnya emang saya tuh punya mimpi tuh jadi pemain bola malah. Sampai macam, terus karena ada satu band yang bisa merubah haluan pikiran saya, mulai cintalah situ saya dengan musik gitu. Dan musik ini enggak, maksudnya pengen kayak papa, enggak, jadi ngalir aja gitu. Enggak. Dan kalau ditanya kenapa baru sekarang, sebenarnya enggak juga. Saya 2008 rilis album sama Universal Music, tapi bukan nama saya, nama band.
0: Oh gitu. The Time.
1: Terus lagunya itu waktu itu sempat viral mbak, dulu kan bukan zaman zaman media sosial ya. Belum TikTok apa Instagram
0: belum ada malah. Betul.
1: Dulu viralnya tuh lagu saya ini, lagu band saya ini viralnya di CD bajakan dulu.

0: Dores ya, ini begitu ya.
1: Iya, benar. Memang di samping itu saya kan juga songwriter, jadi belakangan apa dari 2008 sampai sekarang ini mas saya suka ya, ya buat-buat lagu, buat musik gitu yang untuk orang lain, jadi, bukan buat saya gitu. Jadi di lagu saya atau minta bikinin musik lah mereka gitu-gitu lah mbak.
0: Oke.
1: Ya kalau kerennya komposer ya, cuma saya sih nggak ngerasa komposer, saya mah kompresor kayaknya, bukan komposer.
0: Oke, kalau songwriter untuk musisi lain itu apakah genrenya juga menyesuaikan dari musisi tersebut atau punya idealis sendiri nih ya, dari Bang Kelvin?
1: Kalau untuk itu tadi makanya saya kan punya ya lumayan lah ya, lumayan banyak lagu dan lagu-lagu saya beda beda color semua karena saya menyesuaikan.
0: Oke.
1: Kayak gini lah, ini slow rock. Nah, lagu Sampai Kapankah ini kan dia lebih ke Melayu ya, gitu pop slow rock gitu. Nah kalau ada juga ini yang saya lagi apa baru banget nih, baru 2-3 hari inilah adalah salah satu artis yang ya nggak tahu ya di lapangan, cuman mereka kayaknya suka gitu sama lagu saya, itu balad.
0: Oke, okay, genrenya beda lagi ya.
1: Ya beda sih ya, apa ya, kayak balad Korea gitu lah maksudnya. Itu warna asli saya tuh kayak gitu mbak, jadi kalau slownya tuh balad, kalau apa namanya beatnya itu ya R&B, jazz, soul, groove, gitu-gitu.
0: Oke, siap.
1: Lebih diinginnya tuh lebih memahami ya kalau sama orang yang ya teman-teman kan nggak semuanya ngerti musik ya, mestinya yang mendengar kan. Ya kalau yang dengar di sini tuh ya kayak Rizky Febian gitu lah, musik-musiknya gitu.
0: Ya.
1: Kayak gitu-gitu.
0: Oke. Okay. Siap. Nah, jadi sangat ini ya, luas sekali ya genre yang apalagi lagu-lagunya banyak juga yang diciptakan sama Bang Kelvin ya.
1: Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah gitu.
0: Oke. Okay. Ya, mudah-mudahan bisa segera dapat kabar baik nih ke depannya Bang Kelvin untuk lagu-lagunya. Jadi di balik layar aja pun it's okay gitu ya. Jadi enggak harus apa namanya dibawain sendiri gitu, tapi juga bisa dikenalkan dari musisi-musisi yang lain gitu ya.
1: Betul, okay. Ya mbak, benar.
0: Dan sampai kapankah ini apa sudah bisa didengarkan di mana aja di platformnya?
1: Di platformnya otomatis di YouTube ya, YouTube, di TikTok, TikTok juga sering, maksudnya ada lah di TikTok juga ada, di Spotify ada, di Deezer ada, iPhone Tune juga ada. Ada dua lagi saya lupa mbak, dua lagi nih, dua ini apa ini platformnya lupa.
0: Oke, di beberapa aplikasi gitu ya.
1: Ada ya.
0: Tapi jangan lupa juga bisa di request di radio ya kan?
1: Bisa dong, bisa teman-teman buat request lagu Sampai Kapankah di Pro RRI Malang 94,1.
0: Oke, 94,6 Bang Kelvin. Ya, tambah 5 ya. Jadi 94,6
1: ya, begini lah menasal jebret.
0: Oke. Berarti kalau yang di YouTube ada ininya nggak, bikin video klip juga atau gimana tuh?
1: Ada MV-nya, ada MV-nya di channel saya Kelvin Dores atau di Dua Suara.
0: Oke, okay, Kelvin Dores juga. Atau Dua Suara ya?
1: Ya, Dua Suara Media.
0: Ini label yang menaungi ya?
1: Iya, yang mensupport lah ya. Gitu.
0: Konsepnya kayak gimana nih video klipnya, Bang Kelvin?
1: Simpel aja sih memang. Ya, simpel. Tapi apa, emosional. Ya, sad lah ya. Ya, sedikit lah. Biasa lah. Aku kan menyesuaikan lagu sih.
0: Gitu. Oke. Okay. Ya,
1: Ada juga beberapa ya komentar lah maksud netizen bang. Bang Kelvin coba bang bikin lagu seneng bang, jangan sedih mulu gitu.
0: Biar nggak galau-galau terus gitu ya.
1: Itu padahal lagu saya yang seneng banyak loh mbak. Dulu udah satu-satu lah.
0: Berarti udah banyak yang nggak sabar ini untuk menunggu untuk apa ya single-single berikutnya gitu ya?
1: Iya, insya Allah next seneng nih lagunya.
0: Amin. Biar bisa segera dikumpulkan single-singlenya jadi album gitu loh. Kita juga nunggu nih Bang Kelvin.
1: Amin mbak.
0: Oke, siap. Amin.

0: Amin, mudah-mudahan sukses ke depannya, kemudian juga bisa meneruskan ya, gimana perjuangan dari Papa ya, Dedi Dores ini untuk juga menjadi sang legendaris gitu. Nah terakhir mungkin dari Bang Kelvin ada yang mau disampaikan nggak untuk para penikmat musik Indonesia, khususnya generasi-generasi muda juga gitu kan, supaya apa ragam genrenya tuh bisa diterima di semua kalangan gitu.
1: Kata-katanya temanya gimana nih maksudnya?
0: Jadi harapannya gimana untuk album untuk single terbarunya, kan genrenya beda tuh sama yang sekarang-sekarang nih gitu. Jadi supaya anak-anak muda ini juga bisa dengerin genre yang beda gitu kan?
1: Ya ini sih sebenarnya apa namanya tapak tilas dari warna musik yang sekarang ini juga sebenarnya kan 80-an juga ya. Generasi apa warna-warna musik sekarang kan balik lagi ke 80-an. Jadi ya why not, siapa tahu teman-teman juga suka dengan apa lagu-lagu slow rock. Dan saya ngambil tolak ukurnya sih dari lagu-lagu Armo Papa ya, alhamdulillah banget sampai detik ini masih banyak yang suka dan banyak yang dengerin. Itu terbukti dari royalti kan, Mbak?
0: Yes, gitu. Betul.
1: Kebetulan saya kan ahli warisnya, jadi saya tahu gitu. Wah, di jalan nih kayak gini nih, makanya nggak ada salahnya kalau saya coba kan. Barangkali teman-teman kita gitu. Ya, saya sih harapannya sebenarnya nggak ada harapan yang muluk-muluk ya. Semoga lagu ini bisa diterima di kalangan musik Indonesia. Udah gitu aja, saya emang nggak ketinggian lah gitu.
0: Oke, siap. Good luck ya untuk Bang Kelvin dan juga untuk keluarga Dores yang ada di rumah begitu ya. Mudah-mudahan ditunggu juga rilis-rilis single-single berikutnya dan juga nanti bisa main-main ke Pro 1 RRI Malang ya, Bang Kelvin.
1: Oh iya dong, pengen banget loh sekalian makan bakso Malang.
0: Oh, setuju. Nanti bisa diajak nanti sama Bang Ian ya. Terima kasih banyak Bang Kelvin waktunya siang hari ini. Selamat siang. Ya, pendengar, demikian kita ngobrol-ngobrol sama Bang Kelvin Dores ya tentang single terbarunya, yaitu Sampai Kapankah ya. Jadi untuk Anda yang juga suka dengan genre slow rock ya, ini tuh bisa menjadi warna baru yang bisa di-request juga di Pro 1 RRI Malang. Kelvin Dores dengan Sampai Kapankah. Nah, kita akan terus lanjut 100% Indonesia sampai nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Salah satu rezeki yang Allah berikan kepada kita kaum muslim adalah dengan dikelilingi oleh sahabat yang soleh. Sahabat bisa menasehati dan mengingatkan kekeliruan yang kita lakukan semata-mata agar bisa bersama dalam kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku hanyalah manusia seperti kalian. Aku lupa sebagaimana kalian lupa. Oleh karenanya, ingatkanlah aku ketika diriku lupa." Hadis riwayat Bukhari. Betapa pentingnya sosok sahabat yang soleh sebagai media untuk saling mengingatkan dan menasehati. Karena selain bisa melakukan muhasabah kepada diri sendiri, sahabat juga akan memberikan dukungan saat

bermotor Anda di Samsat Induk Drive-Thru dan Walk-Thru. Samsat Keliling Ngantang, Selasa Rabu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Samsat Keliling Suri, Senin sampai dengan Jumat 15.00 sampai dengan 17.00 waktu Indonesia Barat. Samsat Keliling Pedem, Senin, Kamis, dan Sabtu pukul 9 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat. Dan Anda juga bisa melalui paket PIS, Warning System, aplikasi Sinyal, Gerai Domart, dan Alfamart. Untuk selengkapnya, Anda juga bisa menghubungi Samsat seluruh Jawa Timur. Syarat pembayaran, membawa KTP asli sesuai dengan nama STNK dan STNK asli. Informasi ini dipersembahkan oleh UPT PPD Malang Utara dan Batu, Bapenda Provinsi Jawa Timur.

sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan.

Ya pendengar, informasi untuk Anda, telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N2139EDN atas nama Kongregasi Pasionis. Alamatnya di Biara Pasionis Nilo RT5 RW3 Wuliwuti Nita Sika Nusa Tenggara Timur. Hilang di sekitaran Dau, pendengar, bagi Anda yang menemukan bisa mengembalikan kepada saudara Benyamin Serani di 0812-9522-8464 atau juga bisa ke RRI Malang. Anda bisa hubungi di 081-34-6074. Kemudian juga telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N5971GU atas nama Husnul Khotimah. Alamatnya di Dusun Kerajaan RT12 RW2 Desa Asrikaton Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. Bagi Anda yang menemukan bisa mengembalikan kepada saudara Husnul Khotimah di 0821-4099-5695 atau juga bisa ke RRI Malang di 081-34-6074. Atas nama Husnul Khotimah juga dengan nomor polisi N5942EFH, satu lembar STNK pendengar ya, dengan alamat Dusun Kerajaan RT12 RW2 Desa Asrikaton Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. Bagi Anda yang menemukan STNK sekali lagi dengan nomor polisi N5942EFH bisa mengembalikan kepada saudara Husnul Khotimah di 0821-4099-5695 atau juga bisa ke RRI Malang bagian layanan dan pengembangan usaha di 081-34-6074.

Ya, pendengar, pastikan tetap bersama kami sesaat lagi dalam Malang Sore ini. Ada Diana Riza yang akan melanjutkan Malang Sore ini hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Akan diawali dengan UMKM Bicara, cerita sukses Aicha Bakery membangun usaha bersama dengan owner dari Aicha Bakery dan juga tergabung dalam anggota Iswara, ada Ibu Sri Kusmiati. Saya Diah Laras, pamit undur diri dari Malang Siang ini. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lintas, Lintas Informasi.
1: Pro 1 RRI Malang.
2: Malang sore ini kita akan buka dengan kabar dari tim liputan kami, saudara. Sebelum kami hadirkan program prioritas nasional UMKM Bicara, kami akan sampaikan terlebih dahulu kabar dari Kota Malang, di mana kebakaran di Kota Malang meningkat tajam selama 3 bulan terakhir. Bersama dengan Awang Sukmawan, kita akan simak informasi selengkapnya. Awang, silakan.
3: Ya, mendengar UPT Pemadam Kebakaran Satpol PP Kota Malang mencatat 57 kejadian kebakaran sepanjang Juni hingga Agustus 2026. Jumlah tersebut menjadi bagian dari total 85 kasus kebakaran yang tercatat sejak Januari hingga Agustus. Kepala UPT Pemadam Kebakaran Satpol PP Kota Malang, Pandu Rizki Darmawan, mengatakan kasus kebakaran meningkat signifikan seiring kondisi kemarau yang kering dan panas. Dari total kejadian tersebut, kebakaran lahan menjadi objek terbanyak dengan 36 kasus atau 42%, disusul kebakaran rumah sebanyak 14 kasus atau 16%. Kecamatan Lowowaru menjadi wilayah dengan kasus terbanyak, yakni 23 kejadian, disusul Blimbing, Sukun, dan Gedung Kadang masing-masing 18 kasus. Damkar menghimbau masyarakat tidak sembarangan menyalakan api selama kemarau, termasuk membakar sampah tanpa pengawasan, karena api dapat merambat ke lahan kering, tumpukan sampah hingga pemukiman. Warga juga diminta untuk memastikan kompor dan perangkat elektronik dalam kondisi aman saat meninggalkan rumah, serta mengecek regulator dan tabung gas untuk mencegah kebocoran. Sementara itu, memasuki September 2026, kejadian kebakaran juga masih terjadi di Kota Malang. Salah satunya yang terakhir, yakni kebakaran di area RSUD Dr. Saiful Anwar atau RSUD Malang pada 9 September lalu. Kondisi ini menjadi perhatian damkar, terlebih cuaca panas dan kering, masyarakat kembali diingatkan untuk meningkatkan kewaspadaan. Demikian laporan saya, Awang, kembali ke Anda di studio.
2: Terima kasih, Awang. Kabar dari Kota Malang, saudara, telah hadir untuk Anda seputar kebakaran yang terjadi yang meningkat tajam selama 3 bulan terakhir. Selanjutnya, dari dunia olahraga, kami hadirkan kabar di mana Dedik Setiawan cetak 1 gol dan 1 assist untuk kemenangan comeback Rans Nusantara FC 3-2 atas Persiba Balikpapan dalam laga perdana Championship 2026-2027. Bersama William Nathan. Nathan, silakan.
4: Baik, Rans Nusantara FC mencatat kemenangan comeback 3-2 atas Persiba Balikpapan dalam laga perdana Championship 2026-2027 di Stadion Kanjuruhan Kepanjen Kabupaten Malang pada Minggu 13 September 2026 sore. The Phoenix, julukan dari Rans Nusantara FC, sempat tertinggal 2 gol pada babak pertama. Persiba Balikpapan membuka keunggulan melalui Takumu Nishihara pada menit ke-5 sebelum Ryuhei Yoshihama menggandakan skor pada menit ke-19. Sampai turun minum, tidak ada tambahan skor. Pelatih dari Rans Nusantara FC, Kashar Tadi, melakukan perubahan di babak kedua dengan memasukkan pemain-pemain muda dengan instruksi khusus, yaitu high pressing atau menekan di area lawan. Perubahan permainan tersebut membuahkan hasil pada babak kedua. Rans memperkecil ketertinggalan pada menit ke-64 melalui sundulan Buku Kamis yang memanfaatkan umpan sepakan tendangan bebas Dias Angga. Gol tersebut menghidupkan permainan tuan rumah. Rans kemudian kembali menyamakan kedudukan pada menit ke-88 melalui Martin Hull yang menuntaskan umpan silang Dedik Setiawan. Saat pertandingan tampak akan berakhir imbang, Rans justru mencetak gol penentu pada masa injury time lewat Dedik Setiawan. Martin Hull memberikan umpan kepada pemain berjuluk Dedik Drogba yang kemudian menuntaskannya menjadi gol kemenangan pada menit ke-90+5. Gol dari mantan pemain Arema FC tersebut membuat Rans Nusantara FC membalikkan keadaan setelah tertinggal 0-2 menjadi unggul 3-2. Kasar Tadi mengapresiasi kerja anak asuhnya dan secara khusus memuji performa Dedik yang memberikan 1 assist dan 1 gol. William Nathan melaporkan.
0: Lintas Informasi.
1: Pro 1 RRI Malang.
5: Sebagai wujud dukungan nyata terhadap asta cita Presiden, reformasi birokrasi tematik, dan pembangunan pembangunan berkelanjutan. Pro 1 RRI Malang mempersembahkan Beranda Astacita. Menghadirkan ruang yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Menyuarakan isu strategis daerah, menguatkan UMKM, meningkatkan literasi kebencanaan, mendorong kecerdasan bangsa, membahas dinamika ekonomi, transformasi digital, investasi, hingga kepedulian terhadap lingkungan. Program ini melibatkan berbagai elemen pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat dalam satu jaringan siaran yang kolaboratif dan berdampak. Hadir setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang. Anda juga bisa simak siaran kami melalui streaming di www.rri.co.id atau dengan mendownload aplikasi RRI Digital. Beranda Astacita, media informasi, partisipasi, dan perubahan menuju Indonesia yang maju, mandiri.

0: Malam yang sore ini hadir kembali menyapa Anda saudara dalam program Prioritas Nasional UMKM Bicara. Untuk hari ini Senin 14 September 2026 kami sapa Anda hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti bersama dengan owner Aicha Bakery sekaligus anggota dari Iswara Ikatan Saudagar dan Wira Usaha PDA Kota Malang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Malang. Saya sapa dulu Ibu Sri Kusmiati. Assalamualaikum Ibu, selamat sore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah sehat nggih, Ibu.
1: Alhamdulillah.
0: Siap. Ibu Sri Kusmiati ini adalah owner dari Aicha Bakery sekaligus juga anggota dari Iswara Ikatan Saudagar dan Wira Usaha PDA Kota Malang dan kita akan berbincang tentang di balik sukses Aicha Bakery membangun usaha. Yang pastinya juga untuk Anda yang saat ini sedang menyimak YouTube kami saudara di RRI Malang Official, Anda bisa menyaksikan ya, produk-produk dari Aicha Bakery ini banyak sekali Bu Sri yang dibawa ke Studio Pro 1 ini luar biasa. Ini adalah produk-produk dari Aicha Bakery yang mana nanti mungkin untuk para pendengar dan juga pemirsa kalau misalnya ngersaaken ini bisanya kemana ini Bu Sri?
1: Tempat kami di Jalan Muharto, Gang 5B, RT 11 RW 11 Perumahan Geraha Kota Asri Blok B1 nomor 2526.
0: Baik, siap. Perum Geraha
1: Kota Asri.
0: Kota Asri, siap. Di Muharto begitu
1: Muharto,
0: ya, siap. Iya. Nah, ini Bu Sri, awal mula kemudian Bu Sri ini mendirikan Aicha Bakery ini seperti apa sih Bu Sri?
1: Kita sebagai muslim harus apa yang kita makan tuh halalan dan thayyiban. Itu yang utama. Untuk itu kita ibu-ibu waktu itu berkumpul berjamaah. Gimana kalau kita membikin atau membuat produk yang halalan dan thayyiban tersebut. Akhirnya roti ini. Kenapa dinamakan Aicha? Karena Aicha itu bukan milik saya pribadi tapi grup, bukan grup ya. Jadi milik Majelis Ekonomi Keluarga Aisyah.
0: Baik sih ya, Majelis Ekonomi Keluarga Aisyah.
1: Iya, itu yang kita ada. Cuma saya sebagai pengurusnya aja.
0: Baik, siap. Jadi, artinya produk-produk yang ada di depan kita ini tidak dibuat oleh satu orang begitu Bu Sri?
1: Bukan tidak dibuat untuk satu pengurusnya maksudnya.
0: Oh baik, siap.
1: Iya, pengurusnya. Kita ada chef-nya, ada sales marketingnya.
0: Baik.
1: Saya duduk di bendahara di sini.
0: Siap. Dan Aicha Bakery ini awal mulanya adalah ide untuk membuat makanan yang halal thayyib. Akhirnya kelompok Iswara tadi ya Bu Sri?
1: Masuk dalam Iswara.
0: Masuk dalam Iswara ini akhirnya membuatlah bakery ini.
1: Betul.
0: Kenapa dipilih bisnis bakery?
1: Waktu itu pangsa pasar kita tuh luas ya.
0: Baik.
1: Pasar kita tuh ada TKA Aba, TKA Aisyah Bustanul Adfa tuh miliknya Muhammadiyah juga, milik Aisyah juga. Juga banyak ibu-ibu pengajian juga, grup-grup kita tuh banyak sekali. Daripada beli ke orang lain, kita membuat produk yang betul-betul thayyiban, halalan itu tadi.
0: Baik, siap.
1: Kita berkumpul di situ ada 60 orang untuk mencari dana, bukan mencari dana. Kita kumpulkan dana dari 60 tersebut, 60 orang tersebut. Kita terkumpul waktu itu ada 100 juta dari 60 orang.
0: Dari
1: jadi
0: 60
1: kita
0: orang.
1: Tidak pinjam di luar, tapi kita mengumpulkan dana dari para jamaah. Kita belikan alat dan bahan untuk produksi tersebut.
0: Pada awal produksinya ini skalanya rumahankah atau memang sudah memiliki tempat produksi sendiri, marketingnya udah mulai terbentuk begitu Bu Sri?
1: Iya, kita punya tempat sendiri, sudah ada tempat untuk produksi itu
0: baik,
1: tadi.
0: Baik, baik siap. Nah, produk awal yang pertama dikenalkan ke masyarakat ini langsung sebanyak inikah atau seperti apa Bu Sri?
1: Jadi waktu itu yang best seller itu tawar dan roti manis. Mungkin sekitar ada 10 sampai 15 varian.
0: Baik, 10 sampai 15 varian. Itu pertama kali launching.
1: Pertama kali launching.
0: Baik, siap. 60 orang berkumpul kemudian menyepakati untuk membuat Aicha Bakery ini. Ini adakah masukan-masukan seperti apa bentuk rembukannya?
1: Ya.
0: Sampai akhirnya diputuskan Aicha Bakery ini Bu Sri.
1: Begini. Jadi pertama tuh kita bondo nekat. Bondo nekat maksudnya kita tidak ada skill untuk roti. Nah, akhirnya ada ibu, saya bisa kalau sedikit-sedikit.
0: Baik.
1: Akhirnya kita panggil chef ya untuk belajar. Jadi waktu itu karena modalnya dari kita untuk kita, akhirnya apapun hasil darinya itu harus kita beli.
0: Baik.
1: Nah,
0: baik.
1: Dari situ supaya dengan modal yang minim, modal yang minim, kita harus bisa memproduksi yang untuk jamaah itu tadi.
0: Baik, siap. Ini pada saat mempersiapkan produksi di awal, sebelum kemudian menjualnya secara komersial, ini bagaimana getuk tularnya agar produk ini dikenal, begitu, Bu Sri?
1: Kita banyak mengadakan pengajian, terutama di saya itu di cabang Gedung Kandang.
0: Baik.
1: Itu tiap bulan ada, kita bisa bertemu dengan guru-guru TK Aba se-Gedung Kandang juga untuk mengenalkan itu
0: satu
1: tadi.
0: Satu kecamatan ya, Bu Sri.
1: Setelah itu ke daerah yang dipimpin oleh Bu Lulu ini.
0: Baik, siap. Ya. Bu Lulu turut rawuh juga di sini. Tapi malu-malu enggak mau on cam ya, Bu Lulu ya. Harusnya tadi enggak apa-apa join juga ya, Bu Lulu ya. Baik, siap. Dan akhirnya di Kecamatan Gedung Kandang ini sudah cukup dikenal begitu Aicha Bakery.
1: Kita punya 12 TK.
0: Baik.
1: Khusus untuk Kecamatan Gedung Kandang, tapi kita untuk penjualannya bukan khusus ya, kita Semalang Raya.
0: Baik, siap. Ya. Tapi untuk ke TK-TK itu memang order khusus atau pripun, Bu?
1: Iya, iya. Jadi setiap bulan juga ada pertemuan guru TK secabang.
0: Baik.
1: Itu
0: baik.
1: Kita launching di situ, kita perkenalkan produk-produk kita yang betul-betul halalan dan thayyiban.
0: Baik, siap. Itu, ya. Selain Gedung Kandang, wilayah mana saja yang sudah jadi target pemasaran Aicha Bakery?
1: Semalang Raya. Seluruh di bawah pimpinan daerah, ya daerah Asia maksudnya PDA Kota Malang.
0: Baik,
1: semua.
0: Siap. Ini artinya Aicha Bakery yang ada di bawah PDA Asia Malang. Ini bakery yang pertama kah atau memang sudah ada bakery-bakery lain, Bu Sri?
1: Bakery yang pertama.
0: Wow.
1: Untuk tingkat cabang Gedung Kandang.
0: Wow. Ya. Dan ini pemiliknya dari 60 orang tadi itu semua orang Gedung Kandang?
1: Tidak. Semalang Raya juga.
0: Semalang Raya, baik, siap. Tadi titik produksinya, operasionalnya dipilihlah di Muharto tadi.
1: Di
0: ya?
1: Muharto.
0: Baik, siap, Bu Sri. Bakery ini kan kalau kita tahu ya, Bu Sri, pesaingnya kan cukup ketat begitu ya. Apalagi di Malang ini dengan ritme masyarakatnya yang cukup banyak, beragam. Bakery menjadi pilihan bagi masyarakat untuk memulai hari. Dan otomatis pesaingnya cukup tinggi, Bu Sri.
1: Tinggi, ya.
0: Bagaimana Aicha menghadapi tantangan persaingan ini, Bu Sri?
1: Memangnya waktu itu kita juga agak pesimis ya, tapi kita pasarnya sudah di depan mata, yaitu tadi seluruh TK diwajibkan, terutama di Gedung Kandang untuk memakai roti Aicha.
0: Baik, dalam segala aktivitasnya.
1: Iya, betul.
0: Baik, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, apakah tercukupi atau bahkan kewalahan, Bu Sri?
1: Insya Allah tercukupi.
0: Alhamdulillah. Ya. Baik, artinya seluruh aktivitas yang ada di wilayah Malang Raya, yang ada di bawah PD Aicha, ini snack-nya, kegiatan-kegiatannya.
1: Sebagian besar pakai Aicha.
0: Baik, siap. Untuk memperkenalkan dari Aicha ini sendiri kepada TK-TK, kepada perkumpulan guru, ini upaya apa yang dilakukan pada saat itu, Bu Sri?
1: Kita jadi ada perkumpulan IKABA, jadi Ikatan Guru Aicha, itu kita membawa produk ini. Kita memproduksi, memangnya harganya harus bisa terjangkau. Itu yang terutama.
0: Baik.
1: Ya, terjangkau. Dimana selain itu, kita mengenal itu juga kemarin itu kita mendapat pesanan dari MPG.
0: Oh, baik.
1: Ya, MPG.
0: Tapi dari memang, dapur SPPG begitu
1: betul,
0: ya,
1: Muslim. Dapur SPP-nya Muhammadiyah juga.
0: Okay.
1: Ya, jadi harus dari Muhammadiyah untuk Muhammadiyah lah ini.
0: Baik, siap. Kan? Tapi orang lain juga boleh beli ya?
1: Boleh.
0: Siap. Ini kalau boleh di-share, Bu Sri, bolehlah ini diperkenalkan satu persatu produknya.
1: Oh, ya,
0: monggo, silakan.
1: Ya. Ini tawar gandum yang sekarang sedang viral ya. Gandum itu sekarang viral. Kita sudah memikir ini sudah lama.
0: Baik.
1: Tapi memangnya tidak seviral yang kemarin-kemarin itu. Sini ada tawar gandum, ini ada tawar coklat.
0: Baik.
1: Ya, tawar coklat. Ini ada tawar kentang. Nah, tawar kentang. Ini ada tawar pandan.
0: Baik.
1: Ya. Selain tawar pandan juga ada tawar ori. Ori itu tawar susu.
0: Baik, siap.
1: Ya, tawar susu. Selain tawar juga ada
0: produk-produknya ya. Cukup beragam sekali ini, luar biasa.
1: Kalau Bi biasanya coklat, ini Boy Matcha.
0: Baik, baik. Nanti
1: bisa dicoba.
0: Siap, Bu Sri. Waduh, banyak ya.
1: Yang ini yang baru, Bolen. Bolen dan mochi, cuma kita belum sempat bikin mochi. Mochi mungkin untuk anak-anak sangat sangat disenangi untuk mochi.
0: Lagi populer ya, Bu Sri, ya.
1: Untuk mochi. Terus ada gulung abon.
0: Floss roll.
1: Lah, bukan floss roll, tapi gulung abon.
0: Oh, gulung abon. Ya, beda ya, Bu Sri.
1: Ya, karena ada yang dari bakery gini, ada yang dari cake.
0: Baik, baik ya, sih.
1: Itu
0: baik,
1: beda. Jadi enggak usah ke Jogja. Okay. Di Malang aja,
0: udah di Warto. Di Aicha Bakery udah ada. Okay. Baik, siap. Jadi produknya
1: kita ada camilan. Ini steak keju. Ya. Terus ada steak. Ini dari UMKM lain, tapi satu naungan.
0: Baik.
1: Ya, ini pisang coklat.
0: Wow. Pisang. Jadi nggak cuma bakery aja ya, Bu Sri, ya?
1: Terus ini ada pastel kering.
0: Okay. Ya. Ada masih kue basah banyak juga.
1: Insya Allah kita akan menuju ke situ.
0: Oh, baik, siap.
1: Kita sudah siap ke situ.
0: Bu Sri, bakery itu kan kita tahu bahwa punya daya tahan, punya masa begitu ya, jangka waktu begitu ya. Kalau di Aicha seperti apa proses produksi? Kemudian penjualannya.
1: Kita punya moto semangat sehat. Dengan semangat sehat kita meniadakan pengawet. Nah, ini. Jadi dengan non pengawet, roti kita bertahan cuma 4 hari.
0: Roti.
1: Tapi kalau ini mungkin tidak masih tahan 1 bulan sampai 2 bulan, tapi kalau khusus roti itu 4 hari.
0: Baik sih ya. Jadi semuanya ini udah ada semacam label date produksi begitu kah, Bu Sri? Baik, siap. Artinya sebelum 4 hari udah akan diretur di toko, diganti dengan produk baru.
1: Baru, betul.
0: Wow. Dan di Muharto tadi udah ada store-nya ya, Bu Sri, ya?
1: Ya, tempat produksi itu.
0: Oh, tempat bisa produksi. Untuk store juga. Ya. Jadi kalau misalnya masyarakat datang ke Muharto, ini
1: bisa langsung ke tempat produksi.
0: Oh, langsung ke tempat produksi. Ya. Baik, siap.
1: Mungkin kalau datangnya siang betul-betul fresh. Kalau siang kan kita produksi mulai pagi.
0: Ya. Ada berapa orang, Bu Sri, yang ada di bawah naungan Aicha Bakery?
1: Aicha Bakery 5 orang.
0: 5 orang.
1: Ya. Pengurusnya. Ya, tapi yang chefnya 1 orang, marketingnya 1 orang.
0: Baik.
1: Yang lainnya pengurusnya.
0: Pegawainya untuk packaging dan lain sebagainya ada berapa?
1: 2 orang aja.
0: Wow, baik, siap. Dalam 1 hari berapa produk yang keluar masuk, Bu Sri?
1: Kita produksi 1 hari itu 8-10 resep dengan bermacam varian.
0: Baik, siap. Saat liburan panjang, kegiatan pendidikan tidak ada. Ini biasanya apa yang dilakukan oleh Aicha Bakery?
1: Pengajian masih bergerak.
0: Oh, baik.
1: Ya, tiap hari Sabtu, Minggu. Juga kita keliling salesnya tadi itu, sales marketingnya.
0: Oke, baik, siap. Artinya Aicha Bakery ini juga ada di beberapa titik lainnya, Bu Sri?
1: Enggak. Jadi ada pesanan aja.
0: Oh, siap. Artinya sales yang dimaksud di sini bukan untuk menjual, tapi untuk mempromosikan.
1: Juga menjual.
0: Oke.
1: Ya, juga menjual. Jadi salesnya tadi selain mengenalkan juga menjual. Kita ada pasar. Pengajian itu tiap bulan, ada tiap minggu gitu. Jadi terus kita produksi itu tiap hari.
0: Baik sih.
1: Hari Ahad aja libur.
0: Masya Allah, luar biasa. Senin sampai Sabtu hari Ahad libur. Dan itu selalu sold begitu ya, Bu Sri, ya?
1: Insya Allah.
0: Masya Allah. Nah, tadi saya juga sempat perkenalkan Bu Sri ini sebagai anggota dari Ikatan Saudagar dan Wirausaha PD Aisyah Kota Malang. Ini maksudnya seperti apa, Bu Sri? Apakah ini perkumpulan dari para pedagang dan juga wirausahawan Aisyah atau pripun, bisa dijelaskan?
1: Kita UMKM dikasih wadah di situ. Ya, jadi mungkin ada pelatihan-pelatihan. Nah, pelatihan-pelatihan untuk membuat roti seperti ini, untuk digital dan lain-lain.
0: Baik,
1: untuk permodalan dan lain-lain.
0: Siap. Dan untuk para anggotanya ini semuanya bergerak di bidang bakery kah atau pripun, Bu Sri?
1: Enggak, macam-macam.
0: Baik.
1: Ismara.
0: Yang paling banyak food and beverage ataukah?
1: Yang paling banyak food dan bakery.
0: Wow, luar biasa. Untuk masyarakat awam ini, Bu Sri, yang ingin sekali join bersama dengan Iswara ini, seperti apa cara untuk bergabungnya? Atau haruskah punya usaha terlebih dahulu?
1: Yang masuk menjadi anggota Iswara itu harus Ibu-Ibu Aisyah.
0: Baik.
1: Ibu-Ibu Aisyah. Nah ini, jadi harus menjadi Ibu-Ibu Aisyah dulu untuk masuk di grup Dais dan punya usaha. UMKM itu tadi masuk di
0: baik.
1: UMKM.
0: Untuk bergabung dengan Ibu-Ibu Aisyah. Nah, pomo kita lagi promo ada di sini nih, Bu Sri. Untuk bergabung bersama dengan Aisyah PD Aisyah Malang, seperti apa, Bu Sri?
1: Kita menjadi anggota dulu. Ya, kita menjadi anggota dulu. Setelah itu di ranting-ranting itu ada. Jadi yang paling bawah itu ranting.
0: Baik.
1: Nah, seperti ranting tuh seperti di RT, RW itu. Jadi masuk kita ikut pengajian di situ, kita menjadi anggota Aisyah. Enak kok jadi anggota Aisyah.
0: Baik, siap. Jadi ada di level bawah organisasi. RT RW udah
1: betul.
0: Ada.
1: Iya. Baru di tingkat kecamatan itu pengurus cabang maksudnya.
0: Baik, siap. Dan selanjutnya misalnya punya usaha udah jadi anggota Aisyah, ini bisa bergabung dengan Iswara
1: betul,
0: tadi.
1: Betul, bisa.
0: Wah, luar biasa. Biasa sekali. Apa saja kegiatan dari Iswara ini, Bu Sri?
1: Banyak sekali, banyak sekali. Yaitu tadi bimbingan, terutama pelatihan, pelatihan, pelatihan. Terus apa ya? Lah itu. Jadi ada juga. Pelatihan digital, pelatihan seperti ini, membuat kue dan lain-lain.
0: Baik, siap. Artinya produk-produk dari Aicha ini juga terlahir dari pelatihan-pelatihan tersebut.
1: Betul.
0: Baik, siap. Bu Sri, ini kan kalau bisnis bakery itu kan yang jadi artisnya, ini kan bahan pokoknya kan tepung, telur, begitu ya, gula, yang mana harganya sekarang juga semakin tidak bersahabat, begitu ya. Bagaimana kemudian Bu Sri menghadapi tantangan ini?
1: Ya. Jadi pertama, Aicha itu berdiri 1 Januari 2017.
0: Masya Allah, berarti sudah 9 tahun. Masya Allah, baik-baik.
1: Jadi waktu itu memangnya harga tepung itu masih di bawah 200 ribu. Sekarang sudah di atas 240.
0: Baik,
1: nah,
0: baik.
1: Begitu besarnya kita... Dengan susah payah ini, susah payah menaikkan harga dan memangnya agak berat memangnya untuk penjualannya. Tapi gimana lagi dengan situasi dan kondisi yang seperti ini, kita harus mengikuti untuk supaya tetap eksis itu tadi.
0: Baik, artinya ada kenaikan harga kah atau ukuran produknya yang diperkecil atau pripun, Bu Sri?
1: Kenaikan harga, ya. Yang dulu mungkin cuma 12-15 ribu, sekarang 20 di atas 20 ribu untuk roti tawar yang best seller itu tadi. Kalau roti-roti lainnya naik, kita naik 1.000 sampai 2.000.
0: Untuk konsumen dengan kenaikan harga tersebut?
1: Iya, mereka tahu. Mereka tuh, karena kita juga tidak memakai bahan-bahan seperti gula, itu tidak ada pemanisnya. Jadi telur, gula itu tadi. Jadi mereka tahu.
0: Masya Allah, artinya ini produk-produk ini semua dari milik Aicha Bakery itu dibuat benar-benar tanpa kayak pengawet, pengembang. Itulah kenapa daya tahannya tidak sampai 4 hari tadi ya, Bu Sri.
1: 4 hari, sampai 4 hari aja.
0: Wow, siap. Artinya di sini para pecinta Aicha Bakery pun gak keberatan dengan kenaikan
1: harga. Betul.
0: Baik, karena sudah tahu kualitasnya tadi.
1: Sebenarnya.
0: Siap. Nah, kalau misalnya masa penjualan, ada nggak momen-momen masa penjualan itu kemudian turun signifikan begitu, Bu Sri?
1: Ada. Kita naik turun memang ya kadang. Ya kita harus antisipasi, kita produksi kita kurangi supaya tidak terlalu banyak ya ekonomis ya, yang ekonomis kita gitu. Baik. Jadi memangnya kalau tawar itu kalau sudah 4 hari, 3 hari gitu kita masukkan kulkas, kita bikin roti slice namanya. Slice abon dan slice coklat.
0: Baik.
1: Jadi kita iris segitiga, kita beri coklat itu tambah enak.
0: Oke. Okay,
1: tapi belum sampai ada luar
0: ya?
1: Belum ya.
0: Baik.
1: Sudah 3 hari kita masukkan kulkas itu kita olah lagi. Bukan olah kita itu ya seperti ini cuma dibentuk lain.
0: Baik, untuk bisa segera dikonsumsi ngaten nggih, Bu Sri. Wow, luar biasa sekali. Pada saat momen 7 tahun perjalanan Aicha Bakery ini, Bu Sri, pasti kan ada momen yang berubah-ubah, berbeda-beda begitu ya. Yeah. Ini bagaimana Aicha menghadapi tantangan ini? Seperti tadi saat penjualan sedang turun. Yeah.
1: Memangnya waktu itu ya kita agak gimana? Kita antisipasi dengan produksi kita kurangi tadi, supaya tidak melimpah. Kalau melimpah tadi juga

0: dengan harga yang sudah meningkat itu mereka masih menyayangi Aicha.
1: Baik, siap.
0: Ya.
1: Bu Sri Nun Sewu, saya mau balik lagi tanya ke awal ya. Tadi, artinya 60 orang ini adalah pemegang saham begitu,
0: betul,
1: ya istilah kata,
0: betul,
1: ya. Jadi 60 orang ini kontribusinya selain sebagai pemegang saham, apakah juga bisa ikut menentukan menu-menu yang akan dijual di Aicha atau pripun, Bu Sri?
0: Selama ini mereka sebagai pembeli juga.
1: Sip, mantap. Pemegang saham dan juga
0: konsumen.
1: Rutin begitu ya, Bu Sri ya.
0: Ya.
1: Dan apakah ada semacam rapat yang dilakukan setiap bulan, setiap tahun untuk menjaga solidaritas dari 60 pemegang saham ini?
0: Biasanya tiap tahun kita mengadakan untuk pembagian SHU. Ya, itu.
1: Artinya ini dalam bentuk koperasi atau bagaimana,
0: Pak? Enggak,
1: baik,
0: kita enggak terlalu itu tadi, cuma setiap tahun, tiap akhir tahun atau kemarin itu setelah sebelum hari raya gitu. Tapi yang sering akhir tahun. Kita membagikan SHU.
1: Baik, ya. Siap. Dari para 60 pemegang,
0: 60 pemegang saham.
1: Ini masih buka gak sih, Bu Sri? Buka lagi gak untuk pemegang saham yang lain gitu?
0: Sementara belum.
1: Atau udah cukup nih 60, gak pengen nambah 55 gitu, Bu Sri?
0: Karena pasar sekarang itu agak lesu. Pasarnya lesu. Dengan mungkin kompetitif ya, kita banyak produk-produk lain. Tapi para jamaah masih mencintai Aicha, itu yang sangat membuat kita itu semangat itu tadi.
1: Bertahan dan berproduksi terus begitu ya. Banyak sekali mungkin masyarakat yang ada di luar sana, para pendengar kita, para pemirsa yang bergabung bersama kita di YouTube, yang ingin sekali memulai usaha, tapi kemudian sering ragu, takut, khawatir, apalagi modal yang jadi hambatan. Yang bisa dipesankan ini apa ini, Bu Sri?
0: Sebagai pengusaha ya, meskipun kita pengusaha kecil, kita harus mempunyai optimis, optimis yang luar biasa. Kalau kita memulai usaha sudah takut, nah ini nggak bisa. Pengusaha itu memangnya Bismillah. Kalau kita dengan tekad itu tadi, insya Allah, Allah akan membantu.
1: Baik, siap. Jadi nggak usah khawatir untuk masyarakat yang ingin sekali memulai usaha. Tapi mungkin masih ragu-ragu. Ini kalau di Iswara ada gak sih semacam kayak membuka konsultasi bagi khususnya anggotanya begitu yang ingin memulai usaha, atau sekedar sharing aja begitu, Bu Sri?
0: Iya, kita sering bertemu tiap dua bulan sekali.
1: Okay.
0: Kita mendatangkan pembicara-pembicara yang berhubungan dengan UMKM.
1: Baik, siap.
0: Itu sangat luar biasa.
1: Artinya meskipun belum memulai usaha, ikut
0: kita
1: acara
0: sudah ada
1: sharing
0: motivasi,
1: itu
0: motivasi.
1: Baik.
0: Motivator-motivator ya.
1: Siap, siap, Bu Sri. Ini beberapa pertanyaan udah bergabung bersama WhatsApp kita di 081555600915. Sebelum kita bacakan, kami bacakan pertanyaan-pertanyaannya, kita akan jeda sejenak ya, Bu Sri ya. Kami akan segera kembali ke ruang dengar Anda. Saudara, pastikan Anda selalu setia bersama kami.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama kami saudara di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi untuk program prioritas nasional UMKM Bicara. Cerita sukses Aicha Bakery membangun usaha yang juga sudah berbincang bersama kita ya. Ada Bu Sri dari Aicha Bakery. Bu Sri ini kebetulan menjabat sebagai bendahara, begitu ya Bu Sri ya? Bendahara dari Aicha Bakery. Beliau juga anggota Iswara Ikatan Saudagar dan Wirausaha PD Aisyah Kota Malang. Nah ini dia. Untuk Anda yang sedang menyimak di YouTube ya, ini Masya Allah luar biasa sekali. Ini produk-produk dari Aicha Bakery yang bisa Anda dapatkan. Dan ini kalau misalnya ada di antara Anda yang tertarik untuk menikmati Aicha Bakery, Anda bisa mendapatkannya tadi di Perum Graha Kota Asri. Nomornya berapa?
1: Blok 1 nomor 2526.
0: Blok 1 nomor 2526.
1: Muharto 5B.
0: Muharto 5B. Nomor yang bisa dihubungi mungkin Bu Sri.
1: Oh iya.
0: Atau ada sosial media yang bisa diakses begitu?
1: 08 13 36.
0: Baik.
1: 04 06 80. Juga yang ada di sini.
0: Oh, siap. Ada di banner ya? Aduh, sayangnya di bawah ya.
1: Saya itu ya.
0: Boleh, boleh. Enggak apa-apa, Bu Sri, nanti kita. Siap, siap.
1: 0819.
0: Nggih.
1: 1717.
0: Siap.
1: 5055.
0: Siap. Ada di 081336 040680 atau Anda bisa dapatkan di 0819 1717 5055. Ini dia Aicha Bakery. Nah, pastinya Anda penasaran ya dengan Aicha Bakery ini ya. Boleh banget yang mau tanya ya di 081555600915. Bu Rina di Lowokwaru. Bu Sri, kalau usaha sudah mulai dikenal, biasanya pesanan kan makin banyak. Bagaimana cara mengatur waktu biar semuanya cepat selesai tepat waktu, khususnya kalau lagi rame-ramenya? Nah, gimana ini?
1: Kita biasanya produksi sebelumnya, satu hari sebelumnya, terutama kalau produksi di atas 500, dua hari.
0: Baik, siap. Artinya untuk konsumen yang akan memesan produk dari Aicha Bakery, sebaiknya pesannya hamin berapa Bu Sri?
1: Hamin 2.
0: Baik, siap. Itu maksimal ya, hamin 2 ya Bu Sri ya. Untuk pesan di Aicha Bakery hamin 2. Jadi ketika pesanan masuk secara banyak sekali, ini sudah di termanage sebenarnya ya Bu Sri ya.
1: Kita panggil anak-anak untuk membantu. Ada itu sudah.
0: Maksudnya anak-anak?
1: Anak-anak itu anak-anak PKL biasanya. Dari SMK 13.
0: Baik, SMK 13, Kedung Kandang ya?
1: SMK 13 itu.
0: SMK 13?
1: Mana ya?
0: Baik, pokoknya di SMK 13, 13 ya. Baik, siap. Jadi di situ nanti akan ada bantuan support dari teman-teman.
1: Betul.
0: SMK 13 tadi.
1: Karena pengurusnya ada yang jadi guru di SMK 13.
0: Baik,
1: jadi
0: siap.
1: Jadi mereka memperbantukan anak-anak. Anak-anak untuk membantu di Aicha.
0: Baik, siap Bu Sri.
1: Kita di Aicha juga menerima anak PKL dari SMK 13.
0: Baik, siap. Nah, kalau itu di SMK lainnya yang ada jurusan Tata Boga?
1: Ada. Ada sebagian waktu tahun kemarin itu dari Dampit. Dari SMA lainnya juga.
0: Masya Allah, baik, siap. Siap Bu Sri. Pak Andi di Blimbing, saya sering lihat usaha makanan ramai di awal saja, tapi beberapa bulan mulai sepi. Kalau pengalaman jenengan ini, apa yang harus dilakukan agar pelanggan tidak hanya datang karena penasaran, tapi terus kembali, repeat order?
1: Memangnya untuk konsumen itu sudah di depan, di depan kita, terutama dari tadi yang saya sampaikan, betul. Anak-anak itu ibu pengajian, jadi ibu pengajian itu tiap Ahad, tiap Sabtu itu sebagian besar pesan ke kita, halal bihalal, mantura itu.
0: Jadi salah satu kelebihan dari Aicha Bakery ini ya, Pak Andi yang ada di Blimbing ya, konsumennya udah ada.
1: Konsumennya sudah ada.
0: Konsumen tetapnya udah punya nih ya. Jadi insya Allah produksi terus berjalan, ngaten nggih Bu Sri ya. Karena memang komitmen untuk menjaga produk-produk dari Aicha Bakery ini dari bahan-bahan yang tidak baik, ini yang menjadi keunggulan dari Aicha Bakery, dan konsumennya tetap terikat begitu sampai repeat order. Ini pertanyaan yang menarik sekali dari Bu Siti di Pakis, Bu Sri. Kalau ada produk yang kurang, ternyata kurang laku, sebaiknya dipertahankan atau dihentikan dan diganti produk baru? Pernah nggak Bu Sri ada kejadian demikian?
1: Memangnya kita evaluasi, memangnya cuma sedikit yang oh ini tidak laku itu ya kita tidak produksi.
0: Baik.
1: Ya.
0: Baik.
1: Kecuali kalau sudah 2 bulan itu kita produksi lagi pasti laku. Yang tidak laku tadi itu.
0: Oke. Okay. Nah, oh, artinya dijeda.
1: Iya betul dijeda supaya juga kepingin lagi konsumennya. Contohnya kita bikin putu Belanda. Jadi putu Belanda itu
0: Ada ya putu Belanda ya, Bu Sri. Oke, siap.
1: Cuma enggak ada putu Malang ya? Ada ya.
0: Padahal putu Malang yang saya tahu ini, malah ini ada yang dari luar negeri loh. Luar biasa.
1: Putu Belanda itu harganya kan memangnya agak karena ada telurnya banyak dan lain-lain ya. Memangnya lain. Jadi namanya putu Belanda. Itu kita jeda.
0: Oke.
1: Okay. Ya, kita jeda karena kalau ada barang retur kita juga kesulitan. Nah, itu supaya kita juga menjaga apa ya keekonomisan tadi itu.
0: Baik, efisien.
1: Betul.
0: Baik, siap. Artinya dengan dijeda tadi konsumen pun akan semakin penasaran.
1: Nah, penasaran betul.
0: Nunggu nunggu produknya dirilis lagi begitu ya, Bu Sri.
1: Kecuali ada pesanan, saya kok kepingin ini gitu yang itu baru kita produksi.
0: Nah, ini yang belum saya tanyakan, ini Bu Sri dalam satu kali pesanan itu minimal ada berapa yang bisa diterima oleh Aicha Bakery?
1: 10 bisa saya bikinkan.
0: Baik, baik, siap. Jadi minimal 10 item kah atau 10 box atau pripun, Bu?
1: Enggak, 10 item bisa.
0: Baik, siap. Nah, tentang media sosial, ini kan sekarang banyak sekali masyarakat kita yang memperkenalkan produk-produk hasil produksi UMKM-nya melalui media sosial.
1: Ya,
0: kalau Aicha Bakery, apakah juga sudah menuju ke arah sana, Bu Sri?
1: Ini yang belum.
0: Baik.
1: Karena pengasuhnya nih emak-emak semua tapi insya Allah mendatang kita harus sudah itu. Digitalisasi itu sudah harus kita lakukan.
0: Untuk pemain-pemain baru startup ini boleh sekali ini ya, mulai dilirik ini Aicha Bakery ya. Mungkin bisa dibuatkan apa ya digital marketnya, atau mungkin bisa kolaps begitu ya Bu Sri ya, untuk para masyarakat yang sudah ingin sekali mengenal Aicha Bakery. Tapi biasanya jangkauannya kalau misalnya ke Malang susah kan biasanya akses di sosial media begitu ya Bu Sri ya. Nanti semoga ke depan sudah bisa diakses ya Bu Sri ya. Di Instagram atau mungkin di Shopee Food, GoFood begitu Bu Sri. Nah, ada enggak sih konsumen luar kota Bu Sri yang sampai ke Malang ini?
1: Sementara ini belum ada.
0: Sementara ini ngadepin yang Malang Raya aja kewalahan ya Bu Sri ya. Luar biasa sekali. Kita bacakan kembali Bu Nur Aini di Sukun. Cara membedakan antara uang hasil usaha dengan uang kebutuhan rumah tangga. Karena saya melihat banyak usaha kecil yang akhirnya uang usahanya ikut terpakai. Oh baik, siap. Ini untuk jenis usaha rumahan. Mungkin ada advice ini, ada masukan dari Bu Sri ini.
1: Kita sendiri kan harus itu Bu. Jadi tidak mungkin kita campur antara uang pribadi dan uang usaha. Kita bedakan itu.
0: Baik, baik, siap. Bu Yuli di Tumpang, Bu Sri dalam bangun usaha itu kan apakah penting punya ciri khas? Misalnya dari rasa, bentuk produk kemasan, atau pelayanan supaya tidak dianggap hanya mengikuti usaha orang lain.
1: Iya, kita punya ciri khas. Mungkin nanti bisa dirasakan roti-roti di depan saya ini.
0: Waduh,
1: lain ini. Sudah dengan yang lain. Insya Allah lain dengan yang lain.
0: Kalau nanti semua dirasakan bingung nanti Bu Sri ya. Oke.
1: Itu beda. Kita punya resep beda dengan lainnya.
0: Artinya dalam sebuah usaha ciri khas itu penting, Bu Sri.
1: Betul. Betul.
0: Ciri dan kalau Aicha
1: mungkin
0: sendiri
1: bentuk sama tapi beda rasa.
0: Baik. Ya, dan kalau Aicha ini sendiri ciri khasnya ada pada
1: rasa. Rasa itu beda. Jadi mungkin yang mbaknya nanti bisa beli di lain dengan roti yang sama.
0: Compare nih, dibandingin nih ya. Boleh.
1: Beda kita. Yaitu tadi yang pasti roti kita itu semangatnya sehat. Jadi itu tadi cuma 4 hari, mungkin roti lainnya lebih dari 4 hari.
0: Baik.
1: Mungkin ya.
0: Siap Bu Sri. Pak Bagus di Dau, kalau ada pengusaha pemula yang ingin mengembangkan usaha tapi belum punya banyak jaringan, apakah sebaiknya bergabung dengan komunitas seperti Iswara? Manfaat apa yang paling terasa dari memiliki jaringan sesama pengusaha?
1: Ya, memiliki jaringan itu sangat luar biasa. Dengan jaringan itu kita enggak punya teman satu tapi satu lebih dari mungkin dari 10 jadi 100. Itu Jadi Iswara itu juga luas sekota Malang Raya, terutama di Malang Raya. Tapi Iswara itu kan di seluruh Indonesia juga.
0: Begitu ya Bu Sri ya. Jadi ini bukan cuma milik PDA Aisyah Malang saja.
1: Dari PDA Pusat Jogja itu.
0: Siap. Jadi terkoneksinya nggak cuma di dalam kota saja, tapi berjejaring sampai secara nasional. Nah, ini artinya ada potensi untuk Aicha untuk melangkah ke level nasional, ya Bu Sri ya. Cuma ini, mungkin karena waktu tanpa pengawet tadi, dengan durasi waktu yang 4 hari ini menjadi tantangan ya Bu Sri ya. Baik. Seandainya ada tantangan kirim ke luar Malang, pripun Bu Sri?
1: Mungkin kita akan membuat resep yang untuk supaya bisa tahan paling tidak satu minggu.
0: Jadi udah disiapin ini ya sama Bu Sri ya untuk Anda mungkin yang ada di luar kota Malang yang ingin sekali menikmati Aicha, tapi minimal lo gak mungkin cuma satu dua barang ya Bu Sri ya, harusnya lebih begitu ya. Bu Lia di Kedung Kandang, ini jangan-jangan tetangganya Aicha Bakery ini. Setelah melewati perjalanan panjang membangun Aicha Bakery, kalau misalnya Ibu lihat dari usaha yang dulu, kira-kira apa yang ingin disampaikan untuk saat ini? Ini jangan-jangan orang Aicha ini yang nanya nih.
1: Gimana?
0: Kalau misalnya dari perjalanan panjang membangun Aicha Bakery, nasihat yang bisa diberikan, yang ingin Ibu sampaikan?
1: Kita harus komitmen dengan semangat kita. Ya, dengan komitmen itu kita tidak berani di luar jalur. Kita harus komitmen rasa, komitmen resepnya, yaitu, dan varian-varian harus kita tambah agar orang tidak bosan dengan macam itu aja. Itu variannya harus bertambah banyak.
0: Baik, itu siap. Ketika menambah varian baru, ini perlu melalui rapat anggota nggak Bu Sri?
1: Nggak usah.
0: Gimana dong? Nanti ada 20 orang yang nggak setuju, gimana dong Bu Sri?
1: Insya Allah setuju. Rapat itu makan waktu loh.
0: Baik siap. Artinya ketika akan launching produk baru, ini apa, seperti apa prosedurnya Bu Sri?
1: Kita langsung launching aja.
0: Mantap. Baik siap, langsung launching produk baru. Pak Fajar di Singosari, selamat sore. Kalau sedang menghadapi kenaikan harga bahan baku, cara menghitung ulang harga jual agar tidak salah mengambil keputusan dan usaha tetap berjalan mendapatkan keuntungan, bagaimana?
1: Iya. Kita pengurus inti, jadi ketuanya, bendahara, dan yang membuat resep chefnya itu tadi.
0: Baik.
1: Kita rapat di situ, itu aja yang kita sering bertemu.
0: Baik.
1: Untuk menentukan ini harga sekarang sudah mulai naik. Memangnya semua naik semua.
0: Mulai dari bahan bakar,
1: bahan baku terutama bahan baku itu yang naik semua. Jadi terpaksa kita harus menaikkan juga.
0: Baik, siap Bu Sri. Di penghujung acara ini Bu Sri, untuk masyarakat Malang Raya yang sedang menyimak siaran kita, yang ingin sekali berkenalan dengan Aicha Bakery, bisa disampaikan kembali di mana bisa mendapatkan Aicha Bakery, cara pesannya seperti apa? Monggo silakan.
1: Bagi pemirsa RRI dan mungkin di YouTube, kalau menginginkan Aicha Bakery, datang saja ke tempatnya di Jalan Muharto 5B RT 11 RW 11 Perum Geraha Kota Asri Blok B1 nomor 2526.
0: Baik, siap. Untuk nomor yang bisa dihubungi,
1: ya, untuk nomor yang untuk bisa pemesanan dihubungi 0813-3604-0680.
0: Baik, siap. Dan juga tadi ada satu nomor lagi ya Bu Sri ya, 081-9171-75055.
1: Dengan Mbak Putri namanya.
0: Adminnya namanya Mbak Putri.
1: Bukan admin, apa salesnya, itu?
0: Sales marketingnya langsung. Ada Mbak Putri. Ya, baik, siap. Bu Sri, matur nuwun sangat sudah rawuh di Pro 1 RRI Malang mengenalkan Aicha Bakery ini ke masyarakat Malang Raya. Jadi kalau mau misalnya mau pesan, bisa langsung ke nomor tadi yang sudah kami sebutkan ke ruang dengar Anda. Atau misalnya mau beli langsung, bisa ke Perum Geraha Kota Asri, Blok B1, nomor 2526. Disarankan oleh Bu Sri tadi, datangnya siang hari, biar fresh, ngatain Bu Sri. Baik, siap. Tepatnya di Muharto. Sehat selalu Bu Sri, sukses terus untuk Aicha Bakery-nya. Bu Lulu,
1: saya tutup dengan pantun.
0: Mantap, boleh banget.
1: Jalan-jalan ke kota Blitar.
0: Cakep.
1: Membeli kain warna selaras.
0: Cakep.
1: Mari jadi pelaku usaha yang pintar, bahwa UMKM kita naik kelas.
0: Mantap, siap. Matur nuwun sangat Bu Sri. Rawuhipun di studio Persatu RRI Malang. Sehat selalu Bu Sri. Sukses untuk seluruh keluarga besar Aicha Bakery.
1: Amin.
0: Semoga nanti produknya semakin dikenal di Malang Raya. Siap, amin. Selamat sore, assalamualaikum Bu Sri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan segera sesaat lagi saudara kami akan bergabung dalam Info Prima Berjejaring Korwil 10 Nusantara Jawa Timur. Anda bisa simak kembali perbincangan kami sore hari ini di YouTube kami RRI Malang Official.

strategis pemerintah untuk memperkuat ekonomi rakyat dari desa adalah pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, sebuah program nasional untuk membangun ekonomi dari bawah. Koperasi Desa Merah Putih dirancang bukan sekedar badan usaha, tetapi menjadi simpul ekonomi desa. Melalui koperasi ini, kebutuhan pokok seperti sembako, pupuk, obat-obatan, hingga layanan simpan pinjam dapat diakses langsung oleh warga dengan harga yang terjangkau. Petani, nelayan, pelaku UMKM, dan pedagang kecil kini memiliki wadah bersama untuk produksi, distribusi, dan pembiayaan yang lebih adil. Rantai distribusi diperpendek, ketergantungan pada tengkulak dan rentenir ditekan, serta peluang kerja baru terbuka di desa. Inisiatif ini digagas oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari Astacita yang menempatkan ekonomi kerakyatan sebagai fondasi pembangunan nasional. Dari desa untuk Indonesia.

0: ditumpanginya tenggelam di Laut Jawa. Keluarga kini menunggu proses penanganan selesai dan berharap Dede segera dipulangkan ke Banyuwangi. Ayah Dede, Ribut Andiwono, mengatakan keluarga pertama kali mengetahui kabar kecelakaan kapal sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat pada Minggu 13 September 2026 dari teman anaknya. Keluarga kemudian menghubungi pihak perusahaan untuk memastikan kondisi Dede. Beberapa jam kemudian, keluarga mendapat informasi bahwa Dede, termasuk ABK yang berhasil diselamatkan dan sudah berada di kapal Cahaya Bahari. Kepastian kondisi Dede membuat kecemasan keluarga berangsur mereda. Sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, keluarga bahkan sempat berkomunikasi langsung melalui panggilan video.
1: Alhamdulillah, terkonfirmasi selamat, begitu ya. Nah, terus untuk kelanjutannya kita masih menunggu kabar. Nah, terus ada kabar lama untuk berapa jam 12 siang itu ada list masuk.
0: Sementara itu, operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban KMP Virgo Transport 8 masih berlangsung. Berdasarkan data manifest yang disampaikan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas, Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i, terdapat 243 penumpang dan ABK dalam kapal tersebut. Hingga Senin pagi ini, 108 orang sudah berhasil diselamatkan dan 6 orang dinyatakan meninggal dunia. Tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap korban lainnya.
2: Operasi yang kita laksanakan dari 243 korban telah terevakuasi sebanyak 108 korban dalam kondisi selamat dan 6 korban dalam kondisi meninggal dunia.
0: Pencarian masih dilakukan tim SAR gabungan di sekitar lokasi kejadian di Laut Jawa. Operasi melibatkan Basarnas Banjarmasin, sejumlah kapal yang berada di sekitar lokasi, serta beberapa kapal perang Republik Indonesia atau KRI. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, laporkan.
3: Perjalanan 6 nelayan di perairan Bomo, Banyuwangi, berujung dalam situasi darurat setelah kapal yang ditumpangi tenggelam dihantam ombak. Beruntung seluruh nelayan berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Laporan Gea Dibora.
4: Perjalanan 6 nelayan menuju bagian laut di perairan Bomo, Kecamatan Blimbing Sari, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu sore 12 September 2026 berubah menjadi situasi darurat. Kapal yang mereka tumpangi dihantam ombak hingga tenggelam di tengah perjalanan. Dalam kondisi tersebut, para nelayan berupaya menyelamatkan diri. Dua di antaranya berenang menuju bagian laut untuk meminta bantuan, sementara 4 lainnya bertahan di rompon yang berada di tengah perairan. Mas Banyuwangi, Andi Irawan, mengatakan informasi mengenai kecelakaan diterima pada pukul 15.48 waktu Indonesia Barat.
5: Hari ini kita mendapatkan informasi pada Sabtu 12 September tahun 2026 pada pukul 15.00, Pak Ucok sebagai nahkoda kapal beserta 5 kawannya sedang menuju ke bagian laut untuk melakukan aktivitas memancing. Di tengah perjalanan, kapal tersebut dihantam ombak dan mengakibatkan kapal tenggelam. Lalu 2 korban berusaha berenang ke bagian laut tersebut untuk meminta bantuan dan menginformasikan kepada tim SAR atau kepada kantor SAR Banyuwangi. Pada pukul 15.48, kantor SAR Banyuwangi mendapatkan informasi, lalu segera menyiapkan tim dan memberangkatkan tim menuju ke lokasi tersebut.
4: Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banyuwangi Imade Oka Astawa mengatakan seluruh korban berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Menurutnya, ketika tim tiba di lokasi, proses pencarian langsung diarahkan ke 2 titik keberadaan para korban. Gea Debora, RRI Jember melaporkan.
3: Sejumlah peserta magang mulai menjajaki peluang untuk mendapatkan pengalaman kerja di lingkungan lembaga penyiaran publik di RRI Jember. Proses seleksi peserta magang dilakukan melalui wawancara sesuai bidang yang dipilih. Laporan Anggi Widya.
0: Pendengar, LPP RRI Jember menggelar interview magang HUB Kemnaker di Auditorium LPP RRI Jember pada Senin 14 September 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari proses seleksi peserta magang yang nantinya akan ditempatkan di sejumlah bidang sesuai dengan posisi yang dilamar. Kepala LPP RRI Jember, Anak Agung Gedingurah mengatakan, proses seleksi diawali dengan pemberian informasi secara umum kepada para peserta. Selanjutnya peserta mengikuti wawancara bersama mentor sesuai dengan bidang yang dipilih. Setelah melalui tahap wawancara, hasil seleksi akan diumumkan dan peserta terpilih diproyeksikan menjalani masa magang selama kurang lebih 6 bulan. Menurutnya, program magang di RRI ini diharapkan dapat memberikan pengalaman langsung kepada para peserta mengenai dunia kerja, termasuk membangun kedisiplinan, memperluas jaringan, serta kemampuan bekerja secara profesional.
6: Ingin dapat yang terbaik ya dari anak-anak magang itu. Untuk itu tadi kami awali dengan memberikan apa informasi secara umum lah untuk penguatan adik-adik itu. Kemudian kita serahkan kepada mentor untuk sesuai yang mereka lamar ya untuk magang ini.
0: Sementara itu, salah satu peserta interview magang HUB Kemnaker, Muhammad Farhanul Insan, mengaku tegang mengikuti proses wawancara. Alumni UINHAS Jember angkatan 2022 tersebut mengaku sudah mempersiapkan diri sebelum mengikuti seleksi.
7: Kalau perasaan tentunya tegang, deg-degan, ada dua, yakni gatekeeper sama konten media baru. Saya rasa saya mempunyai basic background dari kedua divisi tersebut.
0: Melalui proses seleksi ini, RRI Jember berharap dapat menjaring peserta magang yang sesuai dengan kebutuhan bidang kerja, sekaligus memiliki kesiapan untuk memperoleh pengalaman profesional selama menjalani program magang. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
3: Anda masih di jalur info Prima RRI Jember, jaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Madiun, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Nindi Aprilia. Silakan Nindi.
8: Baik, terima kasih Sandy. Program kemitraan memberikan dampak positif bagi petani tembakau di Ngawi. Pada musim panen tahun ini, harga tembakau mampu menembus Rp50.000 per kilogram. Berikut laporan Imam Malik.
9: Harga jual tembakau Karang Jati Ngawi ke pabrik cukup signifikan tahun ini berkat kemitraan tertinggi mencapai sekitar Rp50.000 per kilogram tembakau rajang kering. Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia APTI Kabupaten Ngawi, Sojo, menyampaikan kemitraan strategis antara petani tembakau Ngawi dan PT Merabu yang berbasis di Magelang kini memasuki tahun keempat. Pembelian oleh pabrik dengan harga tembakau tertinggi mencapai Rp50.000 per kilogram. Pusat kegiatan transaksi dan pembelian tembakau musim ini di Kabupaten Ngawi dipusatkan di Gedung Perahu Kecamatan Pades.
10: Kita sudah dapatkan kemitraan tahun ini sudah berjalan tahun keempat dengan PT Merabu JV Wirata yang berkantor pusat di Magelang. Pembeliannya ini berpusat di Desa Gedung Perahu, Kecamatan Pagas. Di luar itu, kami coba menghubungi rekan-rekan koneksi-koneksi pabrik-pabrik yang punya orang-orang sebagai kepanjangan tangan.
9: Sojo melanjutkan, selain mengandalkan jalur kemitraan resmi, APTI Ngawi juga aktif membangun komunikasi dengan jaringan perantara pabrik-pabrik tembakau guna memperluas jangkauan penyerapan panen para petani. Di luar jalur mitra PT Merabu, harga tembakau di pasaran umum tercatat tetap kompetitif dengan rata-rata Rp40.000 hingga Rp45.000 per kilogram. Bahkan beberapa di antaranya menyentuh angka Rp47.000 per kilogram tembakau rajang kering. Sojo menambahkan, varietas tembakau di luar jalur kemitraan menawarkan tingkat produktivitas yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan varietas perancak 95. Diketahui, varietas perancak 95 saat ini menjadi fokus dalam program kemitraan PT Merabu. Imam Malik, RRI Madiun.
8: RRI dinilai memiliki peran penting dalam melestarikan budaya di tengah perkembangan zaman. Dahlan Iskan mendorong RRI, khususnya RRI Madiun, memperkuat konten budaya dalam siaran. Berikut laporan Nea Mona.
11: Tokoh media Dahlan Iskan mendorong Radio Republik Indonesia RRI Madiun memperkuat perannya sebagai wadah pengembangan seni dan budaya masyarakat di wilayah Madiun dan sekitarnya. Menurutnya, radio publik memiliki posisi penting dalam memperkenalkan potensi budaya lokal, terutama kelompok karawitan yang berkembang di desa dan sekolahan. Dahlan yang juga tokoh pawitan di Rogo, Pacitan, Ngawi, Magetan, Madiun, Ponorogo menyampaikan hal itu saat menghadiri pentas seni dan pergelaran wayang kulit Semelan Suntuk menutup rangkaian RRI Fest 2026 Sabtu malam di halaman LPP RRI Madiun. Dia menilai keberadaan RRI Madiun memberi kesempatan bagi kelompok seni dan generasi muda untuk mengaktualisasikan diri tanpa harus tampil di pusat-pusat kegiatan budaya seperti Jakarta atau Surabaya. Dia mengatakan banyak kelompok karawitan di desa, kalangan anak muda, dan sekolah-sekolah yang membutuhkan ruang untuk mengembangkan kemampuan. RRI Madiun menurutnya dapat menjadi salah satu wadah untuk menampung potensi tersebut.
12: Saya bangga dengan RRI Madiun karena RRI Madiun ini didengarkan sampai pelosok-pelosok seluruh pawitan di Rogo. Saya sebagai warga pawitan di Rogo tentu ikut bangga, dan misi seperti RRI Madiun ini sangat penting karena sehingga mereka-mereka ini perlu wadah, perlu aktualisasi diri namanya untuk menambah kemampuan, dan RRI Madiun bisa menampung semua itu untuk wilayah Madiun dan sekitarnya.
11: Dahlan menekankan penguatan peran RRI dalam kampanye budaya menjadi penting di tengah perkembangan teknologi digital. Menurutnya, RRI harus mampu menjaga relevansinya bagi masyarakat untuk mengambil peran yang tidak selalu dapat dijalankan media swasta. Dahlan juga menilai radio masih memiliki masa depan di tengah perubahan teknologi dan pola konsumsi media. Dia mengingatkan kemunculan televisi dan internet sebelumnya sempat memunculkan anggapan bahwa radio akan ditinggalkan masyarakat.
12: Radio lebih safe dibanding TV untuk menghadapi masa depan ini, karena kan ada TV live streaming, terutama live streaming itu sangat memakan segmen dari televisi kita. Tapi radio, sepanjang masih ada mobil, ada kendaraan, itu radio akan terus relevan. Karena tidak mungkin orang mengendarai mobil dengan nonton TV. Yang bisa adalah dengan mendengar.
11: Mantan Menteri BUMN itu berharap agar RRI Madiun dapat terus mengembangkan siaran yang dekat dengan masyarakat, termasuk melalui penguatan konten budaya lokal dan pemanfaatan platform digital.
8: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Sumenep. Sudah ada Waris, silakan rekan Waris.
13: Baik, terima kasih Nindi. Perkembangan zaman membuat seni tari tradisional perlu terus beradaptasi agar tetap dekat dengan generasi muda. Inovasi menjadi salah satu upaya untuk menjaga keberlangsungan seni tradisi tanpa menghilangkan jati diri budaya. Laporan Rugaya Zain.
14: Seni tari tradisional dinilai perlu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai dan karakter budaya yang menjadi identitas daerah. Adaptasi dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan seni tradisi sekaligus menarik minat generasi muda. Warga Desa Kiring, Kecamatan Manding, Sumenep Asriani mengatakan, tari tradisional merupakan bagian dari identitas dan warisan budaya daerah yang harus terus dipertahankan. Menurutnya, pengenalan tari tradisional perlu dikemas dengan cara yang lebih menarik dan sesuai dengan perkembangan zaman. Ia menilai inovasi dalam penyajian tari tradisional tetap diperlukan agar tidak ditinggalkan masyarakat. Namun, inovasi tersebut harus tetap mempertahankan nilai serta karakter asli dari setiap tarian.
15: Generasi muda perlu lebih banyak dikenalkan dengan tari tradisional sejak sekolah. Jangan sampai mereka itu lebih mengenal budaya luar daripada kesenian daerah sendiri. Tari tradisional tidak harus selalu ditampilkan dengan cara yang sama. Inovasi boleh dilakukan selama tidak menghilangkan nilai dan juga karakter asli dari tarian tersebut.
14: Sementara itu, PLT Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Disbud Porapar Kabupaten Sumenep Agus Hendriono mengatakan arus globalisasi dan modernisasi menjadi tantangan bagi keberadaan tari tradisional. Perubahan zaman turut menggeser fungsi tari dari yang sebelumnya berkaitan dengan ritual dan spiritual menjadi pertunjukan hingga bagian dari aktivitas komersial. Agus menjelaskan sejumlah tari tradisional kini dikemas lebih atraktif dengan durasi yang lebih singkat dan gerakan yang disederhanakan. Kondisi tersebut beresiko membuat tarian lokal kehilangan identitas karena harus menyesuaikan dengan selera pasar.
16: Meskipun tari tradisional menghadapi berbagai tantangan, ada banyak peluang yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat keberadaannya. Pentingnya memadukan antara inovasi kekinian atau inovasi digital dengan pemeliharaan kearifan lokal menjadi kunci dalam menjaga dan melestarikan tari tradisional.
14: Agus menambahkan, saat ini pemerintah terus mendorong pemanfaatan teknologi dan media digital sebagai ruang baru untuk memperkenalkan seni tari tradisional kepada masyarakat luas, khususnya generasi muda, agar tari tradisional dapat terus berkembang tanpa kehilangan akar budayanya.
13: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Surabaya. Sudah ada Dio Pratama. Dio, silakan.
17: Baik, terima kasih Waris. Baik, terima kasih Waris. Kebakaran lahan tebu di Jombang memakan korban jiwa. Seorang petani ditemukan meninggal dunia saat petugas memadamkan api yang mendekati permukiman warga. Laporan Cantianov.
18: Warga Dusun Tanong, Desa Diwak, Kecamatan Diwak, Kabupaten Jombang mendadak dibuat panik akibat insiden kebakaran lahan tebu pasca panen. Kobaran api yang cukup besar dengan cepat merembet dan mendekati area tanaman bambu yang berada sangat dekat dengan pemukiman warga. Beruntung, laporan warga segera direspon cepat oleh petugas yang mengerahkan mobil pemadam kebakaran ke lokasi untuk menjinakkan si jago merah. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Jombang, Wiku Birawa Philip Tias Quintas, SST PMSI mengungkapkan bahwa pihaknya langsung mengerahkan personel begitu dapat informasi mengenai adanya kebakaran lahan tersebut.
19: Kebakaran lahan di Ketanon, di Liwa, dan di Sherlock lokasi dari itu langsung ditindaklanjuti dengan anggota untuk menuju ke lokasi. Dan setelah dilakukan penanganan, ditemukan adanya korban, sehingga segera berkoordinasi dengan kepolisian dari Dinas Kesehatan melalui PSC untuk segera mengamankan lokasi. Jadi seperti yang kita lihat tadi, ditemukan dalam keadaan meninggal dunia.
18: Saat proses penyemprotan dan pemadaman berlangsung, petugas dan warga di lokasi sempat dikagetkan dengan ditemukannya seorang petani bernama Sutaji, 67 tahun, warga setempat, yang sudah dalam kondisi tidak bernyawa di tengah area perkebunan tebu tersebut. Diduga korban sempat terjebak kepulan asap saat berada di area pembakaran sisa daun tebu. Untuk penanganan lebih lanjut, petugas gabungan langsung mengevakuasi jenazah korban ke rumah duka yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Sementara situasi di sekitar pemukiman warga berhasil dikendalikan oleh petugas pemadam kebakaran. Chandrianov melaporkan.
17: Pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas Sidoarjo didorong tak hanya berfokus pada pengobatan, tetapi juga pencegahan penyakit. Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana meminta Puskesmas memperkuat edukasi dan deteksi dini. Laporan Januar Fahmi.
20: Wakil Bupati Sidoarjo Mimi Idayana meminta Puskesmas memperkuat pelayanan kesehatan dasar agar masyarakat mendapat layanan yang cepat dan mudah dijangkau. Puskesmas juga diminta tidak hanya menangani warga yang sakit, tetapi memperkuat upaya pencegahan melalui edukasi, deteksi dini, imunisasi, serta pemantauan kesehatan masyarakat.
21: Tepat waktu, itu aja. Harus tepat waktu, kinerjanya seperti apa nanti kita tetap kita pantau. Yang penting BD yang terpilih ini gimana kita kedepannya dijaga, diperhatikan di kesehatannya.
22: Informasinya juga ada kekurangan obat, Bu. Benar, tepat waktu.
21: Enggak ada, itu protokol di rumah.
22: Jadi hop ya, Bu ya?
21: Hop, enggak ada, aman-aman aja. Enggak ada.
20: Mimi Idayana juga menekankan peningkatan layanan harus didukung tenaga kesehatan, sarana-prasarana dan tata kelola yang baik sesuai kebutuhan masing-masing wilayah. Penguatan pelayanan dasar diharapkan mampu membuat masyarakat lebih mudah mengakses layanan kesehatan, sekaligus mencegah penyakit berkembang hingga membutuhkan penanganan lebih lanjut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
17: Seorang bayi ditemukan dalam kardus di Kecamatan Karangbinangun, Lamongan. Bayi sempat dirawat di RS Intan Medika Batu hingga kondisinya stabil sebelum ditangani lebih lanjut di RSUD. Laporan Farin Regi.
1: Warga di sekitar Jalan Raya Belawi, Karangbinangun, Kabupaten Lamongan dikejutkan dengan penemuan seorang bayi laki-laki yang baru lahir di dalam sebuah kardus. Penemuan bayi itu kemudian dilaporkan kepada petugas Polsek Karangbinangun. Polisi bersama Bidang Puskesmas Karangbinangun segera mendatangi lokasi untuk memastikan kondisi bayi sekaligus melakukan evakuasi. Humas Rumah Sakit Intan Medika, Nur Kosyah, mengatakan bayi tersebut tiba di IGD dan langsung melakukan pemeriksaan sesuai standar prosedur penanganan bayi baru lahir. Hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi bayi dalam keadaan sehat dan tidak ditemukan masalah medis berdasarkan pemeriksaan awal.
2: Kondisi bayi sudah kami periksa sesuai SPO penanganan bayi baru lahir, okay. Bayinya dalam kondisi sehat, sudah kami lab darah lengkap, sudah juga hasilnya normal. Nanti ini di Rumah Sakit Intan Medika sistemnya cukup rawat ya Mas, karena tadi di puskesmas infonya alatnya kurang memadai, jadi dilimpahkan ke Intan Medika untuk pemeriksaan awal. Ini akan kami alihkan rawat ke RSUD Dr. Sutiri Lamongan sesuai dengan perintah dari Polres Lamongan PPA.
1: Kasih Humas Polres Lamongan, Ibda M. Zaid, membenarkan adanya penemuan bayi tersebut. Ia mengatakan, keselamatan dan kondisi kesehatan bayi menjadi prioritas. Sementara untuk penanganan selanjutnya, kepolisian berkoordinasi dengan dinas sosial sesuai ketentuan.
5: Kegiatan yang telah dilakukan oleh personel kami bersama dengan tenaga kesehatan dari Puskesmas Karangbinangun bersama-sama mengevakuasi bayi tersebut. Kemudian kita bawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan dan penanganan awal.
1: Ibda M. Zaid mengatakan apabila masyarakat yang mengetahui informasi berkaitan dengan peristiwa tersebut diimbau segera melapor kepada kepolisian atau menghubungi call center 110. Farin Raki melaporkan.
17: PLN ICE 2026 menyasar mahasiswa untuk mendorong lahirnya inovasi di bidang teknologi dan kendaraan listrik. Tahun ini, mahasiswa bahkan bisa mengembangkan gagasan awal menjadi produk melalui dukungan pendanaan. Laporan Oni Arianto.
23: PLN ICE 2026 mendorong mahasiswa mengembangkan inovasi teknologi kendaraan listrik untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Project Officer PLN ICE 2026 Anesha Nevi Matirta, Senin siang mengatakan mahasiswa menjadi sasaran utama dalam kegiatan tersebut. Menurutnya PLN ICE 2026 diarahkan untuk mendorong mahasiswa berinovasi dan mengembangkan hasilnya hingga masyarakat. Untuk mendukung tujuan tersebut, PLN ICE 2026 menghadirkan workshop dan seminar motivasi bisnis bagi mahasiswa.
24: Goalsnya adalah kita ini sasarannya atau market kita dari kalangan mahasiswa. Jadi goals kita tentunya untuk mengembangkan mahasiswa agar dapat berinovasi dan juga mengembangkan inovasinya itu sampai ke ranah masyarakat sendiri. Jadi makanya di Grand Launching ini kita adakan workshop dan juga seminar motivasi bisnis agar mencapai goals kita nantinya.
23: Sementara itu, General Manager PLN Puslitbang Muhammad Soleh mengatakan kegiatan tersebut juga mendukung penguasaan teknologi ketenaga listrikan. Menurutnya, fokus tersebut mencakup teknologi kendaraan listrik dan pembangunan ekosistem kendaraan listrik Indonesia.
25: S yang kedua.
23: Oke.
25: Jadi goalsnya kami ingin sebenarnya membantu di terkait dengan pendidikan. Jadi pendidikan ini pertama adalah penguasaan teknologi, terutama dengan terkait dengan kendaraan listrikan, dengan EV, ya, terkait dengan ekosistem kendaraan listrik, dan juga tentu saja membangun talent-talent unggul yang ke depan yang kita mampu menyiapkan inovasi-inovasi terbaik dan juga menyambut masa depan kendaraan listrik di Indonesia.
23: Melalui PLN ICE 2026, PLN berharap mahasiswa mampu menghasilkan inovasi teknologi yang dapat diterapkan ke masyarakat. Oni Arianto melaporkan.
17: Kolaborasi antar lembaga penyiaran diperkuat untuk mencari bakat penyanyi muda di Jawa Timur. RRI Surabaya dan TVRI Jawa Timur menandatangani MOU penyelenggaraan Bintang Radio Tingkat Jawa Timur. Laporan Faiz Putra.
0: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia secara resmi menandatangani Kesepakatan Kerjasama atau MOU guna memperkuat keterikatan atau engagement dengan masyarakat untuk gelaran Bintang Radio 2026. Penandatanganan MOU tersebut dilaksanakan di kantor TVRI Jatim pada hari Senin 14 September 2026 dan dihadiri oleh Kepala Stasiun RRI Surabaya Unggul Supriyadi, Kepala Stasiun TVRI Jatim Shalom Shalombe, serta didampingi oleh Ketua Tim dan Manajemen dari kedua pihak. Kepala Stasiun RRI Surabaya Unggul Supriyadi mengatakan, melalui kerjasama ini, diharapkan tidak hanya memperluas jangkauan siaran dan partisipasi peserta, tetapi juga mampu membangkitkan memori publik terhadap ajang legendaris Bintang Radio dan Televisi atau BRTV.
3: MOU berkaitan dengan Bintang Radio antara Bintang Radio ini diharapkan gemanya dari Bintang Radio ini dapat disebarkan luas, banyak yang mampu, banyak yang mendengarnya.
0: Senada dengan hal tersebut, Kepala Stasiun TVRI Jatim Shalom Shalombe menegaskan bahwa kolaborasi antar lembaga penyiaran publik ini memiliki nilai yang sangat strategis.
3: Harapan kita itu jadi tidak terbatas pada kerjasama dengan radio tapi juga di program-program lain.
0: Melalui sinergi lintas platform audio dan visual ini, RRI dan TVRI berkomitmen untuk terus menyajikan program penyiaran yang berkualitas, berkelanjutan, dan relevan bagi seluruh lapisan masyarakat. Faiz Putra melaporkan.
17: Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Info Prima Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Selanjutnya, kami akan menyampaikan berbagai berita seputar dunia olahraga.
4: Info Olahraga.
17: Persebaya Surabaya harus bekerja keras untuk meraih kemenangan atas PSIM Yogyakarta. Meski unggul jumlah pemain, Bajul Ijo hanya menang tipis 1-0. Laporan Agustin Irdiani.
6: Persebaya harus bekerja keras untuk mengamankan kemenangan 1-0 atas PSIM Yogyakarta dalam laga perdana Super League di kandang, meski sempat bermain menghadapi 10 pemain. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares dalam sesi konferens usai pertandingan mengakui situasi tersebut justru tidak membuat pertandingan menjadi mudah. Setelah PSIM kehilangan 1 pemain, Persebaya memiliki keunggulan jumlah pemain, namun PSIM kemudian bermain lebih dalam dengan menutup ruang dan membuat Persebaya kesulitan menemukan celah di lini pertahanan. Tavares mengatakan Persebaya sebenarnya mampu menciptakan sejumlah peluang terutama melalui umpan silang dan bola udara, namun persoalannya adalah tidak ada pemain yang mampu menyambut dan menyelesaikan peluang tersebut menjadi gol. Menurutnya, menghadapi tim yang bermain 10 pemain terkadang memang lebih sulit dibandingkan menghadapi 11 pemain. Tim yang kehilangan 1 pemain cenderung mempersempit ruang dan fokus mempertahankan area pertahanan.
7: Because they remove the space, they give the ball, see how many times they put the ball and nobody attack the ball, and it was difficult to score.
6: Mereka kehilangan pemain, mereka menutup ruang dan membiarkan bola datang. Lihat berapa kali kami mengirimkan bola tetapi tidak ada pemain yang menyambut bola tersebut. Itu membuat kami kesulitan mencetak gol. Terkadang bermain 11 melawan 10 justru lebih sulit dibandingkan 11 melawan 11 karena tim yang hanya memiliki 10 pemain akan menutup ruang dan bertahan.

0: Youth Football 2026 di Asifa Training Center didorong menjadi wadah pembinaan dan pengalaman bertanding bagi atlet muda. Laporan Rizky Darmawan.
1: Turnamen Youth Football 2026 yang diselenggarakan Aji Santoso International Football Academy atau Asifa Malang resmi dibuka Ketua Umum KONI Kota Malang Joni Sujatmiko di Asifa Training Center. KONI Kota Malang mendukung penyelenggaraan kompetisi sepak bola usia muda sebagai bagian dari pengembangan olahraga di Malang Raya. Kompetisi regional seperti Youth Football perlu lebih banyak digelar di lapangan-lapangan yang tersedia di Kota Malang. Menurutnya, kegiatan tersebut dapat menjadi wadah bagi atlet muda untuk mendapatkan pengalaman bertanding secara kompetitif. Joni mengatakan, sepak bola menjadi salah satu olahraga yang lekat dengan masyarakat Malang Raya. Joni juga menyebut sepak bola sebagai bagian dari istilah 3B yang dikenal di Malang, yakni bal-balan, ben-benan, dan juga balapan.
2: Ini kan dikenal ada 3B ya, bal-balan, ya, ben-benan, dan apa itu balapan kan gitu ya. Nah, salah satunya ini kan bal-balan ini menjadi memang kegemaran warga Malang Raya lah ini ya. Nah, ini sangat mendukung, dan harapan kami ini akan kita dorong untuk bukan hanya lapangannya Asifa, tapi di lapangan-lapangan lain itu supaya menyelenggarakan kompetisi-kompetisi serupa.
1: Turnamen Youth Football 2026 di Asifa Training Center menjadi salah satu bentuk penyelenggaraan kompetisi sepak bola usia muda di Kota Malang. Dukungan KONI Kota Malang sekaligus menunjukkan keterlibatan organisasi olahraga daerah dalam mendorong kompetisi sepak bola regional dan pemanfaatan fasilitas olahraga untuk pembinaan atlet muda. Rizky Darmawan, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Demikian info olahraga.
0: Selanjutnya kita kembali ke RRI Jember bersama Sandy Wira. Silakan Sandy.
4: Terima kasih Diana. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring Jawa Timur sore ini. Saya Sandy Wira dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
3: Telah kita ikuti info prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini. Dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda.
1: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
0: Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Malang, saya Reni Pangalila, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta, saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara, amin.
2: Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Kita

0: kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
1: Kami mau mengucapkan
2: selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.

0: dan bangsa.
1: Hai, saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Hai, saya Rian.
4: Saya Kiki.
5: Saya Wahyu.
6: Saya Rama.
7: Saya Rai.
8: Kami dari
9: Gamasi
10: mengucapkan semoga semakin

0: Kami dari Malik and the Essentials ucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

Malang sore ini masih hadir kembali menyapa Anda saudara di Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Beberapa kabar kami hadirkan untuk Anda. Dari Pengadilan Agama Malang, berita panggilan yang pertama ditujukan kepada Insinyur RR Endang Ayu Yuliasti binti R. Sugono, 62 tahun, yang beralamatkan di dahulu ya, beralamat di Jalan Danau Beratan Timur 9, Garing 14, RT 8, RW 11, Kelurahan Madyopuro, Kedung Kandang, Kota Malang, yang saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. Diharapkan untuk menghadap di Sidang Pengadilan Agama Malang, yang beralamatkan di Jalan Raden Panji Suroso 1 Malang, Kamis 17 September, jam 9 pagi, untuk mengambil sehelai salinan surat permohonan cerai talak dan menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani sendiri atau kuasa sah, serta diajukan pada waktu sidang antara saudara dengan Banyu Herdian Kuswanto sebagai penggugat. Untuk Anda yang mengetahui keberadaan beliau, mohon disampaikan kepada yang bersangkutan. Berita panggilan selanjutnya, saudara, ditujukan kepada Gali Setia Putra Bin Buang Busa ini, 34 tahun, yang dahulu beralamatkan di Jalan Danau Semayang, Blok C1 di 10 RT 4 RW 13, Kelurahan Saujajar, Kedung Kandang, Kota Malang, yang saat ini tidak diketahui alamat dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. Diharapkan saudara menghadap di Sidang Pengadilan Agama Malang yang beralamatkan di Jalan Raden Panji Suroso nomor 1 Malang, Selasa 15 September 2026 jam 9 pagi, untuk mengambil sehelai salinan surat gugat cerai dan hak asuh anak dan menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani sendiri atau kuasa sah, serta diajukan pada waktu sidang antara saudara dengan Rayung Wulan Trirahayu sebagai penggugat. Untuk Anda para pendengar yang mengetahui keberadaan beliau, dimohon untuk disampaikan kepada yang bersangkutan. Kami masih akan terus menyapa Anda, saudara, dalam Malang sore ini. Pastikan Anda selalu setia bersama kami di FM 94,6 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sanusi, Bupati Malang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi lembaga penyiaran republik yang terpercaya, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta terus menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, dan inspiratif bagi masyarakat Indonesia. Teruslah menjadi perkat persatuan bangsa dan mengudara untuk Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, mengudara untuk Indonesia. Allahul muwafiq ila kumitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI. Indonesia dikenal sebagai negeri yang kaya alam dan budaya. Namun di balik keindahan itu, Indonesia juga berada di wilayah rawan bencana. Gempa bumi, letusan gunung api, hingga tsunami bukan hanya meninggalkan luka dan duka, tetapi dalam beberapa peristiwa bahkan mengubah arah sejarah bangsa. Hari ini, kita akan menelusuri bencana alam besar yang bukan sekedar peristiwa alam, melainkan titik balik perjalanan Indonesia di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, salah satu bencana paling dahsyat dalam sejarah dunia terjadi di Nusantara. Pada April 1815, Gunung Tambora di Sumbawa meletus dengan kekuatan luar biasa. Letusannya menghancurkan kerajaan-kerajaan lokal, menewaskan puluhan ribu jiwa, dan mengubah tatanan sosial di wilayah Nusa Tenggara. Dampaknya bahkan terasa hingga ke Eropa dan Amerika, menyebabkan fenomena tahun tanpa musim panas. Peristiwa ini melemahkan struktur kekuasaan lokal dan membuka jalan semakin kuatnya pengaruh kolonial di wilayah Indonesia Timur. Sobat RRI, 26 Desember 2004 menjadi salah satu hari tergelap dalam sejarah Indonesia modern. Gempa berkekuatan besar di Samudra Hindia memicu tsunami yang meluluhlantakkan Aceh dan wilayah pesisir lainnya. Lebih dari 200 ribu jiwa meninggal dunia. Namun, di balik tragedi besar itu, bencana ini justru menjadi titik balik sejarah. Setelah puluhan tahun konflik, GAM dan pemerintah pusat akhirnya menandatangani perjanjian damai pada tahun 2005. Bencana alam ini secara tak langsung mengakhiri konflik panjang dan membuka babak baru perdamaian di Aceh. Sobat RRI, letusan Gunung Krakatau pada 1883 tercatat sebagai salah satu letusan paling mematikan dalam sejarah modern. Ledakan dan tsunami yang dihasilkan menghancurkan pesisir Banten dan Lampung. Puluhan ribu orang meninggal dunia. Peristiwa ini menjadi perhatian dunia internasional dan mendorong perkembangan ilmu kebumian, serta sistem pemantauan gunung api. Krakatau mengubah cara manusia memahami dan mempelajari bencana alam.
1: Bencana alam yang pernah terjadi di Indonesia tak hanya merusak fisik wilayah, tetapi juga memengaruhi politik, ekonomi, dan budaya. Dari runtuhnya kerajaan-kerajaan lama, pergeseran pusat kekuasaan, hingga lahirnya kebijakan mitigasi bencana modern. Setiap bencana alam meninggalkan pelajaran penting tentang ketahanan, solidaritas, dan hubungan manusia dengan alam. Sobat RRI, sejarah Indonesia tidak hanya dibentuk oleh perang dan diplomasi, tetapi juga oleh alam yang kadang hadir dengan kekuatan dahsyat. Dari bencana, bangsa ini belajar untuk bangkit, beradaptasi, dan terus melangkah ke depan. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu. Hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih Anda masih setia bersama kami saudara di Pro 1 RRI Malang. Kali ini kami sampaikan berita kehilangan, hilangnya satu lembar STNK dengan nomor polisi N5469ABP. Pelapor dan STNK atas nama Surat Miningsih yang beralamatkan di Jalan Candi Agung 435 RT 6 RW 1 Desa Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lawakwaru Kabupaten Kota Malang, saudara, yang diperkirakan hilang di Jalan MT Haryono Kecamatan Lawakwaru Kota Malang. Untuk Anda menemukan, dimohon kerjasamanya mengembalikan kepada yang bersangkutan Ibu Surat Miningsih di nomor 0821-4369-1020 atau Anda bisa sampaikan ke RRI Malang di bagian layanan dan pengembangan usaha di 081-33-336-0074. Kami masih terus menyapa Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Sobat RRI. Indonesia dikenal sebagai negara tropis dengan panas matahari sepanjang tahun. Tapi tahukah Sobat RRI, di timur Indonesia justru ada wilayah yang diselimuti salju. Fenomena ini bukan dongeng, bukan pula negeri asing. Salju itu berada di pegunungan Jayawijaya, Papua. Satu-satunya tempat di Indonesia, bahkan di kawasan tropis, yang pernah memiliki salju abadi. Pegunungan Jayawijaya terletak di Provinsi Papua Tengah dan merupakan bagian dari rangkaian Pegunungan Sudirman. Wilayah ini membentang megah dengan puncak-puncak tinggi, termasuk Puncak Jaya atau Karstens Pyramid yang memiliki ketinggian lebih dari 4.800 meter di atas permukaan laut. Ketinggian inilah yang membuat suhu di Jayawijaya sangat rendah, bahkan bisa mencapai titik beku, sesuatu yang sangat langka di daerah tropis seperti Indonesia. Sobat RRI, salju di Pegunungan Jayawijaya terbentuk karena kombinasi ketinggian ekstrim dan kondisi iklim tertentu. Pada puncak-puncak tertingginya, suhu udara cukup dingin untuk membekukan uap air, hingga terbentuk lapisan es dan salju yang dikenal sebagai gletser tropis. Fenomena ini menjadikan Jayawijaya unik di mata dunia, karena hanya sedikit wilayah tropis di bumi yang memiliki gletser alami. Namun Sobat RRI, julukan salju abadi kini mulai kehilangan maknanya. Dalam beberapa dekade terakhir, luas gletser di Pegunungan Jayawijaya terus menyusut secara signifikan. Pemanasan global dan perubahan iklim menyebabkan es mencair lebih cepat dari yang diperkirakan. Para peneliti bahkan memprediksi salju di Jayawijaya bisa menghilang sepenuhnya dalam waktu beberapa tahun ke depan jika tren pemanasan ini terus berlanjut. Bagi masyarakat Papua, Pegunungan Jayawijaya bukan hanya bentang alam, tetapi juga bagian dari identitas, kepercayaan, dan kehidupan. Hilangnya salju bukan sekedar kehilangan fenomena alam, tetapi juga peringatan penting tentang kondisi lingkungan global dan dampaknya bagi generasi masa depan. Jayawijaya menjadi saksi nyata bahwa perubahan iklim bukan isu jauh, tetapi terjadi di tanah Indonesia sendiri. Sobat RRI, Pegunungan Jayawijaya mengingatkan kita bahwa Indonesia menyimpan keajaiban alam yang luar biasa, bahkan salju di wilayah tropis. Namun keajaiban itu kini berada di ambang perubahan. Menjaganya berarti menjaga bumi, menjaga alam berarti menjaga masa depan. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Inilah Pegunungan Jayawijaya, rumah bagi salju tropis Indonesia. RRI sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Ahmad Husna, Kepala BPN Malang mengucapkan selamat dari ulang tahun ke 81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta terus menghadirkan informasi yang akurat, edukatif dan inspiratif bagi masyarakat Indonesia. Teruslah menjadi perekat persatuan bangsa dan mengudara untuk Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia 81, mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Satu kabar, saudara, dari Pengadilan Agama Malang, berita panggilan ditujukan kepada Feby Dwi Setio Haryati binti Rohman, 28 tahun, yang dahulu beralamatkan di Jalan IRAI 9180, RT 1 RW 4 Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang, yang saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, diharapkan untuk menghadap di sidang Pengadilan Agama Malang yang beralamatkan di Jalan Raden Panji Suroso 1 Malang, Senin 21 September jam 9 pagi, untuk mengambil sehelai salinan surat permohonan cerai talak dan menjawab secara lisan dan tertulis yang ditandatangani sendiri atau kuasa sah serta diajukan pada waktu sidang antara saudara dengan Muhammad Zargoni sebagai penggugat. Untuk Anda pendengar yang mengetahui keberadaan beliau, mohon disampaikan kepada yang bersangkutan. Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Dan kami informasikan untuk hari ini, azan Maghrib wilayah Malang Raya dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 17 lebih 28 menit waktu Indonesia Barat.

Sesungguhnya, mukmin yang kuat itu lebih baik, bukan yang kekar badannya, perkasa dan sehat, namun yang dimaksud di sini adalah yang kuat imannya. Karena pada asalnya, kuat badan tidak mesti terpuji dan juga tidak mesti tercela. Jika kekuatan tersebut digunakan untuk hal yang bermanfaat untuk urusan dunia dan akhirat, maka pada saat ini terpuji. Namun jika sebaliknya, akan tercela. Yang dimaksud dengan kuatnya iman di sini adalah seseorang mampu melaksanakan kewajiban dan dia menyempurnakan pula dengan amalan sunnah. Sedangkan seorang mukmin yang lemah imannya kadangkala tidak melaksanakan kewajiban dan enggan meninggalkan yang haram. Orang seperti inilah yang memiliki kekurangan. Arti bahwa orang mukmin yang kuat itu lebih baik daripada yang lemah. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa mereka semua sama-sama memiliki kebaikan. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan demikian agar jangan disalahpahami bahwa mukmin yang lemah imannya tidak memiliki kebaikan sama sekali dan dia tentu saja lebih baik daripada orang kafir. Namun sekali lagi diingat bahwa mukmin yang kuat imannya tentu saja lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah imannya.

Sesaat lagi, azan maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan setiap hambanya yang beriman untuk berdoa. Berdoa menandakan bahwa seseorang hamba memiliki banyak kekurangan dan butuh pertolongan Allah. Hal ini sekaligus membuat hamba terhindar dari sifat sombong dan takabur. Ada banyak tuntunan doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dapat ditemukan dalam banyak hadis. Namun seringkali orang kesulitan mengingat atau menghafal doa-doa yang berbahasa Arab sebagaimana dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika demikian, bolehkah kita berdoa dengan bahasa lain, semisal dengan bahasa Indonesia? Menurut jumhur ulama, lafaz-lafaz doa dalam sholat tidak boleh diganti dengan bahasa lain karena sudah ditentukan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat." Lain halnya dengan doa di luar sholat, boleh-boleh saja menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Kendati demikian, lebih utama menggunakan bahasa Arab. Di antara alasan keutamaan berdoa dengan bahasa Arab adalah sebagai ittiba atau mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti para ulama dan pewaris Nabi yang berdoa dengan menggunakan bahasa Arab. Sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan bacaan doa dalam bahasa Arab pada setiap aktivitas harian umat Islam, seperti doa bangun tidur, doa makan, doa belajar, doa berpakaian, doa bepergian, dan lain sebagainya. Selain itu, para ulama pun telah menyusun doa sebagai perinci yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis agar umat Islam bisa mengikutinya. Bahkan tidak sedikit ulama yang mengumpulkan doa-doa menjadi sebuah kitab seperti Al-Azkar An-Nawawiyah yang ditulis oleh Imam Nawawi.

ada suatu kalimat yang sangat berharga, yaitu, semoga Allah merahmati orang yang menunjukkan kepadaku kesalahanku. Ungkapan agung yang memiliki banyak makna mulia ini diucapkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Ungkapan yang mudah diucap tetapi sulit untuk dipraktikkan, kecuali oleh mereka yang memiliki jiwa besar, kokoh, hati yang suci, dan tawadu yang mampu dan siap menerima serta menyadari aib yang ada pada dirinya, menghadapinya dengan tegar, dan kemudian fokus pada usaha untuk selalu memperbaikinya. Tidak ada seorang pun di dunia yang luput dari aib. Namun terkadang, kita tidak jujur terhadap diri kita dan sering terkesan membela diri. Dari Abdullah Al-Muzaini mengatakan, jika iblis memberikan was-was kepadamu bahwa engkau lebih mulia dari muslim lainnya, maka perhatikanlah, jika ada orang lain yang lebih tua darimu, maka seharusnya engkau katakan, orang tersebut telah lebih dahulu beriman dan beramal soleh dariku, maka ia lebih baik dariku. Jika ada orang lainnya yang lebih muda darimu, maka seharusnya engkau katakan, aku telah lebih dahulu bermaksiat dan berlumuran dosa, serta lebih pantas mendapatkan siksa dibanding dirinya, maka ia sebenarnya lebih baik dariku. Demikianlah sikap yang seharusnya engkau perhatikan ketika engkau melihat yang lebih tua atau yang lebih muda darimu.

semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain

yang gelap dalam terang, dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur.

pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam

aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

sepeda motor atau mobil dalam keadaan macet ataupun ramai lancar, bahkan dalam kondisi jalanan lengang, sudah seharusnya menjaga jarak aman dalam berkendara. Menjaga jarak kendaraan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 pada Pasal 63. Pengemudi pada waktu mengikuti atau berada di belakang kendaraan lain wajib menjaga jarak dengan kendaraan yang berada di depannya. Karena itu, agar aman saat berkendara, salah satunya yaitu memahami dan menerapkan prinsip 3 detik untuk menjaga jarak aman dalam berkendara, baik saat keadaan lengang, ramai lancar, ataupun macet. Dijelaskan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, jarak aman berkendara adalah 3 detik dari kendaraan yang ada di depan Anda. Jarak waktu tersebut dapat memberikan ruang gerak bagi para pengendara untuk berhenti, berpindah jalur, atau berhenti secara tiba-tiba. Jarak aman 3 detik tersebut linear dengan waktu persepsi manusia dan reaksi mekanikal. Pada saat pengereman butuh waktu 3 detik untuk berhasil sepenuhnya. Pastikan selalu menggunakan prinsip 3 detik dalam berkendara.

Malang sore ini masih hadir kembali menyapa Anda saudara di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Satu kabar ini penting sekali untuk kita simak bersama begitu ya. Di mana Polda Jatim saudara, kepolisian daerah Jawa Timur memperketat pengamanan dan menetapkan status siaga penuh untuk menghadapi fase kritis kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Hal ini seperti disampaikan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abbas. Pada rilisnya hari Senin tadi ya, menurut beliau pengawasan ketat dan patroli pembuatan sekat bakar diperketat di 7 area pegunungan yang rawan membara, seperti Bromo, Semeru, Raung, Ijen, Argopuro, Butak, dan juga Lemongan. Melibatkan personil Polres yang ada di wilayah tersebut, saudara. Selain ketujuh gunung ini, beberapa kawasan hutan di kawasan Jawa Timur juga tidak luput dari pantauan kepolisian. Bahkan jajaran Polda Jatim terus berkolaborasi dengan instansi terkait dan masyarakat setempat untuk meminimalkan potensi terjadinya karhutla ini ya. Dan instruksi ini memerintahkan pengendalian karhutla secara masif melalui pemetaan titik rawan, intensifikasi patroli terpadu, dan kesiapsiagaan personil darat dan juga udara. Dalam pelaksanaannya, Polda Jatim juga mengedepankan tindakan preventif berupa edukasi dan juga patroli. Penindakan hukum secara tegas ini dipastikan tetap berlaku bagi para pelaku pembakaran hutan, baik yang dilakukan secara sengaja ataupun kelalaian, saudara. Untuk bisa mempercepat deteksi dini kemunculan titik api, Kombes Pol Abbas mengatakan sinergi antar lini bersama dengan instansi terkait ini terus diperkuat sebagai langkah tegas. Bahkan Polda Jatim ini mengingatkan adanya sanksi berlapis bagi para pelaku karhutla, merujuk pada pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Pelaku pembakaran hutan dengan sengaja diancam pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda maksimal 5 miliar. Tidak hanya itu saja, saudara, pelaku juga dijerat pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan ancaman minimal 3 tahun hingga maksimal 10 tahun dan denda hingga 10 miliar rupiah. Kami hadirkan kabar ini untuk Anda, saudara, simak kembali informasinya di rri.co.id. Selepas ini kami juga akan hadirkan kabar dari BMKG begitu ya, yang menyampaikan informasi potensi El Nino yang diperkirakan ini masih akan berlangsung hingga Februari 2027, di mana warga Jawa Timur ini ya harus mewaspadai potensi kekeringan yang terjadi hingga tahun 2027 nanti. Informasi lengkapnya seperti apa kami akan hadirkan untuk Anda sesaat lagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya. Salam kebajikan Rahayu. Saya Kolonel Infanteri Wahyu Ramadhan Suryawan, SOS, MMS, MHAN, Komandan Korem 083 Balai Dika Jaya, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta menghadirkan informasi yang akurat, edukatif dan inspiratif bagi masyarakat Indonesia. Teruslah menjadi perekat persatuan bangsa dan mengudara untuk Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Santi Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan Rahayu Rahayu Rahayu.

El Nino, saudara, ini diperkirakan hingga Februari 2027 dan warga masyarakat Jawa Timur ya diminta untuk selalu mewaspadai kekeringan. Di mana fenomena ini, saudara, yang diperkirakan masih berlangsung cukup lama ini membuat masyarakat yang dihimbau ya seluruh warga masyarakat Jawa Timur untuk bersiap menghadapi periode kekeringan yang lebih panjang. Meski demikian, musim hujan tetap diperkirakan akan datang jelang akhir 2026, saudara. El Nino tidak berarti Jawa Timur sama sekali tidak mengalami hujan ya. Hujan tetap berpeluang turun, namun intensitasnya diperkirakan tidak seperti kondisi normal. Hal ini disampaikan oleh Ketua Tim Kerja Meteorologi Badan Meteorologi dan Geofisika Juanda, Andri Wijaya, dalam program Halo RRI. Menurutnya, periode pancaroba ini tetap akan terjadi. Hujan mulai berpeluang muncul sekitar Oktober, dan meskipun penentuan awal musim hujan secara resmi, ini masih harus menunggu rilis dari Bidang Klimatologi BMKG. Namun kisarannya adalah pada November dan Desember, saudara. Kondisi ini menjadi perhatian ya, karena periode kering yang terjadi ini lebih panjang, ditambah dengan udara kering dan angin yang cukup kencang yang bisa meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan. Resiko tidak hanya terjadi di kawasan hutan saja, saudara, tapi juga pada lahan perkebunan, permukiman, dan area dengan vegetasi kering. Karena itu BMKG meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Pembakaran sampah dan pembuangan puntung rokok di lahan kering ini menjadi salah satu aktivitas yang harus dihindari ya. Selain ancaman kebakaran, kondisi panas dan kering ini juga berdampak pada kesehatan dan ketersediaan air, saudara. Masyarakat dianjurkan untuk memperbanyak konsumsi air putih, mencegah dehidrasi, dan mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kondisi panas ya. BMKG bahkan mengingatkan masyarakat agar menggunakan air secara bijak selama periode kering. Jika hujan turun, air hujan ini bisa dimanfaatkan dan ditampung untuk mengurangi tekanan terhadap sumber air, saudara. Menghadapi perkembangan cuaca belakangan ini, bahkan BMKG membuka peluang pelaksanaan operasi modifikasi cuaca berdasarkan permintaan daerah atau kementerian terkait ya, terutama ketika terjadi kondisi cuaca khusus atau kebutuhan penanganan bencana. OMC, operasi modifikasi cuaca ini sebelumnya sudah dilakukan pada 4 hingga 8 September yang lalu berdasarkan permintaan dari Menteri Kehutanan. Namun untuk pelaksanaan dalam waktu dekat terkait tentang penanganan karhutla di Jawa Timur, BMKG masih menunggu permintaan resmi dari pemerintah daerah. Himbauan dari BMKG, saudara, agar kita senantiasa mengikuti perkembangan perakiraan cuaca ya dan peringatan dini melalui kanal resmi. Informasi ini diperbarui secara berkala dan mencakup perakiraan cuaca di wilayah Jawa Timur serta peringatan dini apabila terdapat potensi cuaca yang perlu diwaspadai. Anda bisa simak kembali informasi ini untuk Anda, saudara, di portal kami rri.co.id. My life is a mess, and I just sit around.

0: keren banget nih. Lihat deh, aku baru aja ngefoto tugas, abis itu langsung dijawab nih sama AI. Gak ada semenit loh, cepet banget gak sih?
1: Ya cepet sih, tapi kamu tahu gak, kalau kamu keseringan pakai AI, itu bisa berdampak ke lingkungan loh.
0: Hah? Emang iya? Kan aku cuma pakai internet aja.
1: Justru itu, setiap kali kamu pakai AI, server membutuhkan daya listrik yang besar untuk memproses permintaan kamu. Dan mereka ini menggunakan air untuk mendinginkan servernya. Jadi semakin sering kamu pakai AI, semakin banyak juga air yang digunakan.
0: Oh, jadi gitu ya. Ternyata pakai AI itu juga bisa boros energi ya. Baru tahu aku.
1: Makanya, kamu pakai AI secukupnya aja. Karena dengan cara itu, kamu juga ikut menjaga bumi dari pemanasan global.
2: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
3: Oh, itu namanya tuh guiding block.
2: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
3: Ngabur.
4: Guiding block gak cuma hiasan loh, garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda, ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus, kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

0: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
1: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab dalam beberapa kasus penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

Halo Sobat RRI, Pulau Jawa dikenal sebagai salah satu wilayah dengan gunung api terbanyak di Indonesia. Namun bagi masyarakat Jawa, sejak ratusan bahkan ribuan tahun lalu, gunung api bukan sekedar ancaman alam. Dari lereng gunung api inilah peradaban tumbuh, kerajaan berkembang, dan kehidupan masyarakat terbentuk. Bagaimana gunung api di Jawa membentuk sejarah dan peradaban Nusantara? Mari kita bahas di RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, Pulau Jawa berada di jalur cincin api Pasifik, wilayah pertemuan lempeng tektonik yang membentuk deretan gunung api aktif. Gunung-gunung seperti Merapi, Merbabu, Slamet, Semeru, hingga Bromo bukan hanya menjadi penanda alam, tetapi juga bagian dari kehidupan masyarakat. Letusan demi letusan selama ribuan tahun membuat tanah di sekitarnya menjadi sangat subur, menjadikan Jawa wilayah ideal untuk bercocok tanam. Kesuburan tanah vulkanik inilah yang mendorong manusia menetap di lereng gunung. Sawah, ladang, dan sistem irigasi tumbuh di sekitar kawasan gunung api. Tak heran jika banyak pusat peradaban kuno di Jawa berkembang di sekitar wilayah vulkanik. Candi-candi besar seperti Borobudur dan Prambanan dibangun tak jauh dari gunung api, memanfaatkan batuan vulkanik sekaligus mencerminkan hubungan spiritual manusia dengan alam sekitarnya. Sobat RRI, bagi masyarakat Jawa, gunung api memiliki makna lebih dari sekedar bentang alam. Gunung dianggap sebagai tempat sakral, pusat keseimbangan antara manusia, alam, dan kekuasaan. Gunung Merapi misalnya dipandang sebagai penjaga spiritual dalam konsep kosmologi Jawa. Hubungan antara gunung, keraton, dan laut selatan mencerminkan cara masyarakat Jawa memahami harmoni kehidupan dan kepemimpinan. Meski membawa kesuburan, gunung api juga menghadirkan bencana. Namun masyarakat Jawa tidak hanya bertahan, mereka belajar beradaptasi. Kearifan lokal, ritual adat, hingga pola pemukiman lahir sebagai bentuk pemahaman terhadap siklus alam. Dari generasi ke generasi, pengetahuan tentang tanda-tanda alam menjadi bagian dari warisan budaya. Sobat RRI, gunung api di Jawa bukan hanya latar geografis, melainkan fondasi peradaban. Dari tanah subur, budaya, hingga sistem kehidupan, semuanya tumbuh berdampingan dengan api dari perut bumi. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan bagaimana gunung api di Jawa membentuk peradaban Nusantara. RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di RRI Net Official, radio

Masyarakat di Jawa Timur, saudara, ini juga tetap harus berhati-hati dan waspada ya terhadap angin kencang dan potensi kebakaran hutan dan lahan. BMKG bahkan memperkirakan angin kencang ini masih berpotensi terjadi hingga besok, Selasa 15 September 2026, dengan kecepatan yang dalam beberapa hari terakhir ini mencapai 50 km per jam, saudara. Ketua Tim Kerja Meteorologi BMKG Juanda Andri Wijaya menyampaikan kondisi angin kencang ini berkaitan dengan dinamika peralihan musim ya. Namun kondisi kering masih cukup kuat sehingga potensi dampaknya perlu diwaspadai. Dan BMKG Juanda mencatat kecepatan angin dalam dua hari terakhir berada pada kisaran 20 hingga 50 km per jam. Kondisi ini, saudara, berpotensi menyebabkan dahan atau pohon yang rapuh tumbang, termasuk meningkatkan resiko kerusakan pada papan reklame ataupun baliho, saudara. Kondisi angin juga menjadi perhatian dalam penanganan karhutla ya, khususnya di wilayah Malang Raya dan sejumlah kawasan Jawa Timur yang mengalami kebakaran. Angin kencang bisa mempercepat penyebaran api, khususnya ketika vegetasi dan lahan berada dalam kondisi yang kering, saudara. BMKG juga menghimbau kepada masyarakat tidak membakar sampah sembarangan, tidak membuang putung rokok ya di area rumput atau lahan kering. Kalau misalnya pembakaran sampah tidak bisa dihindari, api harus benar-benar dipastikan padam sebelum ditinggalkan. Sementara untuk menjaga kesehatan, saudara, masyarakat disarankan memperbanyak minum air putih, mengurangi aktivitas luar ruangan, dan juga menggunakan pelindung ya, seperti tabir surya, penutup kepala, dan pakaian tertutup ketika beraktivitas di luar. Bahkan diingatkan juga oleh BMKG, masyarakat harap selalu mengikuti informasi cuaca dan kebencanaan dari sumber resmi BMKG. Tidak mudah percaya dengan informasi yang beredar tanpa verifikasi. Kembali kami ajak Anda untuk menyimak informasi ini di portal kami, saudara. Klik rri.co.id.

Sobat RRI, pernah dengar tentang titik kilometer nol Indonesia? Sebuah monumen ikonik di Sabang, Aceh, yang sering disebut sebagai titik paling ujung barat Indonesia. Tapi kenapa sih tempat ini bisa menjadi penanda resmi kilometer nol Indonesia? Hari ini kita kupas tuntas sejarah, fakta ilmiah, dan makna kebangsaannya. Yuk kita mulai di segmen Sekarang Anda Tahu. Titik kilometer nol Sabang berada di Pulau Weh, tepatnya di Desa Iboy. Monumen resminya diresmikan oleh Wakil Presiden Tri Sutrisno pada 9 September 1997. Tapi jauh sebelum itu, wilayah ini sudah menjadi acuan maritim dan jalur navigasi internasional. Kenapa Sabang dipilih? Karena secara geografis, Pulau Weh adalah daratan paling barat Indonesia, yang dihuni dan diakui secara administratif. Jadi, titik inilah yang dianggap paling representatif untuk dijadikan batas awal perhitungan jarak nasional. Walau Kepulauan Rondo berada sedikit lebih barat, pulau itu tidak berpenghuni dan tidak memiliki infrastruktur penanda. Untuk alasan keselamatan, akses, dan kepentingan publik, akhirnya Sabanglah yang dipilih sebagai titik patokan resmi Indonesia. Sobat RRI, secara koordinat, titik kilometer nol Sabang berada pada 5 derajat 54 menit 21 detik lintang utara dan 95 derajat 13 menit 0 detik bujur timur. Koordinat ini disahkan langsung oleh Badan Informasi Geospasial sebagai acuan nasional. Monumen kilometer nol bukan sekedar penanda simbolik. Di bawahnya tertanam pilar geodesi permanen, yaitu titik referensi yang digunakan untuk pengukuran jarak, pemetaan, hingga sistem navigasi. Jadi, kalau Sobat RRI melihat perhitungan jarak antar kota, seperti Jakarta-Sabang, penghitungannya dimulai dari titik ini, titik paling barat NKRI yang diakui secara resmi. Namun, lebih dari sekedar angka dan koordinat, kilometer nol Sabang punya makna besar bagi bangsa Indonesia. Titik ini menjadi simbol keutuhan wilayah Indonesia. Dari Sabang di barat sampai Merauke di timur, dari Miangas di utara hingga Pulau Rote di selatan. Disinilah rasa kebangsaan itu terasa nyata, bahwa Indonesia bukan hanya pusat kota-kota besar, tetapi sebuah negara kepulauan luas yang disatukan dalam bingkai NKRI. Monumen ini sering menjadi lokasi upacara, momen budaya, hingga napak tilas sejarah. Wisatawan yang datang biasanya mendapatkan sertifikat resmi kunjungan kilometer nol sebagai simbol bahwa mereka telah menginjak titik awal Indonesia. Sobat RRI, berbicara tentang Sabang gak lengkap tanpa menyebut

Tak sedikit wisatawan menyebut, perjalanan ke kilometer 0 adalah perjalanan menuju salah satu ujung dunia versi Indonesia. Perpaduan sejarah, geografi, dan keindahan alam inilah yang membuat Sabang menjadi destinasi wajib bagi mereka yang ingin merasakan makna Indonesia secara utuh. Kini Sobat RRI sudah tahu kenapa kilometer 0 Sabang menjadi patokan resmi Indonesia. Karena posisinya yang paling barat secara administratif, landasan geodesi ilmiah yang kuat, serta makna kebangsaan yang melekat di dalamnya. Jika suatu hari Sobat RRI berkesempatan pergi ke Sabang, jangan lupa kunjungi monumen ini. Rasakan sendiri bagaimana Indonesia dimulai dari titik ini. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

malam ini aku ingin berbisik. Berbisik di tengah egomu yang berisik. Hanya karena lampu kendaraanmu yang terlalu terang membuatku tak bisa beristirahat tenang. Mengapa harus menyalakan lampu jauh padahal tak seberapa butuh? Mengapa lampu itu kau ubah hingga pengendara lain menjadi resah? Pendarnya terlalu nyala hingga menyilaukan mata, melemahkan waspada, dan berujung seseorang meregang nyawa. Ganti sekarang, atau lebih banyak nyawa melayang.

Segera sesaat lagi saudara, pukul 19 waktu Indonesia Barat kami akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita Malang malam ini. Akan hadir menyapa Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat bersama dengan Wisnu. Dan kami nanti juga akan hadirkan obrolan komunitas yang akan menyapa Anda pukul 20.10 waktu Indonesia Barat bersama dengan KRT Eko Agus Susilo SS MSI tentang pembahasan Ngemo, Ngopeni, dan Ngayomi Tringo sebagai refleksi wanita Jawa. Jadi pastikan Anda selalu setia bersama kami saudara di FM 94,6 MHz Bro 1 RRI Malang.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara.
2: The issue therefore is not where the dollar remains relevant, but how ASEAN can make more strategic and effective use.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Suhasil Nazara, untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Sekjen ASEAN menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan energi dan keamanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks. Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 14 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Suhasil Nazara, untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Mengangkat Profesor Suhasil Nazara PhD sebagai Menteri Keuangan.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah jabatan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia menggantikan Purbaya Yudi Sadewa. Suhasil sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Lantikan berlangsung di Istana Negara Jakarta sore tadi.
5: Demi Tuhan saya berjanji.
6: Bahwa saya.
5: Akan setia kepada.
6: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
5: Tahun 1945.
6: Serta akan menjalankan. Segala peraturan perundang-undangan. Dengan selurus-lurusnya. Demi Dharma Bakti saya. Kepada bangsa dan negara.
4: Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan khusus agar menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara. Suhasil menjelaskan akan menjalankan APBN secara sehat, kredibel, untuk mendukung program prioritas pemerintah. Penjelasan itu disampaikan Menteri Suhasil kepada wartawan usai pelantikan di Istana Negara Jakarta sore tadi.
1: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras, akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi Indonesia.
4: Suhasil mengatakan dihubungi pihak istana untuk pelantikan pada pagi tadi. Turut hadir dalam pelantikan diantaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekjen ASEAN menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan energi dan keamanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
2: The issue therefore is not where dollar remains relevant, but how ASEAN can make more strategic
7: and effective use.
8: Ketahanan energi dan keamanan ekonomi menjadi perhatian ASEAN karena kawasan menghadapi berbagai tekanan ekonomi, energi, serta perubahan lingkungan global. Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hun menyebut, lebih dari 100 peserta dari negara ASEAN dan mitra eksternal membahas langkah praktis untuk memperkuat ketahanan kawasan. Ia menekankan peran lembaga pemikir dalam membantu ASEAN mengantisipasi perubahan dan memperkuat ketahanan. Menurutnya, kontribusi komunitas lembaga pemikir semakin penting seiring ASEAN mempersiapkan visi komunitas ASEAN 2045.
2: The issue therefore is not where dialogue remains relevant.
9: Saat ASEAN menatap ulang tahun ASEAN yang ke-60 dan memajukan visi komunitas ASEAN 2045, kontribusi dari komunikasi lembaga pemikir kita akan tetap penting dalam membantu ASEAN dalam mengantisipasi perubahan, memperkuat ketahanan, dan mengarungi masa depan kita bersama.
2: Centrality, after all, cannot rest on institutional inheritance alone.
8: Sementara itu, Duta Besar Republik Federal Jerman untuk ASEAN, Ralf Beste, menyoroti kesamaan tantangan yang dihadapi ASEAN dan Eropa dalam perubahan global. Tantangan tersebut mencakup perubahan iklim, serta ancaman terhadap tatanan dunia berbasis aturan yang berlandaskan hukum internasional.
10: In international cooperation, reference is often made to the principle of partnership.
11: Eropa dan ASEAN menghadapi banyak tantangan yang sama, seperti perubahan iklim atau ancaman terhadap tatanan dunia berbasis aturan yang dibangun di sekitar hukum internasional. Namun mereka juga berbagi banyak peluang dalam hal perdagangan, ranah digital, atau pasokan energi berkelanjutan.
10: What circumstances the other finds himself in and what challenges or threats he faces.
8: Selain ketahanan energi dan keamanan ekonomi, ATTS membahas keberlanjutan serta ketahanan sektor pertanian di kawasan ASEAN. Hasil pembahasan forum tersebut akan dirangkum dalam rekomendasi dan memo kebijakan sebagai masukan bagi KTT ASEAN November 2026 mendatang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi atau telah terlindungi. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
12: Betunas kami mencatat secara total 28 juta akun anak Indonesia kini telah mendapat perlindungan dari berbagai risiko. Ini kontribusi dari berbagai platform di ranah digital.
13: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi telah terlindungi dari berbagai risiko. Adapun 8 akun media sosial yang dimaksud antara lain Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid menjelaskan, 28 juta akun anak terlindungi setelah 6 bulan pemberlakuan peraturan pemerintah tentang Tunggu Anak Siap atau PP Tunas. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menambahkan meski sudah berjalan 6 bulan, namun implementasi PP Tunas belum sepenuhnya maksimal. Sejumlah platform digital atau penyelenggara sistem elektronik atau PSE belum sepenuhnya menjalankan aturan tersebut.
12: Evaluasi ini artinya kita masih memiliki PR yang cukup banyak dan artinya tadi kami sampaikan ada sebagian yang kita nilai gagal dan belum sepenuhnya patuh kepada PP Tunas. Karena itu kami mengingatkan bahwa pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif, sanksi teguran tertulis, peringatan sudah kita berikan sebelumnya dan dapat kita keluarkan kembali. Denda administratif hingga pemutusan akses. Pemutusan akses ini bisa beberapa, pemutusan akses fitur atau hingga sampai pemutusan akses sepenuhnya.
13: Sementara itu, Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alex Sabar, menjelaskan alasan sejumlah platform atau PSE belum menjalankan PP Tunas dengan maksimal karena persoalan internal perusahaan masing-masing. Bahkan ia menjelaskan sejauh ini sejumlah platform mengajukan perpanjangan waktu untuk melaksanakan sepenuhnya ketentuan PP Tunas dan berkomitmen menjalankan ketentuan aturan tersebut.
14: Alasan di internal dan kemudian mereka sudah meminta perpanjangan waktu, ada beberapa yang meminta perpanjangan waktu
7: tetap di bulan ini dan mereka akan segera memberikan laporan terkait dengan penanganan akun anak.
13: Terkait PP Tunas, Kemkomdigi mengingatkan kepada penyedia platform akan adanya pemberlakuan sanksi mulai yang sifatnya administratif, teguran, denda, hingga penutupan platform. Dari Ruang Serbaguna Press Room Kemkomdigi, Merdeka Barat, Jakarta, Lady Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Korban berhasil diidentifikasi melalui catatan medis dan pemeriksaan sidik jari. Berikut laporan Robi Angga dari RRI Banjarmasin.
14: Satu jenazah korban KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden terbalik di Laut Jawa berhasil diidentifikasi tim DVI Polda Kalimantan Selatan di RS Bayangkara Banjarmasin Senin siang 14 September 2026. Jenazah yang teridentifikasi bernama Rainer Fausta Yosiliano, laki-laki berusia 22 tahun asal Kabupaten Malang. Kabid Dokes Polda Kalsel, Kombes Dr. Muh Sofwan, mengatakan pada Senin siang, tim DVI Polda Kalimantan Selatan menerima dua kantong jenazah dari tim evakuasi gabungan Basarnas, TNI Polri, dan relawan setempat. Dari dua kantong tersebut, satu berisi jenazah utuh, sedangkan satu lainnya berisi pelampung yang ditemukan pada saat proses evakuasi.
15: Pada hari Senin, tanggal 14 September 2026, pukul 11.30, WITA, tim DVI berhasil mengidentifikasi satu jenazah, yaitu jenazah nomor PM62, tim DVI Kalsel,
16: yang baru dibuka.
15: IB001 terindikasi sebagai Tuan Rainer Fausta Yusilianto, laki-laki 22 tahun, Dusun Klaket, Kabupaten Malang, Indonesia.
14: Jenazah sebelumnya dievakuasi menggunakan kapal tanker MT Mauhau yang juga membawa 15 penumpang KM Virgo Transport 8 yang berhasil diselamatkan. Sementara itu, Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol Nur Kamit mengatakan bahwa Polda Kalimantan Selatan juga menyiagakan personel selama 24 jam di pos Trisakti untuk mendukung penerimaan dan evakuasi korban yang tiba di pelabuhan.
17: Sampai detik hari ini, di dalam pelaksanaan upaya penanganan tersebut, personel 1 kali 24 jam standby. Standby posisi di pos Trisakti. Dipersingkati karena kita menunggu kedatangan daripada korban baik selamat maupun yang sudah meninggal dunia di pos Trisakti sehingga nanti bagaimana evakuasi agar mudah.
14: Hingga Senin siang, satu korban telah berhasil diidentifikasi dari jenazah yang diterima tim DVI Polda Kalimantan Selatan. Polda Kalimantan Selatan juga bersiap untuk menerima 5 jenazah tambahan yang akan menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Berikut Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
18: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, operasi evakuasi saat ini dipimpin Basarnas bersama Otoritas Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Pemprov Jatim juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang terus melakukan pencarian dan evakuasi korban.
19: Dan untuk itu kita mengapresiasi segenap petugas. Fokus kita kepada penyelamatan, sekali lagi kami terus berkoordinasi apa yang kira-kira diperlukan sebagai dukungan dari pemerintah daerah. Namun demikian saat ini fokus evakuasi dipimpin oleh Basarnas dan oleh Otorita Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Jadi posisi kami terus siap siaga sekiranya ada yang dibutuhkan untuk bisa membantu proses ini.
18: Di sisi lain, aspek kapasitas dan penempatan muatan kapal turut menjadi perhatian dalam evaluasi kecelakaan KMP Virgo. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haria Sukartono menilai, kondisi kapal yang relatif muda dan konstruktif yang baik tetap harus diimbangi dengan pengawasan terhadap daya angkut serta distribusi muatan.
16: Karena muatan yang berat, penempatan yang tepat ya, itu tidak ada masalah. Tapi kalau muatan itu berat, penempatannya kurang tepat, itu juga bisa terjadi yang namanya instability. Instability itu stabilitas negatif. Stabilitas negatif itu kalau misalnya terjadi ombak yang besar, dia tidak ada momen pengembalian. Belum sampai momen pengembalian sudah kena ombak lagi. Tapi kalau stabilitasnya bagus, maksudnya masih tidak terlalu berat di atas, ya itu momen pengembaliannya akan cepat.
18: Hingga kini proses pencarian dan evakuasi masih terus dilakukan oleh tim gabungan. Evaluasi terhadap aspek keselamatan kapal juga akan menjadi bagian penting untuk mengetahui penyebab kecelakaan secara menyeluruh. Andi Hasana melaporkan.
0: Pendengar, keberadaan SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
20: Program SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Pemerintah Kabupaten Kupang mendorong agar kebutuhan SPPG dipenuhi dari hasil produksi masyarakat setempat. Bagi petani dan peternak di Kabupaten Kupang, keberadaan SPPG menjadi peluang untuk menjual hasil produksi tanpa harus mencari pasar yang terlalu jauh. Bupati Kupang Yusuf Lede mengatakan, masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam perputaran ekonomi yang muncul dari program tersebut.
21: Ini juga salah satu program terbaik, program strategis nasional dari para Pak Presiden untuk bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. Kita berharap bahwa kehadiran Kopdes Kelurahan Merah Putih di seluruh wilayah ini ya, membawa dampak positif khususnya dalam pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di tingkat desa kelurahan sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat maupun anak muda yang ada di desa.
20: Harapan tersebut mendapat dukungan dari anggota DPRD Kabupaten Kupang, Absalon Boy. Ia menyebut masyarakat sudah mulai menyiapkan hasil pertanian dan peternakan yang dapat dipasok untuk kebutuhan SPPG.
22: Masyarakat, para petani dan peternak lagi mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh SPPG dan kami siap, masyarakat siap untuk memasok ke SPPG. Seperti melon, semangka dan lain-lainnya. Telur dan ayam pedaging itu sudah disiapkan. Dan tinggal kita memohon kepada Pemerintah Kabupaten Kupang untuk memastikan para pengelola SPPG untuk bekerja sama mengambil di para petani dan peternak. Seperti itu. Kami bersyukur bahwa ini hal-hal yang sangat baik bagi masyarakat dan mendukung bagaimana program lapangan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah.
20: Bagi masyarakat desa, terjadinya pasar yang jelas bisa menjadi dorongan untuk kembali memperkuat usaha tani dan peternakan. Pemerintah Kabupaten Kupang berharap SPPG nantinya bukan hanya menghadirkan makanan bergizi, tetapi juga membuat hasil kerja dan peternak lokal ikut menghidupkan ekonomi di daerah sendiri. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Infrastruktur jalan yang rusak parah di Dusun 8 Desa Umbu Balodano, Nias Utara, menghambat aktivitas masyarakat dan anak-anak sekolah. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniali Harefa melaporkan.
23: Masyarakat Dusun 8 Desa Umbu Balodano, Kecamatan Situlu Eri, Kabupaten Nias Utara melayangkan seruan terbuka kepada Presiden RI dan Gubernur Sumatera Utara. Mereka mendesak segera dibangun jalan sepanjang 4 km yang menghubungkan Desa Umbu Balodano menuju Dusun 2 Desa Banua Sibohou, Kecamatan Namalwe Siwa. Jalan tersebut hingga kini belum tersentuh pembangunan memadai sejak pertama kali dibuka pada tahun 2018. Warga Sanawuyu Desa Umbu Balodano Idaman Jayazega mengeluhkan dampak buruknya infrastruktur. Minimnya akses jalan membuat pendapatan warga tertekan. Dalam kondisi darurat, warga bahkan terpaksa menandu orang sakit dan lansia melewati jalan rusak dan licin itu. Dampak juga dirasakan dunia pendidikan. Siswa SMP hingga SMA SMK harus berangkat dari rumah pukul 5 waktu Indonesia Barat agar tidak terlambat. Kondisi ini memicu urbanisasi besar-besaran. Warga Sanawui diperkirakan 75 hingga 80% memilih merantau karena tidak tahan dengan keterisolasian.
1: Kami dari masyarakat Desa Baledano, perhatian Pak Presiden Republik Indonesia dan Pak Gubernur Sumatera Utara Pak Bobi Nasution untuk memperhatikan kami di sini. Jalan kami di sini mulai dari kelahiran saya ini belum tersentuh jalan kami, dan inilah hasil bumi kami, peta kami, pisang, durian dan lain sebagainya. Kami pikul sekitar 4 kilo bersama yang ada mobil. Terlebih anak sekolah kami di sini SMP, SMA dan SMK sederajat jam 5 pagi berangkat ke sekolah. Dihalangi oleh hujan, maka anak kami sekolah terlambat.
23: Sebelumnya Ketua DPRD Nias Utara Ya Aman Telombanua mengatakan bahwa wilayah Desa Umbu Baledano, Kecamatan Setelu Eri masih ada yang belum tersentuh pembangunan sehingga makan bergizi gratis tidak dapat disalurkan di beberapa sekolah di wilayah itu.
3: Kendala yang kita pantau itu distribusi program ini sampai ke sasarannya adalah mengenai infrastruktur jalan dan jembatan. Ada beberapa daerah lagi itu seperti di Steluweri itu sampai ke Umbu Baledano. Oh, itu bahkan ada dua sekolah yang tidak terlayani di SPPG-nya TTL Simajaya ini karena memang nggak bisa, jangankan mobil, sepeda motor aja susah masuk. Nah kalau dibawa juga secara manual ini risikonya bisa tumpah di jalan, kontaminasi memang. Terus kita pemerintah daerah dengan juga DPRD ini memprioritaskan beberapa spot-spot itu supaya bisa terjangkau dengan baik.
23: Ya Aman berharap pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dapat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Desa Umbu Baledano dan juga di beberapa desa di wilayah Nias Utara. Dari Nias Utara, Munili Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa pada minggu kemarin menyerukan agar BRICS membentuk mekanisme internasional untuk evaluasi ilmiah independen terhadap kecerdasan buatan atau AI. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia juga memperingatkan bahwa kemampuan teknologi tidak boleh melampaui kemampuan manusia untuk memahami dan mengendalikannya. Berbicara pada KTT BRICS di New Delhi, Ramaphosa mengatakan bahwa AI dapat membuka era baru produktivitas dan kemajuan manusia. Namun ia juga memperingatkan adanya risiko yang terkait dengan sistem yang semakin canggih. Jika digunakan secara efektif dan bertanggung jawab, AI dapat membantu mengurangi ketimpangan, kemiskinan, dan keterbelakangan, serta mentransformasi bidang kedokteran, pendidikan, penemuan ilmiah, dan produktivitas pertanian. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Ajang MotoGP di sirkuit Mandalika bulan Oktober mendatang diharapkan menjadi momentum evaluasi dan pembelajaran bagi para pembalap Indonesia. Berikut laporan reporter Syah Manaf dari RRI Mataram.
5: Saya juga berharap penyelenggaraan tahun ini bisa menjadi ajang pembelajaran.
6: Gelaran balap motor kelas dunia MotoGP akan berlangsung di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat tanggal 11 Oktober 2026. Penyelenggaraan MotoGP tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai ajang tontonan olahraga berkelas dunia. Event itu dinilai harus menjadi momentum untuk membangun legacy bagi perkembangan olahraga bermotor, khususnya dalam pembinaan atlet di NTB dan Indonesia. Praktisi olahraga NTB, Dr. Prayogi Duwina Angga, mengatakan keberadaan MotoGP di NTB semestinya memberikan dampak nyata terhadap ekosistem olahraga bermotor, mulai dari pembinaan atlet, peningkatan kualitas sirkuit, hingga munculnya generasi muda yang tertarik menekuni dunia balap secara serius dan terarah. Menurutnya, penyelenggaraan MotoGP harus mampu menjadi pemicu lahirnya program pembinaan atlet yang lebih terstruktur.
5: Dari kacamata saya, untuk penyelenggaraan MotoGP, saya harap bukan hanya sekedar sebagai tontonan saja, tapi harapan yang lebih besar adalah kegiatan MotoGP ini bisa menjadi legacy untuk kelanjutan prestasi dari olahraga bermotor di Indonesia pada umumnya dan NTB pada khususnya. Artinya ada dampak nyata terhadap pembinaan atlet.
6: Sementara itu, demi suksesnya gelaran MotoGP tersebut, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI NTB Taufan Ardiansyah secara terbuka akan mengundang para pecinta motor dari berbagai wilayah di Indonesia. Pihaknya juga akan mengerahkan ribuan para anggota IMI untuk bersama-sama hadir menyaksikan ajang MotoGP tersebut.
2: Persiapan IMI. Saat ini IMI yang paling utama kita membantu untuk menghadirkan kurang lebih 8.000 anggota IMI untuk hadir menyaksikan MotoGP di Lombok. Target kita 2.000 dari komunitas otomotif NTB, 6.000 dari komunitas otomotif se-Indonesia.
6: Berdasarkan jadwal resmi MotoGP 2026 yang telah dirilis, rangkaian balapan di sirkuit Mandalika akan berlangsung selama 3 hari, yakni pada tanggal 9, 10, dan 11 Oktober 2026. Dengan demikian, Mandalika akan menjadi seri ke-17 bagi para pembalap MotoGP dalam kalender musim 2026. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kembali bersama kami di FM 94,6 MHz, berusaha untuk kenal informasi dan inspirasi untuk malam-malam ini. Pendengar, edisi hari Senin kali ini 14 September 2026, dan selanjutnya masih kami akan temani Anda dengan acara-acara berikutnya untuk malam-malam ini. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-berita

diperingatkan sebagai hari lahir Pancasila. Seperti diketahui, bahwa hari lahir Pancasila adalah hari nasional yang diperingati pada tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Alasan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila adalah berdasarkan peristiwa sejarah pertama kalinya Pancasila sebagai negara diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Melansir situs resmi Kemdikbud dan BPIPRI, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila berdasarkan momentum-momentum sidang BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 silam. Dalam sidang BPUPKI, para tokoh mulai dari Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno menyampaikan gagasannya terkait dasar negara Indonesia merdeka. Pada 1 Juni 1945 menjadi lahirlah istilah Pancasila.

0: Foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk, yuk.
0: Yuk, yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
2: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak, cool man.
0: Ih, gak boleh tahu.
2: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan. Budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
2: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

Anda masih bersama kami di Malang Malam ini mendengar. Sebelum kami hadirkan untuk Anda pesona budaya, untuk edisi malam hari ini kami akan hadirkan terlebih dahulu sandiwara radio. Untuk edisi hari Senin kali ini 14 September 2026, produksi RRI Bogor dengan judul Tragedi. Tetap bersama kami di Malang Malam ini.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Saya Kolonel Infanteri Wahyu Ramadhan Suryawan, SOS, MMS, MHAN, Komandan Korem 083 Balai Tiga Jaya, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta menghadirkan informasi yang akurat, edukatif dan inspiratif bagi masyarakat Indonesia. Teruslah menjadi perekat persatuan bangsa dan mengudara untuk Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Santi Santi Santi Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu Rahayu Rahayu.

0: tragedi bisa merubah segalanya. Tragedi yang pahit terkadang menyimpan hal baik. Seperti tragedi terowongan Paledang yang terjadi pada tahun 2000 silam. Di mana tragedi itu merubah sisi kemanusiaan seseorang.
1: Assalamualaikum Pak Ahmad.
2: Waalaikumsalam Pak RT. Silakan, silakan masuk Pak RT.
1: Iya Pak. Pak Ahmad, perihal tetangga kita almarhum Pak Didin yang meninggal kecelakaan tadi pagi.
2: Iya Pak.
1: Karena almarhum seorang perantau dan tidak punya keluarga di sini, pihak keluarga menyerahkan prosesi pemandian jenazah sampai ke pemakaman pada pihak RT.
2: Oke.
1: Jadi saya minta tolong Pak Ahmad untuk bantu memandikan jenazahnya ya.
2: Oh begitu. Iya Pak. Insya Allah saya bersedia Pak RT. Insya Allah.
1: Alhamdulillah. Kalau begitu, saya dan bapak-bapak lain mempersiapkan keperluannya ya. Saya tunggu di rumah duka ya Pak.
2: Baik Pak RT, baik, baik.
0: Diangkat dari kisah nyata. Drama radio tragedi. Pak Ahmad diperankan oleh Deli Tambunan. Abi diperankan oleh Gelaga Biasa. Pak RT diperankan oleh Satya Adibangsa. Para pelajar diperankan oleh Ivan dan Riza.
3: Bi, Abi.
4: Iya Pak.
2: Bi, kamu hari ini bantu Bapak memandikan jenazah tetangga kita ya?
4: Ah, gak mau Pak.
2: Loh, kok gak mau sih Bi?
4: Tetangga kita yang meninggal kecelakaan tadi pagi kan?
2: Iya.
4: Enggak Pak, serem.
2: Astagfirullah Abi, baru begini saja kamu sudah menolak Bi?
4: Ya kalau meninggalnya biasa karena sakit sih, mungkin Abi mau Pak. Lah ini kecelakaan, pasti serem Pak.
2: Bi, jenazah seperti ini bukan apa-apa jika dibandingkan tragedi 24 tahun lalu, Bi.
4: Itu mah Abi belum lahir dong, Pak.
2: Iya.
4: Maksudnya gimana, Pak?
2: 24 tahun lalu, tidak jauh dari rumah kita ini kan perlintasan kereta api, Bi. Ada sebuah tragedi yang Bapak anggap merubah hidup dan cara pandang Bapak.
5: Halo bro. Woi, datang juga lu. Anak-anak pada di mana nih?
6: Noh, udah pada standby. Enggak nunggu kereta berangkat.
5: Wuhu, asik nih. Jadi juga kita ke Sukabumi.
6: Iyalah, makanya yuk ah naik.
5: Eh bro, kok anak-anak pada naik ke atas kereta ya? Bukannya ke dalam sih?
6: Nah, ini mah udah biasa. Biar seru aja. Udah naik buruan.
5: Serius nih, kita naik ke atas.
6: Iya, udah buruan.
5: Woi dek, turun. Jangan naik di atas kereta, bahaya.
6: Ah bapak, tinggal kenal anak muda aja.
5: Dikasih tahu susah ya. Turun.

0: Produser Nurlita Sari. Sutradara dan penulis naskah Deli Tambunan. Penyelia musik Duyanto. Teknik dan montase Nova Noviansyah. Rasa kemanusiaan Bapak terbangun. Bapak memilih untuk menanggalkan rasa takut dan jijik demi Bapak bisa menolong mereka, Bi. Kondisi jenazah yang belasan orang itu sudah tidak karuan, Bi. Ada yang sudah tidak berkepala, ada yang tangannya putus dan lain sebagainya. Tapi atas dasar kemanusiaan, Bapak rela berlumur darah untuk menolong mereka dan mengevakuasi jenazah korban tragedi itu, Bi.
1: Yang Bapak maksud tragedi Terowongan Paledang ya, Pak?
0: Iya, betul, Bi. Maka dari itu, tolonglah, Bi. Tanggalkan rasa takut kamu demi kemanusiaan. Belajar dari Bapak, Bi. Tidak ada yang lebih penting dari menolong sesama. Sekalipun kita hanya memandikan jenazah.
1: Iya, Pak. Maafin Abi ya, Pak.
0: Sudah. Ayo, kita sekarang ke rumah duka yuk.
1: Iya, Pak.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Untuk Malang malam ini kita ketemu lagi di acara Pesona Budaya. Sampai nanti menjelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Untuk malam hari ini pendengar, kita akan bahas satu topik ya. Ini tentang refleksi wanita Jawa, ngemong, ngopeni, dan ngayomi. Dan untuk malam hari ini saya bersama dengan Pak Eko Agus Susilo SMSI, sudah tersambung bersama kami melalui line telepon untuk malam hari ini. Assalamualaikum, sugeng dalu Pak Eko.
1: Waalaikumsalam Mas Wisnu.
0: Sehat
1: ya, volume bisa ditambah ya, sedikit aja.
0: Volumenya dari sini, coba Pak Eko saya tambah dulu nge. Inji ngatan.
1: Wah, nasib Joses.
0: Baik. Pak Eko.
1: Nge.
0: Akhir-akhir ya. Ini ya, sebenarnya bukan akhir-akhir ini aja sih, dari beberapa lama juga kita rasakan begitu ya. Kalau misalnya kita bicara tentang wanita Jawa itu harusnya seperti apa, kemudian juga apakah memang betul stereotipnya seperti itu di zaman modern seperti ini, ataukah memang bagaimana dan bagaimana ya, begitu Pak Eko. Nanti bisa kita bahas. Jenengan berikan dulu untuk apa openingnya, nanti kita dialog, kemudian undang pendengar untuk bergabung bersama kita di topik tri-ngo ini ya, ngemong, ngopeni, dan ngayomi sebagai refleksi wanita Jawa. Inji, monggo silakan.
1: Mas Wisnu juga, para pendengar Pro 1 dimanapun berada, umumnya laki-laki, ini laki-laki Mas Wisnu itu melihat stigma tentang wanita itu kan di apa ya, disederhanakan maknanya, dibuat simple, misalnya gini, wanita wanita toto, kasur, dapur, sumur, gitu. Selalu urusan-urusan yang di belakangnya laki-laki dan tunduk serta manut terhadap laki-laki. Itu sebagian laki-laki melihatnya begitu. Nah, saya terusik melihat dan mendengar serta memahami masyarakat itu stigmanya melihat wanita itu seperti itu. Ketika seperti itu, maka ada sebuah ketidakadilan melihat laki-laki dan perempuan dalam konteks budaya Jawa. Kenapa? Karena kalau dilihat dari term, definisi umum ya, wanita itu adalah wanudyo kang puspito. Dia tuh sederajatnya sangat luhur, perannya menjadi penting, kemudian tujuannya di keluarga itu. Dan tidak di samping atau di belakang laki-laki, artinya tidak kalah dengan laki-laki, bukan berarti tidak mau kalah ya. Tapi sesungguhnya perannya kalau menurut budaya Jawa memang seharusnya bermain peran yang sepadan dengan laki-laki. Ini sebagaimana emansipasi yang misalnya tokohnya Bu Kartini dan sebagainya ya. Nah, tapi lebih dari itu, saya mencoba untuk melihat ini Mas Wisnu, dari sebuah karya tari Jawa yang namanya Tari Bunda. Pernah dengar ya, atau pernah lihat mungkin Mas Wisnu, Tari Bunda itu yang menarik di atasnya kendi, pakai payung, pakai boneka itu. Gitu. Nah, begini Mas Wisnu, bahwasanya di dalam tari bondan itu ada berbagai macam ya, bondan tani, bondan martisiwi, gitu. Kemudian ada bondan sayo dan sebagainya. Yang mana walaupun sedikit ada perbedaan di antara ketiganya, tetapi tari bondan itu menjawab premis di awal tadi bahwa wanita itu adalah wanudyo kang puspito. Artinya peran sentral wanita di dalam keluarga itu sangat penting sebagai manajer rumah tangga, sebagai pengatur yang tidak bisa disepelekan, karena dia itu harus bisa menjadi ibu yang baik di anak-anaknya, bisa menjadi istri yang baik di samping suaminya, bisa menjadi perempuan yang bisa ngayomi, momong moro tuwonya dan kedua orang tuanya. Ini kan tidak gampang. Laki-laki keluar rumah, bekerja, selesai, pulang bawa duit. Perempuan tidak seperti itu. Dia mengerjakan banyak hal di rumah, tapi kadang tidak kelihatan. Kalau boleh dihitung jam kerjanya, wanita itu jauh lebih panjang dari laki-laki. Kenapa? Dia itu sebelum suaminya berangkat bekerja, dia sudah mulai prepare pekerjaan di rumah. Banyak hal aja yang saya kira semua orang tahu. Sampai suaminya istirahat lagi, dia mungkin baru istirahat. Nah, seperti itu. Nah, jadi wanita itu adalah sosok yang perannya, saya tidak bilang pekerjaannya, perannya begitu penting. Karena mengacu pada tiga hal tadi. Ngayomi, ngopeni, dan ngomong. Jadi tringo itu menjadi penting. Maka dari itu, inilah sebenarnya dasar dari emansipasi wanita. Yang sebenarnya kalau budaya Jawa itu dipelajari dengan serius, tidak kemudian memarginalkan wanita kok. Justru membuat wanita itu sebagai sosok yang perannya itu penting dalam keluarga. Prolognya mungkin begitu dulu, Mas.
0: Inje. Berarti dari ketiga ini, kalau kita lihat bicara tentang perempuan Jawa gitu ya, kan seringkali ada anggapan kalau perempuan itu ya posisinya selalu di belakang laki-laki. Berarti sebenarnya di perspektif budaya Jawa ini gak sesederhana itu ya Pak Eko ya?
1: Iya, betul.
0: Nah, kalau tadi juga jenengan katakan istilah atau pemaknaan wani ditoto yang kemudian kadang dipahami bahwa perempuan itu harus selalu mengikuti dan berada di belakang laki-laki, pemahaman seperti ini sebenarnya tepat atau bagaimana Pak Eko?
1: Nah, ini menjadi pertanyaan yang kunci yang sangat penting, Mas Wisnu.
0: Inje.
1: Karena sebenarnya wanita dalam pengertian wani ditoto itu adalah hasil dari sebuah sastra paling rendah dalam ilmu paramasastra, namanya Kirodoboso atau Jarwodoso. Tidak pernah ada term dan referensi bahwa wanita itu wani ditoto. Artinya gelem ditoto toh, dalam bahasa Jawa ditoto. Nek pancen wani rabi karo wong lanang, yukudu wani ditoto, kuwi wanita. Tidak seperti itu. Itu hanya sesuatu penyederhanaan fakta yang digunakan sebagai dalil untuk menjajah perempuan.
0: Oh, jin. Semacam kalau misalnya ban ki karet, karet ki mekaret digeret. Kayak begitu berarti. Iya.
1: Rodo barang loro bunder podo.
0: Oh iya.
1: Kebetulan itu pas.
0: Betul.
1: Sopir nak siso terang munter.
0: Nah.
1: Pas ketepaan.
0: Nji. Jadi kalau kita ngelihat keluarga Jawa.
1: Yang nyeblang ojo. Yang nyeblang ono pitakon. Ojo nyeblang yang ono pitakon misalnya. Nah, tidak seperti itu. Wong blangkon itu berasal dari bahasa Belanda kok. Namanya blanko. Nah, siap digunakan. Itu pasti tidak tepat.
0: Nah,
1: sehingga kadar sastra ini rendah sekali. Sehingga definisi tentang wanita-wanita ditoto itu secara referensi tidak cukup terdukung referensi kira gitu. Yang ada referensinya wanita itu adalah Wanudyo Kang Puspito. Misalnya itu ada di buku 80 Piwulang Jawa karangannya Dr. Susilo. Ada itu.
0: Betul. Jadi kalau karena kalau kita melihat keluarga Jawa nih Pak ya, justru kan perempuan itu sering menjadi sosok yang mengatur banyak hal dalam rumah gitu ya. Jadi sebenarnya posisi di belakang itu kan bukan berarti posisi yang lebih rendah gitu loh. Oh, jenengnya kalau di belakang kayak di bal-balan itu kan kiper ya, dia kan berarti yang paling penting kiper Rayana ya, gawangnya kebobolan terus, nah itu kayak semacam itu berarti. Nah, jenengan tadi juga menyebut istilah Wanudyo Kang Puspito. Ini makna istilah ini ketika kita gunakan untuk melihat sosok perempuan Jawa berarti harusnya seperti apa?
1: Nah, Wanudyo Kang Puspito itu, Puspito itu kan sesuatu yang indah ya, seperti bunga yang dielulukan banyak kumbang, banyak laki-laki. Kenapa? Karena luhurnya peran wanita Jawa yang benar. Sekali lagi di underline, luhurnya peran wanita Jawa yang benar. Ya tadi, seperti hanya diilustrasikan dalam tari bondan, perempuannya harus bisa menjaga keseimbangan di antara suaminya sebagai pendamping hidup, di antara kedua ibu, ibu kandung, ibu mertua, di antara kedua bapak, bapak kandung, bapak mertua, di antara saudara sekandungnya, kakak atau adiknya, di antara saudara kandung suaminya, kakak atau adiknya. Nah, maka belum lagi nanti di antara anak dan anak itu kan ya nanti ada saudara sepupunya sebagainya. Maka ilustrasi Taribun dan betapa berat peran perempuan yang harus menjaga keseimbangan. Ilustrasinya kan dia menari di atas kendi. Nah, itu kan supaya tidak jatuh kan harus lihai menari bundan itu kan. Kemudian itu bagian yang dia injak. Belum lagi di tengah dia harus bisa menjaga keseimbangan pada tari bundan yang menginjak kendi. Dia harus masih bisa bermain peran yang lain atau mengambil peran yang lain. Dia memayungi boneka atau bayi yang dia gendong.
0: Wah
1: ini kan dibutuhkan pendidikan yang cukup.
0: Betul.
1: Ya, bukan saja pendidikan formal ya. Pendidikan budi pekerti, tentang akhlak, tentang ilmu budaya, tentang bagaimana sumpah mbah sumanak bergaul di masyarakat dan keluarganya, termasuk keluarga mertuanya dan seterusnya. Ini kan wanita itu diperlukan skill yang sangat tinggi. Maka Mas Wisnu, wanita itu harus punya pendidikan yang cukup memadai.
0: Injil.
1: Selain pendidikan formal di sekolah, juga pendidikan yang lain. Intermasak, bisa berkomunikasi yang baik, gitu? Pinter bergaul, menempatkan diri. Seperti halnya diperankan perempuan dalam tari bunda.
0: Nah, seperti itu, Mas. Itu dia. Menari di atas kendi dia, bagaimana dia membuat kehidupan itu harus berjalan, semuanya bisa seimbang. Kalau begitu, ini yang apa namanya teman hidupnya itu juga harus benar, jangan cuma bisa menarik di atas penderitaan, ngatain gitu.
1: Betul. Satu dibutuhkan seorang laki-laki yang memahami posisi istri atau perempuan. Ini juga literasinya kan tidak cukup perempuan saja.
0: Betul.
1: Tapi laki-laki itu juga butuh literasi untuk bisa menjadi sosok bapak atau suami yang baik di tengah istrinya yang baik, tentunya begitu.
0: Nah, kalau kita bicara soal ketidakadilan tadi yang dalam konteks budaya Jawa itu, apakah sebenarnya masalahnya ini terletak pada nilai budaya Jawanya, atau bagaimana orang zaman itu atau zaman sekarang ini juga menafsirkan nilai tersebut?
1: Nah, saya cenderung menjawab yang kedua,
0: kesalahan
1: tentang budaya Jawa.
0: Dan
1: anehnya, Mas, kesalahan ini sudah merambah kepada pelaku-pelaku budaya teknikal real di lapangan yang memang hari-hari menggeluti, atau budayawan. Budayawannya juga harus menambah literasi kayaknya. Seperti itu.
0: Langge. Ya, berarti jangan-jangan selama ini kita salah baca istilah di belakang tadi itu, Pak, ya. Ya, karena
1: betul.
0: Di belakang kan belum berarti di bawah.
1: Namanya wong wadon kuwi abdi wingking. Perempuan itu adalah abdi yang selalu di belakang laki-laki. Coba, Mas, sekarang bayangkan ya, ini ilustrasi ya. Bagi seorang warga yang modern yang sekarang ya, di tengah kesibukan dan dunia yang sedemikian pragmatis, peran laki-laki itu kan seperti mesin pencetak uang. Kamunya bekerja sekuat mungkin dengan menghasilkan penghasilan sebanyak mungkin, kira begitu. Demi kebutuhan keluarga yang terus meningkat. Di sisi lain, anak-anak siapa yang mengawal ketika misalnya ibunya juga harus bersaing dengan bapaknya untuk di pekerjaan formal maupun informal yang menyita banyak waktu. Anak itu kan butuh didampingi.
0: Betul.
1: Jadi maksud saya begini, seandainya ilustrasinya pada sosok keluarga yang penghasilannya cukup, walaupun yang bekerja hanya bapaknya saja, kalau ibunya itu bisa memainkan peran sebagaimana seperti halnya tari bundan tadi, ngemong, ngopeni, dan apa tadi, ngayomi. Itu, wah, peran wanita itu tidak sederhana, sangat penting mendampingi anak-anaknya. Memberikan sebuah pendampingan ya, parenting yang baik di keluarga. Kalau misalnya suatu ketika dikatakanlah 15 atau 20 tahun kemudian, setelah anaknya itu selesai atau purnawiyata, kemudian bekerja dan mendapatkan pekerjaan yang baik, itu tidak semata-matanya keberhasilan dari bapaknya yang mendanai sekolahnya.
0: Tentu saja.
1: Tetapi di sisi lain ada peran seorang ibu
0: yang meliterasi
1: kepada sang anak, mulai dari dia tidak bisa apa-apa, menjadi pinter dan menjadi sukses berkarir. Kira-kira begitu.
0: Disitulah pentingnya tadi dengan katakan istilah ngayomi itu bukan istilah yang main-main gitu ya.
1: Iya.
0: Kalau misalnya tadi juga apa disebutkan di situ bahwa ya misalnya sekarang gini aja deh, kita hitung sederhana. Jam kerja perempuan di rumah itu kan memang sangat panjang. Saya setuju banget itu. Sebelum kita bangun sudah nyiapin banyak.

0: yang adil ya, dengan Tringo itu kan sangat adil.
1: Hmm.
0: Apalagi peran perempuan itu cukup cukup diperhitungkan dalam budaya Jawa, dalam budaya keluarga Jawa. Nah, yang kemudian menjadi seolah-olah wanita itu termarginal kan bisa jadi karena cara pandang laki-laki. Atau di sisi lain, perempuannya yang sudah tidak cukup percaya diri bahwa perannya itu menjadi penting. Nah, ini kan perlu dijadikan sebagai pemantik supaya wanita juga menyadari ya bahwa keberadaannya itu sangat penting di keluarga. Kalau tahu loh ya, kalau tahu perannya yang strategis itu. Makanya kan di dalam ladrang lere-lere Sumbangsih itu ada sebuah apa ya, dialog antara Sinden dan Wiraswara.
1: Gimana itu?
0: Adulah kakang karepmu piye. Perempuannya gitu. Nanti yang lagi menjawab, pacale Sumbangsihmu wae. Perempuannya nyamper dan jawab lagi, wujute apa prasajana. Ini ngomong pada laki-lakinya, dialog tembang ini. Setungkul rino wengi wedak bubur. Nah, ini laki-lakinya itu sebenarnya gini, wanita itu boleh masak, merias diri, tapi ojo ketungkul, jangan berlebihan, karena bukan gak boleh masak konteks ini, tapi perempuan itu punya peran yang lain, ngopeni anak, memanage rumah, memanage dapur, memanage investasi keluarga dan yang lain sebagainya. Kalau kita melihat sosok peran wanita dalam keluarga modern sekarang,
1: iya.
0: Kewajiban opo kang kudu tak sanggul. Perempuannya jawab lagi, lah ini anunya, amomong putra noto bali wismo. Noto bali semua itu bukan berarti kok nyapur serese. How to manage, bagaimana mengelola, memanaging keluarga lah, memanage keluarga. Otaknya di perempuan, ketika laki-lakinya tuh pergi untuk mencari nafkah, maka perempuannya adalah siap memanage hasil dari keluarga yang diperoleh laki-laki. Wah, itu namanya matsinamadan.
1: Nah,
0: jadi kerjasama yang oke antara bapak dan ibu, laki-laki dan perempuan.
1: Kerjasama yang seimbang, kemudian itu yang bisa dibilang seiring sepenanggungan itu yang seperti itu. Nah, kalau salah satunya mingsle, nanti ujung-ujungnya tembangnya berubah, Romo.
0: Lah, berubah.
1: Berubah, yang cewek nanti langsung bilang, tuh, wes, nanying tre, gitu. Ayo, boleh balik makan tinggi katanya, repot kayak gitu ya.
0: Iya.
1: Karena kalau urusan rumah tangga itu sebenarnya dibagi rata, ini jangan-jangan baru akan kelihatan. Ternyata pekerjaan ibu itu kan banyak banget. Nah,
0: betul.
1: Biasanya kan di hari ibu itu kan ada tuh yang ya udahlah sekarang istirahat dulu. Kita coba sih ngerjakan, ya kan? Kayak misalnya, ya wes aku sing setrika, ya wes aku sing mbah. Ternyata capek loh, Pak. Padahal guru sedino kuwi. Cuman sehari itu aja gitu padahal ya. Oke,
0: nah,
1: sekarang
0: yang kemudian stigma menarik itu dari uraian Mas Wisnu adalah kalau pekerjaan perempuan itu dianggap pekerjaannya batur. Batur itu apa ya? Rewang atau
1: abdi ya. Iya, kayak pembantu
0: itu
1: gitu
0: yang,
1: ya.
0: Yang bahaya itu. Enggak bisa sesepele itulah melihat pekerjaan wanita di dalam keluarga.
1: Iya. Jadi kalau emang yang sangat memahami itu sangat pasti akan bisa bilang, "Wah, ini memang yang sangat susah gitu loh. Kalau disuruh milih, milih kue kerja aku ning omah mendingan aku sing kerja ya." Saya bisa bilang gitu. Karena ngelihatnya ribet.
0: Laki-lakinya suruh 3 hari aja menjalankan tugas ibu.
1: Nah.
0: Sabtu, Minggu, Senin gitu. Wah, kalau ngabut itu.
1: Nggih. Nggih, Pak. Wis otomatis langsung adem panas itu ya. Ya sekarang kalau tadi yang jenengan katakan yang sederhana itu saja kayak ngayomi itu kan sebagai memberikan perlindungan atau rasa aman. Ini kan apa namanya di laki-laki juga harus melakukan itu. Nah, ketika ibu di sini dikatakan mengayomi, bentuk mengayomi yang dilakukan seorang perempuan dalam keluarga ini yang seperti apa, Pak, bentuknya kira-kira?
0: Iya, jadi seperti halnya diilustrasi dalam tari bundan itu memberikan payung ya. Implementasinya dalam keluarga saya kira banyak ya. Ngayomi, ngayomi siapa? Satu, kepada anak jelas dia setiap apa kegiatan anak mau di luar sekolah, malu di sekolah.

0: ibu itu pasti orang nomor satu mengawal supaya anaknya terbaik.
1: Iya, iya, iya.
0: Tidak sakit, tidak lalai mengerjakan tugas sekolah.
1: Iya, gitu. Betul.
0: Membangunkan jangan sampai telat sekolah. Kalau anak sudah bekerja, jangan sampai anaknya itu telat bekerja sampai segitunya sebelum dia mentas menikah kan.
1: Iya.
0: Nah, seperti itu. Ini dalam konteks apa namanya?
1: Ngayomi tadi itu.
0: Ngayomi ya. Nah. Kemudian dalam konteks ngayomi suami juga ada menjaga nama baik suami.
1: Lah, kuwi.
0: Ini kan apa namanya kalau di ilustrasi panggi pengantin itu kan pradaksinan itu
1: oh, iya.
0: Menjaga nama baik suami. Gih. Dan itu ya apa namanya relate banget kalau dikaitkan dengan Uhudulujen. Kitab kuning ya kalau apa namanya kebetulan yang pas muslim agamanya ya itu wah, luar biasa peran perempuan itu kan menjadi diperhitungkan banget di Uhudulujen.
1: Iya.
0: Penting sekali.
1: Betul.
0: Bagaimana
1: betul.
0: Menjaga nama baik suami itu ngayomi. Jadi perempuan itu juga bisa ngayomi suami dalam perannya. Seperti itu dalam Jawa Mas.
1: Iya, orang disebutkan kalau misalnya apa laki-laki itu adalah pakaiannya perempuan, perempuan juga pakaiannya laki-laki itu. Kalau misalnya betul, sudah dalam satu keluarga, sorry. Itu baru dingayomi. Belum kemudian kita bahas ngopeni nih Romo. Ini kan bukan sekedar merawat secara fisik ya. Tapi ada unsur perhatian, kepedulian juga ke keluarga. Jadi makna lebihnya dalam ngopeni kan seperti itu.
0: Iya. Ngopeni itu kan tembung linggonya open. Open itu peduli lah. Jadi bukan sekedar ngopeni itu apa menyiapkan makan suami, anak-anak, membuat lauk. Itu kan iya itu ngopeni sih. Lebih ke servis itu ya pelayanan. Tapi ngopeni itu tidak sesederhana dan sesimpel itu. Kata atau tembung linggonya, kata dasarnya itu open. Open itu peduli, ngeh lah pada banyak hal. Sekolah anak-anak, termasuk karir suami. Ketika suami apa namanya capek bekerja banyak persoalan di tempat kerjanya, perempuan menjadi sangat penting.
1: Iya, betul.
0: Ngembani ya, ngembani itu seperti cincin itu antara manik-manik dan pinggainya itu kan ngembani. Perempuan itu ngembani. Ngembani laki-laki.
1: Iya, apalah.
0: Maka disampaikan dalam cincin kawin itu ilustrasinya sebenarnya wanujo iku embaning engkang kakung.
1: Nah,
0: seperti itu.
1: Semahal apapun bulu macan kalau enggak ada emban yang bagus enggak bagus jadi nyakeknya ya Romo ya. Loh iya no. Iya dong.
0: Betul betul. Oh,
1: pas rame akeh juga sing digoleki pancet embane sing genah kok. Nah.
0: Lah.
1: Masuk ke ngemong sekarang ini menarik karena ngemong itu kan kita sering kaitkan dengan mengasuh anak. Ngaten Romo. Padahal maknanya di sini jauh lebih luas. Nah, kalau ngemong ini kan tadi juga jangan katakan loh, ngemong kuwi gak gur ngemong anak, justru dia ngemong keluarga seperti apa, ibu mertuanya mungkin, saudara suaminya juga, semuanya kan harus dimong juga.
0: Benar,
1: nah,
0: benar Mas.
1: Berarti dari ketiga hal ini tadi kan dilakukan semua oleh perempuan itu, ini letak kekuatan perempuan Jawa, bukan beban ya.
0: Bukan, itu peran sentral yang justru tidak dimiliki oleh laki-laki dalam konteks ini. Karena tugas pokok dan fungsinya, maka perempuan jadi penting di sini. Tadi sudah diilustrasi sama Mas Wisnu, sangat jelas dan detail.
1: Oke. Kalau tadi ada apa namanya tari bondan itu kan saya juga pernah lihat salah satu bentuknya yang bondan tani tapi Romo. Kalau yang Mardisiwi sama saya masih belum pernah lihat. Ini mungkin agak mirip-mirip juga gitu ya. Nah, yang bisa kita baca dari tarian-tarian ini kan tentang sosok perempuan Jawa. Karakternya beda, tapi benang merahnya tadi sama terkait dengan peran perempuan. Dari seni tari masyarakat Jawa ini Romo, sebenarnya sedang nyampaikan pesan tentang bagaimana perempuan tuh harusnya hadir dalam kehidupan. Seperti itu. Nah, ini gimana kita menunjukkannya ke masyarakat? Hal yang seperti ini penting banget sebenarnya.
0: Iya, jadi kita sudah mulai harus anu ya, harus apa? Mulai harus berani dan mau membuka diri bahwa local wisdom ini yang kadang-kadang juga banyak disalah tafsirkan stigmanya karena kurang literasi. Maka saya kira semuanya lah harus berbuat. menterinya kan ada, menteri urusan peranan wanita itu kan ada. Nah, bagaimana secara politik bahwa peran perempuan itu harus minimal 30% misalnya, bagi statistik misalnya. Bagaimana birokrasi itu juga menempatkan perempuan dalam karir yang tidak kalah atau sama peluangnya untuk berkarir di samping laki-laki. Ini saya kira perlu semuanya berbuat ya, termasuk di sekolah, pelajaran tentang gender itu ala Indonesia ya. Jadi gender itu tidak hanya konsepnya selalu kita menggunakan literasi barat. Kita sudah punya local wisdom kita, misalnya di Jawa. Saya kira di Batak juga ada Dalia Ratolu itu ya, saya kira. Atau di adat-adat kayak di Sunda atau di Madura, Bali. Saya kira semuanya punya konsep masing-masing secara kearifan lokal ya. Maka dari itu sudah mulai harus berani untuk diutarakan, termasuk kampus-kampus yang fakultasnya ilmu budaya. Ayolah diriset tentang hal-hal yang luar biasa di Jawa ini misalnya. Kalau itu di Jawa ya. Nah, termasuk di kampus-kampus yang lain di luar Jawa, saya kira tentang peran perempuan. Maksud saya adalah tentang persoalan gender itu tidak harus dijajah oleh cara pandang teori barat. Timur ini punya kok kearifannya. Nah ini
1: perlu riset nggih Romo, bukan ringkes nggih.
0: Oh ya jelas.
1: Oh biasanya malah ora diriset malah ndang diringkes ya, siki malah ngerepoti nanti malah gitu. Ya iya. Ini emansipasi sekarang Romo sering dipahami sebagai perempuan harus keluar dari rumah dan memiliki posisi yang sama dengan laki-laki barat. Tadi yang jenengan katakan juga.
0: Nah, ini juga ya. Mas Wisnu ini pinter buat pertanyaan. Nah,
1: padahal ini belum saya masuk ke pertanyaan pendengar, udah ada yang masuk sebenarnya Romo ini ya. Cuman saya penasaran aja masih ini. Nah, padahal
0: saya khawatir kalau itu yang dipakai ya, harus keluar dari perempuan itu baru emansipasi. Itu terlalu terkooptasi ya, terjajah oleh cara pandang gender barat.
1: Nah, makanya
0: kita punya loh yang lebih arif di ya milik kita sendiri. Apakah kemudian yang perempuan sama laki-laki sama sibuknya, penghasilannya jadi double, dua-duanya manajer, gajinya di atas 25 juta, terus kemudian keluarganya pasti bahagia, jawabannya belum tentu. Walaupun yang sukses juga banyak. Kan gitu mas, maka dari itu konteksnya ini adalah konteks Indonesia atau konteks Jawa misalnya gitu ya.
1: Makanya
0: ada hal-hal yang selama ini luput dalam pandangan di stigma umum masyarakat itu, cara pandang umumnya itu.
1: Karena
0: literasinya barat itu. Kan gitu.
1: Lah soalnya kalau masuk ke literasi barat jadinya jadi empat ngo nanti Romo. Ngemong, ngopeni, dan ngayomi, yang terakhir jadinya ngoyo. Lah gimana orang apa sudah sebenarnya wis bener-bener gitu. Dia itu punya kekuatan yang sebenarnya malah bisa membuat keluarga itu jadi lebih bagus. Akhirnya ketika sama-sama ngoyonya lagi sing kasihan nanti malah apa putra-putrinya gitu ya. Nah,
0: iya.
1: Kalau ngelihat pembahasan kita tadi Romo, perempuan di rumah itu kan sebenarnya pegang peranan yang sangat besar dengan yang tadi kita bahas, emansipasi masuk ke apa pengertian barat tadi itu. Ini apa ya? Kita itu kan sebenarnya harus bisa bedakan antara emansipasi dengan sekedar keinginan untuk menyamakan laki-laki dan perempuan dalam segala hal. Kan kayak gitu.
0: Iya, standarnya memang beda ya. Nah, emansipasi barat dengan emansipasi kita yang punya local wisdom. Sebagai contoh ya, agama-agama yang berkembang di timur. Di Islam itu misalnya, wanita itu tidak wajib bekerja. Kata tidak wajib tentunya debatable ya. Wajib itu boleh bekerja, tetapi tidak wajib atau penopang utama ekonomi. Laki-laki kan wajib. Nanti di Buddhis juga ada namanya Upanisa. Upanisa itu kan bagaimana unit sosial terkecil atau keluarga itu memanage dengan baik, dengan seimbang. Seimbang itu artinya yang di rumah, ya rumah berita isinya termasuk anak-anak sebagai orang yang ada di situ, termasuk manua orang tua yang ada di situ, berarti kan orang tua atau morotua itu. Itu adalah unit sosial terkecil yang harus benar mengelolanya. How to manage-nya harus oke. Di Upanisa itu. Di sanalah nilai-nilai itu diberikan di Buddhis. saya kira agama-agama yang berkembang di Timur itu semuanya memberikan sebuah ilustrasi tentang bagaimana pentingnya peran perempuan dalam mengelola rumah tangga. Itulah yang kemungkinan menjadi salah satu faktor bahwa budaya di Timur itu standarnya berbeda dengan Barat. Tidak melihat emansipasi. Di Barat mungkin peran perempuan yang sama harus laki-laki menaknya asbes sing jebol misalnya, selagi fisiknya memungkinkan oke. Kalau di sini kan buatan ilok toh mas.
1: Iya dong.
0: Seperti itu toh lagi. Nah, kira-kira begitu. Maksudnya tidak ilok itu ada pola sendiri di sini itu. Lebih baik laki-laki lah yang sulit. Perempuan menyiapkan ubur rampe, konsumsi kopi dan sebagainya misalnya. Itu tidak kemudian merendahkan peran perempuan, tetapi memberikan porsi yang seimbang.
1: Nah,
0: budaya lokal kita itu luar biasa dalam menempatkan perempuan. Kira-kira begitu.
1: Masuk ke pertanyaan pendengar sekarang, Romo. Kayaknya pertanyaanku wis nanti-nanti ae wis masih banyak sebenarnya bikin saya tanyakan ya. Soalnya pembahasannya ini kan memang yang harus kita buka sepertinya harus seperti ini loh kayak gitu. Oke, saya masuk ke Mbak Dewi dari Kepanjen, Pak. Nah, ini kalau perempuan menjadi pencari nafkah utama, apakah masih sesuai dengan nilai budaya Jawa, Pak? Iya, ngapunten, tanglet mawon. Nggih, mboten napa-napa. Nah, niki mangke niki nggih jawab mawon. Silakan,
0: ya,
1: Pak.
0: Saya kira tidak banyak ya. Artinya boleh. Tadi katakan wanita Jawa itu boleh bekerja, tetapi dia harus bisa memainkan peran. Memainkan peran yang tepat di antara tugas pokok fungsi perempuan. Perempuan itu kan dia punya peran sentral juga sebagai seorang ibu di antara anak-anaknya, sebagai seorang istri di samping suami. Sebenarnya suami juga punya ya. Tetapi bagaimana itu lebih dikolaborasi. Kata kolaborasi ini menjadi penting ketika pertanyaannya muncul seperti Mbak siapa tadi dari Kepanjen tadi?
1: Mbak Dwi.
0: Mbak Dwi. Misalnya begini, Mas Wisnu ini yang ya saya sendiri lakukan misalnya, walaupun belum tentu mungkin ukurannya secara budaya pun ideal. Kebetulan sama-sama bekerja kan. Nah kalau misalnya kita datang ke rumah di tempat koran itu nyepu-pru, apa ya bahasanya nyepu-pru, banyak sekali koran yang harus diselesaikan.
1: Numpuk gitu ya.
0: Apakah kemudian saya, oh itu kan tugas perempuan, loh enggak. Saya kira kata kolaborasi itu adalah bagaimana laki-laki dan perempuan itu bekerja sama. Betul, bahwa laki-laki itu adalah punya kewajiban utama untuk bekerja. Tetapi manakala istrinya bekerja, maka dia harus bisa bermain peran. Katanya kok. Jadi di antara pringo tadi, ngopeni, ngayomi, ngomong tadi itu, di sini ada kolaborasi yang saya coba tawarkan dalam konsep ini.
1: Oke, sudah terjawab ya, Bu Dwi di Kepanjen. Kemudian ada juga Mbak Yuni di Lowok Waru. Pak, apakah laki-laki juga sebenarnya perlu belajar ngopeni dan ngemong? Wah, ya harus. Silakan Pak Eko.
0: Ya tentu jawabannya. Kenapa? Karena ketika tanpa dipahami oleh lakinya, konsep tringo tadi nggak jalan. Suaminya harus bisa memahami cara pandang budaya Jawa yang begitu supaya perempuannya bisa memainkan peran how to manage tadi. Amomong putra noto balirismo itu bil kakangiku nyoto kewajibanku. Nah seperti itu. Dan ketika seperti itu setelah aransemen terus gong gitu ya. Nah ini 32 ketukan di ladrang itu kemudian kan gong. Nah gongnya itu menandakan bahwa itu bil kakangiku nyoto kewajibanku. Jadi aransemen itu senada dengan liriknya. Bahwa kewajiban perempuan itu menjadi penting untuk diakui dan diapresiasi laki-laki. Supaya tadi laki-laki juga perlu memahami tringonya perempuan, ngopeni, ngemong, ngayomi tadi.
1: Wah, betul banget. Itu saya jadi ingat banget ini. Kata-kata apresiasi dari jenengan tadi ini membuat kita semuanya ingat ya. Untuk para laki-laki atau mungkin yang sekarang apa posisinya sudah beristri gitu ya. Apresiasi sekedar mengucapkan terima kasih untuk sudah masak, sudah ya umbah-umbah kui mau ngepel dan lain sebagainya. Itu benar-benar akan membuat mereka ini lelahnya itu hilang. Walaupun enggak semuanya ya. Tapi kalau enggak diapresiasi, coba enggak mengapresiasi. Wah, meni ngumbah-umbah dewe nanti kita. Itu sudah sering saya dengar cerita-cerita seperti itu ya. Oke, wah ini kok banyak perempuan di malam hari ini yang gabung. Jadi ajang curhat ini kayaknya malam hari ini. Ada Mbak Siti di Blimbing. Pak, ngemong itu apakah berarti perempuan harus selalu mengalah? Nah, ini gimana ini, Pak?
0: Gini, ngemong. Ngemong itu kan sebuah kata yang sudah di make up ya. Pamong, momong, ngemong. Itu sebenarnya kan orang yang bisa mainkan peran untuk mengambil peran yang perlu saatnya itu kan bisa beda-beda, saat pagi, saat siang, saat punya anak masih kecil, saat anaknya sudah remaja, tantangannya kan beda-beda. Kata ngomong itu memainkan peran di situ. Jadi tidak ngomong itu momong bayi gendong talilo lelo lelo ledum, hanya itu saja, bukan. Itu namanya momong bayi ya, tapi kalau momong dalam konteks wanita dalam keluarga itu ya momong bojone, momong anake, momong marotuane, momong bapak ibuke. Wah, itu seperti halnya ini. Betul ya. Kalau di gamelan itu seperti panjak kendang. Pradonggo. Praptane gending lan gongso singkatannya. Nah, jadi how to orkestrasi, bagaimana mengorkestrasi sebuah unit sosial tertentu yang namanya keluarga. Maka dibutuhkan peran-peran perempuan di sini. Dalam konteks ini tidak semuanya itu mesti harus laki-laki yang memutuskan, tetapi semuanya didialogkan. Ada peran loh di situ. Walaupun kemudian keluarga Jawa itu definitifnya perempuan yang laki-laki yang umumnya menyampaikan hal-hal yang sifatnya kebijakan, bukan berarti keputusan diambil itu murni hanya laki-laki saja dan menutup akses perempuan untuk memberikan saran, tidak. Itu hasil sebuah rembukan, diskusi, jadi partner lah kira-kira. Sehingga mulia kok Jawa itu menempatkan perempuan cukup terhormat intinya.
1: Nggih. Iya, ini baru ada satu cowok yang gabung di malam hari ini, Mas Theo dari Magelang.
0: Siap.
1: Ini sering gabung ya Mas Theo ini ya. Mau tanya nih, bagaimana wujud nyata sikap ngemong juga ini dalam menghadapi perbedaan pendapat dalam keluarga atau lingkungan kerja? Matur nuwun.
0: Maksudnya mungkin pertanyaannya, ngemong dalam kerja itu memanage sumber daya manusia di tempat kerja ya?
1: Iya.
0: Mungkin itu.
1: Ngemong dalam menghadapi perbedaan pendapat dalam keluarganya tadi itu, Pak, yang pertama.
0: Ini gimana? Pertanyaannya gimana? Konteksnya ini yang perlu diperjelas dulu.
1: Kalau misalnya gini deh, saya ngerabanya ini adalah, kita kan suami istri sama anak itu kan biasanya ada perdebatan-perdebatan gitu, Pak ya. Ini kayaknya nyambung. Nyambung sama pertanyaannya Mbak Siti tadi itu, yang selalu mengalah tadi itu. Ngemong untuk perbedaan pendapat itu, apakah yowis lah aku melu tentang keputusan tadi itu, atau tetap bisa mempertahankan apa yang dia pingin ini sarankan?
0: Itu dalam konteks dunia kerja ya, di perusahaan misalnya.
1: Di keluarga dulu.
0: Atau di kantor.
1: Dalam keluarga dulu.
0: Oh, keluarga dulu. Membuat mentul itu hal yang penting. Artinya begini, sebenarnya yang menjadi ketidaktemuan titik pendapat antara dua, misalnya laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga, itu kan satu, angle atau cara pandang yang berbeda. Dua, kadar atau bobot ego yang dibawa masing-masing. Nah, ada satu teknik nih, satu aja dulu ya. Namanya teknik salami, memotong tipis-tipis. Ngono ya ngono ning aja ngono. Mengalah sedikit tapi untuk mencapai kesepakatan. Saya tidak mengatakan untuk menang ya. Untuk mencapai kesepakatan tanpa menggerus dan mengecilkan arti peran laki perempuan.
1: Oh, iya.
0: Yeah. Itulah yang dipahami di Jawa, ngalah ning ora kalah sebenarnya itu. Itu kan sasaran tembaknya kan sebenarnya ego pribadi itu. Ketika iya sudut pandangnya bisa diketemukan, oh inilah akar persoalannya, ya toh. Dan tapi ini tidak mudah ya. Artinya dalam praktek itu regejekan dengan biasa toh. Perbedaan pendapat harus dengan, ya karena cara menyampaikannya sedikit ngegas misalnya, itu kan bisa membuat kemasannya itu menjadi sangat kelihatan ego dan menjadi lawan juga sensi sekali gitu ya.
1: iya benar. Memang apa ya, tone suara kita itu mempengaruhi apa yang muncul perkataannya. Walaupun perkataannya itu mungkin baik gitu ya, tapi kalau kita ngomongnya agak ngegas, itu dipikirnya kita marah-marah loh Pak. Jadi kadang-kadang emang harus ngalahnya di situ. Ya benar tadi kalau jenengan katakan, egonya itu yang mesti harus agak diturunkan dulu supaya nanti ketemu gitu ya. Oke, baik. Kemudian, ini ada cowok lagi nih, Mas Hendra di Karang Peloso. Pak, sekarang ini kan banyak perempuan yang kerjanya itu sampai malam, nggak sempat ngurus rumah seperti perempuan zaman dulu. Lah ini untuk menerapkan teringonya pripun kan?
0: Iya, saya kira semuanya bisa dibicarakan. Sekali lagi kan orang-orang yang di dalam keluarga itu kan ada bapak, ada ibu, ada anak ya. Mungkin ada orang tua yang ngenger, bisa mertua atau orang tua. Semuanya bisa saling memahami. Dan saya kira ya, peran seorang ibu itu tidak sederhana. Artinya kalau demi karir ya aku ya, maka aku harus mendapatkan gaji yang kalau bisa di atas kamu. Oke, kalau begitu apa kemudian baik keluarga itu?
1: Ya enggak juga.
0: Ingat, perempuan itu kan juga punya peran mengandung. Karena laki-laki enggak bisa mengandung.
1: Iya.
0: Itu naluriah itu. Perempuan itu kan harus

0: biasa.
1: Wah benar.
0: Wanita super atau
1: susah
0: lagunya itu Wonder Woman.
1: Wonder Woman tenan gitu. Iya iya iya iya. Ya, oke. Terima kasih sudah bergabung ya di malam hari ini. Kemudian karena waktunya juga tiba-tiba sudah habis saja, ini udah jam 9 ternyata. Oke deh. Sekarang gini Romo. Yang terakhir ini ya. Kalau Romo harus merangkum sosok perempuan Jawa dalam satu kalimat atau sebagai closing juga untuk malam hari ini, perempuan Jawa itu sebenarnya siapa? Harus gimana?
0: Ya, jadi saya kira paugeran Jawa itu apa ya, cetol lah. Kalau definisi operasionalnya, keterangan-keterangannya itu mampu diurai oleh orang Jawa minimal ya. Dan agen-agen seperti sekolahan, nah ini RRI udah oke lah, ini menjadi apa namanya corong pemikiran-pemikiran orisinal budaya Jawa. Itu memainkan peran dengan optimal. Saya kira Tringo itu jelas ya. Tringo itu sebagai sebuah simbol bahwa peran perempuan itu di samping laki-laki, di antara anak-anak, orang tua, mertua, itu menjadi sentral dan penting. Maka janganlah sepelekan peran perempuan, walaupun dia tidak bekerja sekalipun. Ya. Syukur-syukur perempuan itu bisa bekerja dan tetap memainkan peran. Otomatis kalau perempuan itu bekerja, pasti ada yang tergerus sedikit ya perannya di keluarga. Karena jam kerjanya kan membuat perannya menjadi berkurang di rumah tangga. Dibutuhkan sosok laki-laki yang bisa memahami dan memainkan peran yang kosong tadi. Itulah namanya Marsinamadan. Atau saya memberikan sebuah term kolaborasi.
1: Yonek memang tidak siap kolaborasi, ora usah rabi ya. Gimana orang harusnya emang berkolaborasi. Betul. Dari situ. Matur nuwun sangat Pak Eko sharingnya di malam hari ini. Untuk obrolan kita, dari perbincangan kita ini banyak belajar bahwa perempuan Jawa tidak sederhana anggapan bahwa perempuan hanya wanita ditoto atau selalu berada di belakang laki-laki. Kita ketemu lagi di lain kesempatan Pak Eko. Untuk pembahasan-pembahasan berikutnya. Sehat selalu nggih Pak Eko.
0: Amin, amin.
1: Sugeng dalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yap, itu dia pendengar yang sudah kita bahas untuk malam hari ini tentang Tringo tadi itu ya. Ngomong, ngopeni, dan ngayomi sebagai refleksi wanita Jawa. Terima kasih untuk Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Sesaat lagi kita beralih ke acara berikutnya. Nanti ada Jambi Gencar, Jambilan Gending, dan Campur Sari. Untuk edisi malam hari ini masih di hari Senin, 14 September 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo RRI Malang, saya Reni Pangalila. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: 1, 2, 3. Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Kita

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.

0: kasih saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
2: Kami dari
7: Damase
2: mengucapkan semoga semakin sukses dan semakin jaya.

0: Malik and the Essentials
1: ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
2: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Terima kasih untuk kalian yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Saatnya kami hadirkan untuk Anda di Malang malam ini acara

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita,

0: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri ya.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

Lagu himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

0: permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu?

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

0: Aduh, susah banget mau tidur. Umur Amas Mesorda makin tua, tapi belum bisa jadi apa-apa. Skripsi nggak kelar-kelar, mau nyoba kerja, tapi bingung mau kerja di mana. Orang tua udah nuntut ini itu. Ah, capek banget mikirnya.
1: Udah, kamu gak usah terlalu jauh mikirnya. Kamu udah keren banget bisa sampai kuliah kayak sekarang ini. Kamu tinggal berusaha lagi, fokus, dan sisanya serahin aja pada Tuhan.
2: Udah, slow aja. Nikmati dulu waktumu. Skripsinya mah nanti-nanti aja, gampang.
1: Gak boleh kayak gitu. Kamu harus merhatiin masa depan kamu. Tapi gak perlu juga mikir berlebihan. Gak usah takut. Overthinking berlebihan itu gak baik loh. Coba deh sekarang tarik napas dalam-dalam dan istirahatlah.
2: Alah, udahlah, kamu tuh di masa depan gak bakal jadi apa-apa. Masih ada orang tua kan? Minta duit aja terus ke mereka.
1: Janganlah, kamu harus yakin. Kamu pasti bisa berubah untuk masa depan lebih cerah. Dan gak perlu dipikir, tapi dijalanin aja.
2: Dih, jangan kegeran deh, kamu tuh gak pantas. Kamu gak bisa apa-apa, coba dipikir. Sampai sekarang aja kamu. Woi, malah tidur.
1: Lah, kok kesannya jadi kita yang overthinking ya?
2: Iya sih.

Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.

0: Ayo pasang lagi.
1: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
0: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore!
1: Hore!
0: Bagus ya?
1: Iya.
0: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah?
0: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
0: Gak tahu juga sih.
2: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, jam pilihan Gending Campur Sari, dengan teman-teman Campur Sari juga informasi-informasi dengan tadi sudah hadir untuk menemani Anda di malam hari ini. Selepas ini ada jazz music dengan lagu-lagu memori mancanegara, juga info-info ringan sampai nanti menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Masih di malam-malam ini untuk edisi hari Senin kali ini 14 September 2026. Tetap bersama kami di FM 94,6 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi.

musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti akan terpesona melihat keindahannya. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk merasa dan mencicipi makanan. Meskipun memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di

0: Kowe suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ayan do.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: San, San, Ratna kenapa di pojok kelas itu? Samperin yuk. Ayo. Ratna, kamu kenapa? Loh, baju kamu kenapa bau begini? Kayak bau telur busuk. Rambut kamu juga acak-acakan deh.
1: Enggak apa-apa. Aku enggak apa-apa.
0: Cerita aja. Siapa yang begini sama kamu?
1: Tapi aku...
2: Beranilah berbicara daripada menderita.

Dengar, akhirnya usai sudah tugas kami mengantarkan serangkaian acara untuk edisi hari Senin kali ini, 14 September 2026. Akhir kata, kerabat kerja program Hal 1 Radio Republik Indonesia Malam ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara dengan frekuensi FM 94,6 MHz. Membawakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 15 September 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Ya, pendengar, kami sampaikan ragam acara dalam Malang pagi ini, Selasa 15 September 2026. Kami awali dengan Mutiara Pagi. Hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, hari ini bersama dengan Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Rosyad MSI, atau Ustadz Rosyad ya, pagi hari ini tentang cara mensyukuri nikmat. Kemudian dilanjutkan dengan berita pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kemudian kami akan lanjutkan dengan berbagai informasi dalam Malang pagi ini. Kemudian pada pukul 7 kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Dan pada pukul 8 kami hadirkan dialog interaktif Malang Menyapa spesial dalam memperingati hari ulang tahun PMI dengan tema Peduli Bergerak Bersama. Kemudian pada pukul 9 kami akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya untuk mengikuti berbagai informasi dalam Jatim hari ini. Dan dalam Malang siang ini bersama dengan Diana Riza akan dilanjutkan dengan Jaksa Menyapa, bagaimanakah peran JPN dalam penetapan perwalian anak. Untuk hari ini pada pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama dengan Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan. Dan kami akan bergabung kembali bersama Pro 3 Jakarta pada pukul 11 untuk mengikuti dinamika olahraga. Saya Diah Laras beserta seluruh tim Malang pagi ini mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. Kanal Informasi.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Mutiara Pagi menjemput keberkahan demi menggapai ridho ilahi hanya di 94,6 Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Malang dimanapun Anda berada, mengawali aktivitas hari Selasa ini. Mudah-mudahan segala sesuatu yang direncanakan hari ini sesuai dengan apa yang diharapkan, begitu ya. Nah, untuk pagi hari ini seperti biasa Mutiara Pagi hadir untuk menemani dan menyegarkan pagi kita hari ini bersama dengan Ustadz Rosyad tentang satu tema yang cukup menarik juga, bagaimanakah cara mensyukuri nikmat, begitu ya. Jadi kita nanti akan mendapatkan tausiah pencerahan bersama dengan Ustadz Rosyad untuk pagi hari ini dengan tema bagaimanakah cara mensyukuri nikmat. Silakan, saya mengundang Anda juga bergabung pagi hari ini bisa melalui WhatsApp 081-555-600-915. Anda bisa mengirimkan WhatsApp berupa teks atau bisa juga telepon di nomor WhatsApp yang sama, atau juga bisa telepon di 495850. Pagi hari ini sedang kita coba untuk bisa tersambung bersama dengan Ustadz Rosyad melalui line telepon. Namun sepertinya kita masih sedang terkendala, begitu ya. Nanti kita akan coba kembali terhubung bersama dengan Ustadz Rosyad pagi hari ini dalam Mutiara Pagi bersama dengan Pro 1 RRI Malang. Sekali lagi tema kita adalah tentang bagaimana cara mensyukuri nikmat, begitu ya. Kami akan hadir Mutiara Pagi hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami pendengar, nanti kita akan coba untuk tersambung bersama dengan Ustadz Rosyad pagi ini. Tetap bersama kami di 94,6 FM Pro 1 RRI Malang.
2: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
3: Galau adalah istilah yang populer sekarang ini. Kalau dengar kata galau, biasanya ini merupakan keresahan hati karena cinta. Padahal, persoalan yang memicu galau tidak terbatas pada urusan cinta saja, pendengar. Ketika sedang galau, biasanya sebagian orang ada yang memilih tidur seharian sehingga melalaikan banyak kewajiban dan tanggung jawabnya baik terhadap Allah, diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Ada lagi yang suka bermain game selama berjam-jam, menonton, pergi ke gunung atau ke pantai, surfing di internet, menekuni hobi, dan sebagainya. Seorang sahabat Nabi, Huzaifah bin Al-Yaman, menceritakan bahwa dulu bila Rasulullah dihadang oleh persoalan yang sangat berat atau dibuat sedih oleh sesuatu hal, beliau pasti mengerjakan sholat, yaitu sholat sunnah. Riwayat Abu Daud, hadis Hasan. Sebab dengan doa dan kekhusyuan di dalamnya, maka hati kita bisa menjadi tenang dan lebih mudah menemukan jalan keluar. Jadi, jika kita merasa galau, kembalilah kepada cara dan metode Islam untuk meredakannya. Sholat adalah salah satunya. Masih ada banyak pilihan lainnya, seperti zikir dan berdoa hanya kepada Allah

Di antara nikmat besar yang sering dilalaikan manusia adalah nikmat mendapatkan waktu luang. Kita bisa melihat kondisi diri kita. Kita sedang ada di waktu luang atau tidak. Ketika kita sedang ada waktu luang, kita justru menghabiskan waktu tersebut untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Baik manfaat untuk kehidupan dunia, lebih-lebih manfaat untuk kehidupan di akhirat kelak. Padahal, Nabi SAW bersabda, di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat untuknya. Hadis riwayat Tirmizi. Al-Qasim bin As-Sakir menceritakan tentang Sulaim bin Ayyub, seorang ulama yang berkonsentrasi dalam bidang fikih. Dilihat dari karya-karyanya, beliau berkata mengenai Sulaim. Sulaim biasanya mengintrospeksi dirinya setiap desahan nafasnya. Beliau tidak pernah membiarkan waktu tanpa faedah. Beliau pasti mengisi waktunya dengan menyalin tulisan, belajar atau membaca. Sulaim bin Ayyub juga biasa menggerakkan kedua bibirnya untuk berzikir, sampai seolah-olah bibirnya meruncingkan pensil. Tertulis dalam syiar A'lamin Nubala. Kita juga sering mendengar kisah mengenai ketekunan para ulama dalam memanfaatkan waktu-waktu mereka di jalan ilmu, sehingga waktu dan umur mereka semakin berkah.

0: Islam, jejak sang kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.
1: Nama Kiai Haji Ahmad Dahlan kecil adalah Muhammad Darwisi. Ia adalah anak keempat dari 7 bersaudara. Ia merupakan keturunan ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim atau lebih dikenal dengan Sunan Gresik. Pada saat Ahmad Dahlan berusia 15 tahun, ia pergi melaksanakan ibadah haji. Lalu selama 5 tahun ia menetap di Mekah. Saat itulah Kiai Haji Ahmad Dahlan memulai interaksi dengan pemikiran pembaharuan Islam seperti Al-Afghani, Muhammad Abduh, Ibnu Taimiyah, dan Rashid Ridho. Pada tahun 1888, Ahmad Dahlan kembali ke kampung halamannya. Ia kembali lagi ke Mekah pada tahun 1903 dan tinggal selama 2 tahun. Pada masa ini ia berguru pada Syekh Ahmad Khatib yang juga merupakan guru dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu pendiri Nahdlatul Ulama. 18 November 1912 atau 8 Zulhijjah 1330, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi bernama Muhammadiyah yang bergerak di bidang kemasyarakatan dan pendidikan. Di tahun 1918, ia mendirikan organisasi Aisyah untuk para kaum wanita. Untuk para pemuda, membentuk Pathfinder atau Pandu bernama Hizbul Wathon. Kiai Haji Ahmad Dahlan banyak mendapatkan ilmu dari para kiai dari berbagai bidang seperti Kiai Haji Muhsin di bidang ilmu tata bahasa atau Nahwu Syarof, Kiai Haji Muhammad Saleh di bidang ilmu fikih, Kiai Ma'fud dan Syekh Kiai Haji Ayat di bidang ilmu hadis, Kiai Haji Raden Dahlan di bidang ilmu falak atau astronomi, Syekh Hasan di bidang pengobatan dan racun binatang, serta Syekh Amin dan Sayyid Bakri Satok di bidang ilmu Al-Quran. 23 Februari 1920 di usia 54 tahun, Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat di Yogyakarta yang kemudian dimakamkan di Kampung Karangkanjen Brompton Kusuman Mergangsang Yogyakarta pada 27 Desember 1961. Berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia di tahun 1961 atas jasanya, negara memberikan gelar kehormatan kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional Indonesia.
0: Dunia Islam, jejak sang kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.
2: Al-Quran adalah sumber keberkahan bagi kita yang menginginkan semua aktivitasnya berkah. Maka bersahabatlah dengan Al-Quran. Salah satunya adalah dengan tadabbur Al-Qur'an. Afala yatadabbaruna Al-Qur'an am 'ala qulubin aqfalaha.

Memahami ilmu agama merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Namun, tidak semua orang memiliki kapasitas ilmu di dalamnya. Yang harus diingat bahwa ilmu agama adalah apa yang telah difirmankan oleh Allah Ta'ala dalam kitabnya Al-Quranul Karim dan disabdakan oleh Rasulnya dalam sunnahnya. Oleh karena itu, termasuk kesalahan yang sangat berbahaya adalah berbicara masalah agama tanpa ilmu dari Allah dan Rasulnya. Ibnul Qayyim mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan berbicara tentangnya tanpa dasar ilmu, baik dalam fatwa ataupun memberikan keputusan. Allah menjadikan perbuatan ini sebagai keharaman yang paling besar. Bahkan, Dia menjadikannya sebagai tingkatan dosa yang paling tinggi. Lantas, mengapa demikian? Karena berbicara tentang Allah dan agamanya tanpa dasar ilmu akan membawa pada dosa-dosa yang lainnya. Bahkan, hal itu disebutkan lebih tinggi daripada kedudukan perbuatan syirik. Karena dalam ayat tersebut, Allah mengurutkan perkara-perkara yang diharamkan, mulai yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu merupakan kesesatan dan menyesatkan orang lain. Perbuatan tersebut juga merupakan sikap mengikuti hawa nafsu, sikap mendahului Allah dan Rasulnya, serta tindakan yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Malang, pagi ini kami sudah mengupayakan ya untuk menghubungi Ustadz Rosyad, namun pagi ini sepertinya masih belum bisa tersambung. Jadi kami pagi hari ini dalam Mutiara Pagi akan menghadirkan lagu-lagu religi islami begitu ya, untuk menemani aktivitas pagi Anda bersama dengan Pro 1 RRI Malang.

Ada suatu kalimat yang sangat berharga, yaitu semoga Allah merahmati orang yang menunjukkan kepadaku kesalahanku. Ungkapan agung yang memiliki banyak makna mulia ini diucapkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Ungkapan yang mudah diucap tetapi sulit untuk dipraktikkan, kecuali oleh mereka yang memiliki jiwa besar, kokoh, hati yang suci, dan tawadu yang mampu dan siap menerima serta menyadari aib yang ada pada dirinya, menghadapinya dengan tegar, dan kemudian fokus pada usaha untuk selalu memperbaikinya. Tidak ada seorang pun di dunia yang luput dari aib. Namun terkadang, kita tidak jujur terhadap diri kita dan sering terkesan membela diri. Dari Abdullah Al-Muzaini mengatakan, jika iblis memberikan was-was kepadamu bahwa engkau lebih mulia dari muslim lainnya, maka perhatikanlah, jika ada orang lain yang lebih tua darimu, maka seharusnya engkau katakan, orang tersebut telah lebih dahulu beriman dan beramal soleh dariku, maka ia lebih baik dariku. Jika ada orang lainnya yang lebih muda darimu, maka seharusnya engkau katakan, aku telah lebih dahulu bermaksiat dan berlumuran dosa, serta lebih pantas mendapatkan siksa dibanding dirinya, maka ia sebenarnya lebih baik dariku. Demikianlah sikap yang seharusnya engkau perhatikan ketika engkau melihat yang lebih tua atau yang lebih muda darimu.

0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Pedang Al-Ayubi atau Pedang Damaskus adalah pedang tertajam di dunia yang mengalahkan pedang-pedang lainnya. Pemilik pedang ini adalah pejuang muslim yang bernama Salahuddin Al-Ayubi atau Saladin atau Salah Ad-Din yang berasal dari daerah Tikrit. Pedang Salahuddin Al-Ayubi diakui paling tajam di dunia oleh pakar metalurgi. Ketajamannya mampu menembus baju zirah krusader, memotong dua pedang lawan, membelah perisai dan batu tanpa mengalami kerusakan pada mata pedangnya. Kehebatan pedang buatan Damsyik yang terkenal dengan panggilan pedang Persia ini telah mengatasi kehebatan pedang katana dari Jepang dan pedang Excalibur milik Raja Arthur. Pedang ini dibuat dari besi Damarkus dengan teknik rahasia yang dijuluki CNT atau Carbon Nanotubes yang menjadikan pedang ini amat tajam dan lentur. Seni pembuatan pedang yang terahasia ini amat dikagumi oleh ilmuwan barat dan kajian metalurgi modern sampai sekarang. CNT merupakan satu rantaian atom karbon yang terikat di antara satu dengan lainnya secara heksagonal. Terbentuk silinder yang memiliki diameter sekecil 1,2 nanometer. Silinder CNT ini boleh mencapai panjang hingga berpuluh-puluh mikron dan tertutup di bagian ujung seolah-olah sebatang pipa menutup kedua ujungnya. Teknik pembuatan pedang ini begitu rahasia, sehingga hanya beberapa keluarga tukang besi di Damsyik saja yang menguasainya. Akhirnya pada kurun abad ke-18, teknologi pembuatan pedang ini telah pupus. Yang tertinggal hanyalah pedang, tombak, dan pisau yang kini tersebar di berbagai museum di seluruh dunia. Inilah sejarah singkat pedang Damaskus, pedang tertajam pejuang muslim Salahuddin Al-Ayyubi.

0: Webinar kali ini memuat peringatan keras tentang sanksi pidana bagi siapa saja yang terbukti sengaja melakukan pembakaran hutan.
1: Jadi kalau kemarin sih karena kami kerjanya tidak bisa full ya. Mungkin kenapa? Karena kita kalau di Abdul Ghani itu kan tempat kemacetan ya. Jalannya sempit.
2: Itulah di antara informasi yang kami sajikan dalam Berita Pagi edisi Selasa 15 September 2026. Berita selengkapnya bersama saya, Diah Laras. Kita buka kabar pertama pagi ini. Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81, Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Malang terus melakukan berbagai aksi nyata untuk kemanusiaan. Berikut laporan William Nathan.
3: Pada momentum HUT ke-81 Palang Merah Indonesia Kabupaten Malang mengintensifkan gerakan nyata untuk kemanusiaan. PMI menyalurkan bantuan air bersih ke sejumlah wilayah Malang Selatan yang terdampak kekeringan. Selain penyaluran air bersih, PMI juga menjalankan program bank bibit tanaman sebagai bagian dari upaya penghijauan dan pelestarian lingkungan. Sekretaris PMI Kabupaten Malang, Eru Supriyambodo, mengatakan semua kegiatan tersebut sejalan dengan tema nasional peringatan HUT ke-81 PMI, yaitu peduli, bergerak, dan bersama. Menurutnya, bantuan air bersih menjadi salah satu kegiatan yang terus dilakukan PMI di tengah musim kekeringan, khususnya bagi masyarakat di wilayah Malang Selatan seperti desa-desa di Sumber Mancing Wetan yang membutuhkan pasokan air. Menurutnya, sesuai dengan tema tahun ini, PMI ingin menghadirkan kepedulian lewat gerakan nyata. Distribusi air bersih ke Malang Selatan terus berjalan, dan di saat yang sama, PMI memperkuat bank bibit untuk mendukung pelestarian lingkungan, kata Eru.
4: Kemudian, puncak hari peringatan tanggal 17, kami mengikuti upacara hari Palang Merah, nanti di Markas PMI Provinsi Jawa Timur, kemudian ditempatkan di Gresik, mungkin di Balai Diklat. Kemudian kami akan melaksanakan fun run dalam rangka memperingati Hari Palang Merah nanti tanggal 15 November tahun 2026. Ya, monggo bisa diaplikasikan karena kami akan di samping kegiatan olahraga, kami juga peduli dengan masyarakat, kami akan memberikan santunan.
3: Puncak peringatan HUT ke-81 PMI pada 17 September 2026 direncanakan digelar PMI Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Gresik. Eru mengatakan kegiatan tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya memperluas keterlibatan masyarakat dalam kegiatan kemanusiaan. Eru berharap PMI dapat terus menjaga prinsip kemanusiaan melalui aksi nyata di lapangan, serta membangun sinergi yang semakin kuat dengan seluruh pihak yang peduli terhadap kemanusiaan di Kabupaten Malang.
2: Berikut kita ikuti beberapa pendapat terkait peran nyata PMI bagi masyarakat.
5: Menurut saya, PMI itu sangat membantu masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan darah bagi orang yang sedang membutuhkan. Jadi, menurut saya, kegiatan kemanusiaan seperti donor darah memang harusnya terus dilakukan, dan masyarakat juga perlu ikut mendukung kegiatan tersebut.
6: Menurut saya, PMI punya peran yang penting dalam memenuhi kebutuhan darah bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena melalui donor darah, darah yang terkumpul bisa membantu pasien yang sedang menjalani pengobatan, operasi, atau dalam kondisi darurat. Jadi menurut saya, kegiatan donor darah juga penting untuk disosialisasikan supaya semakin banyak masyarakat yang mau menjadi pendonor.
7: Perkenalkan, saya Bira dari Pasuruan. PMI memenuhi kebutuhan darah warga melalui 4 langkah utama, yaitu membuka gerai donor dan mendatangi lokasi warga lewat mobil unit keliling, memastikan darah steril dari penyakit menular seperti HIV, hepatitis, dan sifilis, memisah darah menjadi eritrosit plasma dan trombosit sesuai kebutuhan medis, menyediakan dan menyalurkan stok darah ke rumah sakit, serta memantau stok via aplikasi Ayo Donor.
2: Polres Malang memasang banner peringatan di sejumlah titik rawan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Kecamatan Bantur sebagai upaya preventif sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya pembakaran lahan. Syamsuddin melaporkan.
8: Polres Malang memasang banner peringatan di sejumlah titik rawan kebakaran hutan dan lahan karhutla di kawasan Kecamatan Bantur sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya pembakaran lahan. Pemasangan banner dilakukan bersamaan dengan patroli gabungan yang menyasar kawasan BKPH Sengguru dan wilayah sekitar hutan yang berbatasan dengan permukiman warga. Kapolsek Bantur AKP Ahmad Taufik Safiuddin menjelaskan, banner tersebut tidak hanya berisi imbauan pencegahan karhutla, tetapi juga memuat informasi mengenai sanksi hukum bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan. Menurutnya, edukasi mengenai konsekuensi hukum penting dilakukan karena sebagian kasus kebakaran dipicu oleh aktivitas manusia, baik disengaja maupun akibat kelalaian.
0: Kami juga melaksanakan himbauan dengan memasang banner himbauan peringatan keras untuk tidak membakar kawasan hutan maupun lahan di area hutan yang rawan adanya kebakaran. Banner kali ini memuat peringatan keras tentang sanksi pidana bagi siapa saja yang terbukti sengaja melakukan pembakaran hutan. Pemasangan banner ini bertujuan juga untuk memberikan peringatan dan edukasi kepada masyarakat bahwa membakar hutan secara sembarangan di musim kemarau seperti ini adalah tindak pidana serius yang membahayakan ekosistem dan keselamatan warga serta keselamatan ekosistem yang ada di hutan.
8: AKP Taufik menambahkan, pemasangan peringatan tersebut bertujuan membangun kesadaran bahwa pembakaran lahan pada musim kemarau dapat menimbulkan dampak luas, mulai dari kerusakan lingkungan hingga ancaman keselamatan masyarakat. Selain pengawasan di lapangan, polisi juga menggandeng pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan kelompok warga untuk memperkuat pengawasan di kawasan rawan kebakaran.
0: Kami berharap langkah preventif ini dapat meminimalisir kelalaian akibat perbuatan manusia. Kami dari jajaran Polsek Bantur Polres Malang berkomitmen untuk bersama-sama dengan instansi terkait untuk menyisir perbatasan-perbatasan hutan yang ada di wilayah Kecamatan Bantur dan memastikan kondisi ranting, daun maupun yang ada di dalam hutan ini terpantau dengan baik, menghindari adanya kebakaran hutan.
8: Sementara itu, Kasihumas Polres Malang AKP M. Budiono mengatakan pihaknya terus mengedepankan pendekatan preventif dan edukatif dalam penanganan karhutla. Polres Malang mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta segera melapor kepada petugas apabila menemukan indikasi kebakaran di kawasan hutan maupun lahan terbuka. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah meluasnya dampak karhutla selama musim kemarau. Samsudin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: UPT Pemadam Kebakaran Satpol PP Kota Malang mencatat 57 kejadian kebakaran sepanjang Juni hingga Agustus 2026. Jumlah tersebut menjadi bagian dari total 85 kasus kebakaran yang tercatat sejak Januari hingga Agustus di tahun ini. Kepala UPT Pemadam Kebakaran Satpol PP Kota Malang Pandu Rizky Darmawan mengatakan, kasus kebakaran meningkat signifikan seiring kondisi kemarau yang kering dan panas. Dari total kejadian tersebut, kebakaran lahan menjadi objek terbanyak dengan 36 kasus atau 42%. Disusul kebakaran rumah sebanyak 14 kasus atau 16%. Kecamatan Lowokwaru menjadi wilayah dengan kasus terbanyak, yakni 23 kejadian. Disusul Blimbing, Sukun, dan Kedung Kandang masing-masing 18 kasus.
9: Di sini terjadi peningkatan yang signifikan pada bulan Juli dan Agustus. Ini dipengaruhi oleh faktor kemarau kering dan panas yang menyebabkan percepatan perambatan api, khususnya pada objek yang terbakar yaitu sampah dan lahan, ataupun semak-semak kering. Dengan prosentase terbesar terjadi pada objek lahan yaitu 36 kasus atau 42%, kemudian disusul oleh rumah 14 kasus atau 16%.
2: Sementara itu, memasuki September 2026, kejadian kebakaran juga masih terjadi di Kota Malang. Salah satunya kebakaran di area RSUD Dr. Saiful Anwar atau RSSA Malang pada 9 September lalu. Kondisi ini menjadi perhatian damkar, terlebih cuaca masih panas dan kering. Masyarakat kembali diingatkan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi sumber api. Pendengar dan pemirsa, beralih ke kabar lain. Reporter Hanum Oktavia melaporkan, mahasiswa baru Universitas Islam Negeri UIN Malang dibekali literasi keuangan digital. Berikut informasi selengkapnya.
10: Sebanyak 2.500 mahasiswa baru Universitas Islam Negeri UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dibekali literasi keuangan untuk menghadapi semakin mudahnya akses layanan keuangan di era digital. Pembekalan tersebut diberikan melalui kuliah perdana program Malang Boys yang digelar UIN Malang bersama Otoritas Jasa Keuangan OJK, Bank Indonesia, BI, dan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Kegiatan ini menyoroti sejumlah risiko yang semakin dekat dengan generasi muda, mulai dari investasi ilegal, pinjaman online ilegal, judi daring, penipuan digital, hingga penyalahgunaan data pribadi. Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Ilvi Nurdiana mengatakan, kemudahan akses terhadap produk dan layanan keuangan perlu diikuti dengan pemahaman yang memadai. Menurutnya, inklusi keuangan tidak cukup jika masyarakat belum memiliki literasi keuangan. Ia juga menilai mahasiswa perlu memahami karakteristik dan risiko setiap produk keuangan sebelum memanfaatkannya. Pemahaman tersebut penting agar mahasiswa tidak mudah terjebak pada tawaran keuangan yang tidak bertanggung jawab.
11: Si keuangan, tapi belum literasi keuangan. Seharusnya literasi keuangan dulu, seperti hari ini, baru kemudian punya akses, mempunyai produk dari keuangan, dan juga anak-anak semua bertransaksi dengan produk-produk keuangan.
10: Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI Dr. Hasanuddin Wahid yang menjadi keynote speaker menekankan pentingnya pengetahuan finansial diberikan sejak mahasiswa baru memasuki lingkungan perguruan tinggi. Program Malang Boys merupakan bagian dari upaya memperkuat literasi dan inklusi keuangan dengan melibatkan regulator sektor keuangan. Melalui kegiatan ini, mahasiswa diharapkan mampu mengelola keuangan secara lebih sehat, mengenali modus penipuan sektor keuangan, serta lebih cermat sebelum menggunakan produk maupun layanan keuangan digital. Selain edukasi kepada mahasiswa baru, program tersebut juga diarahkan untuk membangun budaya kesadaran finansial di lingkungan kampus, termasuk melalui pembentukan duta literasi keuangan kampus. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengerjaan pedestrian Jalan Abdul Ghani Kota Batu ditargetkan rampung pada akhir November 2026, meski pelaksanaannya tidak dapat dilakukan secara penuh setiap hari. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR Kota Batu, Esti Dwiastuti, menyebut target tersebut menyesuaikan kondisi jalan yang sempit dan rawan kemacetan. Pengerjaan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi lalu lintas di kawasan Abdul Ghani. Esti menjelaskan, Jalan Abdul Ghani merupakan salah satu ruas yang cukup padat, sementara Jalan Hasanuddin di kawasan tersebut juga sedang ditutup karena pekerjaan rigid beton. Kondisi itu membuat pengerjaan pedestrian harus dilakukan secara terbatas agar tidak semakin mengganggu arus lalu lintas. Untuk mengurangi dampak pekerjaan, alat berat mulai digunakan pada malam hari dan seluruh aktivitas pekerjaan ditargetkan sudah dibersihkan pada pagi hari.
12: Iya, insya Allah. Kalau sesuai yang di Abdul Ghani itu, insya Allah awal Januari, akhir November. Jadi kalau kemarin sih, karena kami kerjanya tidak bisa full ya. Mungkin kok kerjanya nggak full, kenapa? Karena kita kalau di Abdul Ghani itu kan tempat kemacetan ya. Jalannya sempit. Nah, sementara di Hasanuddin kan sudah ditutup karena ada rigid beton. Jadi semalam alat berat sudah datang. Tapi kalau kayak gini jam 4 sudah bersih clean, seperti itu. Jadi kami pengerjaan pedestrian pun juga gitu. Yang dibutuhkan support-support dipasang deret, besok paginya clean, besok ini seperti itu. Karena memang jalannya kan sempit.
2: Pola kerja serupa juga diterapkan dalam pengerjaan pedestrian, terutama pada bagian yang membutuhkan penggunaan alat atau material di badan jalan. Menurut Esti, perlengkapan pekerjaan seperti support dipasang dan dikerjakan pada malam hari. Kemudian area tersebut kembali dibersihkan sebelum aktivitas masyarakat pada pagi hari. Dengan pola pengerjaan tersebut, proyek pedestrian Abdul Ghani tetap berjalan meski waktu kerja dibatasi oleh kondisi lalu lintas dan keterbatasan lebar jalan. Pengerjaan ditargetkan selesai pada akhir November 2026 dengan aktivitas proyek pada malam hari dan kondisi jalan kembali bersih pada pagi harinya. Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta Berita pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses siaran kami melalui audio streaming www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa, bergeser ke Pasuruan, beri wadah para kicau mania, pemerintah Kabupaten Pasuruan gelar Festival Burung Berkicau Piala Bupati Pasuruan 2026. Emil Akbar melaporkan selengkapnya.
13: Untuk kedua kalinya, pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menggelar Festival Burung Berkicau Piala Bupati Pasuruan 2026. Kali ini acara dilaksanakan di Gantangan De Pecaton BC Desa Warungdowo, Kecamatan Pojentrek, dan dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Pasuruan, Sobi Asrori. Menurutnya, kehadiran Festival Burung Berkicau bukan hanya sekedar ajang kompetisi suara satwa semata, melainkan menjadi ekosistem kicau mania di Pasuruan sebagai mesin penggerak ekonomi kreatif dan sektor potensial bagi pemberdayaan UMKM serta mendukung sektor pariwisata daerah.
14: Dalam rangka peringatan hari jadi Kabupaten Pasuruan yang ke-1097, juga diantaranya kita meriahkan dengan Festival Burung Berkicau Bupati Cap yang kedua. Tujuannya, selain tujuan utama kita adalah untuk meningkatkan UMKM di sekitar ini, tentunya kita juga menjalin silaturahim dengan para kicau mania, kemudian juga bisa melestarikan burung-burung yang selama ini juga langka di Kabupaten. Harapan kami ke depan mudah-mudahan silaturahim ini tetap berlanjut, kemudian pelestarian terutama UMKM juga bisa maju.
13: Sementara itu, salah satu peserta Kasan Soleh mengaku bahagia setelah beberapa ekor burung peliharaannya keluar sebagai juara. Apalagi burung miliknya juga sudah sering diikutkan dalam kontes serupa.
15: Rasanya sangat senang dan bangga. Ini hari jadi Kabupaten Pasuruan, lomba burung Piala Bupati kena saya, juara satunya. Nah ini alhamdulillah juara satu. Semoga tahun depan semakin meriah dan semakin banyak yang mengikuti. Ya, terima kasih untuk Bapak Bupati Pasuruan, kelas Bupati, Wakil Bupati, semua kelas saya ikuti, khusus Murai Batu. Tadi yang kelas Wabub, nomor 2, kelas Bupati, kelas 1, juara 1.
13: Diketahui Festival Burung Berkicau digelar selama seharian penuh dengan beberapa kelas yang dilombakan, mulai Bupati Pasuruan yakni Murai Batu, kemudian kelas Wakil Bupati Pasuruan Cucak Hijau dan Cendet, kelas Pasuruan Anis Merah, Anis Kembang dan Kenari, kelas Pariwisata Lovebird, Sogon, Konin dan Loveford, serta kelas Tas Tai Tangan yakni Murai Batu. Emil Akbar melaporkan.
2: Sekian Warta Berita Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Menjelang peringatan HUT ke-81, Palang Merah Indonesia Kabupaten Malang terus melakukan berbagai aksi kemanusiaan. Kasus kebakaran di Kota Malang meningkat tajam dalam 3 bulan terakhir. Saya Diah Laras mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: pendengar, untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini, dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda.
1: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
0: Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Setiap hari kita mendengar istilah RT dan RW. Alamat rumah, surat menyurat, hingga kegiatan warga selalu melibatkan RT dan RW. Tapi tahukah Anda siapakah penggagas sistem ini? Tokoh tersebut adalah Raden Sudiro Harjo Disastro, seorang pendidik, pejuang kemerdekaan, dan negarawan Indonesia yang pernah menjabat sebagai wali kota Jakarta pada tahun 1953 sampai 1960. Gagasan tentang rukun tetangga atau RT dan rukun kampung atau RK yang kemudian berkembang menjadi rukun warga atau RW berawal dari upayanya membangun kerukunan dan memperkuat koordinasi masyarakat di lingkungan tempat tinggal. Konsep ini mulai dirintis sejak masa kependudukan Jepang melalui musyawarah yang melibatkan lebih dari 3.000 tokoh masyarakat, lalu disempurnakan dan diterapkan secara resmi setelah Indonesia merdeka. Tujuan utamanya sederhana, yaitu menciptakan lingkungan yang rukun, saling membantu, mudah berkoordinasi, dan menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah. Jadi, setiap kali Anda menyebut RT atau RW, ingatlah bahwa di balik sistem yang masih digunakan oleh jutaan warga Indonesia hingga hari ini, ada jasa besar seorang tokoh bangsa.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Malang dimanapun Anda berada. Pagi hari ini untuk Anda yang mau beraktivitas ya, sekarang ini pagi sudah mau berangkat atau sekarang ini lagi menyiapkan berbagai perlengkapan ya, urusan kerjaan, jangan lupa bekalnya ya. Terus apalagi, biasanya sih paling enggak kita butuh duit cash gitu ya. Biasanya buat bayar parkir atau kalau enggak ya pokoknya buat pegangan lah, walaupun enggak banyak, walaupun sekarang tuh semua aktivitasnya bisa dilakukan secara digital, tapi tuh kayak enggak tenang gitu kalau enggak ada cash gitu ya, minimal dikit-dikit lah gitu ya. Atau banyak-banyak ya suka-suka aja sih. Karena kalau ngelihat cash banyak tuh biasanya aduh malah cepet habis gitu kan. Jadi mendingan yang ini aja, enggak yang kecil-kecil aja gitu ya, yang cashnya buat bisa buat bayar parkir gitu kan. Minimal tuh parkir udah aman lah gitu. Nah, pagi hari ini juga kalau yang sekarang udah ada di jalan, mungkin pagi ini sekarang pukul 6:30, 6:30 pagi sudah ada di jalan. Saya mau coba cek di titik-titik mana saja di Kota Malang pagi hari ini yang mulai muncul adanya titik kemacetan ya. Saya ambil informasinya dari Waze. Jadi kita update dulu informasi yang pertama di seputaran sebentar. Dari Jalan Ahmad Yani ya pagi hari ini, kalau kita lihat sejauh ini di Ahmad Yani terpantau lancar aja pendengar. Jadi untuk Anda yang beraktivitas dari arah Surabaya ya masuk ke Kota Malang, ini juga terpantau lancar pagi hari ini. Nah, kemudian juga di seputaran Soekarno-Hatta juga pagi hari ini terpantau lancar. Jadi untuk yang beraktivitas pagi hari ini masih bisa nih ya, berangkatnya gak terlalu yang terburu-buru karena sejauh dipantau ini tidak ada titik merah ya, yang dari Jembatan Soekarno-Hatta menuju ke Maijen Panjaitan ataupun di daerah MT Haryono itu yang dari arah Dinoyo juga terpantau lancar pendengar. Di daerah Tlogomas juga pagi hari ini terpantau juga lancar-lancar aja nih yang mau ke arah Batu. Jadi untuk Anda yang saat ini sedang beraktivitas ya, sudah di luar ruangan atau biasanya nih para ojek online begitu sudah dari pagi, karena biasanya sasarannya adalah untuk yang berangkat kerja, kemudian yang berangkat sekolah gitu ya, butuh informasi atau untuk traffic ya pagi hari ini. Terima kasih juga untuk Anda yang selalu update informasi yang kami hadirkan dari RRI Malang ya. Kemudian untuk di daerah Jalan Letjen Sutoyo, Jalan Letjen S. Parman juga terpantau lancar pendengar pagi hari ini di arah ke pusat kota ataupun ke arah sebaliknya juga terpantau lancar. Ada sedikit keramaian lalu lintas itu di Jalan Letjen Sutoyo ya, di perempatan Kaliurang itu. Jadi hati-hati untuk Anda yang saat ini mungkin lagi perjalanan menuju ke pusat kota. Nah, nanti kita juga akan update informasi terbaru dari berbagai bidang begitu ya. Nanti Anda juga bisa simak informasinya melalui portal resmi kami rri.co.id. Nah, di sana juga kami hadirkan berbagai informasi dari seluruh daerah, tidak hanya informasi atau berita nasional, tapi juga masing-masing daerah Anda bisa pantau begitu ya, khususnya juga di Kota Malang untuk melihat apa informasi terbaru yang saat ini sedang menjadi isu begitu ya. Nah, tetap bersama kami juga dalam Malang Pagi ini. Saya Diah Laras akan terus temani hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome.

0: aku dapat email balasan lamaran kerja.
1: Hah? Serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
0: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar-bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu, kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sis, mendingan gak usah deh.

Ya, pendengar, kita saat ini masuk di musim puncak musim kemarau begitu ya, dan sepertinya kerasanya makin panas banget dan juga beredar banyak informasi berita terbaru, banyak kebakaran terjadi di mana-mana begitu. Nah, maraknya juga aktivitas dari pembakaran sampah secara sembarangan ini juga menjadi perhatian begitu ya, khususnya di wilayah Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu, pendengar, yang juga dikeluhkan oleh warga setempat karena kebiasaan buruk yang semakin masif ini dinilai bisa memicu polusi udara dan juga mengganggu kesehatan masyarakat karena asap pekat dan juga bau menyengat. Nah, kondisi ini juga dirasakan semakin parah sejak pertengahan tahun ini, di mana fenomena membakar sampah yang awalnya hanya dilakukan oleh segelintir orang saat ini tengah menjamur dan hampir ditemui di setiap pekarangan rumah warga, pendengar. Nah, jadi dari lingkungan sekitar Desa Pesanggrahan ini disampaikan oleh salah satu warga yang menyampaikan marak pembakaran sampah karena awal mulanya dari dampak penutupan dan pembatasan operasional tempat pemrosesan akhir atau TPA Telkung beberapa waktu lalu begitu. Nah, ketika angkutan DLH sempat terhenti, maka warga diimbau mengelola sampah mandiri namun justru memilih cara instan dengan cara membakar. Nah, kemudian juga paparan asap pembakaran ini tidak hanya melanda area pemukiman dusun, pendengar, tapi juga sering dijumpai di sepanjang jalan protokol Kota Batu. Nah, titik pembakaran ini bahkan sering ditemukan di sekitar kawasan fasilitas publik ya, seperti di sekolah begitu ya, hingga taman hutan, pendengar. Nah, asap tebal dari pembakaran sampah di area jalan juga sering terlihat membumbung hingga menutupi pandangan pengguna jalan dan tentu saja menimbulkan bau yang menyengat. Nah, melihat kondisi ini berharap ya supaya dari pemerintah Kota Batu melalui dinas terkait bisa turun tangan secara tegas untuk melarang aktivitas pembakaran sampah di area terbuka. Nah, jadi terkait juga tentang pembakaran sampah diimbau oleh BMKG ya di laman resmi staklim-jatim.bmkg.go.id juga disampaikan bahwa di saat musim kemarau seperti saat ini dan kondisi kering dapat meningkatkan risiko kebakaran lahan dan hutan. Jadi mari bisa mencegah bersama karena penyebab kebakaran itu salah satunya juga melalui pembakaran sampah dan aktivitas lain yang memicu api. Nah, dampak dari kebakaran ini juga tentu saja mengganggu kesehatan seperti asap yang bisa menyebabkan ISPA, batuk, iritasi mata, dan gangguan pernapasan lainnya, kemudian juga kerusakan lingkungan begitu ya. Kerugian ekonomi juga akan terdampak dan juga kualitas udara menurun, pendengar, karena asap pekat juga bisa menurunkan jarak pandang dan mengganggu transportasi. Nah, disampaikan juga dari BMKG untuk bisa melakukan pencegahan kebakaran ini dimulai dari diri kita sendiri, pendengar. Jadi yang paling dari paling dekat begitu ya. Jangan membakar lahan, hutan, ataupun sampah sembarangan. Kemudian juga tidak disarankan untuk membuang puntung rokok sembarangan, apalagi kalau baranya masih terlihat ada begitu ya, belum mati benar-benar gitu dari rokoknya. Pastikan juga api padam sempurna setelah beraktivitas di alam terbuka. Kemudian juga diharapkan semakin meningkatkan kepedulian dan juga saling mengingatkan untuk menjaga lingkungan tetap aman. Kemudian juga menjaga kelembapan lahan dengan tidak membiarkan lahan kering terlalu lama tanpa pengelolaan. Nah, hal-hal seperti inilah yang bisa dilakukan sebagai salah satu bentuk ya, kita turut berpartisipasi untuk melakukan pencegahan terjadinya kebakaran, terutama dari lingkungan yang paling dekat dari kita, pendengar.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami. Sesaat lagi pukul 7 waktu Indonesia Barat kami akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Swazil sebagai Menteri Keuangan baru, kami akhirnya akan memberikan dampak yang sangat positif.
2: Karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya.
0: Penunjukan Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus, terutama kebijakan fiskal. Presiden Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih dan menunjuk Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Jerman membidik potensi besar untuk memperluas kerjasama, terutama di bidang ekonomi dengan Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 15 September 2026 bersama saya, Zaini. Penunjukan Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus, terutama kebijakan fiskal. Berikut laporan segapnya Sugandi Afandi.
3: Pengambilan sumpah janji jabatan Menteri Keuangan oleh Presiden Republik Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru menggantikan posisi Purbaya Yudi Sadewa kemarin. Sebelumnya, Swazil menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan RI. Penunjukan Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani meyakini Menteri Swazil akan memberikan dampak positif untuk perekonomian, apalagi sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Penjelasan disampaikan Menteri Rosan usai menghadiri pelantikan Swazil di Istana Negara Jakarta kemarin.
1: Dengan Pak Swazil sebagai Menteri Keuangan baru, saya meyakini akan memberikan dampak yang sangat positif karena beliau juga mempunyai track record, pemahaman yang sangat baik, dan saya mengenal beliau juga sudah cukup lama, dan saya meyakini ini akan membawa angin yang positif untuk perekonomian kita ke depannya ya, terutama di bidang fiskal.
5: Kerja dengan sebaik-baiknya.
4: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI, Kamrus Samad, mengatakan penunjukan Swazil sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah tepat. Swazil dinilai sebagai sosok yang peka terhadap publik dan memiliki komunikasi yang bagus terhadap pasar, sehingga keberadaan Swazil diterima positif oleh pelaku pasar. Penjelasan Kamrus Samad disampaikan dalam wawancara dengan RRI semalam.
6: Kita mesti beri kesempatan ke beliau. Kita punya keyakinan bahwa pilihan presiden ini adalah pilihan yang tepat karena beliau pernah menjadi arsitektur kebijakan fiskal melalui Badan Fiskal Kementerian Keuangan selama bertahun-tahun beliau menjadi wamen. Kami di Komisi 11 sudah tahun ke-7 ya, kita bermitra dengan Pak Swazil sebagai wamen. Saya melihat beliau memiliki kompetensi dan friendly dengan market. Jadi saya yakin juga market bisa menerima arah kebijakan beliau. Kemudian cara berkomunikasinya juga kan lebih efektif tentunya. Kemudian selama ini komunikasinya juga touchingnya